0: Kenapa dibolehkan ustadz? Karena tidak ada dalil yang mewajibkan berdoa dengan bahasa Arab. Yang ada adalah anjuran untuk berdoa. Yang ada adalah anjuran untuk berdoa. Tidak ada satupun dalil yang menunjukkan bahwa kita harus berdoa dengan bahasa Arab. Misalnya, anjuran untuk berdoa di dalam sujud. Wa amma fis sujudi fajtahidu fihi minad du'a. Adapun di dalam sujud, maka bersungguh-sungguhlah kalian untuk berdoa. Bersungguh-sungguhlah kalian untuk berdoa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan bersungguh-sungguhlah kalian untuk berdoa dengan bahasa Arab. Sehingga selama apa yang dikatakan oleh seseorang masuk dalam kategori doa, maka itu dibolehkan. Ya. Karena memang tidak ada batasan di sini. Kita dianjurkan untuk berdoa dan tidak ada batasan dalam doa itu. Tidak ada batasan dalam doa itu. Dan untuk hal-hal yang seperti ini ya, tidak ada perbedaan antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Ketika kita meminta, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dengan Allahumma ghafirli. Ketika dalam sujud, kita katakan Allahumma ghafirli dengan ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Dua-duanya sama-sama disebut doa. Sama-sama disebut doa. Karena dia sama-sama disebut doa, maka wallahu ta'ala alam, itu dibolehkan dua-duanya. Ini pendapat yang saya lihat lebih kuat. Ada perintah untuk berdoa sebelum salam dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kata-katanya, pilihlah doa yang diinginkan. Pilihlah doa yang diinginkan, doa apapun. Berarti ini mencakup doa dengan bahasa Arab maupun bahasa lain. Sehingga dengan bahasa Indonesia pun tidak ada masalah. Kalau ada orang yang mengatakan, ustadz, berarti sholat dengan bahasa Indonesia boleh dong. Baca Al-Fatihah diganti bahasa Indonesia berarti boleh. Kita katakan tidak boleh. Beda. Bedanya apa? Di dalam bacaan-bacaan itu sudah ada bacaan khususnya. Kalau yang doa ini, tidak ada batasan itu. Al-Fatihah, apakah bisa diganti dengan surat-surat yang lain? Pendapat yang paling kuat dalam masalah ini tidak boleh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menggantinya dengan yang lain. Begitu pula dengan ruku, ya, bacaan ruku ada, bacaan khususnya. Bacaan i'tidal ada, bacaan khususnya. Bacaan sujud ada, bacaan khususnya, dan seterusnya. Ya. Itu semuanya sudah ada bacaan khususnya. Sehingga tidak boleh diganti-ganti. Adapun doa yang ini, doa yang bebas ini, doa ketika sujud, doa bebas, doa sebelum salam, ya, itu juga doanya doa yang bebas, ya. Kita bisa memilih doa dari Al-Quran, dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga bisa memilih doa dari kita. Yang penting maknanya baik, tidak menyelisih syariat. Maka doa-doa yang bebas seperti ini, wallahu ta'ala alam, tidak harus berbahasa Arab. Walaupun jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita bisa bahasa Arab, lebih afdal menggunakan bahasa Arab. Khurujan minal khilaf. Untuk keluar dari perbedaan pendapat para ulama. Ya. Apalagi kita sudah bisa bahasa Arab, kenapa kita tidak gunakan bahasa yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kitabnya yang paling mulia, bahasa yang digunakan oleh Nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita tidak bisa bahasa Arab, maka gunakan bahasa Indonesia. Kalau kita bisa bahasa Arab, maka sebaiknya menggunakan bahasa Arab khurujan min khilafil ulama, agar kita bisa keluar dari perbedaan pendapat di antara para ulama, dan kita bisa lebih hati-hati. Ya, demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Dan itu yang terakhir dari pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bersama bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan semua ilmu yang sampai kepada kita dan menyebarkannya kepada orang lain dengan baik dan mudah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung, kajian kita di kesempatan pagi ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini MA Hafizahullahu Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa mengamalkan apa yang kita dapatkan tadi. Allahumma amin. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
4: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
3: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
5: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
6: ilmu yang terpuji,
7: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
8: dan Sunnah.
3: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
9: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
10: Qala Rasul
11: sallallahu alaihi wasallam
12: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم.
13: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
14: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, menyembunyikan kesulitan-kesulitan itu adalah termasuk menutupi rahasia, karena dengan menampakkannya akan membuat senang orang yang membenci dan akan membuat sedih orang-orang yang mencintai.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: Galura 104.3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
2: Qala Rasul
3: Sallallahu alaihi wasallam
4: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
1: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: aku pernah dibonceng oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku: wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab: hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
3: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam.
5: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
6: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
7: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ya Rabb, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu Ubidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada aku, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lekatkan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerah.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, dan hal itu, yakni mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perut berupa yang halal, ia adalah ahlus sunnah, karena memakan yang halal adalah bagian besar dari akhlak sunnah yang senantiasa Nabi SAW dan para sahabatnya lakukan.

0: قد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan sholat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
5: Taubat nasuha.
6: Taubat nasuha.
5: Taubat yang sebenar-benar taubat.
6: Taubat yang sebenar-benar bertaubat.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan. Al-Qur'an.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun kaum dangu berada. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Di kebersamaan Senin pagi yang berbahagia ini, kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Ali Nur LC Hafidhullahu Ta'ala. Semoga kajian yang akan kami hadirkan ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز من قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam pengajian Menuju Negeri Abadi yang kita ambil dari kitab Al-Jannatu Wan-Nar. Ikhwah, yang lalu sudah kita bahas terkait dengan makanan yang pertama sekali Allah subhanahu wa ta'ala suguhkan untuk penduduk surga. Artinya salah satu daripada kenikmatan surga yaitu makan dan minum dengan rincian dan dengan rincian minuman dan makanan yang sudah kita bahas. Sekarang muncul pertanyaan ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, apakah efek daripada makan dan minuman penduduk surga yang disantap dan dinikmati penduduk surga itu sama seperti efek makanan dan minuman yang disantap oleh penduduk dunia? Sebagaimana kita ketahui bahwasanya efek daripada makannya kita dan minumnya kita yaitu buang air besar dan buang air kecil dan hal-hal yang lain seperti keringat dan hal-hal yang lainnya yang tentunya hal itu menimbulkan bau yang tak sedap, bahkan benda yang dikeluarkan itu benda yang menjijikkan. Lantas apakah seperti itu juga yang akan dialami oleh penduduk surga? Waqat yatabadaru ila dhihni anna ta'ama wasyaraba fil jannati yantajju anhu ma yantajju anit ta'ami ahli dunya wasyarabahum minal bauli wal ghaiti wal mukhati wal buzaqi wa nahwi dhalik. Mungkin terbetiklah dalam benak kita bahwasanya makanan dan minuman penduduk surga akan menimbulkan efek, akan membawa atau akan menimbulkan hal yang lain, yaitu seperti yang terjadi pada penduduk dunia, pada makanan dan minuman yang dinikmati oleh penduduk dunia. Seperti yang akhirnya akan buang air kecil, buang air besar, wal mukhot, mukhot itu yaitu ingus, wal buzak, dan dahak dan seterusnya. Ya karena memang ikhwah itu semua berasal dari makanan yang kita santap. Keringat itu kan merupakan air yang itu juga berasal dari apa yang kita minum. Buang air kecil, pipis kita misalnya, itu juga berasal dari minum yang kita minum. Demikian juga makanan akan menimbulkan yang berakhir dengan keluarnya tinja yang merupakan kotoran dan najis. Apakah seperti itu yang akan terjadi pada penduduk surga? Maka ditegaskan bahwasanya wal amru laisa kadzalik. Tidak seperti itu urusannya. Tidak akan pernah terjadi seperti itu. Dengan artian, makanan dan minuman yang dinikmati oleh penduduk surga, efeknya tidak sama dengan makanan dan minuman yang dinikmati oleh penduduk dunia. Apabila penduduk dunia, mereka makan dan minum yang akhirnya akan mengeluarkan, memberikan efek, yaitu buang air kecil, buang air besar, ada ludah, ada dahak, ada keringat, dan lain-lainnya, maka sesungguhnya penduduk surga tidak akan mengalami hal itu semuanya sama sekali. Ya, sama sekali tidak akan menimbulkan hal itu semua. Fal jannatu darun khalisatun minal adha. Surga itu adalah kampung yang bersih dari berbagai kotoran, dari berbagai macam kotoran. Tidak ada satu jenis kotoran apapun ada dalam surga, apapun jenisnya. Demikian ikhwah. Jadi di sini dikatakan adha. Adha itu ikhwah, sesuatu yang mengganggu. Lebih umum ketimbang najis, ya, ketimbang najis. Najis itu akan mengganggu dari bentuknya, dari penampakannya, dari baunya, itu akan mengganggu. Dan di dalam surga bukan hanya hal-hal seperti itu. Segala perkara yang mengganggu itu tidak ada dalam surga. Ya, tidak ada. Tidak ada dalam surga. Semua hal yang menjijikkan tidak ada dalam surga. Karena ikhwah, bisa saja yang namanya menjijikkan itu bukan najis. Seperti ingus misalnya, air ludah misalnya, air liur itu bukan najis. Tapi kan menjijikkan. Seperti kotoran yang muncul di mata, itu enggak najis, tapi kan menjijikkan. Atau kerak-kerak yang ada di telinga, itu enggak najis, tapi kan menjijikkan. Demikian ikhwah. Jadi di dalam surga segala perkara yang menjijikkan, apalagi sampai disebut kotoran atau najis, itu tidak ada, tidak akan pernah ada di dalam surga. Demikian ikhwah, surga bersih dari itu semua. Wa ahluha mutahharuna min aushabi ahli dunya. Dan penduduk surga itu bebas, suci, bersih dari semua kotoran-kotoran yang dibawa, kotoran-kotoran yang ada, yang terjadi, yang muncul, yang timbul di penduduk dunia. Demikian ikhwah, seperti yang kita katakan tadi, kita ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, di dunia ini apa yang muncul dari tubuh kita itu menimbulkan hal yang tidak enak. Ya, keringat misalnya, ya keringat. Ya, orang lain mungkin kalau kesenggol dengan keringat kita dia enggak suka. Mungkin bagi kita keringat itu satu hal yang baik, sehat dan seterusnya, tapi ikhwah, ya, itu untuk kita. Dan kita pun tidak akan betah dengan keringat itu. Kita ingin bebas dari keringat itu dengan cara bagaimana? Dengan cara mungkin mandi supaya tak berkeringat lagi. Demikian pula keringatnya keringat kita dan dia bukan najis. Tapi begitulah ikhwah, ya. Apalagi nih misalnya dari mulai semua, hampir semua yang ada ada lubangnya, itu mengeluarkan yang tidak sedap, yang tidak enak. Apa dari mana ini? Mata misalnya, matanya kan sering mengeluarkan benda-benda yang ya kita sendiri kalau ada orang melihatnya kita malu. Bahkan kalau teman-teman dekat kita tahu itu di matamu tolong dibersihkan tuh ada kotorannya. Padahal itu bukan najis, tapi kita tidak suka orang melihat kita dalam keadaan yang ada kotoran di mata kita. Padahal itu bukan najis dan juga nggak ada baunya pun, ya. Dan itu akan menjijikkan bagi orang lain. Makanya coba diginikan mata, berikan kepada yang lain. Pasti berarti mereka nggak suka. Mereka akan marah. Apalagi telinga nih, telinga. Kok kotoran yang ada di telinga? Kalau itu ada baunya pun. Apalagi hidung misalnya. Hidung, banyak yang keluar dari hidung. Dengan berbagai macam jenis warna. Ya, dari mungkin dari, kalau dia berpenyakit, ada warna hijau, ada jernih, ada yang warna darah mungkin karena dia mimisan. Demikian ikhwah. Apalagi lubang yang lain misalnya mulut. Wah, mulutnya lebih banyak lagi ikhwah. Bukan hanya air liur. Bukan hanya dahak. Keluar dari mulut kita muntah misalnya. Nah, demikian ikhwah. Rahimani Allah wa iyyakum. Apalagi hawa. Ya, hawa mulut. Ya, hawa mulut. Apalagi kalau orang yang lambungnya kurang bagus. Akhirnya mengeluarkan bau mulut yang tak sedap. Demikian ikhwah, itu bau keluar dari mulut dengan berbagai macam hal-hal yang tidak menyedapkan. Keluar dari mulut kita ini yang hari-hari kita pakai. Apalagi nih? Nah, pokoknya pori-pori, udah semua yang ada rongganya mengeluarkan hal-hal yang tak sedap. Walaupun dia enggak dikatakan enggak sedap, tapi tetap saja dia tidak disukai oleh orang yang lain, bukan yang dirinya sendiri. Demikian ikhwah, apalagi yang kalau keluar itu akibat penyakit. La haula wala quwwata illa billah. Begitulah ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum. Dan penduduk surga terbebas dari itu semua. Terbebas dari itu semua. Tidak ada satupun terjadi hal itu pada penduduk-penduduk surga. Wa fil haditsil ladzi yarwihi sahiba as-sahihain. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh si pemilik dua kitab sahih, maksudnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qol, beliau bersabda, nafian hadadh-dhon, untuk menampik ini semua, ya, untuk menampik ini semua, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan tegas dan jelas menyatakan apa yang terjadi pada penduduk dunia tidak akan pernah terjadi pada penduduk surga akibat dari makan dan minum tersebut. Apa kata beliau? Awalu zumratin talijul jannata suratuhum ala suratul qamar lailatal badri la yabsuquna fiha wala yamtakhituna wala yatakhawwatuna fiha. Beliau sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan rombongan pertama, awwalu zumratin, rombongan pertama yang masuk ke surga, ya, bentuk mereka, penampakan mereka itu bagaikan bulan purnama, bulan Lailatul Badri, bulan pada malam purnama. Ya, bulan pada malam purnama. La yabsuquna fiha, mereka tidak meludah. Wala yamtakhitun, tidak juga mengeluarkan lendir ingus. Wala yataghawwatuna fiha, dan juga tidak buang air besar. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam bentuk yang paling sempurna, ya, dalam bentuk yang paling sempurna, yaitu ala suratil qamar lailatal badri. Bentuk mereka itu bagaikan, ya, bentuk mereka itu bentuk bulan lailatal badri, yaitu bagaikan bulan pada malam purnama, artinya bulan purnama, ya. apa mereka bulat-bulat begitu seperti purnama? Enggak begitu, ikhwah. Ya, enggak begitu. Ini merupakan lambang, ya, merupakan lambang keindahan yang sempurna. Ya, kalau kita lihat bulan purnama, ikhwah, ya, kalau kita lihat bulan purnama, bentuknya sempurna, tidak ada cacat. Jadi penduduk surga itu bentuk fisik mereka sempurna bagaikan bulan purnama, tidak ada cacat. Jadi bukan mereka bentuk surga itu masuk surga bulat-bulat gitu macam-macam bola, enggak begitu maksudnya, ya. Jadi penampakan mereka sempurna, tiada cacat sama sekali. Demikian ikhwah. Kemudian kalau kita lihat bulan purnama itu apa ikhwah? Dia terang tapi tak menyilaukan. Terang tapi tak menyilaukan. Bayangkan ikhwah. Jadi kalaupun kita memandangnya, itu tidak membuat mata kita menjadi sakit. Itulah bulan purnama. Dia bercahaya tapi tak menyilaukan. Dan dia jelas ikhwah. Bulan purnama itu jelas. Jadi bukan seperti yang sekarang orang-orang ketika mereka berfoto, mereka buat agak blur-blur begitu supaya enggak ketahuan di mana cacat-cacat yang ada di wajahnya. Begitu ikhwah. Di filter dan seterusnya. Purnama, penduduk surga tak seperti itu, enggak perlu pakai di blur-blur. Mereka jelas, asli mereka begitulah dia. Original, hakiki. Demikian ikhwah. Ya. Jadi mereka itu jelas. Ya, jelas keindahan mereka itu jelas yang hakiki tanpa ada disamar-samar. Ya, kalau kita lihat orang sekarang ikhwah, wanitalah kita bilang ya. Keindahan mereka itu yang mungkin orang mengatakan cantik mempesona, itu setelah berbagai macam ada yang diletakkan, dibubuhkan. Seperti bedak lah misalnya, foundation lah misalnya, atau apalah namanya. Barulah akhirnya, atau dengan ketika dia berfoto, maka digunakan berbagai macam pencahayaan yang pas. Supaya dia terlihat sangat menawan. Kalau penduduk surga tak seperti itu, tak perlu ada lighting, tak perlu ada bedak, tak perlu ada foundation, tak perlu ada dempul-dempul yang harus menutupi cacat-cacat yang ada di wajah dan tubuh, enggak perlu ikhwah. Dia itu jelas bulan bagaikan bulan purnama. Ya, jelas dan tidak ada samar. Kemudian apa lagi ikhwah bulan purnama itu? Bulan purnama itu ikhwah, kalau kita lihat kan kita tenang dan nyaman melihatnya. Bulan purnama itu, ya, menenangkan jiwa, indah mempesona, tidak bosan memandangnya. Itulah bulan purnama. Makanya kalau ada orang-orang yang ya mungkin dia nggak punya kegiatan, dia senang melihat bulan purnama, dia bisa berlama-lama memandang bulan purnama itu. Mungkin dengan berbagai macam gelayutan pikiran yang ada di benaknya, ya mungkin sedang melamunkan apa. Intinya sambil memandang bulan purnama. Makanya apalagi kalau mereka para pujangga, mereka tak habis guratan-guratan pena mereka untuk mengungkapkan bagaimana keindahan sebuah bulan purnama. Begitulah ikhwah. Kemudian tidak ada kegelapan, ya kan? Bulan purnama itu terang, tidak ada kegelapan. Berapa banyak kita lihat benda itu terang, tapi kita tidak bisa menikmati untuk melihatnya. Karena silau matahari misalnya. Demikian ikhwah. Itulah ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang gelombang pertama ya, ataupun rombongan pertama yang diizinkan oleh Allah masuk ke dalam surga, yaitu mereka bagaikan bulan purnama. Dan mereka itu ya wasuquna fiha, mereka tak meludah di surga, tidak ada air ludah. Ya. Tidak ada cuh, meludah, enggak ada lagi meludah-ludah lagi di surga. Tidak ada buang ingus. Jadi enggak ada lagi yang kena flu di surga. Tidak ada yang meler, tidak ada ya. Tidak ada. Dan juga tidak ada yang buang air besar maupun buang air kecil. Kemudian, walaisa hadza khassun bi awwali zumratin tadkhul jannah. Dan ini bukan untuk rombongan pertama saja. Jadi jangan dikira ketika Rasulullah mengatakan awwalu zumratin talijul jannah suratu ala suratil qamar atul badri la besukuna fiha wala yamtakhituna fiha wala yataghayyatuna fiha. Ini rombongan pertama seperti ini. Tipi mereka bukan berarti yang disebut dengan bahwasanya yang bagaikan bulan purnama itu dan tidak buang air kecil, tidak buang air besar, tidak meludah, tidak beringus dan semuanya, itu hanya untuk rombongan pertama. Enggak. Demikian juga untuk rombongan-rombongan berikutnya yang masuk ke dalam surga. Walaisa hadza khassun li awwali zumratin tadkhulul jannah. Dan ini bukan sifat khusus untuk rombongan pertama yang masuk surga. Wa innama huwa 'amun fi kulli man yadkhul jannah. Sifat ini yaitu tidak meludah, tidak ada ingus, tidak ada buang air besar, tidak ada buang air kecil. Sifat ini itu umum untuk seluruh penduduk surga dari rombongan pertama sampai rombongan terakhir. Ya. Dari rombongan pertama sampai rombongan terakhir. Wa fi riwayatin 'inda Muslimin an Abi Hurairah, dalam satu riwayat Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu zumratin tadkhulul jannata min ummati ala suratil qamar lailatal badri. Bahwasanya rombongan pertama yang masuk, yang Allah izinkan masuk ke surga dari kalangan umatku, bentuk mereka bagaikan bulan purnama. Penampakan mereka itu bagaikan bulan purnama. Summal ladzina yalunahum ala ashaddin najmi fis samai idha'atan. Kemudian rombongan berikutnya itu penampakan mereka itu bagaikan bintang yang paling terang, bintang di langit yang paling terang. Bintang di langit yang paling terang, an-najmu ikhwah. An-najmu itu beda antara an-najmu dengan kaukab. Jamaknya kawakib. An-najmu itu planet atau benda langit, tapi yang memang memiliki cahaya sendiri, seperti matahari. Ya, matahari itu kan punya cahaya sendiri. Di langit ini kan ada ikhwah, cahaya itu memang muncul dari zat dia, dari planet itu sendiri. Seperti matahari kan memang cahayanya sendiri. Ada benda langit itu yang cahayanya itu berasal dari pantulan cahaya yang lain. Seperti bulan misalnya, bulan itu tidak ada cahayanya. Tapi dia mendapatkan pantulan, tapi dia terlihat terang dikarenakan pantulan dari cahaya matahari. Demikian juga planet-planet yang lain. Jadi apabila planet itu planet yang memang memiliki cahaya sendiri, di dalam bahasa Arab dikatakan an-najmu, ya, bintang. Kita katakan bintang lah ya. Adapun kalau planet tersebut yang tidak memiliki cahaya matahari, tidak memiliki cahaya sendiri, kalaupun dia bercahaya cahaya dari pantulan dari benda yang ada cahayanya, mereka di dalam bahasa Arab disebutkan kawakib. Seperti dalam Al-Quran kan ada wan najmi idza hawa. An-najm itu artinya yang bintang yang punya cahaya sendiri seperti matahari dan lain-lainnya. Adapun kaukab, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang kisah Nabi Ibrahim, falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba. Ketika sudah malam datang menjelang, ya, ra'a kaukaba. Beliau melihat kaukaba. Kaukaba itu ada bintang. Jadi itu ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Dan di sini Rasulullah enggak menyebutkan bintang ataupun planet yang tidak bercahaya. Tapi ini yang bercahayanya. Summal ladina yalunahum ala ashaddi najmin fis samai idha'atan. Kemudian setelah yang mereka bentuknya seperti penampakannya, seperti penampakan bulan purnama indah mempesona yang tidak jemu memandangnya, ya, rombongan berikutnya itu bagaikan bintang yang sangat terang. Ya, kalau orang Arab mengatakan bintang yang sangat terang itu yaitu syi'roh. Itu disebutkan kan dalam surat An-Najm, wa annahu huwa rabbus syi'ra, wa annahu huwa rabbus syi'ra, sesungguhnya dia adalah tuhannya bintang syi'ra. Itu bintang syi'ra adalah bintang yang paling terang, syi'ra. Karena sebagian orang Arab ada yang menyembah bintang syi'ra ini, Makanya ayat membantah apa yang mereka lakukan. Allah itu Tuhannya tuh Rabbus Syi'ra, Tuhannya Syi'ra. Allah merupakan Tuhannya Syi'ra. Tuhannya bintang Syi'ra itu. Jadi jangan menyembah bintang Syi'ra, tapi sembahlah Tuhannya bintang Syi'ra yang menciptakan Syi'ra. Demikian ikhwah. Ya. Jadi dalam kalau bahasa Latin mungkin serius begitu ikhwah, bintang serius. Ada memang planet yang juga bercahaya seperti Venus itu cukup terang, tapi dia nggak punya cahaya sendiri, dia pantulan daripada matahari. Itu ikhwah. Jadi intinya bahwasanya rombongan yang kedua itu terangnya itu bagaikan bintang yang paling terang di atas langit. Itulah dia. Ya kalau kita rincikan ya Syi'ra tadi itulah. Ya. Kemudian summa hum ba'da dzalika manazil. Kemudian mereka yang datang ketiga rombongannya kurang dari

0: quwwatu nuri kulli min kulli minhum. Yang membuat adanya perbedaan klaster, adanya perbedaan tingkatan dari kalangan penduduk surga itu terkait dengan kekuatan cahaya ya yang muncul dari diri mereka. Kekuatan cahaya yang muncul dari diri mereka. Ya seperti rombongan yang pertama itu bagaikan bulan purnama. Rombongan kedua itu bagaikan bintang-bintang yang paling terang. Rombongan ketiga ya cahayanya kurang dari bintang yang paling terang tersebut. Demikian seterusnya. Ya, tapi mereka tetap bercahaya. Hanya klaster-klaster itu, klaster penduduk surga itu ditandai dengan terang ditandai dengan klaster terang dan redupnya cahaya yang muncul dari diri mereka. Demikian ikhwah. Wa amma khulusuhum minal adza, adapun sucinya mereka dari kotoran, fa innahum yashtarikuna fihi jami'an. Sungguhnya semuanya seperti itu. Nah, demikian ikhwah. Ya. Jadi kalau masalah cahaya, ya memang mereka berbeda-beda tingkatan-tingkatannya, berbeda-beda klaster-klasternya. Hanya saja tentang mereka terbebas dari kotoran, tidak buang air besar, tidak buang air kecil, tidak ada ingus, tidak meludah, tidak keringat. Itu semua terjadi untuk seluruh penduduk surga di tingkatan manapun dan di rombongan manapun. Ya, jadi penduduk surga bebas dari ini semua. Fahum la yataghawwatun, di mana semua penduduk surga itu tanpa terkecuali tidak buang air besar, wala yatabawwalun, tidak buang air kecil, wala yatfulun, tidak meludah, wala yabzaqun, tidak mendahak, wala yamtakhitun, dan juga tidak beringus. Waqad yuqalu fa aina tadhhabu fudulati ta'ami syarab. Mungkin ada yang mengatakan, terus kemana itu ampas kotoran-kotorannya? Ya, Kak, sebagaimana kalau kita di dunia, kejadiannya kalau kita makan, kemudian kita telan, sari makanan diserap oleh tubuh, kotoran sisanya itu merupakan ampas, ampasnya dibuang. Demikian juga ikhwah, ya. Demikian juga minuman, kemudian diserap oleh tubuh, melalui nanti dimasuk ke ginjal nanti dialah mengolah, kemudian sisanya masuk ke ureter, masuk kandung kemih, kemudian dibuang dalam bentuk urin. Demikian ikhwah. Ya, kalau dia makanan nanti dia masuk ke lambung, kemudian di lambung akan dicerna dengan memberikan asam lambung, ya, dia ikut mencerna, asalkan asam lambung ini kelebihan. Demikian, kemudian masuk ke usus 12 jari, diserap, kemudian masuk ke usus besar, di usus besar diolah lagi, kemudian dan seterusnya, akhirnya sisanya itu ampas yang masuk, yang keluar melalui anus. Demikian ikhwah, ya itulah dia. Ada, semuanya ada ampasnya. Lantas penduduk surga itu kemana perginya? Kalau dia makan, perginya kemana? Ampas-ampasnya. Apa memang tidak ada ampas sama sekali? Demikian ikhwah. Mungkin kita mikir, karena kan biasanya seseorang itu berpikir dengan sesuai dengan apa informasi yang masuk pada dirinya. Demikian ikhwah. Kalau dia tidak punya informasi yang valid tentang masa penduduk surga, maka dia akan mengkiaskan penduduk surga dengan dirinya. Demikian ikhwah. Ya. Dia akan begitu. Umumnya manusia itu ikhwah, ketika dia melihat seseorang atau tingkah seseorang, dia lebih cenderung akan mengkiaskan dengan pengalamannya atau dengan dirinya sendiri. Demikian, karena belum ada sebelum dia dapat info yang valid tentang sesuatu itu. Demikian ikhwah. Makanya Rasulullah SAW memberikan info yang valid tentang masa penduduk surga. Jangan kita kias-kiaskan penduduk surga dengan diri kita. Demikian ikhwah, ya. Baik, kalau ada yang bertanya, terus ampas-ampas yang dimakan dan yang minum itu kemana perginya? Waqad wajjaha hadis su'al ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qibali ashabihi. Dan ternyata pertanyaan ini pernah ditanyakan sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: fa afada anna baqaya at-ta'ami wasy-syarabi tatahawwa.

0: walu ila rash la rashin qarashal miski yafidu min ajsadihi. Antas beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban bahwasanya makan dan minuman yang disantap oleh penduduk surga, yang dinikmati oleh penduduk surga, itu akan berubah menjadi ampas-ampasnya ataupun makan tersebut akan berubah menjadi apa? Keringat-keringat. Loh, keringat-keringat. Tapi keringat itu berupa kasturi. Bayangkan ikhwah, kalau keringat kita ini kalau kita cium, itu kan ada asam-asamnya gitu, asam-asam pahit gitu ikhwah. Kan? Kalau kita cium, apalagi kalau keringatnya dari ketiak, aduh lebih asam lagi mungkin ikhwah, ya. Lebih asam, lebih pahit lagi dia. Tapi penduduk surga itu ketika dia keringat, berarti penduduk surga itu ada keringat. Tapi keringatnya itu aroma kasturi. Jadi enggak perlu lagi beli-beli minyak kasturi di sana. Mungkin enggak ada juga penjual minyak wangi di sana. Enggak perlu kita oles-oleskan. Kita kenapa kita perlu minyak wangi, perlu lotion, ya, perlu hand body misalnya, ya. Di samping untuk kesehatan kulit juga untuk menimbulkan wangi. Demikian ikhwah. Jadi kita tuh perlu wangi-wangian supaya bau yang enggak sedap dari tubuh kita itu bisa dihilangkan atau minimal bisa dikalahkan dengan parfum-parfum yang kita pakai. Demikian ikhwah. Tentunya tujuannya agar orang yang ada di sekitar kita tak terganggu dengan aroma yang enggak sedap yang muncul dari diri kita. Minimal kita pun bisa menikmati aroma wangi itu. Demikian ikhwah rahimanallahu iyyakum. Itulah dia. Makanya manusia itu, ya, kalau dia memiliki, ya, rezeki yang lebih, dia akan membutuhkan parfum untuk menghilangkan aroma-aroma tak sedap dari tubuhnya. Semakin banyak duitnya, semakin banyak rezekinya, dia juga akan membeli parfum yang kualitasnya tinggi, yang lebih wangi, yang lebih lama aromanya, yang mungkin semerbaknya lebih wangi. Demikian ikhwah. Itulah dia. Hanya saja memang kalau wanita gak boleh keluar rumah. Demikian ikhwah. Dan seorang wanita pun ketika dia bersama suaminya, dia ingin agar aroma tubuhnya itu, aroma yang keluar dari tubuhnya itu wangi. Demikian ikhwah. Dia ketika dia dicium oleh suaminya, dia dalam keadaan wangi. Dia pun gelisah kalau seandainya suami mengatakan, "Dik, kamu kok bau ya, dia? Kok asem ya, Dik?" Dia kan gelisah. Demikian ikhwah. Ya, sebagaimana seorang suami juga ingin dia mencium aroma wangi dari istrinya. Istri juga begitu, dia kepinginnya sih kalau suaminya itu juga wangi. Sebagaimana kata Ibnu Abbas, aku itu suka berhias di hadapan istriku sebagaimana aku suka kalau istriku berhias di hadapanku. Jadi kalau seorang suami ingin agar istrinya wangi, maka ketahuilah sang istri, para istri pun suka kalau suami itu wangi. Demikian ikhwah. Hanya saja memang dari sisi perasaan agak lebih tajam dirasakan oleh sang perempuan kalau dikatakan dia itu baunya enggak sedap ketimbang laki-laki, ya. Laki-laki dibilang kamu baunya enggak sedap. Alah, begitu mungkin enggak gitu peduli dia. Yang penting duitnya banyak. Mungkin begitu ikhwah ya. Tapi kalau perempuan enggak bisa digitukan. Kalau dikatakan, "Ih, kamu agak bau." Dia akan gelisah itu ikhwah. Ya, dari sisi perasaan lah. Tapi intinya ikhwah, laki-laki kepingin kalau suaminya itu, istrinya itu wangi, istri juga begitu. Para istri juga kepingin agar mereka juga tidak suka juga kalau muncul dari suaminya itu aroma-aroma yang enggak baik, enggak enak. Termasuk tuh aroma rokok itu, ya. Kalau ditanya itu istri-istri yang suaminya merokok, tanya suka nggak dia aroma rokok itu, pasti nggak suka. Kecuali kalau istrinya juga merokok. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum, penduduk surga itu dia makan dan dia minum nanti akan keluar dari hasil makan dan minumnya itu keluar dengan keringat. Aromanya aroma kasturi, masya Allah. Ya, ingat ini kasturi surga, bukan kasturi dunia. Beda ikhwah. Kalau kasturi dunia sudah bisalah kita agak-agak yang begini aromanya. Tetapi kasturinya surga dengan dunia itu hanya ada kesamaan makna, tapi tidak ada kesamaan hakiki. Nah, demikian ikhwah. Ya. sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, wa utubihi mutasyabiha, diberikan apa yang mirip. Mirip itu dari sisi nama saja, tidak hakikat. Seperti buah-buahan dan makanan yang pernah kita bahas, ya, bahwasanya satu buahan itu memiliki berbagai macam aroma cita rasa, aroma dan cita rasa. Demikian ikhwah. Ya, jadi sama-sama kasturi sih namanya, al-misku, tapi hakikat al-misku yang ada di surga itu tidak, bahkan sangat jauh dari hakikat parfum kasturi yang ada di dunia. Intinya, walaupun sama-sama kasturi, tapi kasturinya surga, mala ainun ra'at, yang tak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbil bashar, dan juga tak pernah terbetik dalam hati. Demikian ikhwah, tak terbetik dalam hati kita sebegitu aromanya. Jadi kalau kita bayang-bayangkan, ya enggak terbayang juga ikhwah. Kalau masih terbayang oleh kita, berarti tak seperti itulah kasturi surga. Dia jauh di atas itu. Karena Allah katakan wala khatara ala qalbil bashar, dan tidak akan pernah terbetik dalam hati. Semua kenikmatan surga itu tak pernah terbetik dalam hati siapapun. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayatnya, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun." Enggak ada seorang pun yang tahu apa yang kami rahasiakan dari kesenangan-kesenangan surga. Min qurrati a'yun, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan akan apa yang pernah mereka lakukan. Jadi semua nikmat surga itu diceritakan oleh Rasulullah SAW, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi hakikatnya itu masih rahasia. Demikian ikhwah. Bagaimananya itu cita rasanya apapun dia itu masih wala khatara ala qalbil bashar, di luar dari benak manusia. Kemudian ikhwah, lanjutkan. Jadi di sini disebutkan bahwasanya kama tatahawalu ba'dhum aidan, bahwasanya makanan minum itu akan berubah nanti menjadi keringat yang aromanya aroma kasturi. Yafidhu fi min ajsadihim, yang keluar dari seluruh jasad mereka. Kama yatahawalu ba'dun minhu aidan ila jutha, sebagaimana sebagian makanan itu juga berubah menjadi sendawa. Walakinnahu jusa'un tanba'ithu minhu rawa'ihun tayyibatun 'aqabatu 'atratin. Tapi aroma sendawa itu aromanya aroma wangi. Demikian ikhwah. Ikhwah, kalau di dunia ada orang sendawa, apalagi sendawanya enggak kuat, kita katakan enggak sopan kan? Demikian ikhwah. Apalagi sendawanya di hadapan orang. Di hadapan orang, kita katakan pasti enggak sopan. Ya. Pasti enggak sopan ikhwah. Dan sendawa itu kadang-kadang aromanya aroma yang dimakan, yang baru makan durian, sendawa-sendawa durian lah dia. Yang baru makan jengkol, sendawa jengkol lah dia. Demikian ikhwah. Tapi di surga nanti sendawa itu aromanya bukan aroma makanan, tapi aromanya aroma parfum. Jadi ketika dia sendawa, tapi ini sebahagian ya, secara umum dia itu akan berubah, makanan minuman berubah menjadi keringat yang aromanya aroma kasturi yang muncul dari seluruh badan. Ya. Adapun sendawa sebagiannya itu muncul berupa sendawa. Jadi kan begitu sendawa wangi gitu ya. Bayangkan ikhwah, kalau seandainya ada seorang sendawa memunculkan parfum wangi itu seperti bukhor. Mungkin para pemirsa tahu bukhor itu kayu cendana dibakar itu kan aroma wangi tuh, satu ruangan bisa wangi. Kalau penduduk surga sendawa satu aroma wangi gitu kira-kira. Mungkin kalau ada orang seperti itu di dunia ini, kita suruh sendawa aja dia supaya wangi aroma. Demikian ikhwah. Itulah dia penduduk surga. Jadi dia sendawa, aromanya wangi. Kemudian, wa fi sahih Muslim, dalam kitab sahih Muslim, an Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah, qal, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna ahlal jannati ya'kuluna fiha wa yashrabun, sesungguhnya penduduk surga itu mereka makan di surga dan minum di surga. Walayat fulun, mereka tidak meludah. wala yatabawwalun, tidak juga buang air kecil, wala yataghawwatun, dan juga tidak buang air besar, wala yamtakhitun, tidak juga mereka mengeluarkan ingus. Qalu, para sahabat bertanya, fama balu ta'am, terus ya Rasulullah, gimana dengan makanannya? Ya, kalau makan yang disantap, ya apa-apa. Kalau di dunia, karena memang mereka kan penduduk dunia, yang mereka tahu bahwasanya kotoran-kotoran itu, tinja-tinja itu muncul dikarenakan mereka makan. Makanya kalau nggak ada makan, ya nggak ada tinja, nggak ada minum, ya nggak ada urin, nggak ada air kecilnya. Itu ikhwah. Terus karena mereka mengkiaskan dengan apa yang terjadi biasanya pada diri mereka, makanya mereka bertanya, penduduk surga itu makan. Terus kemana ya Rasulullah? Kemana ya Rasulullah? Jadi mereka mengkiaskan dengan kondisi mereka di dunia. Terus kemana itu sisa-sisa makan itu ya Rasulullah? Qal, beliau mengatakan, jusa'un kajusa'il misk, nanti akan berubah menjadi sendawa. Sendawanya sendawa kasturi. Masya Allah. Mungkin ikhwah, mungkin para pemirsa pernah tahulah dari mana kasturi yang asli itu. Ya, misk yang asli itu berasal dari rusa kasturi namanya ikhwah. Jadi kalau ada benjolan di bagian bawah tubuhnya itu, benjolan itu bisa diambil. Nah, isinya itu nanti kalau mungkin para pemirsa pernah lihat ini ya, pernah lihat kalau ada orang yang kakinya bengkak di sendi itu, kalau dibelahkan itu ada seperti kapur-kapur begitu isinya. Ya, seperti kapur-kapur gitulah. Nah, itulah isinya di dalam benjolan rusa kasturi itu. Dan itu wanginya luar biasa. Ya, mereka olah lagi ikhwah sehingga menjadi parfum. Itulah bahan dasarnya dari benjolan yang terjadi pada tubuh rusa kasturi. Itu enggak semua rusa, hanya rusa kasturi. Para pemirsa bisa cari di Google ya, bagaimana bentuknya rusa kasturi. Dan dari situlah bahan dasarnya diubah, diolah sehingga menjadi aroma kasturi. Dan itu aroma parfum yang paling top pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu paling top, paling wangi. Ikhwah. Sehingga Rasulullah SAW sering kalau mengibaratkan sebuah parfum wangi-wangian itu selalu menyebutkan al-misku kasturi, kasturi, kasturi. Karena itu memang parfum yang paling mewah pada saat itu. Sebagaimana kalau Rasulullah SAW menyebutkan tentang kendaraan, kendaraan yang paling mewah adalah unta merah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, di ayyahdiyallah bika rajulan, sungguh apabila Allah memberi seseorang hidayah melalui dirimu, khairul laka min humur na'am, itu lebih baik ketimbang unta merah. Itu akan lebih baik ketimbang unta merah. Karena unta merah itu kendaraan yang paling mewah, yang paling top, yang great, yang paling tinggi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau untuk parfum itu misk. Itu wangi-wangian yang paling mahal, yang paling bagus, yang paling top pada saat itu. Demikian ikhwah. Jadi untuk makanan-makanan yang disantap oleh penduduk surga, demikian juga minuman-minuman itu sekali lagi tidak menjadi kotoran apapun, tapi dia akan menjadi keringat, sebagian akan menjadi keringat, dan keringat ini mengeluarkan aroma kasturi. Ya, ingat kasturi surga enggak sama dengan kasturinya dunia. Atau sebagian lagi itu akan berubah menjadi sendawa. Begitu ya. Sendawa. Sendawa itu mengeluarkan aroma kasturi. Ya, mengeluarkan aroma kasturi juga. Begitulah kondisi penduduk surga itu ikhwah, di mana kondisi mereka di surga itu hanya ada nikmat, nikmat, nikmat, nikmat, dan terus nikmat, semakin nikmat, semakin nikmat, dan semakin nikmat. Tidak ada sedikit pun di sana lahu, tidak ada perucapan yang sia-sia, ya, tidak ada di sana la ta'ab, tidak ada rasa letih, dan semuanya hanya nikmat, enak, wangi, dan seterusnya. Semua kenikmatan dunia itu di sana itu, dan sempurna, jauh dari apa yang terpetik dalam hati kita. Semua kesusahan yang pernah kita rasakan di dunia itu tak akan ada lagi yang ada di tidak akan ada lagi yang ada di tidak akan ada lagi ditemui di surga kelak. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum, bagaimana Allah Subhanahu wa taala merubah makanan minum yang disantap oleh penduduk surga itu malah berubah menjadi berupa keringat ataupun sendawa, dan aroma yang dikeluarkan itu adalah aroma minyak kasturi, aroma wangi kasturi. Demikianlah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum untuk kajian kita pada pagi hari. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sal muslimin innahu huwal ghafur rahim. Naam.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini dengan tema penduduk surga suci dari kotoran dunia. Nah, ikhwati Islam wa jazakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di lantai telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik, pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini dari Ibu Hanin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Jika imbalan dan kenikmatan surga kita ceritakan kepada anak remaja agar mereka termotivasi melakukan ketaatan, tapi belum berefek Ustaz, bolehkah kita memberikan iming-iming hadiah agar anak terbiasa sholat berjamaah di masjid, agar terbangun kebiasaan sambil kita terus memberikan pemahaman? Padahal kita sudah membiasakan sholat di masjid sejak masih kecil, tapi setelah remaja sepertinya timbul kemalasan dari anak tersebut karena qadarullah bersekolah di sekolah umum. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khairan. Nah.
0: Barakallahu fiik. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Memberikan imbalan terhadap anak-anak tujuannya untuk membiasakan satu perkara yang baik, apakah terkait dengan sholat, ibadah, akhlak yang mulia, ya, adab, itu dibolehkan dalam syariat. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari Muawidh Rubaiyah bin Muawiyah, di mana dia mengatakan kunna nusawi musibyanana, kami itu membiasakan mengajarkan berpuasa untuk anak-anak kami. Kisah ini ikhwah terjadi di awal ketika diwajibkannya puasa, yaitu puasa pada waktu itu puasa Asyura, ya, puasa Asyura, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertanya kenapa ini ada puasa Asyura, beliau mengatakan bahwa nahnu ahaqqu bi Musa minhum, kata beliau kami lebih berhak terhadap Musa ketimbang mereka, ketimbang orang Yahudi, orang Nasrani. Kemudian fasama fa'amarun nas bisyamihi, maka beliau pun berpuasa dan memerintahkan orang-orang untuk berpuasa. Intinya itulah merupakan puasa wajib pertama kaum muslimin. Dan pada saat itu kata Rubai binti Muawir, kunna nusawi musibyanana, kami itu mengajarkan, membiasakan anak-anak kami untuk berpuasa. Fanaja'allahu lu'batan minal 'ihn, dan kami buatkan untuk mereka, kami siapkan untuk mereka hadiah lu'bah, boneka dari katun, ya, dari katun. Fa'in baka 'ala dhalik, apabila mereka nangis karena lapar, atainah, kami berikan itu boneka-boneka itu. Hatta yakuna indal iftar, demikian seterusnya hingga berbuka. Dengan artian, ya, dari sini boleh kita memberikan iming-iming hadiah, tapi jangan hanya iming-iming, ya. Menjanjikan dan harus tepati janjinya. Ya. Kalau dahulu ikhwah, iming-imingnya, janjinya itu diberi boneka. Karena memang itu yang menarik bagi mereka. Kalau sekarang, mungkin anak-anak sekarang, kalau kita suruh puasa, kita kasih boneka, mungkin tak tertarik lah dia. Ya. Jadi, coba janjikan hadiah yang menarik untuk dirinya. Tidak harus mahal, tapi menarik. Demikian, apa yang dia suka. Kadang-kadang anak itu suka makan-makan di luar misalnya. atau apa nih misalnya, atau mungkin dia hanya minta mentahnya, jadi orang Medan bilang mentahnya aja, apa itu, langsung cash flow, demikian, langsung beli cash, demikian. Kalau boneka, alah boneka mama, mungkin gak begitu menarik kalau boneka bagi anak sekarang, demikian. Jadi intinya boleh ikhwah, ya, untuk mengajarkan mereka suatu ibadah, membiasakan mereka suatu ibadah, suatu hal, apa namanya, untuk suatu hal yang bermanfaat. Misalnya nih, nah, kalau kamu hafal 2 juz, nanti Umi bawa kamu umroh. Oh, itu bagus sekali, ikhwah. Ya, umroh, ya, tentu kan nggak semua orang bisa kalau seperti ini. Tapi janji itu bagus, ya. Dia melakukan satu perbuatan yang baik, dijanjikan untuk ibadah luar biasa. Karena kan umroh ini, ikhwah, walaupun itu ibadah, tapi kan itu jalan-jalan religi. Demikian, ikhwah. Ya, jalan-jalan religi. Jadi, ikhwah, itu boleh. Nah, tapi ingat, janjikanlah sesuatu yang tidak memberatkan ibu-ibu atau bapak-bapak. Jangan menjanjikan sesuatu yang memberatkan. Dijanjikan anaknya, nak, kalau kamu hafal 10 juz, nanti akan mak bawa kamu ke umroh. Dia saja enggak pernah umroh. Demikian. Jadi, jangan janjikan sesuatu yang menyulitkan. Janjikanlah sesuatu yang mungkin untuk ditepati. Itu yang terpenting. Jadi itu dibolehkan dalam Islam. Ya, itu dibolehkan dalam Islam. Supaya dia nanti terbiasa melakukan sebuah kebaikan atau terbiasa melakukan kegiatan yang bermanfaat untuk dirinya atau untuk masyarakatnya. Itu dibolehkan. Demikian ikhwah. Rahimanallah wa iyyakum. Ya, jadi tidak terlarang. Oh, nanti Ustaz, dia tidak terbiasa untuk tidak ikhlas, terbiasa nanti hanya untuk nominal, ikhwah, itu berikutnya. Ya, itu berikutnya. Kalau dia sudah terbiasa melakukan itu, ikhwah, insyaallah. Insyaallah. Bagi ikhwan-ikhwan ataupun kaum muslimin yang sudah pernah mencoba ini, ketika si anak sudah terbiasa, itu dia enggak minta lagi, ikhwah. Demikian, karena dia sudah terbiasa dengan itu. Yang rumitnya kan untuk memulainya, memulai perbuatan baik itu, ikhwah. Itu yang rumitnya. Tapi kalau dia sudah terbiasa, dia sudah terbiasa, nggak akan minta apa-apa lagi. Demikian ikhwah. Nah, seperti kalau puasa misalnya, mungkin kalau anak kita itu, dia membiasakan diri untuk misalkan diri supaya puasa, ketika dia berusia misalnya 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, kita kasih satu hari sekian ribu misalnya, sesuai dengan apalah perjanjian janji kita dengan dia. Tapi ingat ya, harus ditepati setiap janji yang kita berikan kepada dia. Dan setiap hari ya diberikan. Demikian ikhwah, dengan apa janjinya. Ya, demikian ikhwah. Kalau dia sudah besar, paling dia gak akan minta lagi. Hanya dikalkulasilah satu bulan ini, satu bulan langsung sekian. Mungkin begitu kan. Tapi intinya adalah, itu dibolehkan dalam syariat kita demi untuk mendidik anak-anak dengan cara seperti itu. Dan berikutnya nanti kita akan bahas juga, akan kita motivasi dia supaya tetap ikhlas pada Allah. Dan itu ketika dia sudah besar, sudah baligh. Insya Allah mereka akan bisa menuju ke arah sana. Insya Allah. Allahu a'lam bishawab.
1: Nah, terima kasih. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Pak Muhammad Amin di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana dengan seseorang yang telah menjalankan rukun Islam, namun orang tadi mengagungkan keris-keris keramat secara berlebihan, yakni keris tadi senantiasa dimandikan apabila malam Jumat Kliwon, dengan keyakinan apabila keris tadi tidak dimandikan, maka akan mendatangkan kemudorotan. Apakah hal ini termasuk kesyirikan besar Ustaz, yang akan menghalanginya masuk ke surga? Mohon nasihatnya Ustaz. Syukurna.
0: Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Allah berfirman, "Wa yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Banyak di antara mereka beriman kepada Allah, tapi sebenarnya mereka telah mensekutukan Allah dengan yang lain. Dan ini banyak terjadi di kalangan kaum muslimin. Mereka beriman kepada Allah. Mereka mengetahui bahwasanya Allah yang Maha Pencipta, Allah yang memberikan mereka rezeki. Tapi mereka mensekutukan Allah dengan yang lainnya. Mereka meyakini ada satu hal yang bisa memberikan mereka mudarat dengan tanpa alasan. Ya, satu hal yang dapat mendatangkan kesialan misalnya. Dan di Indonesia hal seperti ini masih banyak, ikhwah. Makanya muncullah yang namanya sesajen-sesajian, sesajian yang dilarung ke laut pantai selatan. Nanti ada juga di pantai barat Sumatera, demikian ikhwah. Ada sesajian seperti itu. Terkadang kaum muslimin melakukan sesajian, di sesajian ini diberikan di sebuah mungkin gunung lah namanya, kaki gunung lah, atau pohon yang dianggap keramat lah. Demikian ikhwah. Dan ini enggak dibolehkan, dan ini termasuk kesyirikan. Demikian ikhwah. Karena yang memberikan mudarat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang memberikan mudarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meyakini suatu benda mati yang bisa memudorotkan, bisa memberi manfaat, itu tak ubahnya sama seperti berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang terdahulu. Demikian ikhwah. Makanya Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa atau Nabi apa, lupa saya. Mereka, ancaman umatnya mereka, mereka akan mengadukan agar ketuhan mereka, agar Nabi ini didatangkan kualat, didatangkan kemudaratan oleh tuhan-tuhan berhala-berhala yang mereka sembah. Demikian ikhwah. Sehingga Nabi ini mengatakan, Qalu tayyarna bikum. Demikian ikhwah. Kata-kata tatayyur. Dan ini semua merupakan kesyirikan. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Makanya Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwasanya innama ar-ruqa wal azaim, innama ar-ruqa wat tiwalata wat tamaim syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi, tiwalah yaitu pelet-pelet yang dahulu orang memakainya untuk membuat orang lain supaya sayang dengan dia, kemudian wat tamaim dan juga jimat-jimat syirkun. Demikian juga Allah mengatakan innamat tiyaratu syirkun. Sesungguhnya tatayur itu merupakan kesyirikan. Jadi itu tidak dibolehkan sama sekali. Itu merupakan kesyirikan. Demikian ikhwah, karena meyakini adanya kekuatan yang ada pada keris-keris tersebut sehingga dia perlu dimandikan. Dengan keyakinan kalau seandainya tidak dimandikan akan menimbulkan kemudaratan, dan ini tak dibolehkan. Dan itu sama dengan yang diyakini oleh para penyembah-penyembah berhala terdahulu, yang mereka meyakini bahwasanya berhala-berhala, patung-patung yang mereka sembah itu bisa mendatangkan mudarat. Bahasa kita bisa mendatangkan kualat apabila dia tidak disembah. Demikian ikhwah. Kalau keris itu berarti berhala model baru. Dan saya mengkhawatirkan kalau hal itu bisa membuat pelakunya itu malah bisa keluar dari Islam. Demikian ikhwah. Kalau dia tahu tapi dia tetap lakukan, saya mengkhawatirkan hal itu ikhwah. Karena ini merupakan sebuah kesyirikan. Dan syirik itu merupakan satu keyakinan yang diberantas oleh dari nabi-nabi terdahulu. Karena para nabi terdahulu, hadaf mereka, ya target mereka adalah menegakkan tauhid, memberantas kesyirikan. Ini yang pertama dan yang utama mereka lakukan. Demikian ikhwah. Ini yang pertama dan yang paling utama yang mereka lakukan. Jadi ikhwah azallahu wa iyyakum, hal-hal seperti itu tidak dibolehkan. Nah, ini kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha la yaghfiru dzunub, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu tidak akan pernah mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Tapi masih mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dia inginkan. Artinya kalau ada seorang muslim dan dia meninggal dengan membawa dosa kesyirikan, maka dosa syirik tersebut tidak akan ada kemungkinan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan artian dia harus masuk neraka terlebih dahulu. Kalau seandainya syiriknya syirik besar, maka dia akan kekal selamanya dalam neraka. Kalau syiriknya syirik yang tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam, maka dia akan dibakar terlebih dahulu di surga, walaupun di neraka, walaupun akhirnya dia masuk surga. Tapi intinya, semua perbuatan syirik tidak akan ada keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia meninggal belum sempat taubat kepada Allah dari kesyirikan. Jadi apa yang ditanyakan tadi itu merupakan bentuk kesyirikan yang banyak terjadi di kalangan kaum muslimin. Wa may yu'minu aktsaruhum billah. ya illa wahum musyrikun, berbanyak mereka itu beriman kepada Allah tapi sungguhnya mereka itu berbuat syirik, beriman kepada Allah tapi juga mereka mensekutukan Allah dengan cara-cara seperti itu. Demikianlah para pemirsa sekalian, semoga apa yang kita bahas tadi bermanfaat. Ya, lebih kurang mohon maaf. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sal muslimin innahu wal ghafur rahim. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Demikian saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu Radio Roja Bandung, kajian kita di kesempatan pagi yang berbahagia ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Ali Nur LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ilmiah yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan taufik serta hidayahnya untuk kita. Dan ikhwat al-Islam dimanapun Anda, berikut kita akan simak kembali beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim menemani kembali aktivitas Anda di kebersamaan pagi yang berbahagia ini. Terima kasih kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
4: Zadakallahu hirsan walada'. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu, tetapi harus dimulai dengan ilmu.
1: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

0: kita membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang sah di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu. Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah.
0: Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nara.

0: jaga keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'amur ahlaka bis-salah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar.
1: نور من القرآن
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: وقضى

Dan RobMu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

0: iman.
1: Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: menghadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: لا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
2: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
3: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
4: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk

0: kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
1: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
2: Maka oleh sebab itu ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
3: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, inna rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahanam.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam
7: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, "Duhai orang yang banyak dosanya, sedikit tangisnya, menangislah, karena tak adanya tangismu akan dosa. Orang-orang terdahulu, mereka menangis, padahal mereka orang-orang yang bertakwa. Adapun dirimu, tertawa dengan banyaknya dosa."

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, 7 golongan yang Allah akan naungi di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid-masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, mereka berdua berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah, seseorang yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik, namun ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang berzikir mengingat Allah tatkala bersendirian hingga kedua matanya meneteskan air mata. Muttafaqun alaihi.
4: القرآن
5: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر
6: فقرأوا ما تيسر من القرآن

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu di Roja Bandung dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi menjelang siang ini kita dapat berjumpa kembali dan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan juga keberkahan untuk kita semua. Allahumma amin. Ikhwati fillah kaum dangu radio Roja Bandung, berikut akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda satu program kajian ilmiah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Abdullah Zain LCMA Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini dapat bermanfaat dan menjadi ilmu untuk kita semua. Barakallahu fikum. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, hari Senin tanggal 28 Ramadhan 1445 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 8 April 2024. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Kompleks Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, pada hadirat sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita mengkaji fikih doa dan zikir serial nomor 214 masih mengangkat tema doa setelah berwudu. Hanya saja ini adalah bagian yang kedua. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencontohkan kepada kita beberapa versi redaksi doa setelah wudu. Jadi doa setelah wudu itu bukan hanya satu versi saja. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas salah satunya adalah doa yang di dalamnya ada kalimat yang berbunyi Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Ternyata selain doa itu, Nabi kita SAW juga mengajarkan versi yang lainnya, yaitu sebuah doa yang berbunyi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sudah apa? Sudah. Sudah sering baca, Ustaz. Setiap akhir majelis. Setiap akhir majelis. Selama ini kita tahunya inilah doa kafaratul majelis. Yang benar yang mana? Ini doa setelah wudu atau doa setelah majelis? Dua-duanya. Jadi doa ini walaupun lebih familiar, lebih sering untuk dibaca di akhir majelis, ternyata doa ini juga diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca setelah wudu. Berarti boleh kita baca Allahumma ij'alni minat tawwabin, dan juga boleh pula kita membaca doa ini. Ya. Ya, boleh. Disambung juga boleh. Jadi setelah kita ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin, kemudian kita baca apa? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Enggak apa-apa. Itulah pentingnya ngaji. Kalau kita enggak ngaji, ada orang setelah wudu di samping kita membaca doa ini, kalau kita enggak ngaji nih. Loh, berpengajian apa? Wong bar wudu ndongane kaya gue. Gue tuh nih tuh ngabar ngaji. Gara-gara napa? Tidak belajar lebih dalam lagi. Baik, kita baca dulu ya bareng-bareng karena sudah hafal. 1, 2, 3. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ayo bareng-bareng 1, 2, 3.

0: Baik, apa landasannya? Dalil yang melandasi bahwa doa ini juga dianjurkan untuk dibaca setelah wudu. Dalilnya adalah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i di dalam kitab beliau As-Sunanul Kubra. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim dan Syekh Al-Albani. Al-Imam Ibn Al-Mulaqin juga mengatakan sanad hadis ini sahih. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Man tawadda'a faqala. Barang siapa yang berwudu, kemudian dia membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, apa yang akan terjadi? Kutiba fi raqqin thumma tubi'a bi tabi'in falam yuksar ila yaumil qiyamah. Siapapun yang setelah berwudu kemudian dia membaca doa tadi, maka apa yang kita kerjakan itu, yaitu baca doa, akan ditulis di dalam sebuah kertas. Setelah ditulis, terus dikasih stempel. Apa? Dikasih stempel. Dan tidak akan dihapus pus pahalanya. Pahala apa? Membaca doa tadi sampai hari kiamat. Jadi pahala itu akan tetap disimpan, dipertahankan, gak akan diotak-atik sampai kita menghadap kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Berarti kalau kita baca ini sehari berapa kali? Minimal 5 kali. Maka kita sudah punya simpenan pahala. Sampai kapan? Hari kiamat. Enggak akan diotak-atik. Yang penting masih Islam. Yang penting masih apa? Islam. Kalau keluar dari Islam ya habis pahalanya. Na'udzubillahi min. Yang penting masih Muslim. Yang penting enggak berbuat syirik. Enggak melakukan kekufuran, maka pahala ini akan tetap oleh Allah Azza wa Jalla dipersiapkan untuk kita nikmati nanti di hari kiamat. Maka mulai hari ini jangan lupa, selain membaca doa yang sudah kita hafal, kita tambahi dengan yang ini. Ya. Buat simpenan apa? Pahala kita insyaallah. Baik, mari kita kupas kandungannya. Doa ini saya terjemahkan dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah. Wa bihamdika, dan semua pujian hanya untukmu ya Allah. Ini adalah bagian yang pertama, tasbih sama tahmid. Subhanakallahumma itu tasbih, wa bihamdika niku tahmid. Terus habis itu kita baca apa? Syahadat. Asyhadu an la ilaha illa anta. Aku bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau ya Allah. Syahadat. Yang terakhir apa? Astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku mohon ampun kepadamu ya Allah dan bertaubat. Berarti menggabungkan antara berapa zikir itu? Tasbih, tahmid, syahadat, istighfar. Mari kita kupas satu-satu. Diawali dengan apa bau? Tasbih sama tahmid. Makna tasbih sudah pernah kita bahas di serial nomor 45. Berarti wiswe ya.
1: Suwe banget. Ya.
0: Entah jenengan sudah ngaji di sini atau belum. Ini sudah 214. Hari ini nih nomor 214 serial. Nah, ini pernah dibahas di serial nomor 45. Nanti jenengan cari aja makna tasbih. Makna kalimat apa? Tasbih. Apa artinya? Tasbih itu artinya adalah ketika kita mengucapkan subhanallah, itu artinya adalah kita menjauhkan kekurangan-kekurangan dari zat Allah. Jadi Allah itu tidak punya apa? Kekurangan. Kenapa? Karena Allah maha sempurna. Kemudian dan juga kita mensucikan Allah, kan subhanallah, maha suci Allah. Kita sucikan Allah dari apa? Dari sifat-sifat buruk yang tidak layak bagi Allah. Jadi Allah itu tidak ada buruknya. Allah itu tidak ada jeleknya. Karena Allah itu maha baik. Karena Allah itu maha indah. Kalau manusia ada jeleknya atau tidak? Ada atau tidak? Banyak. Ada baiknya enggak? Ada. Banyak baiknya atau jeleknya? Tergantung wonge sapa. Ya. Kalau Allah Azza wa Jalla itu enggak ada buruknya, enggak ada jeleknya. Allah itu baik semuanya. Allah itu semuanya indah. Namanya indah, sifatnya indah, perbuatannya indah, syariatnya indah, takdirnya indah. Enggak ada buruknya sama sekali. Ini makna apa? Tasbih. Kemudian makna tahmid. Alhamdulillah wa bihamdika. Ini juga sudah kita bahas di serial nomor 58. Intinya apa? Intinya ketika kita mengucapkan alhamdulillah adalah kita sedang memuji Allah. Kita puji dengan cara apa? Dengan cara menyebutkan sifat-sifatnya yang sangat agung. Jadi kalau kita mau memuji Allah Azza wa Jalla, kita harus sebutkan apa sifatnya yang agung. Makanya kalau jenengan perhatikan, kita berzikir, yang kita hafal itulah subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billah. Kalau kita perhatikan, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, terus napa wau? La haula wa la quwata illa billah, dan zikir-zikir yang lain, itu semuanya mengandung pujian kepada Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Terus apa? La ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Allahu akbar, Allah maha besar. La haula wa la quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semuanya pujian. Makanya kalau kita memuji Allah itu jangan cuma memanggil namanya saja. Ada sebagian orang memuji Allah hanya dengan mengucapkan apa? Allah, Allah, Allah, Allah. Ada juga yang memuji Allah dengan menyebutkan kata ganti saja, huwa. Jadi la ilaha illallah itu cuma diambil huwanya saja. Jadi kalau memuji Allah mengucapkan apa? Huwa, huwa, huwa, huwa. Huwa sih artinya apa? Dia. Jadi nanti kalau pengen cepat lagi enggak cuma huwa tapi hu. Disimpelkan lagi. Jadi pripun? Hu hu hu hu hu hu hu hu. Dia, dia, dia, dia, dia, dia. Ini enggak diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Karena enggak ada unsur pujiannya di situ. Coba misalnya di sini ada seorang yang sangat dermawan. Siapa namanya? Orang sing ngacung. Pak Joni. Ada Pak Joni? Enggak ada kan? Oh, ada. Jarwis di kolet kan. Pak Jono, ada Pak Jono? Enggak ada ya? Pak Jono. Pak Jono ini orangnya dermawan, baik, sopan. Itu kalau kita mau muji beliau gimana caranya? Pak Jono, Pak Jono, Pak Jono, Pak Jono, Pak Jono kayak gue. Kan enggak. Kita akan sebutkan Pak Jono itu orangnya baik. Pak Jono itu orangnya sabar. Pak Jono itu orangnya dermawan. Itu namanya pujian. Coba perhatikan. Rasulullah SAW mengajari kita zikir. Itu enggak ada hanya sekedar mengucapkan kata Allah saja tok. Atau hanya huwa tok. Enggak ada. Yang ada adalah subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi memuji Allah itu adalah kita menyebutkan sifat-sifatnya yang agung dan juga kita mengingat nikmat-nikmat Allah yang tidak ada batasnya. Makanya ketika kita itu mengucapkan alhamdulillah kapan? Biasanya kalau baru dapat THR. Berarti ini orang THR, orang alhamdulillah nggih. Ya tetap alhamdulillah. Habis sholat kita mengucapkan apa? Alhamdulillah. Berapa kali? 33 kali. Karena sudah selesai sholat, ya. Jadi setiap kita dapat nikmat kita mengucapkan alhamdulillah. Jadi doa ini diawali dengan subhanakallahumma wa bihamdika. Kalau kita sudah mengucapkan subhanakallahumma, maha suci Allah, maka kita harus membersihkan otak kita, membersihkan hati kita dari prasangka-prasangka buruk kepada Allah. Itu namanya subhanallah. Berkaitan dengan apa Ustaz? Baik itu berkaitan dengan syariat Allah ataupun berkaitan dengan takdir Allah. Berkaitan dengan apa? Syariat Allah sama berkaitan dengan apa? Takdir Allah. Syariat Allah, aturan hidup. Allah ini bikin aturan buat kita untuk hidup di dunia. Ada aturannya atau tidak? Allah bikin aturan atau tidak? Aturan yang Allah bikin itu baik atau buruk? Baik atau buruk? Baik. Contoh, ibu-ibu sama Allah dikasih aturan. Apa bu aturannya? Pakai jilbab. Pakai apa? Jilbab. Baik atau buruk bu? Baik atau buruk? Baik. Jangan kemudian apa sih jilbab sumuk. Sudah kayak gitu protes lagi. Jeneng bapaknya orang kon jilbaban. Lu iyalah lucu lah malah. Masa bapak-bapak pakai apa? Jilbab ya mesti ini brengosan jilbaban sih kepriwe. Jadi syariat Allah itu diturunkan untuk menyusahkan manusia atau untuk membahagiakan manusia? Untuk membahagiakan manusia. Jadi ibu-ibu itu, mbak-mbak disuruh pakai jilbab, itu adalah untuk membahagiakan, bukan untuk menyusahkan. Lah Ustaz susah mau jilbab udet-udet ya, nggak tahu kan nganggo apa jenenge

Ada nggak bu jilbab yang simpel? Banyak. Jilbab yang simpel itu banyak banget. Ya dulu para sahabiyah, ya para muslimah di zaman Nabi SAW, itu jilbabnya simpel sekali. Subhanallah ibu-ibu ya, saking simpelnya. Dulu kan belum ada wajib jilbab ya. Di awal-awal Islam datang itu belum ada wajib jilbab. Walaupun mereka sudah biasa pakai jilbab. Begitu turun ayat wajib jilbab bu, itu mereka itu nemu senemune kain bu. Nanti ada di antara mereka nemune korden. Nemune apa bu? Korden. Ada yang nemune? Ya orang serbet loh, masa serbet. Taplak. Ya. Jadi mereka yang penting itu nutup napa bu? Nutup auratnya. Ya tetap anu yang warna yang matching tidak masalah. Yang penting nggak berlebihan, tidak masalah. Tapi intinya adalah bahwa jilbab itu disyariatkan untuk membahagiakan jenengan. Kenapa bahagia? Karena ketika orang pakai jilbab itu hati akan terasa lebih napa? Tenang. Makanya jarang ada ibu-ibu, ada mbak-mbak disuit-suiti. Di napa bu? Disuit-suiti, digoda sama bocah-bocah. Kalau pakai napa? Jilbab. Biasanya yang disuiti yang bagaimana bu? Nah, yang pakai celana pendek, yang pakai tank top, yang buka-bukaan aurat. Itu yang disuit-suit. Yang akan digoda seperti itu. Tapi ketika jenengan pakai jilbab, akan lebih anggun. Akan lebih terjaga kesucian dan kehormatannya. Oke, itu syariat contohnya. Contoh yang lain syariat. Allah Azza wa Jalla, sholat. Kenapa? Sholat. Sehari berapa kali wajibnya? 5. Ini untuk menyusahkan atau untuk membahagiakan? Untuk membahagiakan. Jadi kalau misalnya muncul di dalam benak kita, sholat boy, bosan, sedina bing 5, cepat-cepat ucapkan subhanallah, maha suci Allah. Sholat itu adalah salah satu cara kita mencari ketenangan di dunia ini. Makanya apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Bilal aqimis shalah arihna biha. Wahai Bilal, begitu sudah masuk waktu salat, ayo azan. Arihna biha. Kami pengen mendapatkan ketenangan dengan salat itu. Jadi salat itu mendatangkan apa, Bu? Ketenangan. Semuanya syariat Islam itu mendatangkan ketenangan. Maka kalau ada pikiran yang tidak baik, pengen ngeritik syariat, cepat-cepat ucapkan apa? Subhanallah. Ini berkait dengan syariat. Kalau dengan takdir Allah Azza wa Jalla, iya, takdir Allah itu tidak ada yang buruk. Allah menakdirkan semuanya baik. Buruk itu dalam pandangan siapa? Dalam pandangan manusia. Contoh. Sakit. Apa bu? Sakit. Sakit itu kalau dalam pandangan kebanyakan orang baik atau buruk? Buruk. Ya. Makan jadi enggak enak. Kemudian harus pergi ke rumah sakit. Bahkan kadang-kadang harus dioperasi. Setelah itu harus mengeluarkan uang yang banyak. Gak bisa pergi kemana-mana. Cuma tiduran aja di atas kasur. Kemudian terasa sakit. Tubuhnya gak nyaman. Susah tidur. Menurut persepsi kebanyakan orang, sakit itu buruk. Tapi orang yang beriman, yang meyakini bahwa takdir Allah untuk

0: orang yang beriman itu baik, maka dia tetap berhusnuzon bahwa sakit ini akan mendatangkan kebaikan. Apa kebaikannya? Bu, apa kebaikannya? Mengurangi dosa. Apalagi? Mengangkat derajat. Apalagi? Membuat kita menjadi lebih tangguh, lebih kuat menghadapi ujian. Menghapuskan dosa. Dosa sing endi? Luake banget. Dosa sing endi? Heran saya sama sebagian orang ketika dinasehati, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak tobat, mungkin ini akibat dosa. Dosa sing endi ya Tat ya? Masya Allah, dosa sing endi? Dosa kita ini gak bisa kita hitung saking apanya? Saking banyak. Yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Bahkan mungkin yang tidak kita sadari lebih banyak dibandingkan yang kita sadari. Maka salah satu sayangnya Allah kepada kita, kita dikasih ujian, salah satunya sakit, untuk ngurangin apa? Dosa. Bahkan sampai sakit yang sifatnya remeh, yang sifatnya kecil sekalipun, itu ngurangi dosa. Kata Rasulullah SAW, hatta syaukata yushakuha, walaupun sakitnya itu kena jarum. Kena apa bu? Jarum. Jadi lagi apa? Lagi jahit. Kena jarum. Atau lagi bersih-bersih taman. Kena duri. Itu kan kecil. Maksudnya bukan sakit yang berat banget gitu loh. Ya, hanya sekedar keluar darahnya dikit. Terus dikasih obat merah. Ya. Terus di rukyah selesai. Paling cuma agak bengkak sehari dua hari, setelah itu sembuh. Ini bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Ya. Mengangkat derajat kita. Bagi orang-orang yang beriman, Rasulullah SAW mendapatkan ujian yang berat. Sakitnya itu dua kali lipatnya kita, orang biasa. Untuk apa? Untuk mengangkat derajat beliau di surga nanti. Dan juga akan membuat kita menjadi lebih tangguh. Akan membuat kita lebih kuat menghadapi ujian-ujian yang ada di dalam kehidupan dunia ini. Subhanallah. Setelah subhanallah, subhanakallahumma, terus apa? Wa bihamdika. Tahmid. Kita memuji Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang rutin atau yang tidak rutin? Yang rutin atau yang tidak rutin? Kebanyakan alhamdulillah kalau dapat nikmat yang tidak rutin. Contohnya, ya mau THR. Ya, THR kan setahun sekali. Itu pun kalau dapat. Nikmat yang rutin apa? Jenengan bisa ngelihat. Mata kita ini bisa ngelihat. Nikmat atau bukan? Mahal mana bisa ngelihat sama THR? Mahal mana coba? Bisa ngelihat, nikmat mata kita bisa ngelihat, enggak buta. Atau nikmat THR? Bisa ngelihat. Milih mana jenengan?
1: Oh, karepe loro-lorone.
0: Jadi jangan sampai gara-gara enggak dapat THR melupakan nikmat yang lebih mahal daripada THR. Nopo? Apa tadi? Nikmat bisa ngelihat. Jangan mau dikasih THR terus matanya dicabut. Mau? THR-nya saya tambahi 10 kali lipat, mau? Enggak. Berarti lebih mahal, nopo? Nikmat mata. Jadi jangan sampai nikmat yang sifatnya insidental, yang sifatnya tidak rutin, itu kita tidak dapatkan, mengakibatkan kita lupa dengan nikmat yang jauh lebih mahal dan itu sudah rutin kita nikmati. Itu kita baru ngomongin mata. Emang cuma mata dok? Selain mata napa? Telinga. Bisa napa? Mendengar. Mulut bisa berbicara. Hidung bisa bernafas. Apalagi? Otak bisa berpikir. Tangan bisa genggam. Kaki bisa jalan. Jantung bisa berdetak. Kurang apa? Jawabannya kurang syukur. Kita ini kebanyakan kita itu menganggap nikmat itu cuma duit. Kenapa? Cuma duit. Padahal nikmat kesehatan itu lebih mahal daripada nikmat apa? Duit. Orang dikasih duit sekian M dengan syarat dicabut apanya tadi? Penglihatannya, pendengarannya. Ya, mau atau tidak? Tidak mau. Kan bisa berobat nanti dengan uang sekian M itu. Ya tetap saja berobat itu bisa sembuh, bisa tidak. Dah ya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Terusan Allah. Asyhadu an la ilaha illa anta. Ini kalimat syahadat. Asyhadu, aku bersaksi. An la ilaha illa anta. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya engkau. Sinten engkau? Allah. Jadi kita ini dilatih, diingatkan lagi dengan syahadat. Yang intinya bahwa meyakini satu-satunya yang boleh disembah itu cuma Allah. Maka kalau kita sudah yakin satu-satunya yang boleh disembah itu cuma Allah, maka semua ibadah yang kita kerjakan itu harus diikhlaskan untuk Allah saja. Berarti sholatnya harus lillahi ta'ala. Puasanya harus lillahi ta'ala. Sodakohnya harus lillahi ta'ala. I'tikafnya harus lillahi ta'ala. Baca Qur'annya, zikirnya, doanya. Doa lillah niku pripun? Doa lillah berarti ya ngomongnya Allahumma. Berarti mintanya sama siapa? Sama Allah. Ada orang ikhlas berdoa mintanya sama kuburan. Ikhlas sama mboten? Ikhlas mboten? Ya enggak lah. Namanya ikhlas lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala sih artinya apa? Hanya untuk Allah. Nek mintanya kepada kuburan berarti bukan lillahi ta'ala tapi li kuburan. Makanya ziarah kubur jangan sampai salah niat. Ziarah kubur itu untuk ngapain? Mendoakan. Siapa? Orang yang sudah meninggal tadi. Makanya ketika kita ziarah kubur, kita kan dianjurkan mengucapkan salam. Apa salamnya? Assalamualaikum ahlad diyar. Minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahiqun as'alullaha lana walakumul afiyah. Perhatikan baik-baik. As'alullah, saya minta kepada Allah, bukan minta kepada siapa? Kuburan, bukan. As'alullah, saya minta kepada Allah. Buat siapa? Lana, buat kami. Walakum, dan buat kalian. Sinten kalian? Orang yang udah di kuburan. Kita minta apa? Al-afiyah, keselamatan. Jadi kita minta kepada Allah keselamatan untuk kita yang berziarah, juga untuk yang diziarahi. Sinten yang diziarahi? Orang yang sudah meninggal. Jadi jangan sampai salah persepsi. ziarah kubur malah njaluk wong sing mati, ora bener. Ya. Dah. Asyhadu an la ilaha illa anta. Terus napa? Astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa ini ditutup dengan astaghfiruka. Aku mohon ampun kepadamu. Kepada sinten? Allah. Wa atubu ilaik, dan aku mohon minta bertaubat kepadamu ya Allah. Aku bertobat ya Allah atas dosa-dosa yang aku pernah kerjakan. Kenapa? Karena dosa kita terlampau banyak. Maka sering-seringlah beristighfar dan bertaubat. Inilah isi dari pengajian kita hari ini. Dan seperti yang saya sampaikan, ini pengajian terakhir kita di bulan Ramadan. Dan setelah ini kita libur selama satu bulan. Di bulan apa? Syawal. Ketemu lagi insyaallah bulan Dzulqa'dah. Bulan apa? Dzulqa'dah insyaallah. Tanggal berapa? Ya sudah dihitung aja nanti. Pokoknya sebulan Syawal, nanti selesai Syawal, Senin pertama insyaallah kita akan bertemu lagi biidznillahi azza wa jalla. Masih ada sisa waktu, kalau ada pertanyaan silakan.
2: Baik, terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan atas materi yang disampaikan. Kami bacakan pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Ustaz, apakah ketika setelah wudu berdoa harus menghadap ke kiblat dan menengadahkan tangan? Bolehkah berdoa sambil berjalan menuju tempat sholat tanpa mengangkat tangan? Syukran.
0: Apakah harus menghadap kiblat? Jawabannya tidak harus. Sebagian ulama mengatakan itu sunnah. Berarti kalau tidak, enggak masalah. Kalau mengangkat tangan, saya enggak tahu dalilnya yang menyebutkan bahwa doa ini diucapkan sambil mengangkat tangan. Jadi kalau tidak, itu nampaknya lebih baik, karena saya juga belum menemukan riwayat dari Nabi SAW saat membaca doa ini beliau sambil nopo mengangkat tangan. Sehingga ketika kita selesai wudu, kita langsung baca doa ini tanpa mengangkat tangan, nampaknya itu yang lebih baik ya. Sampai kita bisa menemukan riwayat dari Nabi SAW yang menyebutkan itu. Ya, jadi baca doa seperti biasa walaupun tidak mengangkat tangan. Kalau menghadap kiblat, sebagian ulama menganggapnya itu sunnah. Nah.
2: Terima kasih jazakumullah khairan. Kami bacakan pertanyaan berikutnya. Afwan Ustaz, bertanya di luar materi. Sahkah apabila zakat fitrah orang Islam zakat fitrah kepada orang yang Islam hanya KTP saja, karena zakat fitrah adalah untuk membersihkan jiwa? Syukran Ustaz.
0: Diberikan kepada
2: orang yang Islamnya hanya di KTP saja.
0: Boleh, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa diberikan kepada mereka. Kalau memang ada yang lebih berhak, berikan kepada yang lebih berhak. Misal nih, zakat fitrah kita ini atau zakat fitri kita ini terbatas. Jumlahnya terbatas. Sedangkan kita punya tetangga dua orang miskin. Yang satunya rajin sholat, yang satunya enggak pernah sholat. Mana yang didahulukan? Yang rajin sholat. Yang rajin sholat. Mudah-mudahan kita bukan cuma dapat pahala memberikan beras kepada dia, tapi juga mudah-mudahan kita berikan kepada dia. Jadi kita enggak cuma dapat pahala zakatnya saja, tapi juga pahala apa? Ibadah-ibadah yang dia kerjakan. Ya. Loh, berarti kalau orang yang enggak sholat, dia enggak usah dikasih sama sekali. Ya, kalau mau dikasih ya, sebagai salah satu sarana untuk mendakwahi dia. Ya. Mudah-mudahan kalau dikasih, lama-lama dia mau sholat. Ya. Tidak apa-apa kalau memang diniatkan untuk itu. Ya.
2: Baik, terima kasih jazakumullah khairan. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, jika wanita yang sedang keluar darah istihadhah kemudian akan sholat, bagaimana cara bersucinya? Jazakumullah khairan.
0: Wallahu a'lam.
2: Baik, kami bacakan pertanyaan berikutnya. Ustadz, apakah boleh ketika berdoa kita berkata ya Allah ya Rasulullah?
0: Tidak boleh. Ya Allah boleh. Kalau ya Rasulullah tidak boleh. Ya. Berdoa itu hanya boleh kepada Allah. Selain Allah siapapun itu tidak boleh. Siapapun. Malaikat tidak boleh. Rasul tidak boleh. Siapapun selain Allah tidak boleh kita berdoa kepadanya. Berdoa itu adalah ibadah. Ibadah itu hanya boleh ditujukan kepada siapa? Apalagi berdoa kepada Nyi Roro Kidul. Lalu kita minta berdoa kepada malaikat Jibril aja tidak boleh. Perhatikan ya, ketika Nabi Ibrahim, sinten? Nabi Ibrahim. Itu lawan raja siapa? Raja siapa? Namrud. Kan pernah ada kejadian setelah Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan apa? Berhala-berhalanya Raja Namrud. Itu kan Nabi Ibrahim ditangkap itu. Ditangkap, kemudian mau dibakar di tengah alun-alun. Kalau bahasa kita sekarang. Dibikinlah api yang sangat besar. Saking besarnya api itu sampai untuk memasukkan Nabi Ibrahim ke api itu mereka bingung. Karena kalau mendekat mereka ikut kebakar. Apa yang mereka lakukan? Bikin ketapel raksasa. Jadi dari jarak puluhan atau ratusan meter dibikin ketapel, Nabi Ibrahim dimasukkan ketapel itu. Kemudian diapain? Ditembakkan ke pusat api. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kondisi seperti itu, malaikat Jibril datang. Sinten? Malaikat Jibril datang dan menawarkan bantuan. Menawarkan bantuan kepada siapa? Kepada Nabi Ibrahim. Apa jawabannya Nabi Ibrahim? Amma ilaika fala. Kalau yang kamu maksud wahai Jibril, bantuan darimu. Darimu itu dari siapa? Dari malaikat. La. La ini kenapa? Tidak. Amma ila rabbi fana'am. Tapi yang kalau yang kamu maksud, apakah aku butuh bantuan? Itu adalah bantuan dari Allah, dari Tuhanku. Maka iya, aku butuh bantuan dari Tuhanku. Coba, dalam kondisi sangat genting, dalam kondisi sangat darurat seperti itu, tetap mintanya cuma kepada siapa? Allah. Kita ini, kadang-kadang bukan kondisi darurat saja, mintanya kepada selain. Ibu-ibu biasanya kalau kehabisan duit minta sama siapa, Bu? Bu? Hah? Pada suami. Ada enggak di antara ibu-ibu ketika kehabisan duit, ya Allah, berilah saya rezeki. Ngata nomboten, Bu? Jeneng sepi. Ya. Latihan. Minta kepada Allah. Bedanya suami sama Allah apa, Bu? Bedanya suami sama Allah, apa bedanya? Allah itu maha kaya. Suami? Duitnya sedikit. Ya. Nah, perbedaan pertama. Allah itu maha dermawan. Suami? kadang-kadang dermawan. Ya. Ya. Jadi bedanya pertama Allah napa? Maha kaya. Suami ya kadang kaya kadang enggak. Yang kedua napa? Suami Allah itu maha dermawan. Suami kadang-kadang dermawan. Beda yang ketiga, Allah itu nyuruh kita minta dan menjanjikan untuk mengabulkan. Ud'uni astajib lakum. Kata Allah dalam Al-Quran, mintalah kepadaku, aku pasti kabulkan. Allah nyuruh kita minta dan menjanjikan bakal dikabulkan. Kalau suami, jenengan disuruh sama suami, bu, pokoknya butuh apa-apa njaluk baik, kayak gitu bu. Hah? Yang ada malah kebalikannya, njaluk maning gitu kan. Jadi apa perbedaannya? Satu, Allah itu maha kaya, suami kadang kaya kadang enggak. Dua, Allah itu maha dermawan, suami ya kadang-kadang dermawan. Tiga, Allah nyuruh kita minta dan menjanjikan mengabulkan. Suami enggak seperti itu. Berarti mulai detik ini jenengan kalau butuh apa-apa minta kepada siapa? Nah, kayak gue. Ya. Berarti enggak boleh minta sama suami. Kalau mengingatkan enggak apa-apa, Pak, wis awal bulan kiye. Berasa wis entek, tidak apa-apa. Tapi tetap ketergantungan hati kepada siapa? Pada Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak boleh ya, ya Rasulullah. Bolehnya ya Allah. Ya, bolehnya ya Allah. Ini yang bisa kita pelajari hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai ketemu lagi insyaallah di awal bulan Dzulqa'dah. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu Radio Roja Bandung. Alhamdulillah telah kita simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustaz Abdullah Zain LCMA Hafizahullahu Ta'ala. Semoga kajian ilmiah yang baru saja kita simak dan dengarkan bersama dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan ikhwatal Islam dimanapun Anda berada, terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda melalui frekuensi 104.3 FM. Semoga di kesempatan pagi menjelang siang ini kita semua berada dalam lindungannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati dan juga memberkahi kita semua. Selamat beraktivitas kembali. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
2: Wa as'aluka ridha ba'dal qada.
1: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
2: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
1: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
2: Dan kita senantiasa memohon keridhaan-Nya.
1: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
2: Kita menjadi hamba-hamba yang teguh.

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
2: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
1: itu ia sabar menghadapi takdir.
2: Ia ridha terhadap takdir.
1: Ia pun berusaha untuk sabar.
2: Yahdi qalbah.
1: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah. Wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
1: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
2: Ia selalu merasa kurang.
1: Ia selalu menginginkan yang lebih.
2: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
1: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
2: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: قال الرسول
5: صلى الله عليه وسلم
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi.
8: Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, infak fi sabilillah, untuk jihad di jalan Allah dengan nafkah buat istri, pahalanya lebih besar nafkah kepada istri. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim? Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, uang yang kamu nafkahkan di jalan Allah untuk jihad. Dua, dinarun anfaqtahu fi raqabah, uang yang kamu gunakan untuk memerdekakan budak. Tiga, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, uang yang kamu sedekahkan kepada fakir miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahli, dan uang yang kamu nafkahkan untuk istri dan anakmu. Berapa? Empat. A'zamuha ajran, yang paling besar pahalanya. Alladhi anfaqtahu ala ahlik, yang kamu nafkahkan untuk istri dan anakmu. Itu yang paling besar pahala. Itu yang paling besar pahalanya.
9: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
10: Mutiara Salaf.
11: Berkata Al-Fudhail Ibnu Iyad rahimahullah, Ahlus Sunnah adalah mereka yang mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perutnya berupa yang halal. Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.

هم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق

0: ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, karena taubat memberikan kebahagiaan.
1: Qutubu ilallahi jami'an
0: ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua wahai kaum mukminin, semoga kalian berbahagia. Sudah berbahagiakah kita dengan taubat kepada Allah? Jika seandainya anda belum berbahagia dengan taubat, berarti anda belum paham, belum belajar tentang taubat.
2: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: an Abi Hurairah radhiyallahu an أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
7: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal dia gak pernah ada di soft pertama di dunia. Sholat aja gak pernah, kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
8: Ma'anil hayatun dunia illa lahu wa la'ib wa inna addara al-akhirat lahi.
7: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan satu sayap nyamuk. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah Azza wa
2: Jalla. 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wasallallahu salam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah salat adalah ibadah yang agung yang akan pertama kali dihisab kelak dari kiamat adalah salatnya. Rasulullah SAW mengatakan awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah as-shalah. Amalan yang paling pertama kali dihisab kelak di hari kiamat adalah salatnya. Fa in salahat salaha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Kalau baik salatnya maka baik pula seluruh amalannya. Kalau buruk salatnya maka buruk pula seluruh amalannya. Maka salat adalah hal yang sangat penting untuk kita perhatikan bagaimana salat kita, apakah sudah sesuai dengan tuntunan yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau Rasul sallallahu mengatakan sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Di antara kesalahan kaum muslimin dalam salatnya para jemaah adalah bahwa mereka tidak meluruskan ketika ruku', tidak meluruskan ketika sujud. Dan ini disebutkan oleh Nabi dalam hadis, ada orang yang 60 tahun salat namun tidak diterima oleh Allah satu kali pun salatnya. Dengan sebab tidak meluruskan punggungnya saat ruku' dan tidak meluruskan punggung saat sujud. Rasulullah SAW mengatakan inna rajula yusalli 60 sana la yaqbalullahu salatan. Ada orang kata Nabi yang salat selama 60 tahun la yaqbalullahu salatan, Allah tidak menerima baginya satu salat pun. Sebabnya adalah kata Nabi SAW la'allahu yutimmu ruku'a wa la yutimmu sujud wa yutimmu sujuda wa la yutimmu ruku'a. Yang bisa jadi orang ini menyempurnakan rukunya namun tidak sempurna sujudnya. Dan ada mungkin bisa jadi orang menyempurnakan sujud namun tidak menyempurnakan ruku. Maka meluruskan punggung ketika ruku dan ketika sujud merupakan hal yang sangat urgen. Oleh karena itu Nabi menyebut orang yang tidak lurus punggungnya dalam salat, dalam ruku, disebut orang yang paling buruk dan disebut sebagai pencuri salatnya. Rasulullah SAW mengatakan aswa'un nas alladhi yasriku min salatih. Kata Nabi, seburuk-buruk manusia adalah yang mencuri di dalam salatnya. Lalu para sahabat bertanya, siapa ya Rasul mereka orang yang mencuri salatnya? Kata Nabi SAW, alladhi la yuqimu sulbahu fi ruku'i wa sujud. Itu yang tidak meluruskan punggungnya ketika ruku dan sujud. Maka Nabi digambarkan kalau beliau ruku, ya, itu saking lurusnya, hatta lo subal ma'alaihi lastaqarra. Sehingga kalau misalnya dituangkan air di atas punggungnya Nabi, air itu akan terdiam. Karena saking lurusnya punggung Nabi SAW ketika ruku. Oleh karena itu ruku dan sujud ini dua hal yang penting. Karena dia rukun yang rukun salat yang harus kita perbaiki. Maka wajib bagi kita untuk memperbaiki ruku kita dan sujud kita. Termasuk dalam masalah sujud. Ketika sujud, kita dilarang untuk menghamparkan lengan ini ke lantai. Seperti ini. Ya, dihamparkan begini. Sebab Nabi mengatakan, faidha sajadtum, apabila kalian sujud, kata Nabi, fala yabsut. Maka jangan kalian menghamparkan dira'aihi dua lengannya, in bisatal kalbi, seperti anjing menghamparkan lengannya. Jadi harus diangkat. Idza sajadta farfa' mirfaqaika. Kalau kalian sujud, maka angkat kedua sikumu. Jadi diangkat siku begini, kalau sujud. Ya. Demikian pula kesalahan dalam sujud adalah tidak meletakkan hidung, tidak menempelkan hidung di tanah atau di tempat sujud. Karena Nabi SAW mengatakan umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Aku diperintah oleh Allah untuk sujud di atas tujuh anggota. Lalu Nabi mengatakan alal jabha, ya, dahinya. Wa asyara Nabi SAW biyadihi ala anfihi. Dan Nabi berisyarat dengan tangannya menunjuk ke arah hidungnya. Berarti hidung dengan jabah, dengan dahi ini harus ditempelkan ke tempat sujud. Maka demikianlah dua poin, rukuk dan sujud harus diperbaiki dan dia rukun, dia rukun salat, sehingga dengannya kita menjadi sempurna salat kita. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Untayan Mutiara Nasihat.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Wa

104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan zuhur kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meredekan sholatnya 5 waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin,
2: kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
1: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Setiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
3: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
2: Karena ada orang yang sholat tapi dia riya. Waktunya.
1: Tidak perlu dengan rukun dan syaratnya. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata sittina sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu sholat, satu pun sholatnya gak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu, yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal, sujudnya sempurna, rukuknya gak sempurna, rukuknya sempurna, sujudnya gak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera setobat.
0: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
4: Al-imanu bid'un wa sab'un syu'batan فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان رواه البخاري ومسلم وغيرهما. Nabi menyebutkan cabang iman yang paling tinggi mengucapkan kalimat la ilaha illallah, memahami kalimat ini, meyakini dan mengamalkannya. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada duri, pecahan beling, pohon, kayu, batu yang mengganggu jalan kaum muslimin, disingkirkan. Dari ini saja, enggak mungkin Islam menganjurkan untuk merusak bangunan. Membunuh orang yang aman. Menumpahkan darah dan yang lainnya.
5: Akal Islam. Yang jelas, Islam tidak pernah menyetujui adanya pembunuh diri.
6: Kedudukan jihad dalam syariat Islam,
4: bahwa pada hakikatnya jihad adalah mencapai atau meraih apa yang dicintai oleh Allah berupa iman dan amal soleh, dan menolak apa yang dibenci oleh Allah berupa kekufuran, kefasikan dan maksiat. Tapi jihad yang melakukannya tidak sesuai dengan syariat, melawan penguasa, bentuknya merusak, ini tidak benar, menumpahkan darah dan yang lainnya. Bagaimana jihad yang syar'i menurut para ulama Ahlussunnah, supaya kita enggak salah? Sebab kalau kita salah seperti pemahaman khawarij, menghalalkan darah kaum muslimin, memerangi penguasa, mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar, ini tidak benar. Jihad syar'i harus memiliki persiapan syar'i. Wajib memang kita mempersiapkan kekuatan. Dan yang paling penting dari kekuatan itu, yaitu kekuatan iman dan takwa kepada Allah SWT. Adapun melakukan kekacauan, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang-orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad, ini adalah tidak benar. Membunuh orang-orang kafir yang aman, kafir mu'ahad, ini bukan jihad.
5: Kafir mu'ahad yang telah dijamin oleh pemerintah. Dan Rasulullah bersabda, man qatala mu'ahadan lam yarah ra'ihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, maka ia tidak akan mencium bau surga. Siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, tidak maka ia tidak akan mencium bau surga. Wallahi Islam tidak pernah menyetujui perbuatan-perbuatan seperti itu. Abadan.
4: Bukan seperti yang kita lihat sekarang ini. Banyak terjadi kekacauan yang anggap jihad. Yang lakukan yang tidak menurut syariat, kemudian dikatakan jihad.
5: Pembunuh diri haram dalam Islam. Dan keharamannya sangat jelas, betul-betul melihat dalil dengan perasaan dan semangat saja.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
7: Al-Qur'an.
8: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fahal min muddakir.
9: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Sin Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan.
1: La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin.
0: Boleh jadi kamu Muhammad akan membinasakan dirimu karena mereka tidak beriman.

Jika kami kehendaki, niscaya kami menurunkan kepada mereka mukjizat dari langit. Maka senantiasa kuduk-kuduk mereka tunduk kepadanya.

Dan sekali-kali tidak datang kepada mereka suatu peringatan baru dari Tuhan Yang Maha Pemurah, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.

0: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?
1: Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan Allah, dan kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
1: Wa idh nada rabbuka Musa an i'til qaumaz zalimin.
0: Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman-Nya, datangilah kaum yang zalim itu.
1: Qaum Fir'aun ala yattaqun.
0: Yaitu kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa?
1: Qala rabbi inni akhafu an yukadzibun.
0: Berkata Musa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku takut bahwa mereka akan mendustakan aku.
1: Wa yadhiqu sadri wa la yantaliqu lisani fa arsil ila Harun.
0: Dan karenanya sempitlah dadaku dan tidak lancar lidahku, maka utuslah Jibril kepada Harun.

0: Allah berfirman, "Jangan takut, mereka tidak akan dapat membunuhmu. Maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat kami, mukjizat-mukjizat. Sesungguhnya kami bersamamu mendengarkan apa-apa yang mereka katakan."
1: Fa'tiya Fir'aun faqula inna rasul rabbil alamin.
0: Maka datanglah kamu berdua kepada Fir'aun dan katakanlah olehmu, sesungguhnya kami adalah Rasul Tuhan semesta alam.
1: An arsil ma'ana bani Israel.
0: Lepaskanlah Bani Israel pergi beserta kami.

0: Firaun menjawab, "Bukankah kami telah mengasuhmu di antara keluarga kami waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu?
1: وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ."
0: Dan kamu telah berbuat suatu perbuatan yang telah kamu lakukan itu, dan kamu termasuk golongan orang-orang yang tidak berbalas guna.

Lalu aku lari meninggalkan kamu ketika aku takut kepadamu. Kemudian Tuhanku memberikan kepadaku ilmu, serta Dia menjadikanku salah seorang di antara rasul-rasul.

0: Budi yang kamu limpahkan kepadaku itu adalah disebabkan kamu telah memperbudak Bani Israel.
1: Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin.
0: Fir'aun bertanya, siapa Tuhan semesta alam itu?
1: Qala

0: Musa menjawab, "Tuhan pencipta langit dan bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Itulah Tuhanmu, jika kamu sekalian orang-orang mempercayainya."
1: Qala liman hawlahu ala tastami'un.
0: Berkata Firaun kepada orang-orang sekelilingnya, "Apakah kamu tidak mendengarkan?"
1: Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin.
0: Musa berkata pula, "Tuhan kamu dan Tuhan nenek-nenek moyang kamu yang dahulu."
1: Qala inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum lamajnun.
0: Firaun berkata, "Sesungguhnya rasulmu yang diutus kepada kamu sekalian benar-benar orang gila."
1: Qala rabbul masyriqi wal maghribi wama bainahuma in kuntum ta'qilun.
0: Musa berkata, "Tuhan yang menguasai timur dan barat dan apa yang ada di antara keduanya. Itulah Tuhanmu jika kamu mempergunakan akal."

0: Firaun berkata, "Sungguh, jika kamu menyembah Tuhan selain aku, benar-benar aku akan menjadikan kamu salah seorang yang dipenjarakan."
1: Qala awalau ji'tuka bi syai'in mubin.
0: Musa berkata, "Dan apakah kamu akan melakukan itu, kendati pun aku tunjukkan kepadamu sesuatu keterangan yang nyata?"
1: Qala fa'ti bihi in kunta minas sadiqin.
0: Firaun berkata, "Datangkanlah sesuatu keterangan yang nyata itu, jika kamu adalah termasuk orang-orang yang benar."
1: Fa'alqa 'asahu fa'idha hiya thu'banun mubin.
0: Maka Musa melemparkan tongkatnya, yang tiba-tiba tongkat itu menjadi ular yang nyata.
1: Wa naza'a yadahu fa'idha hiya baydha'u lin-nadhirin.
0: Dan ia menarik tangannya dari dalam bajunya, maka tiba-tiba tangan itu menjadi putih bersinar bagi orang-orang yang melihatnya.
1: Qala lil mala'i hawlahu inna hadha lasahirun 'alim.
0: Firaun berkata kepada pembesar-pembesar yang berada di sekelilingnya, "Sesungguhnya Musa ini benar-benar seorang ahli sihir yang pandai.
1: Yuri

0: Maka tatkala ahli-ahli sihir datang, mereka bertanya kepada Firaun, "Apakah kami sungguh-sungguh mendapat upah yang besar jika kami adalah orang-orang yang menang?"
1: Qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin.
0: Firaun menjawab, "Ya, kalau demikian, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan menjadi orang yang didekatkan kepadaku."

0: Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka dan berkata, "Demi kekuasaan Firaun, sesungguhnya kami benar-benar akan menang."
1: Fa'alqa Musa 'asahu fa'idha hiya talqafu ma ya'fikun.
0: Kemudian Musa melemparkan tongkatnya, maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu. Maka tersungkurlah ahli-ahli sihir sambil bersujud kepada Allah.

Firaun berkata, "Apakah kamu sekali-kali beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia benar-benar pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka kamu nanti pasti benar-benar akan mengetahui akibat perbuatanmu. Sesungguhnya aku akan memotong tanganmu dan kakimu dengan bersilangan, dan aku akan menyalibmu semuanya."

0: Sesungguhnya kami amat menginginkan bahwa Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, karena kami adalah orang-orang yang pertama beriman.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه.
0: Dari Muawiyah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fahamkan ia dalam urusan agama. Muttafaqun alaih.
4: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
5: Wa'as'aluka ridha ba'dal qada.
4: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
5: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
4: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
5: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
4: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
5: Kita menjadi hamba-hamba yang

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridho terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalbah.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah. Wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah,

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat. Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insyaallah janten solusina.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. Muttafaqun alaih.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum. Tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
3: Wa anhu radiyallahu anhu annahu marra bifityarin min Quraisy qad nasabu.
5: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
6: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
7: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai kebakaran rumah di Tasikmalaya dan Garut, dua remaja tewas. Polda Jabar kejar pelaku penyekapan dan penganiayaan perempuan di Bandung. Polres Metro Bekasi Kota amankan 4 pemuda yang diduga terlibat kasus tewasnya 2 pemuda yang ditemukan dalam selokan. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Dua peristiwa kebakaran terjadi di Priangan Timur. Dua rumah ludes dilalap si jago merah di wilayah Kabupaten Tasikmalaya dan satu unit rumah di Kabupaten Garut. Dua remaja dinyatakan tewas akibat kebakaran.
8: Di Kabupaten Garut, tepatnya di Desa Kadongdong, Kecamatan Banjarwangi, rumah permanen milik Ahmad Zaki, ludes terbakar Minggu 21 Juni sekira jam 4:30 pagi. Dalam kebakaran itu, Raihan 15 tahun dan Zaini Fatul Amri 19 tahun meninggal dunia, diduga keduanya terjebak di dalam rumah saat kobaran api dengan cepat membesar dan melahap hampir seluruh bangunan. Sementara Rivaldi 18 tahun berhasil menyelamatkan diri kendati mengalami luka bakar. Sekretaris Kecamatan Banjarwangi, Dangdang Kuswandi, membenarkan peristiwa kebakaran itu. Menurutnya, berdasar informasi warga, api pertama kali diduga muncul dari lantai dua rumah sebelum dengan cepat membesar dan melalap hampir seluruh bangunan. Saat kebakaran terjadi, para penghuni rumah diketahui sedang terlelap tidur. Mereka baru menyadari adanya kebakaran setelah salah seorang penghuni terbangun karena mencium bau asap dan melihat kepulan asap tebal di dalam rumah. Upaya penyelamatan dilakukan dengan membangunkan penghuni lainnya agar segera keluar dari bangunan, namun dua orang penghuni tidak sempat keluar dan terjebak di dalam rumah yang sudah dipenuhi kobaran api. Dangdang menyebut kobaran api dengan cepat membesar sehingga menyulitkan proses penyelamatan korban yang berada di dalam rumah.
9: Kebakaran yang terjadi pada pukul 4.30 di Kampung Kadongdong, Desa Kadongdong, dengan mengakibatkan korban meninggal dunia ada dua orang serta ada satu korban luka-luka. Dan diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik yang berawal dari atap rumah.
8: Dugaan awal penyebab kebakaran adanya hubungan arus pendek listrik yang terjadi pada instalasi kabel di bagian atap rumah. Sementara, dua unit rumah di Kampung Nanggerang, Desa Salawu, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, ludes terbakar Minggu malam. Kebakaran diduga disebabkan korsleting listrik yang berasal dari rumah milik warga bernama Nijar. Saat itu, api pertama kali muncul di bagian atap rumah dan di dalam waktu singkat kobaran api membesar karena sebagian besar bangunan terbuat dari kayu serta terdapat kerajinan berbahan kayu di lantai bawah rumah yang mempercepat penyebaran api. Tak lama, api merembet ke rumah milik Badrudin yang berada di samping rumah Nijar. Akibat kejadian, rumah Nijar rusak berat, rumah Badrudin rusak sedang.
7: Polisi masih mengejar pelaku tindak kekerasan terhadap seorang perempuan asal Ranca Ekek, Kabupaten Bandung berinisial YTT. Korban mengalami penyekapan dan penganiayaan yang dilakukan pelaku yang merupakan kekasihnya sendiri selama 3 tahun lamanya.
1: Nasib tragis dialami oleh seorang perempuan asal Ranca Ekek, Kabupaten Bandung berinisial YTT yang jadi korban penyekapan dan penganiayaan yang dilakukan oleh kekasihnya yang berinisial T, 30 tahun, selama 3 tahun lamanya. Kondisi korban saat ditemukan sangat memprihatinkan, yaitu mengalami kebutaan, kelumpuhan, serta kesulitan berbicara akibat dugaan kekerasan yang dialaminya. Karena menderita luka berat dan kondisi kesehatan yang terus menurun, korban saat ini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Sahrul Ulum, adik korban, mengungkapkan kakaknya pertama kali mengenal terduga pelaku saat nonton sebuah konser dan berlanjut dengan menjalin hubungan asmara. Namun seiring berjalannya waktu, komunikasi korban dengan keluarga semakin sulit hingga akhirnya YTT ditemukan dalam kondisi mengenaskan setelah diduga mengalami penyekapan dan penganiayaan selama bertahun-tahun.
2: Dari terakhir kabar udah 3 tahun, jadi awal mula hilangnya teh semenjak kenal laki-laki itu, biasanya suka pulang seminggu sekali teh, dan tempat kerjanya di Pasteur, biasanya seminggu sekali teh pulang ke sini.
1: Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, pihaknya saat ini tengah memburu pelaku yang merupakan kekasih korban. Keberadaan pelaku berinisial T ini selalu berpindah-pindah tempat selama pelarian setelah ia mengantarkan korban ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung.
10: Karena korban ditemukan masih dalam keadaan hidup dengan kondisi yang sangat mengenaskan, empati dan simpati kami kepada si korban bahwa kepolisian ya berjibaku untuk mencari tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini dia berpindah-pindah.
7: Arus lalu lintas menuju Tenjo, Kabupaten Bogor kembali aman dan terkendali setelah petugas Dinas Perhubungan melakukan penertiban terhadap kendaraan berat yang melanggar aturan tonase.
11: Dalam operasi yang digelar, petugas menindak 10 unit truk sumbu 3 atau tronton yang tetap melintas meski tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penertiban ini dilakukan untuk menjaga kondisi jalan agar tidak cepat mengalami kerusakan akibat beban berlebih. Selain itu, pembatasan kendaraan berat juga dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan dan mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.
12: Kita himbau ke semuanya bahwa semua kendaraan yang sumbu 3 tidak boleh melewati daerah yang telah kita dikasih aturan, yaitu Kabupaten Bogor dengan lintasan hanya 8 ton. Himbauan kepada semuanya, tolong dijaga agar semuanya benar-benar tertib, tidak lagi ada kecelakaan yang diakibatkan oleh sumbu 3.
11: Dinas Perhubungan menegaskan pengawasan akan terus ditingkatkan melalui operasi gabungan secara berkala. Seluruh pengemudi dihimbau untuk mematuhi aturan tonase dan rute yang telah ditetapkan. Langkah ini diharapkan dapat menjaga kelayakan infrastruktur jalan serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat pengguna jalan.
7: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Polres Metro Bekasi Kota mengungkap perkembangan kasus tewasnya dua pemuda yang ditemukan dalam selokan di Jalan Raya Mustika Jaya, Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi. Dalam kasus ini, polisi telah mengamankan 4 remaja yang diduga terlibat dan saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif.
13: Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Kusuma Wahyu Bintoro mengatakan peristiwa tersebut bermula saat 3 remaja berboncengan menggunakan satu sepeda motor pada Jumat 19 Juni 2026 dini hari. Berdasarkan hasil penyidikan sementara dan rekaman CCTV, motor yang mereka tumpangi diduga menabrak trotoar hingga terjatuh dalam selokan. Korban berinisial D, 17 tahun, dan K, 19 tahun, ditemukan meninggal dunia. Sementara seorang remaja lainnya berinisial MIA, 18 tahun, selamat meski mengalami luka berat. Polisi menduga setelah terjatuh, para korban didatangi oleh sekelompok orang yang kemudian melakukan penyerangan. Wahyu menambahkan, penyidik masih mendalami penyebab pasti kematian dua korban serta peran masing-masing pihak yang terlibat. Sementara itu, 4 remaja yang telah diamankan akan menjalani proses hukum lebih lanjut guna mengungkap secara terang rangkaian peristiwa yang menyebabkan dua pemuda tersebut kehilangan nyawa.
14: Pak, ini begal apa korban tawuran, Pak?
15: Nah, ini masih kita pelajari ya. Yang jelas ada luka penganiayaan pada korban. Ada pelaku yang menghampiri, kemudian korban meninggal.
7: Video yang memperlihatkan insiden tabrakan wahana keranjang langit di kawasan wisata Situ Gunung, Kabupaten Sukabumi, beberapa hari lalu ramai beredar di sosial media. Kejadian ini bahkan sempat menimbulkan kekhawatiran pengunjung.
16: Manajer operasional Situ Gunung Suspension Bridge, Usep Suherlan, menjelaskan insiden tersebut diduga terjadi akibat dua kemungkinan. Salah satunya pengunjung tanpa sengaja memegang alat pengatur kecepatan yang membuat laju wahana melambat bahkan berhenti. Akibatnya, pengunjung dari belakang yang melaju dengan kecepatan normal tidak dapat menghindari dan terjadi tabrakan. Namun Usep memastikan tidak ada pengunjung yang mengalami luka dalam kejadian tersebut. Dalam video yang beredar, terlihat keranjang langit yang ditumpangi pengunjung berhenti di lintasan, kemudian ditabrak dari belakang hingga terdorong ke titik akhir. Sejumlah pengunjung tampak panik lantaran insiden tersebut terjadi di ketinggian sekitar 150 meter. Meski sempat menimbulkan kepanikan, pihak pengelola menegaskan sistem keamanan wahana tetap terjamin, keranjang langit telah dilengkapi tali pengaman yang berfungsi menahan kondisi darurat agar tetap aman bagi pengunjung.
17: Prosedurnya hanya kami menyampaikan setelah menggunakan alat, safety digunakan, kalau binder yang sudah kami pasangkan terpasang dengan baik. Banyak juga yang bertanya si potensi ini untuk apa atau si alat ini untuk apa.
6: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
18: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
1: Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Dan insya Allah di siang hari ini kembali kami hadirkan sebuah kajian ilmiah bersama Ustaz Afifi Abdul Wadud Hafizahullah Ta'ala dengan pembahasan kitab Al-Aqidatu Awwalan Law Kanu Ya'lamun. Insya Allah ini adalah pertemuan yang ke-21. Dan di kesempatan pertemuan kita siang ini akan diangkat tema sifat ahli neraka, yakni khatib yang buruk. Saudaraku seiman dan seakidah, kami ajak Anda untuk menyimak kajian ini dan juga untuk berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan langsung menyimak nasihat dari Ustaz Afifi Abdul Wadud Hafizahullah Ta'ala kepada Ustaz Falyatafaddal Maskura wa Mahjura.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah para pemirsa TV Roja, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan kita mengambil dari kitab Al-Aqidah Awalan Law Kanu Ya'lamun. Insyaallah kita masih dalam pembicaraan tentang silsilah al-mujrimin, orang-orang yang mereka masuk dalam kategori fajir, mujrim, dan terancam dengan jahanam, sehingga mereka satu di antara pemilik sifat-sifat ahlun nar. Pembahasan kita siang hari ini adalah satu di antara minal mujrimin adalah khatibus su. Khatibus su, yaitu khatib yang buruk. Di zaman kita khutbah sangat banyak banget. Khutbah sangat banyak banget. Dan bahkan kita secara umum bagaimana orang berlomba-lomba menjadi para khutbah. Di zaman para sahabat Nabi, yang banyak adalah para ulama, banyak orang alimnya, khutbahnya sedikit. Dan kebaikan zaman berkaitan dengan keberadaan para ulamanya. Dan fitnah zaman adalah ketika banyak para khutbah, banyak para qurra, tetapi qallat ulama'uhum, sedikit para ulama mereka. Alat fuqaha uhum, ini sedikit para fuqaha mereka. Siapa itu yang dikatakan dengan khatib su? Siapa yang dikatakan dengan khatib yang buruk? Penceramah yang buruk, khatib yang buruk, ini orator yang buruk, ahli pidato yang buruk. Siapa itu mereka? Mereka adalah orang yang berkhutbah di tengah-tengah manusia, ceramah di tengah-tengah manusia, biduni ilmin, ini tanpa ilmu. Sehingga ya, ngawur. Ngawur aja. Mereka, kaya yang dikatakan, yaitu para Rabidah. Yang Nabi ingatkan, ya di ala nasi sanatul khadda'at. Ya'ti ala nas sanawatun khadda'at. Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan tipuan. Tahun-tahun tipuan ini dikatakan Nabi adalah yusaddaqu fil kadhib wa yukadzabu fil shadiq. Di zaman itu para pendusta dianggap jujur, orang jujur dianggap pendusta. Wa yuhawanu fiyal amin, wa yu'amanu fiyal khain. Orang-orang yang amanah dianggap pengkhianat, dan orang-orang yang pengkhianat dianggap amanah. wayang tiku fihi ar-raibidah, dan di zaman itu banyak para raibidah yang mereka ini berbicara. Wa ma raibidah ya Rasulullah, siapa itu raibidah ya Rasulullah sallam? Ar-rajulu tafah yatakallamu fi amril amah, orang yang bodoh yang bicara tentang urusan itu agama. Artinya bicara tanpa ilmu. Dan di zaman kita, zaman yang banyak banget orang-orang mereka bicara ini tanpa ini ilmu. Demikian juga termasuk juru bicara atau pengkhotbah, penceramah yang buruk adalah orang yang mereka menjadikan mimbar sebagai podium caci makian. Sehingga orang bicara di mimbar tapi isinya penuh dengan caci makian. Mencaci maki manusia, terutama mencaci maki para ini penguasa. Mencaci maki ini penguasa negerinya. Menghasung manusia untuk mereka membenci penguasanya. Termasuk khatib yang buruk adalah orang yang mereka memerintahkan manusia kebaikan, sedangkan dia membakar dirinya sendiri. Dia melupakan dia sendiri, dia bagaikan lilin yang menerangi sekitarnya, tapi dia membakar dirinya sendiri. Orang yang mereka memerintahkan manusia yang ma'ruf, melarang manusia yang mungkar, tapi dia malah justru meninggalkan yang ma'ruf dan melakukan yang mungkar. Maka mereka terancam dengan banyak ancaman yang disebutkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian kita khutbah Jumat yang dinamai oleh Allah dengan zikrullah, wa idza nudiya li salatil yaumil jum'ah, dan ketika dikumandangkan ini salat untuk melaksanakan salat Jumat, dikumandangkan azan untuk melaksanakan salat Jumat, Allah perintahkan fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai manusia, wahai orang beriman, apabila telah disuruh untuk melaksanakan salat Jumat, segeralah kalian menuju kepada ini ila dzikrillah, mengingat Allah Ta'ala. Wa dzarul bai', dan meninggalkan yaitu jual beli. Khutbah Jumat dikatakan Allah dengan dzikrullah, dengan mengingat Allah SWT. Sehingga bagaimana harusnya menjadikan khutbah Jumat adalah media untuk mengingatkan tentang Allah, mengingatkan tentang yaumul akhir, mengingatkan tentang persiapan-persiapan kita mereka menghadap Allah, mengingat kematian, bagaimana mengulang kehidupan kita untuk betul-betul siap menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sering sekali mimbar-mimbar Jumat dipakai para politikus khususnya untuk membawa suasana itu kepada ini medan politik, masalah perpolitikan. Ini tentu adalah penyimpangan. Tidak mengingatkan kepada Allah dan agama Allah, terkadang perlu dengan caci maki kepada penguasa, kepada person. Demikian pula Rasulullah SAW bagaimana menyebutkan Jumat, khutbah Jumat dengan zikrullah. Nabi sebutkan yang tanya dalam sebuah hadis tentang kedatangan seorang muslim ke masjid untuk salat Jumat. Mali khatasala yawmal Jum'ah ghusla al-janabah, barang siapa dari Jumat mandi seperti mandinya orang yang junub, mandi wajib, Summa roha faka'an nama koroba badanatan. Kama kasawakan nama koroba budanatan. Orang yang mereka datang dari jauh, orang mereka mandi. Seperti mandi janabah. Lalu dia mendatangi salat Jumat. Seperti dia korban seekor itu unta. Waman roha fisa'ita fisa'atitan ya. Kalau dia datang pada gelombang yang kedua, bahkan nama korba bakorah, dia kayak korban seekor lembu. Waman roha bisa antitalita, bahkan nama korba kapsan akran. Orang datang pada saat yang ketiga, maka dia seperti korban kambing yang bertanduk. Uman roha fisaati rabi'ah faka nama qorobah dujajah. Yang datang ke saat kelima, maka dia kaya yaitu korban ayam jago. Uman roha fisaati khamisah faka nama qorobah baydah. Kalau dia datang pada saat yang kelima, dia kaya korban telur. Faidah kharajal imamu hadaratil malaikatu yastami'una dzikra. Kalau imam sudah keluar, kemudian dia naik mimbar, malaikat ikut hadir dan mendengarkan khutbahnya, yakni khatib di hari Jumat itu. Lihat di sini bagaimana ketika khatib naik mimbar, malaikat ikut hadir di majelis itu untuk mencatat pula nama-nama orang yang mereka hadir ke masjid dari Jumat. Maka adalah seorang dia segera untuk bisa mendapatkan keutamaan dari Jumat, datang lebih awal karena kedatangan yang di awal waktu tentu berbeda dengan orang datang sebelum ini atau setelah khatib naik mimbar. Dan saat khatib naik mimbar, malaikat menutup catatannya, kemudian ikut bergabung mendengarkan khutbah Jumat yang disampaikan khatib, yang disampaikan oleh para khatib. Maka bagaimana kalau pun khatib itu dia melakukan caci makian kepada manusia, caci makian kepada penguasanya, dia menjadikan mimbar Jumatnya itu untuk urusan politik, untuk urusan-urusan yang bahkan duniawi, pembahasan tentang duniawi. Sebagai orang malah dia membahas sesuatu yang tanpa enggak pantas dimunculkan di khutbah Jumat. Khutbah Jumat dikatakan Allah dengan dzikra. Yang hendaknya sebetulnya manusia menjadikan khutbah Jumat media untuk mengingatkan tentang Allah SWT. Bukan untuk justru banyak mengumbar caci makian kepada manusia atau provokatif kepada ini manusia agar membenci seorang, apalagi membenci penguasa. Dan Al-Quran dan As-Sunnah, dia telah menyampaikan dengan detail sifat-sifat khatib yang buruk ini. Agar kita waspada, yang sampai kita termasuk bagian dari khatib yang buruk tersebut. Di antara sifat khatib yang buruk adalah mereka annahum ya'murunan nas bil birri wa yansawna anfusahum. Ini orang-orang yang mereka memerintahkan kepada manusia berbuat baik. Mereka bagaimana menyemangati manusia berbuat baik. Baik itu baik akidahnya, baik ibadahnya, baik akhlaknya. Dia berbuat baik kepada hamba Allah secara umum. Tentu setelah dia berbuat baik kepada Allah Ta'ala. Maka mereka melupakan diri mereka sendiri. وَيَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُ. Sehingga dia menceramai manusia untuk melakukan kebaikan. Tapi dia lupa bahwa ceramah itu adalah tertuju pada dia sendiri dulu. Sehingga mereka terancam dengan banyak ancaman Allah SWT. Ada mereka memerintahkan manusia kebaikan. Sedangkan mereka melupakan diri mereka sendiri. Bagaimana Allah mencelanya? Atamurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatrunal kitab afala taqilun. Apakah kalian memerintahkan manusia untuk berbuat baik sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri, padahal kalian membaca kitab? Afala taqilun, tidakkah kalian punya akal? Allah mencela dengan ungkapan afala taqilun, apakah mereka enggak punya akal? Orang yang mereka memerintahkan manusia kebaikan, kemudian melupakan dirinya sendiri, sehingga dirinya tidak terlibat dalam kebaikan tersebut, padahal dia membaca kitab, dia punya ini ilmunya. Maka, orang yang mereka khatib yang buruk, yang mereka itu, yaitu meninggalkan isi khutbahnya, meninggalkan apa yang diperintahkan kepada manusia. Ini sama dengan orang dokter yang sakit, bagaimana akan mengobati penyakitnya pasien yang sakit. Kemudian, Nabi pernah menyebutkan, di antara ancaman Allah tentang orang yang mereka berbicara, menyampaikan kepada manusia apa yang tidak dia yang dilakukan, bukan karena udzur sehingga dia tidak bisa melakukan, tapi sengaja dia melanggar apa yang telah menjadi kebaikan yang Allah terangkan. Dia langgar, dia tinggalkan. Dia masuk kepada wilayah muharramat, hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Rasulullah SAW bagaimana pernah menceritakan kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, saat beliau di malam itu Isra, saat beliau di malam Isra diperjalankan dari Masjidil Haram kemudian ke Masjidil Aqsa, kemudian Allah angkat ini perjalankan ke Sidratul Muntaha. Di malam Isra Mi'raj itu, maka Nabi diperlihatkan sebuah pemandangan soal laki-laki yang mereka menggunting lidah-lidah mereka, menggunting bibir-bibir mereka, menguntir bibir-bibir mereka. Dan langkah sangat bisa dibayangkan bagaimana menggunting bibir-bibirnya. Bimakaridhi minanna minnar, dengan yaitu gunting dari neraka. Waqultu man ha'ula ya Jibril, siapa itu ya Jibril? Kata Jibril, khutaba'u min ummati. Mereka adalah pengkhutbah, penceramah di kalangan umatmu. Alladzina ya'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusahum. Orang yang dia tadinya memerintahkan manusia kepada kebaikan-kebaikan, sedangkan mereka melupakan diri mereka sendiri. Wam yatluna kitaba, sedangkan mereka memiliki kitab, apala yakilun, tidakkah mereka itu berakal? Ini termasuk di antara celaan Allah Ta'ala. Bagaimana Allah mencela orang yang mereka itu memerintahkan manusia berkebaikan, dia sendiri tidak melakukan kebaikan itu? Satu di antara fenomena yang akan didapatkan nanti adalah adanya orang-orang yang mereka yaitu memerintahkan manusia kebaikan, tapi dia tidak mengamalkan kebaikan itu. Sehingga orang yang mereka seperti lilin, orang yang mereka menerangi sekitarnya, sedangkan dia sendiri menjadi korban yang terbakar oleh lilin tersebut. Sifat yang kedua, khatibus su adalah Anam yaquluna ma la yaf'alun. Mereka mengatakan apa yang tidak mereka lakukan. Mereka mengatakan apa yang tidak mereka lakukan. Mereka melakukan yang bertentangan dengan apa yang Allah ini katakan. Maka sungguh besar kemurkaan Allah kepada orang seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, wahai orang hatinya telah berhias dengan pengagungan kepada Allah, kecintaan kepada Allah, karena dia keimanannya telah meyakini dan telah mengetahui siapa itu Allah dan apa itu yaumul akhir. Kata Allah, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian mengucapkan apa yang tidak mereka lakukan? Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Maha suci Allah ini amat besar kemurkaan Allah. Orang yang mereka mengucapkan apa yang tidak mereka itu lakukan. Sehingga ancaman kepada mereka yang berbicara tanpa ini ilmu. Orang tidak bisa membedakan mazhar mudharat. Mereka termasuk orang mereka ini diancam oleh Allah atau dia tentang sesuatu yang khatib yang buruk. Itu memerintahkan manusia kepada keburukan sedang mereka melupakan diri mereka itu sendiri. Sifat yang kedua. Dari sifatnya khutabah su, anam yaquluna ma la yaf'alun. Mereka mengatakan apa yang tidak mereka yaitu lakukan. Yang kedua. Yang ketiga adalah anam yattabi'una ahwa'ahum fima yaquluna wa yaf'alun. Mereka adalah orang-orang mengekor hawa nafsu mereka. Mereka adalah orang mengekor hawa nafsu ini mereka. Hari-harianya dia apa-apa yang mengekor hawa nafsu. Hakikat orang yang mengikuti hawa nafsu adalah orang yang mereka itu menolak wahyu Allah Ta'ala. Yang tidak mau mengikuti bimbingan wahyu. Kata Allah, fa illam yastajibu lak, kalau seandainya mereka itu tidak mau menyambut seruanmu ya Rasulullah, fa lam annama yattabi'una ahwa'ahum, katailah bahwa mereka sedang mengikuti hawa nafsu mereka. Katailah orang yang mereka menolak menyambut seruan Allah dan Rasulnya, sungguhnya mereka orang-orang yang sedang mengikuti hawa nafsu mereka. Dan Allah sangat mencela apa yang kau hawa nafsu. Apa ra'aita man ittakhadha ilaha hawahu wa adallahu Allah ala ilmin wa khatama ala sam'i wa qalbi wa ja'ala ala basari bisyawatan faman yahdi min ba'dillah afala tadhakkaru. Apakah Anda memperhatikan tentang orang mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahan, sebagai ilah yang disembah, sehingga mereka menjadi para penyembah hawa nafsu. Para aita man ittakhadha ilaha hawahu wa adallallahu ala ilmin, dan Allah menyesatkan berdasarkan dengan ilmu. Bisa adalah ilmunya Allah Ta'ala mereka sesat, dan Allah yang lebih tahu kenapa mereka sesat. Ilmunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau mereka yaitu menyembah hawa nafsu, Allah sesatkan dengan ilmunya, itu ilmu yang ada pada mereka. Justru ilmunya itu membuat mereka itu menjadi sesat karena mereka mengekor kepada hawa nafsunya. Orang yang berilmu dan mereka itu kemudian menempuh kesesatan seperti ini, terkadang banyak membawakan subhat-subhat. Berapa banyak orang yang mereka dalam rangka untuk membela hawa nafsunya, lalu dia hadirkan ayat, dia hadirkan hadis, seakan-akan membenarkan hawa nafsunya, padahal mereka sedang membela hawa nafsunya yang hakikatnya jauh menyimpang di Al-Quran dan Al-Sunnah. Sehingga Allah katakan, mengajak kita untuk memperhatikan, coba perhatikan tentang orang yang mereka telah menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahan, bagi ilah yang disembah. Wa dhallahu Allah ala ilmin, lalu Allah itu menyesatkan mereka dengan ilmu Allah atau dengan ilmu mereka. Wa khatama ala

Faman yahdihi min ba'dillah. Orang seperti ini siapa yang bisa memberikan petunjuk selain Allah Ta'ala? Tidak ada. Demikian juga di kalangan kaum muslimin, kadang-kadang ada orang mereka itu terseret-seret pada pengikut hawa nafsu. Karena mereka suka nguping kepada alul ahwa, suka mendengarkan, suka menyimak, sehingga dia katut dengan ini para pelopor pengikut hawa nafsu tersebut. Dan mengikuti hawa nafsu ini termasuk pembinasa, yang akan membinasakan dunia dan akhiratnya. Nabi katakan salatun muhlikat, ada tiga perkara yang membinasakan. Apa itu? Salatun muhlikat, yaitu suhun muta', wahwan muttaba', wa ijabul mar'i bi nafsi. Tiga pembinasa yang mesti dalam dia adalah yang pertama, yaitu bakhil yang diikuti. Bakhil yang diikuti. Sehingga manusia secara umum adalah bakhil. Karena asalnya manusia adalah memiliki kecintaan kepada harta benda dunia dan sisinya. Zuyyina linnasi hubbus syahwati min nisa wal banin wal qanatiril muqantarati min adh-dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Dzalika ma ta'ul hayati dunya. Pernak-pernik kehidupan dunia yang manusia secara umum punya kecenderungan pada dunia yang kuat, harta, istri, anak, dan yang lain-lainnya. Tapi ini akan bisa jadi penghancur kehidupannya ketika dia kemudian yaitu menjadi orang yang bakhil dengan pembinaan Allah Ta'ala. Bakhil yang diikuti. Iman itu akan mewariskan sikap kedermawanan. Sehingga berkurang kadar imannya, akan berkurang kadar kedermawanannya. Iman mengantarkan pada dermawan dan kufur mengantarkan pada ini suh. Dan sebagian ulama mengatakan suh adalah kikir yang disertai dengan zalim. Yang kedua, wahwan mutaba, hawa nafsu yang diikuti, menjadi para penyekor-penyekor hawa nafsu. Mereka mengikuti hawa nafsunya. Maka mengekor hawa nafsu itu akan membuat dia terjebak dalam berbagai macam itu problem, masalah yang bahkan semakin membuat dia semakin ruwet hidupnya. Sampai hawa nafsu menjadi sesembahannya, kata Allah, selalu oke, siap untuk hawa nafsunya. Wa ijabul mar'i bi nafsi, demikian pula termasuk pembinasa adalah ketika seorang dia terkagum-kagum dengan dirinya yang ujub. Ujub. Tiga ini semuanya pembinasa. Dan contoh-contohnya semuanya ya telah ini ada di dalam sejarah kehidupan manusia. Kikir yang ditaati. Banyak kisah-kisah orang yang kikir. Banyak kisah-kisah orang yang mereka kikir. Dan kikir itu menyesakkan hati di dunia, membuat sesak. Beda dengan dermawan, itu longgar. Maka tamsilnya pun, kalau orang dermawan itu kayak pakai jubah besi, longgar, dan bahkan menutupi ruas-ruas jari-jemarinya, sehingga terlindung. Dan begitulah kehidupan orang yang mereka ini dermawan. Dia memiliki kelapangan dada dan dia pun yaitu mendapatkan yaitu kecintaan dari manusia. Beda dengan bakhil. Bakhil menyempitkan hati manusia. Sehingga tamsilnya pun juga seperti orang yang bakhil ini

0: pakai baju besi yang sempit. Dan semakin membuat dia terjepit dengan baju besinya itu, ini tafsir bakhil. Sehingga kebakhilan yang ditaati adalah merusak. Demikianlah hawa nafsu yang diikuti. Punya hawa nafsu, punya selera, dia berselera dengan perkara-perkara yang haram. Karena hawa nafsu, inna nafsa la ammaratun bisu, nafsu cenderung memerintahkan pada keburukan. Sehingga perapanya karena hawa nafsu, cenderung mereka yaitu tenggelam dan berbagai macam keburukan-keburukan. Wa ijabul mar'i bi nafsihi, orang mereka terkagum dengan dirinya. Dia terkejut-kejut tentang dirinya yang hebat, yang luar biasa, yang diberikan kemampuan khusus, spesial. Ini pembinasa. Satu yang tanya lah muttabiul hawa, orang mereka mengikuti hawa nafsu. Mereka mengikuti ini hawa nafsu. Kutambah khatib usu, khatib yang buruk, ada khatib yang mereka ini memerintahkan manusia, melarang manusia, tetapi mereka justru meninggalkan yang mereka perintahkan dan melakukan yang mereka itu larang. Ini adalah sifat khatib yang buruk. Dia mengatakan apa yang mereka itu lakukan. Kemudian di antara yang mengikuti hawa nafsu mereka, yang hawa nafsu ini akan mengantarkan manusia dia menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Hawa nafsu ini membawa manusia kepada melakukan hal yang dia haramkan oleh Allah SWT. Sehingga dikatakan oleh Allah dengan istilah itu menuhankan, itu hawa nafsu. Dan hawa nafsu ini akan mencegah seorang menyambut seruan Allah dan Rasulnya. Orang yang mereka mengikuti hawa nafsu, dikatakan Allah sungguhnya itu orang yang mereka menolak mengikuti menyambut seruan Allah dan Rasulnya. Fa illam yastajibu lak fa lam annama yattabi'una ahwahum. Ya Muhammad, seandainya mereka itu tidak menyambut seruanmu, maka ketahuilah bahwa mereka sedang mengikuti hawa nafsu mereka. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah. Dan mana ada yang lebih sesat dibandingkan orang yang mereka mengikuti hawa nafsu mereka tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pengikut hawa nafsu mereka akan sesat dan menyesatkan manusia. Mereka yang sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah wasiatkan kepada Daud, ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nas bil haqqi wa la tattabi'il hawa. Wahai Daud, kami jadikan engkau khalifah di muka bumi. Maka hukumilah manusia dengan kebenaran yang Allah ajarkan dan jangan mengikuti hawa nafsu. Fayudillaka an sabilillah, karena akan bisa menyesatkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara sifat khatib yang buruk adalah orang yang dia dengan khutbahnya, dengan pidatonya, dijadikan amal-amal akhirat itu untuk mencari dunia. Ini khatib yang buruk. Dia jadikan mimbar-mimbar agama itu untuk mencari dunia. Sehingga mimbar-mimbar tidak dijadikan untuk mengingatkan kampung akhirat, mengingatkan jalan Allah, mengingatkan tentang hal-hal yang akan memberikan manfaat pada manusia. Tapi justru sering dijadikan sebagai ajang membangkitkan hati manusia untuk kemudian itu mendapatkan dunia. Jadikan mimbar-mimbar untuk mengais dunia. Mereka menjadikan amal akhirat mereka justru untuk itu mencari dunia mereka. Dan seperti ini, Allah ingatkan contoh di antara adalah ulama Bani Israel yang kecenderungan mereka kepada dunia, maka mereka tinggalkan ini agamanya, dia lepaskan agamanya, dia menjadi para pengekor hawa nafsu karena kecenderungannya kepada dunia. Watlu alaihim naba alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Bacakannya Muhammad ya Rasulullah SAW kepada mereka berita tentang orang yang Allah telah berikan kepada mereka kitab, Allah berikan ayat, orang yang Allah berikan kefahaman agama, lalu agama itu dilepas karena dia mengikuti hawa nafsu, maka karena dia melepas agamanya, syaitanlah yang kemudian mengikuti dia, fa'at ba'ahu syaitanu fakana minal ghabin, maka dia pun termasuk orang-orang yang sesat. Padahal kalau dia mau, kata Allah, walau syi'na larafa'na ubiha, Allah akan mengangkat tinggi dengan agama itu, akan angkat derajat tinggi-tinggi, walakinnahu akhlada ilal ardi, tapi mereka lebih suka lengket di bumi, wattaba hawahu, dan lebih mengikuti kepada hawa nafsunya. Maka tamsilnya pun sangat buruk. Famathaluhu kamathalil kalbi, perumpamaannya kayak perumpamaan anjing. In tahmil alaihi yalhas, aw yaktuluha, aw tasruku yalhas, maka kamu halu atau enggak kamu halu, dia tetap itu melet-melet ini saja. Sehingga khatib yang buruk adalah khatib yang mereka mengendaki dengan agamanya itu dunia. Khatib yang mereka menjual ayat-ayat Allah untuk mendapatkan dunia. Khatib yang mereka senantiasa yaitu mengejar-ngejar dunia. Dia menjadikan yaitu agamanya ajang untuk mengumpulkan yaitu dunia. Ini termasuk khatib usu, khatib yang buruk. Khatib yang mereka bicara dengan kebodohannya, khatib yang mereka yaitu mengikuti hawa nafsunya, sehingga kelasimanya banyak hal kebatilan yang akan lahir dari situ. Khatib yang mereka mengejar perkara dunia dengan agamanya, khatib yang mereka itu tidak mengamalkan apa yang dia bicara, yang dia sampaikan, ini semuanya kategori adalah khatib yang buruk. Para khatib yang buruk. Oleh karena itulah, adalah para khatib, para khutbah, mereka betul-betul berusaha untuk mendidik dirinya. Bagaimana mereka menjadi khatib yang berilmu, sehingga dia membimbing manusia dengan ilmunya. Dia berbicara membimbing manusia dengan ilmunya, dengan ilmu. Yang sampai dia justru menyesatkan manusia. Dia menjadi para penyesat manusia karena dia bicara tanpa ilmu, dia ceramah tanpa ilmu, dia pidato di depan manusia tanpa ilmu, sehingga kemudian bal-bal mudil, sesat dan menyesatkan. Khatib yang buruk, orang yang mereka itu tidak mengamalkan ilmunya, tidak mengamalkan apa dia sampaikan. Sehingga kata orang, amal dan ilmunya ngalor ngidul. Dia melakukan hal-hal yang dia larang. Dia menjadi lilin yang menerangi sekitarnya, tapi membakar ini tubuhnya. Khatib yang buruk, khatib yang mereka ittiba'ul hawa, mengikar hawa nafsu mereka. Dan khatib yang buruk, khatib yang mereka yaitu mencari dunia dengan yaitu agama tersebut. Maka hendaklah kita hati-hati jangan sampai menjadi bagian khatib yang buruk, yang justru menyuruh manusia kepada jahanam. Nampak mereka berpakaian dengan pakaian dai, berpakaian dengan pakaian-pakaian yang yaitu berpakaian agama, barunya seperti mengajak manusia ke surga, tapi mereka menyuruh kepada pintu-pintu jahanam. Ini yang pernah ditanyakan oleh Hudzaifah kepada Nabi SAW. Hudzaifah mengatakan, kanan nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'alu anil syar makhafata yudrikani. Kebiasaan manusia menanyakan kepada Nabi tentang kebaikan, dan itu baik. Tapi aku, kata Hudzaifah, selain menanyakan kebaikan-kebaikan, beliau suka bertanya kepada Nabi tentang hal-hal yang buruk. Karena khawatir seandainya menjumpai zaman keburukan itu, dia tidak paham, kemudian terhanyut dalam keburukan dalam keadaan yang enggak nyadar. Karena berapa banyak orang yang mereka larut dalam keburukan, tapi dia tidak sadar kalau dia sedang tergerus atau dia larut dalam keburukan tersebut. Kebodohan telah mengantarkan mereka kepada ini hal yang membinasakan. Tapi kadang seringnya enggak sadar. Maka Hudzaifah sering bertanya kepada Nabi tentang keburukan dalam mereka untuk bisa menghindari keburukan tadi. Apa kata Hudzaifah? Ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin. Kita dulu berada dalam jahiliyah dan keburukan. Jahiliyah semuanya keburukan. Jahiliyah lawan daripada Islam. Orang mereka tidak mengambil Islam, maka dia telah berjalan atas jalan jahiliyah. Inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin. Faja'ana Allahu bihadal khair. Lalu Allah mendatangkan kebaikan kepada kami semuanya. Fal ba'da hadal khair syar. Apakah setelah kebaikan ada keburukan, ya Rasulullah? Naam, ada. Hal ba'da dhalika syar min khair. Apa setelah keburukan ada kebaikan, Rasulullah? Naam, ada. Wafi dakhon. Tapi ada, di dalamnya ada asap. Wa ma dakhonuhu. Apa itu asapnya, ya Nabi? Qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahtaduna bi ghairi hadyi ta'rifu minhum wa tungkir. Itu kaum yang mereka berjalan di atas sunnah, atau yang mereka menjalankan sunnah tapi bukan dengan sunnah Nabi. Mereka berpetunjuk juga bukan dengan petunjuk Nabi. Kamu mengenal mereka dan kamu ingkari perkara ini. Bagi orang mereka berilmu, mereka akan tahu itu adalah penyimpangan dan akan mereka ingkari. Palbada dalikal khair min syar ya Nabi, apakah setelah datang yang kebaikan yang ada kekeruan tadi akan ada keburukan? Kata Nabi, na'am, iya. Du'atun ala abwabi jahannam. Itu adanya para da'i yang mereka berada di pintu-pintu jahannam. Man ajabahum ilaiya qadhafuh biha. Pada siapa yang mereka itu menyambut suruhan da'i-da'i pintu jahannam, dia akan bisa dimasukkan ke dalam jahannam. Waqultu ya Rasulullah sib'um lana. Sifatkan tentang mereka kepada kami, ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, na'am. Hum qawmun yas'am min jilditina. Mereka adalah kaum dari kulit kita. Wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka berbicara dengan bahasa kita. Dengan lisan Arab. Lisannya orang mereka beragama. Qultu ya Rasulullah. Famatara in atrakani dalik. Bagaimana pendapat anda kalau saya itu menemui zaman seperti itu? Allah, kata Nabi, jalan selamat adalah talasam, jamaat al-muslimin, wa imamahum, lasimilah jamaahnya muslimin dan imam mereka, sehingga senantiasa bersama dengan imamnya kaum muslimin. Imam ini, agar kita senantiasa bergabung dengan jamaahnya kaum muslimin. Fakultu fa'ilam yakun lahum jamaat awal imam. Kalau enggak ada jamaah dan imam, ya Rasulullah, kalau enggak ada jamaah dan imam bagaimana? Al fa'tazil tilkal firaq kulluha ullaha, tinggalkan semua firqah semuanya. Fa'tazil tilkal firaq kulluha wala anta Allah ala asri sajaratin hatta yudhrikakal maut wa anta ala dai. Walaupun sampai anda harus gigit akar pohon dalam keadaan seperti itu, sampai anda menjumpai kematian, akan datang keburukan-keburukan. Di antaranya adalah keburukan para yang dikatakan adalah du'atun ala bawa bijana. Dai-dai yang justru mereka memerintahkan balas jana. Maka menjadi khatib yang buruk, itu sama dengan menjadi khatib yang mereka menyeru manusia kepada perbuatan-perbuatan yang mengantarkan manusia itu menjadi penghuni jana. Maka beliau nasihatkan, ya masalah khutaba, wahai para ini ahli pidato, wahai para penceramah, wahai para pengkhotbah, ibt tabtaghu bi amalikum wajah Allah. Yang pertama adalah kalian betul-betul mengikhlaskan amal itu semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala, mencari wajah Allah SWT. Mengiringi khutbah kita dengan hati yang jernih, hati yang ikhlas, hati yang bersih. Karena ini akan bermanfaat saat nanti semua harta sebanyak apapun, anak laki-laki kita sebut apapun, udahlah yang fa, tidak bermanfaat lagi. Kecuali orang mereka memiliki hati yang di dunia betul-betul memerintahkan, mengendalikan kepada perkara-perkara yang ini baik. Baik para khatib, bicaralah kepada manusia sesuai dengan kadar akalnya. Akal manusia bertingkat-tingkat. Maka memperhatikan seberapa kadar daya serapnya jamaah yang ada, maka itu menjadi bagian ini upaya khatib. Bagaimana manusia paham dengan apa yang dia khutbahkan itu. Oleh para khatib, jadikan dakwahmu, seruanmu yang pertama kali dan perhatianmu yang terbesar adalah memperhatikan akidah umat ini. Sehingga umat sangat terikat dengan akidahnya karena Anda adalah pewaris para nabi. Yang para nabi mereka membimbing manusia dengan kitab suci masing-masing menuju kepada penghambaan murni kepada Allah Ta'ala. Maka para khutbah, para khatib, tidak mereka memiliki perhatian besar terhadap perkara ini tauhid dan semua kerusakan di sini. Nabi ketika mengutus seorang ke Yaman, dua utusan yang Nabi utus ke Yaman, maka di antara wasiat Nabi adalah innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Kamu akan mendatangi satu kaum dari kalangan ahli kitab ya. Wahai sahabatku, falyakun awwala ma tad'uhum ilaih. Adapun yang pertama kali hendaknya anda yaitu serukan pada mereka adalah tauhid. Seruan untuk supaya mentauhidkan Allah Ta'ala. Karena ini adalah merupakan pagar yang membentengi bergunanya semua yang kita lakukan atau tanpa tauhid maka tidak akan ada gunanya semua yang kita lakukan, mau sholat, puasa, zakat, haji, tapi enggak bertauhid alias musyrik, layang fa. Hari-hari yang Allah ingatkan penyesalannya, yauma layang fa malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Hari-hari yang itu di mana tidak bermanfaat lagi harta sebanyak apapun, anak laki-laki sehebat apapun, kecuali orang mereka datang berlalu dengan hati yang selamat, selamat dari segala macam kekufuran, kesyirikan, itu nifaq i'tiqadi, ini yang akan membuat orang dia meringkuk kekal dalam jahanam. Ada selamat dalam bentuk itu sempurna. Selamat dari segala macam bentuk penyimpangan-penyimpangan. Sehingga dia orang seperti ini betul-betul akan bisa menikmati jannah, bahkan dakhal jannah diwari kisabin wal adab. Mu'ad diperintahkan Nabi untuk betul-betul perhatian dengan awal dakwah yang harus dia sampaikan dulu. Masalah tauhid yang wajib untuk dia perhatikan dulu. Sehingga jadilah mereka khutib yang betul-betul membimbing manusia dari yang paling asas, yang paling dasar, kemudian terus merangkak menuju pada kesempurnaan dalam ini beragama. Para khutib, jadilah Anda orang yang yassiru wala tu'assiru, mudahkan jangan sulitkan, basyiru wala tunafiru, berilah kabar gembira jangan ini membuat manusia lari. Tidak para khatib yang mereka betul-betul memudahkan masyarakat, memudahkan manusia, yang membuat manusia lari, ketakutan, sehingga yasiru, walatu asiru, basiru, walatu nafiru, wala tata'a wala takhtalifa, itu agar mereka bersatu jangan sampai bertikai satu dengan itu yang lainnya. Wahai para dai, sampaikan kepada manusia mereka kabar gembira untuk mereka mendapatkan yang terbaik di sisi Allah Ta'ala. Jangan membuat manusia putus asa. Karena Allah SWT yang membuat manusia itu mereka senantiasa punya harapan kepada Allah dan jangan sampai putus asa. Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatum min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Wahai hambaku yang melampaui batas dalam bentuk apapun, syirik, kufur, nifak, bid'ah, maksiat, dengan kadar sehebat apapun, la taqnatum min rahmatillah. Jangan pernah Anda putus asa di rahmat Allah Ta'ala. Jangan pernah itu putusan dengan rahmat Allah Ta'ala. Allah yang akan mengampunkan segala dosa kalau orang taubat dengan serius, dengan taubat tanah suha. Ini adalah bagaimana Nabi mengajarkan para khatib ini untuk betul-betul mereka memiliki prioritas, memiliki bimbingan, memiliki arahan, betul-betul membimbing manusia di yang sederhana kepada yang lebih rumit-rumit lagi, membawa mereka kepada kekat asrat al-mustaqim. Ini khatib yang baik. Khatib yang buruk, khatib yang mereka bicara tanpa ilmu, khatib yang mereka itu tidak mengamalkan ilmunya, khatib yang mereka mengekor kepada, yaitu hawa nafsu, kemudian khatib yang mereka itu mencari dunia dengan khatbah yang dia itu lakukan. Ini sudah merupakan di antara fenomena khatib busuk, ini khatib yang buruk, dan inilah sekilas yang kita sampaikan berkaitan dengan pembicaraan tentang di antara minal mujrimin adalah khatib busuk, khatib yang buruk, khatib yang tidak mengantarkan manusia untuk mereka betul-betul berjalan di atas shirath al-mustaqim, bahkan khatib yang mengajak manusia untuk kemudian menyimpang dalam berbagai macam bentuk penyimpangan yang ada. Khatib yang tidak mengingatkan dengan khutbahnya Allah dan kampung akhirat. Khatib yang juga kadang menggebu-gebu dalam urusan masalah politik, masalah-masalah duniawi yang mereka inginkan. Khatib yang membakar manusia untuk membenci penguasanya. Ini semuanya itu adalah khatib-khatib yang suk, yang buruk. Semoga Allah melindungi kita dan semoga Allah menjadikan kita di antara khatib yang baik, yang mengajarkan manusia kepada tauhid, menuntun manusia yang ringan kepada yang berat, kemudian betul-betul khatib yang berjuang dengan serius bagaimana menyebarkan agama Allah Ta'ala, khatib yang berusaha untuk betul-betul mengikhlaskan amaliyahnya sehingga fokus menjadi kampung akhirat. Demikian bapak sekalian, mudah bermanfaat. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Afifi Abdul Wadud Hafizahullahu Ta'ala yang telah membimbing kita untuk kajian di siang hari ini. Dan untuk berikutnya kami undang Anda sahabat Roja, dimanapun Anda berada, Anda dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 0218236543 dan juga melalui line telepon di nomor yang sama. Baik, tampaknya sudah ada penanya melalui line telepon, kita angkat terlebih dahulu, kami persilahkan. Iya, silakan. Silakan. Mohon maaf, tampaknya ada sedikit kendala. Silakan Anda dapat mencari tempat yang baik agar tersambung suara Anda dengan jelas. Baik, kita angkat dulu pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustadz dari hamba Allah di Sumatera. Izin bertanya Ustadz, saya dipercaya Ustadz untuk mengisi kajian dan juga khatib Jumat Ustadz di kampung saya. Dengan kondisi di kampung ini, hanya ana Ustaz yang dipercaya dan yang sudah mengenal sunnah. Selebihnya Ustaz-Ustaz yang berada di atas kebidahan Ustaz. Saya khawatir menjadi termasuk orang yang diancam dengan neraka, Ustaz, karena ilmu saya masih sangat terbatas. Bagaimana solusinya, Ustaz? Mohon nasihatnya. Tafadhol, Ustaz.
0: Kalau ayah, sampaikan diku walaupun satu ayat. Ya, sampaikan dariku sesuatu yang Anda pahami satu masalah. Dan tentu jangan kita berbicara di luar kapasitas kita. Apa yang telah kita pahami dengan baik, kemudian juga kita telah ketahui menyampaikan dengan prioritas apa yang lebih penting dulu untuk kita sampaikan. Berbicara dengan bahasa sederhana kepada masyarakat dan juga khutbah Jumat juga dan tidak perlu panjang-panjang, singkat-singkat saja. Apalagi sama kita, banyak panduan-panduan yang telah diajarkan, yang kita dapatkan dari buku-buku, atau dari risalah-risalah, atau dari berbagai macam apa yang telah disajikan oleh para asatidah kita. Bisa kita mengambil fawaid dari situ. Yang penting kita bagaimana memenuhi kriteria untuk menjadi khatib yang yaitu sesuai dengan kriteria. Khatib yang berilmu, menyampaikan sesuatu yang betul-betul kandungannya ilmu. Khatib yang mengingatkan tentang Allah, tentang yaumul akhir, tentang yaumul hisab, mengingatkan masyarakat untuk mereka betul-betul memiliki persiapan terbaik menghadap Allah SWT. Khatib yang mereka berusaha untuk mengamalkan ilmunya. Khatib yang berusaha untuk betul-betul jujur dengan ini sikapnya tersebut. Khatib yang berusaha untuk mengikhlaskan ini amaliyah khutbahnya. Jangan sampai dia menjadi khatib yang menginginkan dunia dengan amal ini akhiratnya. Maka semuanya kembali kepada ini kemampuan kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Wattaqullaha masata'tum. Menunggu sampai kita menjadi seorang yang ilmunya kayak lautan tentu ya tidak akan pernah habis. Ilmu itu kita cari. Yang penting bagaimana kita memiliki yakin itulah ilmu yang akan kita sampaikan. Kita berusaha untuk itu menjadi khatib yang baik. Ya bismillah. Karena enggak ada yang lainnya, ya ini tidak ada rotan akar pun ini jadi. Dengan kita terus mengoreksi muhasabah diri kita dan terus kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan kafa ilmiah kita sehingga kita berusaha untuk bisa menjadi pembimbing masyarakat sesuai dengan kemampuan ini kita. Dan tidak lupa untuk senantiasa kita terus itu belajar kepada para guru-guru kita, kepada para ulama kita, dan bertanya kepada orang lebih kita anggap paham ketika kita ada kendala, ada masalah. Insyaallah mudah-mudahan tidak mengapa seorang mereka harus membimbing masyarakat dengan keterbatasan yang ada. Semuanya kita serba terbatas, tetapi kita bagaimana menjadi pembimbing yang baik penuh dengan itu memperhatikan rambu-rambu dan memandu dengan cara yang baik. Wallahu ta'ala a'lam, ini bisawab.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya Ustaz, kita akan angkat kembali penanya melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak?
2: Bustan di Sumatera Barat.
1: Baik, silakan.
2: Begini Ustaz, kalau kita lihat khatib atau da'i ini Ustaz, ada dua macam bentuk. Ada khatib yang sudah bekerja di pemerintahan, ada lagi khatib yang semata-mata untuk berdakwah tujuan pekerjaannya. Apakah keduanya ini halal menerima amplop atau boleh menerima amplop dari panitia pengajian yang mengundangnya Ustaz? Itu ya pertanyaan. Terima kasih.
1: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan untuk Bapak di Sumatera Barat. Tafadhol Ustaz.
0: Ya, bahwasanya khatib ada yang mereka menjadi baik keba menjadi pegawai pemerintah. Dan kalau di negeri kita pegawai pemerintah ya rata-rata bukan pemerintah menjadikan dia khatib aja, artinya dia pegawai pemerintah dan kemudian dia diantaranya disuruh khutbah-khutbah. Kalau di Saudi mungkin ya para khatib digaji langsung oleh pemerintah, tapi negeri kita rata-rata nggak ada khatib yang digaji oleh pemerintah, rata-rata ya hanya pegawai pemerintah kemudian dia khutbah. Kemudian juga kita yang bukan pakai pemerintah, kemudian kita ini ceramah agama. Soal menerima amplop, maka sudah dibicarakan oleh para ustaz, para ulama, pembicaraan yang sangat panjang lebar, ikhtilafnya berkaitan dengan terima enggak terima. Singkat cerita, sebagian mereka adalah ini boleh-boleh aja menerima hal itu, tetapi dia niatnya memang bukan mencari pendapatan dengan hal-hal tersebut. Dia niatnya, bagaimana betul-betul berbicara tentang agama. Seandainya kemudian dia dapatkan itu, maka ya tidak ada masalah, dia ya terima. Kalau dia pengen nggak terima, ya silakan aja. Dan jangan sampai dia juga, yaitu dari awal niatnya itu memang itu mencari dunia dengan cara-cara seperti itu. Ya ini semuanya kembali kepada niat kita, kepada hati kita. Ikhtilaf yang sangat, ini pelik, ikhtilaf yang sangat itu panjang para a'immah berkaitan dengan soal boleh tidaknya kita menerima seperti itu. Ala kulli hal, para ulama sebagian mereka membolehkan. Adapun keikhlasan ada urusan hati mereka kepada Allah SWT. Dan yang penting bagaimana kita belajar, yaitu jangan sampai kita jadikan itu lahan kita untuk mencari mata pencarian. Bukan menjadi lahan mata pencarian untuk mengumpulkan dunia kita dari hal itu. Kita dibayar nggak dibayar, ya kita menunaikan kewajiban khutbah. Kita tetap khutbah. Kalau nggak dibayar guna khutbah, itu menunjukkan dia betul-betul memang cari in opa. Adapun kita kunan khutbah kunan dikasih, maka itulah urusan mereka yang ngasih. Yang jelas kita tidak pasang tarif juga, selama tidak pasang tarif harus sekian. Semuanya berkaitan dengan ini pemberian orang. Dan kita tidak ada niatan yaitu untuk mengumpulkan harta dengan satu sebagai mata pencarian dari hal itu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Yang jelas ini perkara yang dipersisikan para ulama. Kalau Anda tidak mengambil, ya boleh-boleh aja. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada Anda pahala yang berlipat-lipat. Yang mengambil juga para ulama telah berbicara. Hanya masing-masing keduanya mesti mengusahakan dia untuk betul-betul belajar ikhlas. Karena belum tentu yang tidak mengambil itu artinya dia ikhlas. Orang yang mereka mengambil belum tentu dia tidak ikhlas. Karena ikhlas sebenarnya berkaitan masalah hati dia. Maka yang wajib kita lakukan adalah bagaimana kita belajar ikhlas, menyampaikan agama tanpa kendala, tanpa ada keterkaitan dengan siapa dan siapa. Los menyampaikan agama Allah Ta'ala, mau dikasih, mau tidak dikasih, mau dibayar, tidak dibayar. Maka itu semuanya itu kembali kepada mereka yang ngasih. Tapi kitanya bagaimana belajar untuk menjadi seorang da'i yang mukhlis, yang tetap berdakwah, baik dia dikasih atau tidak dikasih. Wallahu ta'ala alam, ini iswab.
1: Allahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan kita angkat pertanyaan ketiga, dan ini menjadi pertanyaan penutup Ustaz untuk sesi tanya jawab kita. Pertanyaan dari hamba Allah, tidak disebutkan namanya Ustaz. Izin bertanya terkait dengan khatib Ustaz yang memiliki sifat yang buruk Ustaz. Dan ketika ia sedang menyampaikan khutbahnya, apakah kita wajib mendengar Ustaz dan juga mengikuti apa yang dia sampaikan Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Tafadhol Ustaz.
0: Khatibnya, jadwal khatibnya itu adalah orang tersebut yang kita kenal pembicaranya itu adalah sesat, menyesatkan, pasti isinya buruk, ya kita enggak usah hadir di tempat tersebut. Kita enggak usah datang di tempat tersebut. Kita bisa memilih di mana yang lebih baik. Kalau udah kejebak di tempat itu, dan kemudian keluarnya juga bisa menjadi fitnah dan juga nggak jelas mau kemana, ya sudah kita anggap yaitu angin lalu, yang kita mengambil mantolat yang lebih kecil, karena semuanya diantaranya juga pertimbangan dengan masalah dan mantolat yang ada. Wallahu ta'ala alam bisawab, ini bisa nanti ditanyakan kepada yang lainnya, dan kita cukupkan dulu. Terima kasih banyak. Yang jelas kalau kita bisa memilih, ya pilih yang terbaik dari khatib yang ada. Kalau nggak bisa memilih, ada yang kejebak di situ, udah kadung di situ, kemudian apalagi dia duduknya paling depan, kemudian sudah kadung ceramah khatibnya, dan isinya buruk, ya kita mengambil madharat yang paling kecil dari pertimbangan-pertimbangan yang bisa kita ini lakukan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Apa sekalian, itu yang kita bisa sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Afifi Abdul Wadud Hafizahullahu Ta'ala yang telah membimbing kajian kita di waktu siang hari ini, dan dengan pembahasan yang sangat penting, yakni terkait dengan akidah. Dan untuk yang berikutnya, kami undang Anda untuk menyimak kembali kajian bersama beliau di setiap hari Senin siang pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai. Para sahabat Loja dimanapun Anda berada, kami mohon maaf atas segala kekurangan dalam siaran kita di kesempatan siang hari ini. Semoga Allah pertemukan kita kembali di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Kami dari studio undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya, bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaran Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Nurun minal Qur'an.

0: Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti, ada azab yang keras dan ampunan dari Allah, serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Aisha radhiyallahu anha أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه رواه مسلم.
5: Dari Aisyah, semoga Allah meridhoi kepadanya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sifat lemah lembut itu tidaklah berada pada sesuatu melainkan dia akan menghiasinya. Sebaiknya tidaklah sifat lemah lembut itu dicabut dari sesuatu, melainkan dia akan membuatnya menjadi buruk. Riwayat Muslim.
6: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
7: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
8: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku, dengan kasih sayang. Aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ya Rabb, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufir.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu Ubidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada kita, nikmat hidayah, nikmat taufiq. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lekatkan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerah.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
1: Tidak satu pun musibah akan terjadi melainkan dengan izin Allah, atas kehendak Allah, dan segala perbuatan Allah ada hikmahnya.
2: Tidaklah musibah menimpa kita ini kecuali akibat ulah perbuatan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidak ada musibah yang menimpa kalian, musibah apapun, kecuali akibat ulah perbuatan kalian.
3: Jadi musibah-musibah itu Allah turunkan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. La'allahum yatadarra'un, agar mereka datang bermunajat kepada Allah.
4: Orang yang banyak diberikan musibah dalam kehidupan dunianya, apakah berarti dia banyak dosa? Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada seorang mukmin itu tiada lain adalah untuk menghapus dosa dan mengangkat derajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa musibah bala menimpa seorang mukmin sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan ia tidak membuat dosa sama sekali.
5: Teras kupingkan Radio Roja, insyaallah taala matak bagja dunia rawuh akhiratna.
6: 104,3 FM Roja Bandung.
7: Mutiara Salaf.
8: Mutiara Salaf.
5: Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, tidaklah ruh anak Adam keluar dari dunia kecuali akan merasakan tiga duka. Tidak ia nikmati apa yang ia kumpulkan, tidak ia gapai apa yang ia idam-idamkan, dan tidak dapat ia perbaiki perbekalan yang telah ia kerjakan.

dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya setan-setan itulah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babel, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu. Sebab itu, janganlah kamu kafir." Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu, ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Dan sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui.

Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, niscaya mereka akan mendapat pahala. Dan sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik kalau mereka mengetahui. Ya.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan kepada Muhammad, ro'ina, tetapi katakanlah, undurna, dan dengarlah. Dan bagi orang-orang kafir, siksaan yang pedih. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya suatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. Dan Allah menentukan siapa yang dikehendakinya untuk diberi rahmatnya kenabian. Dan Allah mempunyai karunia yang besar.

Ayat mana saja yang kami nasahkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tiadakah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Alam

Tiadakah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah? Dan tiada bagimu selain Allah seorang pelindung maupun seorang penolong.

Apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada Rasul kamu seperti Bani Israel meminta kepada Musa pada zaman dahulu? Dan barang siapa yang menukar iman dengan kekafiran, maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang lurus.

Sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka kebenaran. Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan dirikanlah sholat, dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.

hanya angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar. Tidak demikian. Bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya. Dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati.

Dan orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai suatu pegangan. Dan orang-orang Nasrani berkata, orang-orang Yahudi tidak mempunyai suatu pegangan. Padahal mereka sama-sama membaca Alkitab. Demikian pula, orang-orang yang tidak mengetahui mengatakan seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat tentang apa-apa yang mereka berselisih padanya.

Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjidnya dan berusaha untuk merobohkannya? Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalamnya masjid Allah, kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka di dunia mendapat kehinaan, dan di akhirat mendapat siksa yang berat.

dan kepunyaan Allah lah timur dan barat. Maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Mereka orang-orang kafir berkata, Allah mempunyai anak. Maha suci Allah, bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah. Semua tunduk kepadanya. Allah pencipta langit dan bumi, dan bila dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah dia hanya mengatakan kepadanya, jadilah, lalu jadilah ia.

Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, "Mengapa Allah tidak langsung berbicara dengan kami atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kami?" Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah mengatakan seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada kaum yang yakin.

Sesungguhnya kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungan jawab tentang penghuni-penghuni neraka.

Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepadamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya, jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu.

orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Mereka itu beriman kepadanya. Dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Ya.

Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah kuanugerahkan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu atas segala umat.

dan takutlah kamu kepada suatu hari di waktu seseorang tidak dapat menggantikan seseorang lain sedikitpun dan tidak akan diterima suatu tebusan daripadanya dan tidak akan memberi manfaat sesuatu syafaat kepadanya dan tidak pula mereka akan ditolong.

Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan. Lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim.

0: sujudun.
1: Dan ingatlah, ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebagian makom Ibrahim tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, yang ruku, dan yang sujud.

Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rizki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian." Allah berfirman, "Dan kepada orang-orang yang kafir pun, aku beri kesenangan sementara. Kemudian, aku paksa ia menjalani siksa neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali."

Dan ingatlah, ketika Ibrahim meninggikan, membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Rabbana

Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah tobat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.

Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab Al-Quran dan Al-Hikmah As-Sunnah serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

0: وأنزلنا من السماء ماء طهورا.
1: الله سبحانه وتعالى menyebut hujan dan air hujan yang turun dari langit sebagai rahmat di dalam sebuah ayat. Wa huwa alladhi yursilur riyaha bushra baina yaday rahmati. Dialah Allah yang telah mengutus angin sebagai kabar gembira sebelum datangnya rahmatnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebut hujan sebagai rahmat. Wa huwa kama qal Rabbul Izzati wal Jalalah, dan memang hujan itu seperti yang disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai rahmat bagi manusia.

0: ialah yang telah menurunkan air dari langit yang mubarakah, yang penuh dengan berkah. Akankah ketika kita diberi rahmat, kita diberi berkah, kita cemberut? Namun itulah manusia, selalu berpikir egois, hanya memikirkan dirinya saja. Padahal di sana jutaan hamba Allah dan makhluk Allah membutuhkan air. Apakah karena hanya mobil kita baru dicuci kemudian kita cemberut datangnya hujan? Ataukah karena hanya kita ingin pergi ke majelis taklim, Allah turunkan hujan lalu kita cemberut? Itu tidak boleh dan tidak adil kita untuk cemberut kepada Allah hanya dalam urusan yang seperti itu. Oleh karena itu, tidak pantas bagi seorang muslim dan muslimah untuk kemudian begitu hujan turun dia cemberut. Dia merasa tidak nyaman. Terkadang hanya karena sebuah alasan kecil, hujan turun kita protes. Enggak boleh. Rahmat Allah diturunkan Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya kita berbahagia, bersyukur.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islam khair qal تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف متفق عليه.
5: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik di dalam Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Muttafaqun alaih.
6: Sungguhnya umur merupakan modal dasar seorang mukmin, karena di dalam umur tersebut dia bisa ya melakukan amal soleh dan menanam amal soleh sebanyak-banyaknya untuk dia panen di hari kemudian. Oleh karenanya para ulama mengatakan al-waqtu agla minadz dzahab, bahwasanya waktu lebih bernilai daripada emas, ya. Bukan waktu adalah uang, tapi waktu bahkan lebih bernilai daripada emas. Kalau emas hilang bisa kita cari lagi, tapi kalau waktu telah pergi maka tidak akan pernah kembali. Oleh karenanya seorang mukmin di antara sifat-sifatnya adalah perhatian dengan waktu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat-sifat ibadur rahman yang mereka adalah para penghuni surga di akhir surat Al-Furqan, yang Allah katakan ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru, mereka adalah orang-orang yang diberi ganjaran ghurfah, yaitu surga yang tinggi, karena kesabaran mereka. Di antara sifat-sifat mereka yang Allah sebutkan adalah wa idza marru bil laghwi marru kirama, jika mereka melewati perkara sia-sia maka mereka lewati ya saja dengan elegan tanpa menghampiri perkara sia-sia tersebut.

0: nggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustadz gimana kabar Ustadz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Ustadz gimana Ustadz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam,
1: wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layl
0: wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: اكتسب واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam As-Sauri rahimahullah, siapa yang mempengaruhi orang yang berlaku zalim untuk tetap di atas kezalimannya, maka sungguh ia suka agar orang tersebut bermaksiat kepada Allah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung, kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPS PRS SNI Bandung. Bekerja sama dengan Humas Pemkot Bandung, yang disiarkan serentak oleh 40 radio anggota PRS SNI Bandung.
1: Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda, dan inilah informasi utamanya. Kota Bandung komitmen wujudkan kota ramah lansia. Pemadaman listrik rugikan pelaku UMKM. Komunitas Great Bandung kembali gelar bazar bayar pakai sampah dan donor darah. Dan inilah kilas Bandung selengkapnya. Gelaran Musabakah Tilawatil Quran atau MTQ ke-49 tingkat Kota Bandung resmi dibuka sebagai ajang pembinaan sekaligus seleksi kari, kariah, hafiz, dan hafizah terbaik yang akan mewakili Kota Bandung ke tingkat Provinsi Jawa Barat dan Nasional saat membuka secara resmi MTQ ke-49 di Masjid Alun-Alun Bandung, Minggu 21 Juni 2026, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyatakan, MTQ bukan sekadar ajang perlombaan, melainkan bagian dari upaya memperkuat karakter masyarakat Kota Bandung yang unggul. Terbuka, amanah, maju dan agamis atau Bandung Utama, menurutnya, MTQ menjadi sarana strategis dalam membangun literasi Al-Quran serta memperkuat pembinaan generasi Qurani di tengah masyarakat. Selain itu pentingnya regenerasi kari dan kariah Kota Bandung, agar mampu berprestasi hingga tingkat nasional dan internasional. MTQ ke-49 Kota Bandung diikuti oleh 386 peserta dari 30 kecamatan sekota Bandung yang dilaksanakan selama 5 hari, mulai 21 hingga 25 Juni 2026. Kegiatan berlangsung di dua lokasi, yaitu Masjid Agung Alun-Alun Kota Bandung dan Masjid Agung Al-Uhwah Kota Bandung. Berita selanjutnya. Pemerintah Kota Bandung menegaskan komitmennya untuk mewujudkan kota yang ramah lansia melalui berbagai program yang menjamin kesehatan, perlindungan sosial, ruang publik yang inklusif serta kesempatan bagi para lanjut usia untuk tetap aktif berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat. Komitmen tersebut disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Bandung, Asep Cucu Cahyadi, pada peringatan ke-30 hari lanjut usia nasional yang digelar di Markas Kodam 3 Siliwangi pada Sabtu 20 Juni 2026. Saat kegiatan yang diikuti sekitar 800 lansia aktif dan produktif dari 30 kecamatan dan 151 kelurahan di Kota Bandung tersebut, Asep mengatakan, lansia merupakan generasi yang telah menanamkan nilai-nilai gotong royong, toleransi, kesantunan, dan cinta tanah air yang hingga kini menjadi fondasi kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, peringatan Hari Lanjut Usia Nasional tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial semata, melainkan menjadi momentum refleksi bersama untuk memastikan para lansia mendapatkan ruang yang layak dalam kehidupan sosial dan pembangunan kota.
2: Pemerintah Kota Bandung berkomitmen untuk terus membangun ekosistem kota yang ramah lansia. Kami ingin memastikan bahwa para lanjut usia memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan, perlindungan sosial, ruang publik yang inklusif, serta kesempatan untuk tetap berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan.
1: Dari 225 bangunan liar di Jalan Terusan Pasir Koja Kota Bandung, sebanyak 209 diantaranya sudah dibongkar. Pembongkaran ratusan bangunan liar di wilayah Kelurahan Babakan dan Sukahaji, Kecamatan Babakan Ciparai tersebut dilakukan sejak Kamis 18 Juni 2026 oleh tim gabungan dari Satpol PP Provinsi Jawa Barat dan Satpol PP Kota Bandung dengan menggunakan alat berat. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Provinsi Jawa Barat, Gatot Sambas Junaedi mengatakan, penertiban bukan dilakukan secara mendadak, karena sudah melalui berbagai upaya persuasif dan preventif. Mulai dari imbauan, sosialisasi, hingga 3 kali surat teguran dan pemberitahuan kepada para penghuni bangunan. Penertiban dilakukan sebagai langkah terakhir setelah seluruh tahapan tersebut ditempuh. Meski begitu terdapat sekitar 16 bangunan liar yang belum dibongkar, karena pemilik menunjukkan sertifikat kepemilikan, sehingga pembongkaran ditunda sampai keluar hasil pengukuran dari Badan Pertanahan Nasional atau BPN.
3: Total bangunan yang akan kami tertibkan kurang lebih 225 bangunan, data sebanyak yang kami himpun. Kemudian yang sudah kami tertibkan kurang lebih 209 bangunan yang sudah ditertibkan. Sisanya ada kurang lebih 16 bangunan yang masih belum kami tertibkan. Untuk 16 bangunan yang belum kami tertibkan, kita kita masih menunggu hasil validasi dari BPN karena memang menunjukkan sertifikat. Kami tidak bisa langsung melaksanakan penertiban karena kewenangan untuk pengukuran batas mana hak pribadi dan mana hak negara itu yang diputuskan. Insya Allah secepatnya dari BPN akan segera menerbitkan mohon maaf berita hasil acara plotting pasca.
1: Pemadaman listrik yang sering terjadi akhir-akhir ini berdampak terhadap sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, termasuk kalangan pengusaha konveksi yang merasa dirugikan akibat kejadian tersebut. Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya atau IPKB, Nandi Herdiaman mengatakan pemadaman tersebut seringkali tanpa pemberitahuan sebelumnya, sehingga tidak bisa diantisipasi. Nandi berharap pemberitahuan mengenai rencana pemadaman dapat disampaikan setidaknya satu pekan sebelum pelaksanaan. Dengan kepastian jadwal tersebut, pelaku usaha memiliki waktu untuk menyesuaikan target produksi dan mengatur lembur pekerja, sehingga dampak terhadap produktivitas dapat diminimalkan. Menurutnya, gangguan pasokan listrik mulai berdampak terhadap kegiatan produksi. Berdasarkan laporan dari anggota asosiasi, produksi usaha konveksi turun sekitar 10-15% akibat terhentinya aktivitas selama pemadaman berlangsung.
4: Dengan pemadaman listrik ini jelas kami ini terganggu. Saya lebih kepada pemerintah juga infonya lebih nyampe ya. Nah, karena teman-teman IKM juga masih belum tahu tentang pemadaman listrik ini. Tiba-tiba begitu pemadaman listrik, akhirnya dia tidak mempersiapkan gitu. Dan karyawan kan tetap kalau di konveksi rata-rata, Bu, karyawan kan tetap dibayar ya, Bu, ya.
1: Untuk kesekian kalinya, komunitas Great Bandung kembali menggelar bazar bayar pakai sampah yang diadakan di halaman kantor Kecamatan Astana Anyar, Sabtu 20 Juni 2026. Ketua Pelaksana Kegiatan, sekaligus Pembina Great Bandung, Tony Saputra mengatakan, kegiatan ini adalah salah satu upaya menyadarkan masyarakat akan pentingnya melakukan pemilahan sampah dari rumah masing-masing. Hal ini tentunya sangat berpengaruh untuk mengatasi Kota Bandung yang dalam kondisi darurat sampah, Tony menambahkan. Selain kegiatan bazar bayar pakai sampah, Great Bandung juga menggelar kegiatan donor darah.
5: Ya, kita bersyukur juga bisa mengadakan donor darah. Ini juga bagian dari perhatian kita kan buat PMI kan. Kita kerjasama dengan UMKM dari Kecamatan Astana Anyar. Coba kalau ini dilakukan oleh 30 kecamatan, saya rasa Bandung akan bersih dari sampah.
1: Sementara itu, Camat Astana Anyar Kota Bandung, Amin Jarkasih mengapresiasi kegiatan yang digelar oleh komunitas Great Bandung. Menurutnya, kegiatan ini merupakan upaya dari warga setempat untuk menyelesaikan masalah dari sumbernya. Selain itu, melalui bazar bayar pakai sampah diharapkan dapat meningkatkan antusias masyarakat untuk memilah sampah anorganik karena dapat langsung ditukar dengan voucher belanja.
6: Jadi ini adalah upaya kita warga masyarakat Astana Anyar bagaimana kita menyelesaikan persoalan sampah itu langsung dari sumber. Kan Kota Bandung ini masih bermasalah lah tentang sampahnya ya. Nah, kita adakan ini supaya masyarakat itu antusias, ya animonya tinggi, dia mau memilah sampah karena nanti dengan dia pilah sampah anorganiknya tuh bisa langsung ditimbang, ditukar dengan voucher dan bisa langsung dibelanjakan ini di sini ada sembako.
0: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung. Bekerja sama dengan Humas Pemerintah Kota Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya Sunda.
7: Nurun minal Qur'an.
8: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ.
9: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu, apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu, apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas.
1: Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma'a

فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه وأما من خفت موازينه

Bana!

Sebagian kita zalim jamaah. Allah yang memberikan tangan kepada kita. Allah yang memberikan kaki kepada kita. Allah yang memberikan kedua mata kepada kita. Dipanggil, dikumandangkan azan, kita tidak datang ke rumah Allah. Engkau capek jauh-jauh ngurus surat-surat. Surat mobil, surat motor. Engkau tidak pernah ngurus surat kakimu. Surat kau pakai tangan bertahun-tahun. Kita disuruh ngurus surat. Disuruh bayar pajak tiap tahun. Untuk kendaraan, jamaah. Dan kita lakukan. Antum pakai nih. Fasilitas dari Allah Azza wa Jal. Semua Allah kasih. Dan Allah tidak minta banyak kepadamu. Allah hanya wajibkan kepadamu. Salat lima waktu. Salat lima waktu. Berapa menit dihabiskan waktu untuk salat?

0: Subuh dipanggil hayya ala solah, hayya ala falah. Mari menuju kemenangan, menuju kesuksesan. Kesuksesan sebesar apapun di dunia akan berakhir dengan kematian.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholat di lima waktu,
2: merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
3: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
2: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah? Tidak peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
1: Apa yang kau cari dalam kehidupan?
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah, sholat, akhirnya tidak diterima.
3: Karena ada orang yang sholat tapi dia riya. Waktunya.
2: Tidak perlu dengan rukun dan syaratnya.
3: Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat.
2: Apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli salata 60 sana. Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat. Walam tuqbal lahu salah. Satu pun salatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu.
1: Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu.
3: Salatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Siapa yang pernah meninggalkan sholat,
4: Segera setobat. 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengannya. Kematian, mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan zat yang

Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di surga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

0: Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.
1: Yawma tuqallabu

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: Taman kematian.
1: Taubat nasuha.
2: Taubatun nasuha.
1: Taubat yang sebenar-benar taubat.
2: Taubat yang sebenar-benar

0: kullu nafsin dha'iqatul maut.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu,
1: membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah, saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat Anda terbaring terbujur kaku, saat Anda terbaring terbujur kaku, saat Anda terbaring kaki-kaki Anda sudah mulai dingin,
2: kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadu lillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al

0: Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udzu

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني, اللهم عافني في سمعي, اللهم عافني في بصري, لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر, وأعوذ بك من عذاب القبر, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني, اللهم عافني في سمعي, اللهم عافني في بصري, لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي, وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahada, fatiras samawati wal ard, rabb kulli syai'in wa malika, أشهد أن لا إله إلا أنت, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum, برحمتك أستغيث, أصلح لي شأني كله, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: القراءات القرآنية.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Ayatun minal Qur'an. Ayatun minal
3: Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya."

0: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
1: Qala ya Iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

0: الشياطين.
1: Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

0: المعلوم.
1: Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

0: mukhlasin.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

kewajiban kita beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada sabda-sabda Rasulullah. Tentunya dengan pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan dengan pemahaman kita. Bukan dengan pemahaman fulan wala fulan, tapi pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah berfirman,

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسابقون الأولون, para pendahulu yang pertama kali masuk Islam. Minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat. Allah berfirman, radiyallahu anhum waradu'an, Allah meridhai mereka, mereka ridha kepada Allah. Allah meridhai mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Ini kan rekomendasi. Bahkan kita tidak diridhoi oleh Allah kecuali jika kita mengikuti mereka, mengikuti para sahabat, mengikuti kaum muhajirin, mengikuti kaum ansar, mengikuti dalam beragama, mengikuti dalam memahami Al-Quran, mengikuti dalam memahami sunnah atau ajaran baginda Nabi Muhammad SAW.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sohbihi wa man walah wabad. Anda masih bersama kami di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Apa kabar Anda di kebersamaan sore ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Di sore ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Beni Sarbeni LC MPD Hafidhullah Ta'ala. Di pembahasan rutin Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullah Ta'ala. Dan di kesempatan sore ini, kajian yang akan kami hadirkan dalam format rekaman. Mari kita simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, sore hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian Kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahab rahimahullah. Bahasan kita ini tentunya bahasan paling penting di antara bahasan-bahasan ilmu agama. Kenapa demikian? Karena tauhid adalah kunci utama masuk surga. Miftahul jannah, la ilaha illallah. Kuncinya surga itu adalah la ilaha illallah. Begitu istimewanya kajian kita sore hari ini, karena kitab yang dikaji adalah kitabun farid, maksudnya kitab yang memiliki keistimewaan secara khusus, di mana kitab tauhid ini adalah kitab paling bagus yang membahas tentang tauhidul uluhiyah. Dan tauhidul uluhiyah adalah seutama-utamanya tauhid. Bahkan ia merupakan tujuan penciptaan jin dan manusia. الشيخ سليمان ابن عبد الله رحمه الله sebagaimana dalam kitab Taisirul Azizil Hamid beliau berkata tentang kitab Tauhid, ini adalah kitab yang istimewa dalam kajiannya. Tidak pernah ada yang mendahului sebelumnya, juga tidak pernah ada yang menyamai setelahnya. Karena memang kitabun farid, kitabun yang memiliki keistimewaan secara tersendiri. Dulu ada banyak para ulama yang menulis tentang kitab tauhid atau membahas tentang tauhid, tapi kebanyakannya membahas tentang tauhidul asma'i was sifat. Biasanya al-imam Ibnu Khuzaimah nulis kitab judulnya kitab tauhid, yaitu tentang nama dan sifat Allah. Demikian pula al-imam Ibnu Mandah menulis kitab tauhid fi asma'illahi wa sifatihi, tentang nama dan sifat Allah. Dua ulama yang hidup di abad 4 Hijriah. Demikian pula al-imam Al-Muqrizi, ulama yang hidup di abad 9 Hijriah, pernah menulis kitab Tajrid At-Tauhid Al-Mufid. Nah, ini membahas di dalamnya juga, atau bahkan banyak bahasan tentang Tauhid Al-Uluhiyah di dalamnya. Cuma cara penyusunannya tidak seistimewa kitab Tauhid karya Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab. Karena itu saya sendiri sangat senang bisa membersamai para pemirsa sekalian di Radio Roja Bandung untuk sama-sama mengkaji, membahas kitab ini. Tapi pada kesempatan sore hari ini saya ingin membahas gambaran secara umum lah tentang kitab ini. Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa kitab Tauhid ini secara umum membahas tentang Tauhidul Uluhiyah. Dan Tauhid itu kan yang qasimu ila thalathati aqsam, terbagi menjadi tiga bagian. Ada yang disebut dengan Tauhidur Rububiyah, ada juga yang disebut dengan Tauhidul Asma'i was Sifat, ada juga yang disebut dengan Tauhidul Uluhiyah, yang insyaallah mudah-mudahan pada kesempatan berikutnya akan kita ulas kembali tentang apa itu Tauhidur Rububiyah, apa itu Tauhidu Al-Asma'i wa Sifat, apa itu Tauhidu Al-Uluhiyah. Nah, kitab ini yaitu kitab Tauhid karya Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab, secara umum membahas tentang Tauhidul Uluhiyah. Walaupun ada di akhir-akhir bab sedikit mengulas tentang Tauhid Al-Asma wa Sifat, tapi tentunya hajat yang sangat mendesak pada waktu itu adalah kebutuhan masyarakat untuk mengetahui Tauhidul Uluhiyah beserta rinciannya. Oleh karena itulah Syekh Muhammad ini menulis tentang Tauhid Al-Uluhiyah. Ya, demikianlah sunnahnya para ulama, maksudnya kebiasaannya para ulama, bahwa mereka menulis kitab sesuai dengan hajat, kebutuhan mendesak masyarakat yang ada pada waktu itu. Seperti Al-Imam Ibnu Khuzaimah di abad tadi 4 Hijriah, kenapa kitabnya itu lebih banyak membahas tentang Tauhidul Asma wa Sifat? Karena fitnah, terutama fitnahnya Al-Jahmiyah pada waktu itu, itu pengikut Jahm bin Safwan, yang mereka banyak menolak sifat-sifat Allah sehingga dianggap mendesak atau perlu untuk menulis kitab tentang Tauhidul Asma wa Sifat. Demikian pula misalnya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala menulis kitab dengan judul Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Kalau kita perhatikan isi dari Aqidah Al-Wasitiyah ini, kebanyakannya membahas tentang Tauhidul Asma wa Sifat. Demikian pula tentang manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena kebutuhan mendesaknya pada waktu itu berhadapan dengan kaum Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Nah, di zaman kita, dua-duanya penting. Baik Tauhidul Uluhiyah untuk dibahas betul kepada masyarakat karena fitnah yang terjadi sangat banyak terkait dengan Tauhid Uluhiyah. Demikian pula fitnah yang terkait dengan Al-Asma wa Sifat. Banyak sekali orang yang menolak sifat-sifat Allah atau mentakwil, merubah makna sifat-sifat Allah. Nah, ini bahasan penting. Nah, mudah-mudahan ya, di kajian-kajian seperti ini, sore-sore seperti ini, kita bisa membahas pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Yang penting difahami sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, al-ilmu al-fahmu, ilmu itu yang difahami. Baik, selanjutnya

tauhid, bahwa bab ini membahas tentang wajib atau pentingnya mempelajari tauhid. Dibahas pula tentang bahwa Allah menciptakan jin dan manusia untuk mentauhidkannya, sebagaimana dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepadaku, yaitu mentauhidkan. Para rasul diutus oleh Allah untuk mendakwahkan tauhid dan mengingkari tauhid. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut tauhid." Sungguh aku telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Apa dakwahnya? "Wa'budullaha," hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah, dan hendaklah kalian meninggalkan tauhid. Selanjutnya penjelasan bahwa tauhid adalah wasiat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasiat itu kan artinya pesan sangat penting yang mesti ditunaikan, itulah wasiat. Jadi wasiat Nabi itu adalah tauhid. Penulis pun di mukaddimah ini membawakan hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yang menjelaskan bahwa tauhid adalah hak Allah paling utama. Di mana Mu'adz bertanya, di mana Rasul bertanya, "Ya Mu'adz, ma haqqullah 'alal ibad?" Kata Rasul, "Ya Mu'adz, apakah hak Allah yang wajib dipenuhi oleh hamba-Nya? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Apakah hak hamba yang pasti Allah penuhi?" Lalu kata Mu'adz, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasul-Nya lebih tahu. Kemudian dijelaskan oleh Rasul, "Haqqullah 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an." Hak Allah atas hamba-Nya bahwasanya mereka beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya sedikit pun. Nah, itu mukadimahnya. Ya. Jadi mukadimahnya membahas tentang apa tadi? Tentang pentingnya tauhid, bahwa tauhid adalah tujuan penciptaan jin dan manusia dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian pada bab selanjutnya atau bab pertama, kalau kita jadikan yang tadi sebagai mukadimah, kalau yang tadi kita jadikan sebagai mukadimah, maka di bab pertama membahas tentang keutamaan tauhid, bahwa tauhid itu menghapus dosa-dosa. Ini motivasi. Motivasi di bab pertama itu motivasi tentang keutamaan tauhid, dan tauhid itu menghapus dosa-dosa. Karena orang nih, kalau dia betul-betul mentauhidkan Allah, bersih dirinya dari segala bentuk kesyirikan, yang kecil apalagi yang besar, itu dijamin dosa-dosanya diampuni oleh Allah, walaupun dosanya sepenuh bumi. Ya, walaupun dosanya sepenuh bumi sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi. Kemudian pada bab berikutnya, ini bab yang kedua, ya, menjelaskan tentang bahwasanya orang yang betul-betul mentauhidkan Allah akan masuk surga bahkan tanpa dihisab. Masuk surganya itu langsung tanpa dihisab. Ini pun apa? Ini pun motivasi. Ya. Penulis ingin memotivasi kepada kita agar memiliki perhatian yang sangat amat besar kepada tauhid. Tentunya perhatian yang pertama apa? Mempelajarinya. Gak mungkin kita bisa mentauhidkan Allah kalau kita tidak tahu tauhid. Masya Allah ini. "Man haqqaqat tauhid dakhalal jannah bighairi hisab." Barang siapa yang betul-betul mewujudkan tauhid, dia akan masuk surga tanpa dihisab, langsung masuk surga. Kemudian pada bab berikutnya, bab yang ketiga, membahas tentang al-khauf minasyirki. Khauf, rasa takut jatuh kepada kesyirikan. Ini pun ya pendorong untuk belajar tauhid, benar-benar belajar, dan juga merupakan peringatan jangan sampai kita jatuh ke dalam kesyirikan. Karena seseorang tidak bisa betul-betul mentauhidkan Allah kecuali dengan meninggalkan

0: akan kesyirikan. Makanya perintah bertauhid senantiasa diiringi dengan larangan menyekutukan Allah. Allah berfirman, wa'budullah wala tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya. Jadi itu bab yang keberapa? Bab yang ketiga. Bahwa tauhid tidak terwujud kecuali dengan meninggalkan kesyirikan. Jadi ingat definisi Islam ya dalam usul apa? Salah satu usul Islam itu kan al-istislamu lillahi bitauhid wal-inqiyadu lahu bitta'ah wal-bara'atu minasyirki wa ahlihi, kan gitu. Islam itu adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, tunduk patuh kepada Allah dengan mentaati Allah. Kemudian apa? Dan berlepas diri dari segala kesyirikan, juga pelaku kesyirikan. Karena enggak mungkin orang itu mentauhidkan Allah kalau dia tidak menjauhkan dirinya dari apa? Kesyirikan. Ya. Kemudian bab selanjutnya yaitu bab yang keempat tentang addu'a ila syahadati la ilaha illallah. Mengajak orang untuk bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah. Maksudnya mengajak orang untuk bertauhid. Ini menunjukkan bahwa begitu pentingnya tauhid, bahwa bukan hanya kita yang mewujudkan tauhid, kita pun punya kepedulian kepada orang lain. Yuk ajak juga orang lain untuk mentauhidkan Allah. Gitu. Di bab berikutnya tentang pentingnya dakwah, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, bahkan itu dijadikan oleh Allah sebagai inti dakwahnya para nabi. Demikian pula semestinya para ulama, inti dakwah mereka adalah mengajak manusia bagaimana mentauhidkan Allah, bukan malah mengajarkan umat untuk menyekutukan Allah. Mengajarkan umat kumaha make jimat, itu mah lain dakwah itu mah tuh. Ya. Ngajak umat menyekutukan Allah. Dagang jimat gitu kan. Ajengan dagang jimat. Itu mah lain ulama itu mah. Ya. Ulama mah justru akan mengikuti para nabi. Al-ulama warathatul anbiya. Wa annal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman innama warrathul ilma. Para ulama itu pewaris para nabi. Ya kalau pewaris para nabi mah mengikuti jejak para nabi. Nabi dakwahnya tauhid, maka ulama pun harus dakwahnya tauhid. Nabi dakwahnya mengingatkan manusia akan kesyirikan, maka para ulama pun mesti demikian. Kan gitu atuh. Lain dibalik ya mah. Nauzubillah justru menyelisihi jalannya para nabi. Ngajak manusia menyekutukan Allah. Bahkan mengajak manusia meninggalkan ajaran nabi. Bahkan merendahkan orang yang mendakwahkan tauhid. Bahkan merendahkan orang yang mendakwahkan sunnah atau ajaran nabi. Kan saya pernah dengar itu. Ciri da'i yang intoleran cenah. Ciri dai yang radikal naon mun nyebut-nyebut tauhid yang memperingati syirik, nyebut-nyebut sunnah memperingati bidah gitu. Tah eta cirina cenah. Nah, ini balik gitu kan. Al-haq menjadi batil, batil menjadi hak. Nauzubillah tsumma nauzubillahi min dzalik. Justru ciri dai yang sebenarnya adalah punya semangat dalam mengajak manusia untuk mentauhidkan. Kemudian pada bab setelahnya itu bab kelima tentang bab tafsir tauhid, bab penjelasan tentang mana tauhid. Ini menunjukkan bahwa dakwah itu tidak boleh dibangun di atas kebodohan gitu. Bahwa dakwah itu harus dibangun di atas ilmu. Artinya orang yang mendakwahkan tauhid harus paham apa arti tauhid teh. Tauhid teh naon gitu. Tauhid teh lain cap katuangan gitu. Nauzubillah yang dipanung jadi cap tuangan gitu kan. Tauhid itu mengesakan Allah betul-betul, mengesakan Allah dalam rububiyahnya, uluhiyahnya dan yang lainnya. Taib. Nah itu. Jadi dari muqaddimah bab kahiji, kedua, ketilu, keopat, kelima itu juga sebagai pengantar gitu ya. Nah, bab keenam sampai bab ke-17 penulis membahas tentang segala bentuk kesyirikan. Apa saja sih bentuk kesyirikan itu? Ini diantara pentingnya kitab ini, dimana penulis memberikan contoh-contoh yang itu banyak dilakukan oleh masyarakat di zaman itu pun di zaman kita sekarang. Makanya seru kayak ngaji. Oh, gini iya teh syirik. Ya, di awal dengan bab minasyiriki lubsul halaq wal khayt wa nahwihima liraf'il bala aw dafihi. Di antara syirik adalah memakai jimat, ini nama gitu, memakai gelang, memakai kalung dan yang serupa dengannya dengan tujuan untuk mengangkat balai atau menolaknya, memakai jimat gitu. Nah, itu termasuk kesyirikan. Terus sampai bab ke-17. Kemudian bab ke-18, nak, bab ma ja'a anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum wal ghulu fis salihin. Bab bahwa di antara sebab kufur atau kesyirikan yang terjadi di antara manusia, bab di antara sebab mereka meninggalkan agama mereka, meninggalkan ajaran Nabi, adalah al-ghulu fis salihin, sikap berlebihan terhadap orang-orang soleh. Nah itu ya, sikap berlebihan kepada orang soleh, bukan berlebihan kepada orang jahat, tapi kepada orang soleh, mengagungkan orang soleh sampai orang-orang soleh itu diperlakukan tidak, ya, berlebihan, ya, sujud kepada ulama misalnya, sujud kepada ajengan, sujud kepada para kiai, atau meminta kepada mereka yang sudah meninggal. Ini kan al-ghulu, sikap berlebihan terhadap orang-orang soleh. Itu di antara sebab. Bahkan nanti ya ada cerita bahwa pertama kali kesyirikan di muka bumi ini terjadi itu di masanya atau sebelum diutusnya Nabi Nuh alaihissalam, di mana sebabnya adalah al-ghulu fis salihin, sikap berlebihan terhadap orang-orang soleh. Insyaallah dibahas ini. Kemudian setelahnya pembahasan tentang bagaimana Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga umat agar tidak jatuh ke dalam kesyirikan. Himayatul Mustafa. Jadi Nabi begitu menjaga umat agar tidak jatuh ke dalam jurang kesyirikan. Dan di akhir lalu membahas tentang bab al-asma wa sifat, atau tentang nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu secara umum isi dari kitab Tauhid. Jadi banyak penulis ini memberikan contoh-contoh, ini syirik, dan apa yang ada dalam kitab Tauhid laisa lil hasr, artinya tidak membatasi bahwa kesyirikan itu hanya yang ada dalam kitab ini, enggak, masih banyak lagi bentuk-bentuk kesyirikan tentunya, ya, itu di antaranya, dan banyak sekali contoh-contoh yang beliau bawakan, ya. Kitab ini, yaitu kitab Tauhid, sudah berkali-kali diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dan saya pun sedang menerjemahkannya insyaallah taala. Di antara yang pertama kali menerjemahkan kitab Tauhid ke dalam bahasa Indonesia adalah Kiai Ja'far Sujarwo, dan beliau pernah mengajarkan kitab ini di kalangan TNI Angkatan Darat tahun 1972. Kiai Ja'far Sujarwo. Nah, itu beliau yang pertama kali menerjemahkan kitab Tauhid ke dalam bahasa Indonesia. Bahkan diajarkan di kalangan TNI Angkatan Darat. Bahkan dijadikan kurikulum pendidikan rohani Kodam Brawijaya Jawa Timur kala itu. Masya Allah ya. Udah lama ternyata ini kitab. Ya. Diterjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia tahun 72, Bima Tacan lahir atau pakai acar kan tahun 72 ya. Dan syarah kitab ini banyak sekali. Kalau di Indonesia yang mensyarahnya yang saya tahu ya, di antaranya pertama adalah Al-Ustadz Al-Fadil Syekhuna Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, itu mensyarah kitab Tauhid, bagus sekali ya. Beliau di antara ciri khas kitab beliau itu ringkas-ringkas, tapi rujukannya betul-betul setiap paragraf itu ada rujukannya, footnote-nya, lihat aja footnote-nya, penjelasan footnote-footnote segala macam. Jadi betul-betul ada marja, ada masdar, bisa betul-betul dipertanggungjawabkan. yaitu di antaranya adalah karya Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Demikian pula Al-Ustadz Firanda juga mensyarah kitab Tauhid ya. Taib. Itu di antaranya. Komentar para ulama banyak, komentarnya di antaranya tadi ya yang pernah saya bacakan di awal itu komentar Syekh Sulaiman dalam kitabnya Tafsir Al-Azizil Hamid. Beliau mengatakan ini adalah kitab yang istimewa dalam kajiannya, tidak pernah ada yang mendahului sebelumnya, juga tidak pernah ada yang menyamai setelahnya. Demikian pula Syekh Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim rahimahullah ya, dalam hasyiah kitab Tauhid, beliau mengatakan kitab Tauhid ini tidak ada tandingannya. Penulis menjelaskan di dalamnya Tauhid yang Allah wajibkan atas hambanya, bahkan menjadikannya sebagai tujuan penciptaan. Itu pun tujuan Allah mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitabnya, sehingga isinya sangat istimewa. Ia menjadi ciri khas orang yang bertauhid, hujjah atas orang-orang yang menyimpang. Masya Allah ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai ahlu tauhid, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan bagi kita untuk menjadi orang yang juga mendakwahkan tauhid ya. Taib. Jadi itulah sekilas tentang isi kitab Tauhid. Taib. Langsung saja kita bahas kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi penulis mengawali kitab ini dengan apa? Dengan basmalah, yaitu ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sekurang-kurangnya ada dua alasan dianjurkan mengawali sebuah tulisan dengan basmalah. Yang pertama, karena mengikuti Al-Quran. Al-Quran ya, setiap suratnya diawali dengan apa? Dengan basmalah, kecuali satu surat. Surat apa? Surat At-Taubah. Tidak diawali dengan basmalah. Tapi seluruh surat di dalam Al-Quran diawali dengan basmalah kecuali surah At-Taubah. Jadi ini alasan yang pertama. Iqtidaan bil-Quran. Mengikuti Al-Quran. Yang kedua adalah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap kali menulis risalah atau surat kepada para raja, mengajak mereka untuk masuk Islam, pasti diawali dengan apa? Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ilahi raqqal azimur rum misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad Rasulullah kepada Heraklius pembesar Romawi ya, mengajak untuk masuk Islam. Diawali suratnya dengan apa? Dengan basmalah. Jadi itu di antara alasan dianjurkan mengawali sebuah tulisan dengan basmalah. Makanya Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, yaitu kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran, atau yang lebih ma'ruf, lebih dikenal dengan tafsir Al-Qurtubi, beliau mengatakan ittafaqu ala kitabatil basmalah. Mereka atau para ulama bersepakat untuk menulis Bismillahirrahmanirrahim di awal setiap tulisan, di awal setiap kitab dan risalah. Demikian yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Syekh Shalih Fauzan pun mengatakan bahwa di antara kurang berkah sebuah tulisan ketika tidak diawali dengan apa? Dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan Bismillahirrahmanirrahim ini maknanya sangat sangat banyak di dalamnya. Sehingga saya pernah melihat sebuah tulisan ya, lautan faidah atau apa dari basmalah yang ditulis oleh Ustaz Abu Yahya Badrussalam ya, lautan basmalah atau apa. Jadi memang maknanya masya Allah. Dari huruf ba-nya saja, ba-nya itu ba li isti'anah, menunjukkan bahwa kita ingin memohon pertolongan kepada Allah. Bismillah itu ya maknanya adalah aku memohon pertolongan dengan bertawasu atau seraya bertawasu dengan menyebut seluruh nama Allah. Bismillah ini permohonan kita kepada Allah agar diberikan pertolongan seraya bertawasu, karena tawasu itu yang disyariatkan ada tiga ya, ada tawassul dengan menyebut nama dan sifat Allah, ada tawassul dengan amal-amal soleh, ada tawassul dengan meminta doa dari orang yang masih hidup, orang soleh yang masih hidup. Ah, bismillah ini tawassul dengan seluruh nama Allah, bahkan bukan hanya satu nama Allah, karena ismun itu nakirah yang diidhofatkan. Jadi bismillah aku memohon pertolongan kepada Allah seraya bertawassul dengan menyebut seluruh nama Allah. Maknanya kan sangat dahsyat. Ya. Jadi ketika kita baca bismillah itu di dalam hati kita itu kita membayangkan bagaimana kita mohon kepada Allah, ya Allah aku mohon kepadamu semoga apa yang kutulis ini betul-betul manfaat bagi diriku dan bagi yang lainnya, kan gitu. Lalu di sini disebutkan tiga nama Allah, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Dan ingat di antara kaidah dalam memahami nama-nama Allah bahwa setiap nama mengandung sifat. Allah ini nama Allah. Sifat yang terkandung di dalamnya uluhiyah, sifat bahwa Allah itu berhak diibadahi. Ar-Rahman Ar-Rahim, di situ ada nama Allah Ar-Rahman, di situ ada nama Allah Ar-Rahim. Di dalamnya ada sifat. Sifat apa? Sifat rahmah. Bahwa di antara sifat Allah adalah sifat rahmat. Sifat Allah maha besar kasih sayangnya. Gitu. Jadi dalam bismillahirrahmanirrahim ini sudah ada berapa nama? Tiga nama. Berarti di dalamnya sudah ada berapa sifat? Tiga sifat. Walaupun kalau diringkas jadi dua sifat. Sifat uluhiyah dan sifat rahmah. Karena rahman di dalamnya sifat rahmah. Rahim di dalamnya sifat rahmah. Tapi sifat rahmah yang ada dalam nama Allah Ar-Rahman itu sifat rahmah yang satu yang dibagikan kasih sayangnya kepada yang dibagikan sifat rahmah itu kepada seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Satu dibagikan kepada seluruh makhluk, yang mukmin maupun yang kafir. Orang kafir bisa bernafas, orang kafir bisa makan, orang kafir bisa minum. Itu dengan rahmat Allah yang satu. Ya. Ar-Rahim, ada sifat rahmat di dalamnya? Ada. Yang berapa? Yang 99. Diberikan untuk siapa? Hanya untuk yang beriman. Yang satu aja nih, dibagikan kepada seluruh makhluk di alam semesta. Udah seperti ini, ada orang kaya, ada segala macamnya. Itu satu, koma nusalapan puluh salapan. Jabaning, ngen ukur, kang usaha. Orang beriman nanti di surga. Makanya ketika Allah menjelaskan surga dalam hadis qudsi, ya a'dadul ibadi as-salihin ma la ainun ra'at wa la udhunun samiat wa la khatar ala qalbi bashar. Telah kupersiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh ma la ainun ra'at, perkara yang tidak pernah dilihat oleh mata di dunia. Wala udhunun samia, tidak pernah didengar oleh telinga di dunia. Wala khatara ala qalbi bashar, dibayangkan pun enggak bisa kita membayangkan bagaimana nikmat surga itu, gimana enggak bisa. Kenapa? 99 dibagikeun ngan saukur kango jalmi-jalmi nu ariman. Ieu ge hiji, bayangkeun. Ar-Rahman kan sifat rahmah anu hiji, dipasikeun ka saha? Kepada seluruh makhluk yang ada di alam semesta. Tos kieu buktosna kumaha anu 89 khusus kanggo anu ariman. Tangtos langkung teu tiasa dibayangkeun pokona mah. Wala khatara ala qalbi bashar, saur Allah na hadis qudsina. Taib bismillahirrahmanirrahim. Oh masyaallah. Lautan hikmah, lautan fawaid yang ada dalam basmalah. Taib, jadi diawali dengan apa? Dengan basmalah. Terus kitab tauhid di sebagian nuskhah atau sebagian naskah setelah bismillah itu penulis membawakan apa hamdalah, alhamdulillah wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam di sebagian nuskhah ya, seperti dalam misalnya Fathul Majid ya, syarah kitab tauhid ya. Ya, nah dalam matannya itu diawali dengan apa? Dengan hamdalah, alhamdulillah, wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Itu dalam sebagian naskah. Demikian pula misalnya dalam kitab Tahqiq At-Tajrid fi Syarh Kitab At-Tauhid, ya. Dan sebagian naskah yang lain tanpa basmalah, tapi langsung Kitabut Tauhid. Ini adalah kitab tauhid. Ayat Kitabut Tauhid, kitab yang membahas tentang wajibnya tauhid. Jadi kalau dijelaskan secara lengkap, Kitabut Tauhid ini adalah kitab yang membahas tentang pentingnya tauhid atau wajibnya tauhid. Kemudian penulis membawakan beberapa firman Allah, ya, demikian pula hadis, ya. Di antaranya yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun." Kemudian firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut tagut." Demikian pula firman Allah dalam surah Al-Isra, terus kemudian hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang insyaallah ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya, insyaallah taala, beserta seperti yang tadi saya janjikan akan kita ulas kembali penjelasan tentang makna dari tauhid yang tiga, yaitu tauhid rububiyah, tauhid al-uluhiyah, tauhidul asma was sifat, insyaallah taala. Saya kira cukup untuk bahasan kita sore hari ini. Barangkali ada pertanyaan dari kaum dangu sekalian, insyaallah kalau bisa saya jawab, enggak bisa ya mohon maaf.
1: Baik, syukran jazakallahu khairan Ustaz atas bimbingan dan pelajarannya, semoga bermanfaat. Baik, ikhwatal Islam wa'azani Allah wa'ayakum, bagi Anda yang ingin bertanya sesuai dengan pembahasan yang Ustaz sampaikan, Anda dapat mengirimkan pertanyaannya melalui chat WhatsApp di nomor 0812-2010-1043. Baik Ustaz, untuk pertanyaan pertama, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ketika ada da'i mendakwahkan tauhid, pasti aja selalu banyak yang memusuhi dibanding yang mendukungnya. Apakah akan seperti itu Ustaz, konsekuensi mendakwahkan tauhid? Barakallahu fikum.
0: Yang pertama, konsekuensi mendakwahkan tauhid adalah akan ada yang memusuhinya. Jawabannya benar. Mana dalilnya? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang dai yang paling bagus, yang paling utama siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul saja sallallahu alaihi wasallam ditentang ketika mendakwahkan tauhid, ya apalagi kita, gitu. Kemudian yang kedua, syaitan tahu bahwa kunci surga adalah la ilaha illallah. Makanya yang paling utama akan syaitan tutupi jalannya bagi manusia adalah jalan tauhid. Setan kan sudah bersumpah, ya, di hadapan Rabbul Alamin bi'izzatika la ughwiyannahum ajmain, dengan kemuliaanmu ya Allah, kata iblis, akan kusesatkan mereka semua. Ya, jalan kesesatan yang paling utama apa? Menyekutukan Allah. Semua dosa, sebesar apapun dosa tersebut, masih ada kemungkinan Allah memaafkannya walaupun dia atau seseorang tidak bertaubat, kecuali kesyirikan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Nah, gitu. Wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya, semoga bermanfaat. Baik, untuk selanjutnya masih dari pertanyaan WhatsApp Ustaz. Semoga Allah merahmati Ustaz dan juga memberkahinya. Ustaz, kenapa ada julukan Ustaz Sunnah? Apa yang dimaksud dengan Ustaz Sunnah? Jazakallahu khairan.
0: Yang dimaksud dengan Ustaz Sunnah artinya Ustaz yang semangat dalam mengajarkan ajaran Nabi. Itu. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan tidak pernah menyampaikan sesuatu kecuali ada dalil bahwa ini betul diajarkan oleh Nabi, bahwa ini betul dipraktikkan oleh Nabi, bahwa ini dipraktikkan oleh para sahabat. Nah, itu dakwah sunnah. Ya, wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih jazakallahu khairan Ustaz. Kemudian masih dari pesan WhatsApp Ustaz. Ustaz, sekarang ini lagi ramai di media sosial dengan kehadiran manusia yang melakukan safar dengan perjalanan kaki. Dan yang paling membahayakan adalah berlebihan kepada orang tersebut. Sampai-sampai diyakini bahwa orang tersebut melakukan safar dengan menunggangi macan putih yang tidak terlihat oleh manusia lainnya. Artinya gaib, Ustaz. Dan kalaupun kita ingin melihat macan putih tersebut, harus berpuasa 3 hari 3 malam. Bagaimana dengan kejadian ini, Ustaz? Apakah ini syirik akbar? Jazakumullah khairan.
0: Silakan, Ustaz. Tapi yang jelas ini bohong. Ini bohong. Perkara gaib itu harus dibuktikan dengan dalil. Ada nggak dalilnya? Bagaimana Anda bisa mengetahui perkara gaib? Kan gaib, gitu kan? Dan ini termasuk talbis iblis, perangkap setan. Perkara-perkara gaib harus disertai dengan dalil. Bukti dalilnya apa? Adakah keterangan di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Maksudnya kebenaran orang tersebut sehingga dia bisa dijadikan panutan. Dalam beragama memang udah Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tanya, siapa sih yang lebih mulia? Orang tersebut apa Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar As-Siddiq, pernahkah Abu Bakar As-Siddiq naik singa ketika perang gitu kan? Pernahkah Umar bin Khattab naik singa ketika perang? Pernahkah ulama para sahabat yang lain, atau para ulama-ulama yang lain? Nggak ada ceritanya tuh yang seperti itu. Cuma permasalahannya adalah kebodohan. Makanya para ulama mengatakan al-jahlu da'un qatil. Kebodohan itu penyakit yang membunuh. Maka tidak boleh kita meyakini hal-hal yang seperti itu. Apakah itu termasuk syirik akbar atau yang lain? Yang mananya dulu ini? Ya, kalau kita meyakini sesuatu sebagai sebab, padahal itu bukan sebab, itu minimal termasuk kepada syirik asghar. Minimal termasuk kepada syirik asghar. Ya, meyakini sebab sebagai sebab, padahal itu bukan sebab. Minimal termasuk syirik asghar. Misalnya apa? Misalnya mengobati seseorang, ya, dengan hanya komat kamit tepara ruguh gitu kan. Lalu komat kamit etate diyakini sebagai sebab. Itu minimal syirik asghar itu. Ya, karena sesuatu ditetapkan sebagai sebab itu dua kemungkinan. Pertama, ada hubungannya yang bersifat logis. Ini contohnya ini. Kita demam. Lalu kita minum paracetamol. Kita katakan paracetamol ini obat menurunkan demam saya, obat, ya, sebab itu secara penelitian dibenarkan apa tidak? Dibenarkan secara medis, maka itu bisa kita katakan paracetamol adalah sebab turun panas gitu. Yang kedua, sesuatu dinyatakan sebagai sebab karena ada dalilnya di dalam Al-Quran ataupun Sunnah. Misalnya orang yang sakit dibacakan surah Al-Fatihah, lalu kita katakan membacakan surah Al-Fatihah kepada orang sakit adalah sebab orang tersebut sembuh. Itu dibenarkan karena emang dalil, ada dalilnya bahwa Al-Quran dibacakan kepada orang sakit itu menjadi sebab kesembuhannya. Tapi kalau hal-hal yang kita katakan sebagai sebab, ya, tidak ada hubungan secara apa? Secara logisnya nggak ada hubungannya, secara dalil tidak ada dalam Al-Quran maupun Sunnahnya, itu minimal menyatakan itu sebagai sebab adalah apa? Syirik asghar gitu. Ya, syirik asghar. Kenapa dia bisa berjalan begitu cepat? Sebabnya apa? Sebabnya naik singa. Mana bukti secara ilmiahnya mana? Yang ada kan kedustaan aja. Ya lamun dietnya kudu puasa 20 poe misalnya, siksa bohong gitu mah. Ya. Wallahu a'lam. Sayangnya masyarakat kita mudah dibohongi.
1: Nah, itu. Nah. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kemudian kita berpindah dulu sejenak Ustaz pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz, kerjaan saya melulur, terkadang ngelulurin laki-laki. Ini mungkin akhwat Ustaz. Tapi tidak bermaksud untuk maksiat karena tidak ada kerjaan lain dan hidup banyak kebutuhan. Jadi saya kerjakan. Apakah pekerjaan tersebut halal atau haram? Syukran Ustaz.
0: kalau meluluri laki-laki jelas haram walaupun tidak ada niat maksiat. Jadi untuk berbuat maksiat itu tidak perlu disertai dengan niat. Seseorang zina, saya mah tidak niat zina gitu kan, tetap aja itu perkara yang haram. Ya, melakukan perkara yang haram tidak dibutuhkan untuk niat melakukan kemaksiatan. Maka itu termasuk kemaksiatan dan tentunya perkara yang haram. Wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih jazakallah khairan Ustaz. Semoga bermanfaat jawabannya. Kemudian masih dari pesan WhatsApp. Bismillah Ustaz, afwan mau tanya bagaimana dengan kajian-kajian yang dilaksanakan sambil camping, touring dan main bola? Apakah hal tersebut sama dengan tidak memuliakan ilmu? Apakah sama malaikat akan mendoakan kita sebagaimana kajian yang diselenggarakan di masjid? Dan apakah Rasul pernah mengajarkan hal seperti itu? Syukran Ustaz.
0: Taib. Para ulama dulu mengatakan in a'tayta kullal qalbi lil ilmi lan yu'tiyaka illa nisfah. Seandainya engkau memberikan atau mencurahkan sepenuh hati untuk ilmu, maka engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali setengahnya. Ini menunjukkan bahwa dalam belajar membutuhkan keseriusan. Bahkan Allah Rabbul Alamin berfirman, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Orang yang sungguh-sungguh dalam menempuh jalan kami, maka kami akan berikan untuknya hidayah. Jadi harus kesungguhan, disertai dengan kesungguhan. Wallahu'alam, acara seperti itu apakah ketika belajarnya sungguh-sungguh? Saya khawatir justru tadi main-main saja. Bahkan tadi khawatirnya mengarah kepada tidak menta'zim atau menganggungkan ilmu itu sendiri. Wallahu'alam, saya tidak tahu ya hukum bagaimana dan seterusnya.
1: Baik, terima kasih jazakallahu khairan Ustaz. Baik, ada telepon yang masuk. Baik, kita coba angkat. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Baik, dengan siapa dan juga di mana, Pak?
2: Ya, Abu Rijal
1: Ciparai. Abu Rijal Ciparai ini, Pak. Baik, silakan Abu Rijal pertanyaannya.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Penjelasan terkait akidah tentang tauhid di perbedaan lain. Nah, itu
0: perbedaan antara akidah dan tauhid. Tauhid.
1: Baik, terima kasih Abu Rijal di Ciparai. Silakan Ustaz untuk menjawabnya.
0: Taib, secara umum perbedaan antara akidah dan tauhid. Kalau disebut bahasan akidah, maka itu adalah bahasan tentang rukun iman secara umum, yaitu bahasan tentang iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir. Ya, kalau kita membahas tentang masalah tauhid, akidah. Tapi kalau kita sebut tauhid, maka itu adalah bahasan tentang sebagian akidah, yaitu iman kepada Allah. Makanya kita buat tauhid lebih membahas tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, baik terkait rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Ini secara umum. Tetapi kalau sudah masuk ke lembaga pendidikan, lembaga pendidikan, misalnya perguruan tinggi lah di Timur Tengah, kalau disebut materi akidah, maka pembahasannya adalah tentang masalah keimanan beserta menyebutkan orang-orang yang menyimpang dengan bantahan-bantahannya. Itu kalau disebut materi akidah. Jadi materi akidah itu membahas tentang semua rukun iman, demikian pula orang-orang yang menyimpang dari jalan yang benar beserta bantahan-bantahannya. Itu kalau disebut dengan materi akidah. Tapi kalau disebut dengan materi tauhid, maka bahasanya tentang rukun iman juga, iman kepada Allah, malaikat, kitab dan seterusnya, tanpa bahasan tentang orang-orang atau kelompok yang menyimpang dari jalan yang hak. Ya, itu kalau jadi mushalah di lembaga pendidikan. Wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Abu Rijal di Ciparai. Lanjut di pertanyaan pesan WhatsApp Ustaz. Assalamualaikum, saya Bunia di Kopo Ustaz. Bagaimana hukum memajang foto-foto keluarga di dinding, semisal dipajang di rumah? Jazakallah khairan. Silakan Ustaz.
0: Taib, foto maksudnya bukan lukisan, foto. Para ulama berbeda pendapat. Apakah foto ini termasuk surah, gambar yang terlarang? Maksudnya yang masuk dalam hadis Nabi, la'anallahu al-musawwirin, Allah melaknat orang yang melukis makhluk berjamaah atau tidak. Jadi para ulama berbeda pendapat. Walaupun Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin merajihkan atau menguatkan bahwa foto itu tidak termasuk lukisan makhluk bernyawa yang dilarang, ya, karena itu nyata bukan lukisan. Nah, karena dia bukan lukisan, ya foto tersebut ya perkara yang halal, perkara yang boleh, gitu. Karena bukan lukisan sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian itu hukum fotonya sendiri. Nah, sekarang hukum memajangnya. Nah, kalau menurut pendapat yang mengatakan itu termasuk lukisan yang terlarang, udah jelas ya, nggak boleh. Lukisnya nggak boleh, majang juga nggak boleh. Nah, sekarang hukum memajangnya bagaimana? Taib. Kalau misalnya gambar perempuan, foto perempuan misalnya, foto perempuan, lalu dipajangnya di ruang tamu. Ruang tamu. Kemudian datang tamu laki-laki. Itu foto-foto istrinya. Dilihatin wae ku tamunya yang laki-laki. Suami yang punya ghirah cemburu harusnya marah. Sementara orang atau suami yang tidak punya ghirah, tidak punya kecemburuan, itu dosa besar. Ya kan? Berarti gimana? Gak boleh. Ya, memajang foto-foto yang justru menimbulkan apa? Fitnah. Wallahu a'lam.
1: Baik. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Ibu Nia yang berada di Koko. Ini dari pendengar setia Ustaz, dari Tantan yang sedang di perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, dari Tantan.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Apakah perbedaan kajian sunnah dengan kajian salaf? Syukron jazakallahu khairan. Silakan Ustaz.
0: Itu mah istilah saja, sama-sama aja. Kajian sunnah adalah kajian yang semangat mengajarkan ajaran Nabi. Kajian salaf ya kajian sunnah juga, karena agama ini Al-Quran dan sunnah harus difahami dengan pemahaman siapa? Salaf, pemahaman para sahabat, para tabi'in dan atba at-tabi'in, bukan pemahaman kita, bukan. Wallahu a'lam.
1: Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Semoga bermanfaat. Oke, untuk
0: kita sunni, kita katakan salafi. Dua-duanya sama.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Kemudian masih dari pertanyaan WhatsApp Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya, apakah takut kepada hantu merusak tauhid? Hatur nuhun dari Pak Cecep di Banjaran. Silakan Ustaz.
0: Iya, merusak tauhid. Merusak tauhid, takut hantu itu. Bahkan tadi bisa kalau khaufnya sampai khaufus sir, ya khaufus sir, menganggap bahwa makhluk memiliki kekuatan seperti yang dimiliki oleh Allah Rabbul Alamin, itu mah syiriknya syirik akbar, maka berbahaya ya. Wallahu a'lam.
1: Dan apakah hantu tertentu itu ada Ustaz?
0: Apa yang dimaksud dengan hantu dulu? Apakah jin maksudnya? Ya jin ada ya, tapi takut sampai talim kepada jin seperti yang dilakukan oleh kaum jahiliyah dulu, lewat gitu, lalu dia memohon perlindungan, punten, kan seperti orang-orang juga kan, punten ngalangkung ya, macamna, sing salamat, sing nalka gitu kan ya, bahasana itu syirik akbar itu, sampai masang sesajen kan gitu. Nauzubillah tsumma nauzubillah min dzalik.
1: Baik, terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat untuk Pak Cecep di Banjaran. Assalamualaikum Ustaz, ana hamba Allah di Ciparai, mau tanya apakah dalilnya mengadzani bayi yang baru lahir oleh orang tuanya dan mensyahadatinya oleh orang tuanya, itu bagaimana? Apakah ada dalilnya? Hatur nuhun Ustaz.
0: Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi punya kitab berjudul Pokoknya tentang anak lah. Tuhfatul Maulud atau apa gitu ya. Di situ dicantumkan tentang hadis mengadzani bayi yang baru lahir, dan beliau mensahihkan hadis tersebut. Walaupun para pentahqiq, para ulama selanjutnya seperti Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani meneliti, ternyata hadis-hadis tentang mengadzankan bayi ketika lahir adalah dhaif. Wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan terakhir Ustaz. Bismillah, afwan Ustaz, izin bertanya dari Umu Gozi Hilmi. Di keluarga besar saya rutin diadakan arisan sebagai jalan agar silaturahim keluarga besar. Di acara arisan tersebut selalu dibacakan solawat atau nariyah. Apakah jika saya diam saja, saya akan berdosa? Saya belum berani mengingatkan karena kurangnya ilmu. Apalagi para sesepuh sudah menjalankan bertahun-tahun. Dan mereka rata-rata lulusan pesantren yang merasa sangat berilmu. Apakah diamnya saya berdosa? Jika saya sering hadir di acara silaturahim tersebut, tapi saya nggak ikut membaca solawat dan bacaan-bacaan lain yang katanya tawasul, apakah saya berdosa? Syukran jazakallahu khairan. Silakan.
0: Hadirnya seseorang di tempat maksiat, apalagi tempat bid'ah, apalagi diucapkan di dalamnya kalimat yang mengandung unsur kesyirikan, maka itu perbuatan dosa. Seharusnya dia mengingkarinya. Tidak cukup hanya dengan hati kalau dia hadir terus ya. Bukan hanya sekali kan, sering kali hadir. Dia betul-betul harus tegas dalam masalah ini. Karena seperti dalam solawat nariyah ini kan isinya ngeri. Ya, mengatakan bahwa Rasul yang memenuhi hajat kita kan. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhalu bil qudu wa tanfariju bil qurul wa tuqda bihil hawaiju. Bihi dengan Muhammad tuqda dipenuhi ala khawaij segala kebutuhan. Padahal kita minta kebutuhan kepada siapa? Kepada Allah Rabbul Alamin. Harus sampaikan. Ya. Kalau tidak bisa ya udah enggak usah mengikuti acara tersebut. Ustaz, berarti kita memutus tali silaturahim? Enggak mutus. Apakah menyambung tali silaturahim hanya dengan menghadiri acara itu kan bisa dengan hal yang lain, misalnya ketika Idul Fitri, Idul Adha kita tetap datang dengan tetap memberikan hadiah, dengan tetap ya memberikan bantuan ketika mereka butuh bantuan. Jadi jangan membatasi silaturahim hanya dengan mengikuti acara tersebut. Nah, ini yang keliru. Banyak cara kita untuk mensilaturahim. Ya, wallahu a'lam.
1: Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang telah dijawab. Kemudian sebagai terakhir Ustaz, ikhtitam terlebih dahulu sebelum ditutupnya acara sore ini. Silakan Ustaz.
0: Baik. Intinya terus belajar dan ikuti kajian ini ya. Insyaallah saya akan sampaikan pelan-pelan, dan saya sangat berharap kaum dangu sekalian fokus belajarnya kepada materi yang disampaikan ya, betul-betul disertai dengan bukunya, ada buku catatannya. Kemudian juga ya tadi usahakan pertanyaan-pertanyaan kepada materi yang disampaikan. Ya, usahakan, tapi enggak masalah ya kalau misalnya nanti ada pertanyaan lain, tapi usahakan pertanyaan kepada materi yang disampaikan agar kita fokus terkait dengan materi yang disampaikan. Karena kitab ini betul seperti tadi yang disampaikan oleh Syekh Sulaiman. Kitab sangat bagus yang belum pernah ditulis sebelumnya dan tidak ada kitab setelahnya yang menandinginya. Masya Allah ya. Taib, saya kira cukup.
3: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
4: Demikian ikhwat al-Islam kajian ilmiah kita bersama Al-Ustaz Beni Sarbeni LCMPD Hafizahullah Ta'ala. Di pembahasan rutin kitab Tauhid yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda, semoga bermanfaat. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim menemani kembali aktivitas Anda di kebersamaan sore ini. Terima kasih kami ucapkan. Jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bingung temang hitung tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.
5: Al-Qur'an.
6: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fahal min muddakir.
7: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Hidup di dunia adalah ujian. Ujian di mana manusia akan mendapatkan hasilnya nanti pada hari kiamat.

0: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى.
1: Maka barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun,
0: pasti dia akan melihatnya nanti pada hari kiamat.
1: Dan barang siapa yang melakukan keburukan sekecil apapun,
0: pasti dia akan melihatnya nanti pada hari kiamat. Maka orang yang beruntung adalah orang yang bersabar dalam menghadapi setiap ujian dalam kehidupan dunia. As-sabr itu, sabar itu adalah menahan jiwa ketika melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu adalah menahan jiwa ketika dia menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu adalah menahan jiwa ketika menghadapi cobaan, menghadapi musibah yang tentunya menyakitkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
2: "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab."
0: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar diberikan pahala oleh Allah tanpa batas,
1: tanpa rumus.
0: Amal-amal kebaikan yang lain dilipat gandakan oleh Allah sampai 10 kali lipat sampai 700 kali lipat.

0: alim.
1: Tapi sabar tidak masuk dalam rumus tersebut, karena begitu banyak pahala yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bersabar.

0: Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah bahwa di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah, sungai khomer-khomer yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah dan ampunan dari Tuhan mereka. Apakah orang yang memperoleh kenikmatan surga sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga usus mereka terpotong-potong? Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ.
3: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku.
4: Jadikan hidup Anda di dalam seluruh penghambaan diri dan ibadah yang Anda lakukan hanya untuk Allah. Karena sesungguhnya Anda diciptakan untuk itu, untuk menjadi hamba Allah, untuk melakukan seluruh ibadah hanya kepada Allah.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan untuk Allah satu-satunya ibadah mereka itu, ketaatan mereka itu hanya untuk Allah. Tidaklah mereka diciptakan untuk yang lain, tapi diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Diciptakan untuk menghambakan diri mereka kepada Allah, mengikhlaskan semuanya untuk Allah. Berarti Anda Allah ciptakan untuk itu. Allah menciptakan Anda bukan untuk menumpuk dunia dan kekayaan, bukan untuk menumpuk dunia dan jabatan. Allah menciptakan Anda agar Anda beribadah kepadanya dan mengesakannya di dalam tauhid uluhiyah.
2: Roja للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم
4: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana wilujeng ngalaksanakeun salat maghrib berjamaah. Allah.

0: Pada sebagian malam, lakukanlah solat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji.
1: وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ

Katakanlah Nabi Muhammad, "Ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat dan keadaan apa saja dengan cara yang benar. Keluarkan pula aku dengan cara yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku."

Kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Sedangkan bagi orang-orang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian.

0: Apabila kami menganugerahkan kenikmatan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dari Allah dengan sombong. Namun, apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa.
1: Qul kullu ya'malu 'ala shakilatihi fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila.
0: Katakanlah Nabi Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.
1: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ

Mereka bertanya kepadamu, Nabi Muhammad, tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu tidak diberi pengetahuan, kecuali hanya sedikit.

0: تجدونك به ثم لا تجد لك به علينا وكيلا.
1: Sungguh, jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, Nabi Muhammad. Dan engkau tidak akan mendapatkan untuk dirimu seorang pembela pun terhadap kami.
0: Illa rahmatan min Rabbik, inna fadlahu kana alayka kabira.
1: Akan tetapi, kami tetap mengabadikan Al-Quran karena rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya karunia-Nya atasmu, Nabi Muhammad, sangat besar.

0: Katakanlah, sungguh, jika manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat mendatangkan yang serupa dengannya, sekalipun mereka membantu satu sama lainnya.
1: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا.
0: Sungguh, kami telah menjelaskan berulang-ulang segala perumpamaan dengan berbagai macam cara kepada manusia dalam Al-Quran ini. Tetapi kebanyakan manusia tidak menginginkan kecuali kekufuran.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul, sallallahu alaihi wasallam.
4: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود والترمذي.
5: Dari Abu Darda, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya, malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai ikan yang berada di dalam air. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan yang terang di malam hari daripada bintang-bintang lainnya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi.
6: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Akhal Islam, saudara-saudaraku sekalian, betapa indahnya berteman karena Allah, karena ia adalah merupakan pertemanan yang akan kekal abadi sampai hari kiamat. Pertemanan itu yang sangat bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Di dunia, kita bisa berteman dengan teman yang saleh, bisa mengambil ilmunya, mengambil adabnya, mengambil nasihatnya. Di akhirat, teman yang saleh menyelamatkan temannya dari api neraka biiznillah. Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan ketika kaum mukminin telah melewati jembatan Shirath yang terbentang di atas api neraka, maka mereka pergi kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkata, ya Rabb, ikhwanuna alladhina kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana. Ya Rabb, mereka teman-teman kami yang dahulu salat bersama kami, berpuasa bersama kami, kenapa engkau masukkan ke neraka? Maka Allah berfirman, pergilah ke neraka dan keluarkan orang-orang yang kalian kenal yang mengucapkan la ilaha illallah, keluarkan mereka dari api neraka. Maka kemudian teman-temannya ini pun segera pergi ke neraka dan mengeluarkan teman-teman mereka yang mereka kenal yang mengucapkan la ilaha illallah dari api neraka. Luar biasa saudaraku, pertemanan karena Allah. Berteman kita untuk beribadah kepada Allah, kita berteman untuk saling memberikan motivasi agar kita istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Temanku, saudaraku sekalian, ketika kita berteman, tentunya saudaraku, pasti kita akan menemukan hal-hal yang kita tidak sukai dari teman kita. Sabarlah, karena dia manusia, bukan malaikat, saudaraku. Allah Ta'ala berfirman, wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi yuriduna wajhah. Sabarlah kamu, hai Muhammad, bersama orang-orang yang senantiasa menyeru Rabbnya di waktu pagi dan petang karena mengharapkan wajahnya. Lihatlah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disuruh bersabar, berteman dengan orang-orang yang saleh, karena mereka manusia, pasti ada kekurangan. Kalau kita bisa menemukan kekurangan teman kita, dia pun sangat mampu untuk mengetahui dan mengetahui daripada kekurangan kita, saudaraku sekalian. Maka ya akhul Islam, ketika Allah berikan kepada kita teman yang kita merasa cocok kepadanya dan dia orang yang saleh, pegang kuat-kuat, jangan lepaskan, karena itu ghanimah yang Allah berikan kepada kita, kebaikan Allah. Oleh karena itulah saudara-saudaraku sekalian, demi Allah, seseorang yang diberikan oleh Allah teman yang saleh itu adalah merupakan kebaikan. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, al-mar'u ala dini khalilih, seseorang itu di atas agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, hendaklah seseorang melihat dengan siapa dia berteman. Jangan sampai, saudaraku, teman membuat kita menyesal dalam api neraka. Dengarkan bagaimana penyesalan penduduk api neraka yang Allah ceritakan dalam surat Al-Furqan. Allah Ta'ala berfirman, qala ya waylata laytani lam attakhid fulanan khalila, laqad adallani anidh dhikri ba'da idh ja'ani. Penduduk neraka itu berkata, aduh, andaikan aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrabku, sungguh ia telah menyesatkan aku dari peringatan setelah ia datang kepadaku. Bayangkan, penduduk api neraka ini menyesal, saudaraku, karena ternyata ia masuk neraka gara-gara temannya. Akankah kita seperti itu? Hanya karena ingin disebut gaul, kemudian kita bergaul dengan siapa saja yang berakibat akhirnya kerugian dunia dan akhirat. Na'udzubillah. Maka inilah, saudaraku sekalian, pertemanan yang paling indah. Berteman karena Allah. Berteman untuk sama-sama beribadah kepada Allah. Berteman untuk berganding tangan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq.
0: Mutiara Salaf.
7: Mutiara Salaf.
0: Berkata Ibnu Dinar rahimahullah, apabila seorang hamba menimba ilmu untuk ia amalkan, maka melimpahlah ilmunya. Dan apabila ia menimba ilmu tanpa ia amalkan, maka bertambahlah kemaksiatan dan kesombongannya.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada, berikut kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan secara langsung dari Masjid Al-Barakah Kampung Tengah Cileungsi Bogor bersama pemateri Al-Ustadz Abu Ya'la Kurnaidi LC Hafidhahullahu Ta'ala dalam pembahasan rutin kitab Al-Burhan min Qososil Quran. Baik, langsung saja kita akan bergabung dengan studio Radio Roja Pusat untuk menyimak acara ini. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat mengikuti.
2: Meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik darinya. Sekali lagi, ini faedah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim yang kita baca dari surat Maryam. Jadi faedahnya adalah orang yang meninggalkan sesuatu, tapi meninggalkannya karena Allah, ini pasti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Ibrahim alaihi salam taraka ardahu wa qawmahu. Nabi Ibrahim alaihi salam meninggalkan negeri dan kaumnya. Li israrihim ala ibadatil asnam, karena mereka terus menerus menyembah berhala, menyembah arca, tidak mau meninggalkan kesyirikan. Walaupun terasa berat, Nabi Ibrahim hijrah, meninggalkan negerinya dan meninggalkan kaumnya. Ini sesuatu yang sangat berat bagi orang yang lahir di sebuah tempat tertentu. Dia lahir di situ, kemudian tumbuh di situ, sampai besar di situ. Sesuatu yang sangat berat. Tetapi ketika meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah ganti dengan yang lebih baik. فَأَوَّدَهُ اللَّهُ أَرْضًا خَيْرًا مِنْ أَرْضِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan untuknya tempat yang lebih baik, negeri yang lebih baik, dan memberikan keluarga yang lebih baik untuk Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan ini yang kita bisa ambil dari firman Allah Ta'ala di surat Maryam dari ayat yang ke-48 sampai 50. Allah Ta'ala berfirman tentang perkataan Nabi Ibrahim, wa'atazilukum wa ma tad'una min dunillah وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا. Ya, aku akan meninggalkan kalian, menyingkir dari kalian, dan meninggalkan sesembahan kalian, di mana kalian menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi aku akan meninggalkan kalian, tentunya meninggalkan negeri ini kan, juga meninggalkan apa yang mereka sembah dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ad'u rabbi, dan aku akan berdoa kepada Rabbku. Asa alla akuna bi du'ai rabbi syaqiya. Semoga aku tidak kecewa dengan doaku kepada Rabbku. Ini perkataan Nabi Ibrahim yang Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan di surat Maryam. Nah, ketika Nabi Ibrahim AS meninggalkan itu semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, falamma tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah. Maka ketika Nabi Ibrahim meninggalkan mereka dan sesembahan mereka, jadi apa yang mereka sembah selain Allah, wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub. Maka kami anugerahkan untuk Nabi Ibrahim Ishaq dan Ya'qub. Ishaq dan Ya'qub, Allah bilang, wa kullan ja'alna nabiyya. Masing-masing kami jadikan dia seorang nabi. Ini keturunan Nabi Ibrahim. Allah kasih ketika Nabi Ibrahim meninggalkan negerinya dan kaumnya. Ini ujian berat. Tapi ketika meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala, Allah ganti dengan yang lebih baik. Ya begitulah ikhwan, pelajaran. Dan banyak pelajaran dan kisah-kisah di mana orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah kasih yang lebih baik. Ketika seseorang meninggalkan kerjaannya yang jelek karena Allah Subhanahu wa taala, Allah ganti yang lebih baik. Ketika orang meninggalkan pertemanan yang buruk, Allah ganti dengan pertemanan yang lebih baik. Dan seterusnya. Ketika seseorang meninggalkan maksiat, Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Orang yang meninggalkan maksiat, dia tutup matanya dari hal-hal yang mengundang murka Allah, Allah kasih manisnya iman. Jadi diganti dengan sesuatu yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan khawatir. Ini hiburan buat orang-orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat berat, memang berat, awalnya berat. Tapi ketika meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti Allah enggak menyia-nyiakan. Allah ganti yang lebih baik. Faedah yang ketiga, thalithan. Al-ma'asi sababun li'azabid dunya wal-akhirah. Kemaksiatan-kemaksiatan merupakan sebab azab dunia dan akhirat. Fahadha azaru walidu Ibrahim alaihi assalam asa walam yastajib li Ibrahim. Nah, azar, ayah Nabi Ibrahim alaihi salam, mendurhakai beliau dan tidak menjawab atau tidak merespon ajakan dan dakwah Nabi Ibrahim alaihi salam. Dengan sebab itu Allah azab, fa'adzabahullahu yawma al-qiyamah finnar. Allah Ta'ala mengazabnya di hari kiamat, Allah masukkan ke neraka. Walidhalika lamma yalqa Ibrahimu abahu azara yawma al-qiyamah wa ala wajihi azar qataratun ghabarah. Oleh karena itu ketika Nabi Ibrahim alaihi assalam berjumpa dengan ayahnya di hari kiamat, ya, dan wajah ayahnya itu qatarah ghabarah. Anda bisa lihat lagi di halaman ke-77 hadisnya, ya. Itu lengkap halaman 77 itu hadis perjumpaan Ibrahim dengan bapaknya di hari kiamat. Jadi wajahnya bapaknya itu qatarah ghabarah, yakni debunya berdebu dan kotor wajahnya itu. Fayaqulu lahu Ibrahim, ketika berjumpa Ibrahim berkata kepada ayahandanya, alam aqul laka la ta'sini, bukankah aku sudah berkata kepada engkau jangan memaksiati aku. Fayaqulu lahu abuhu, kemudian ayahnya menjawab, fal yawma la a'si, pada hari ini aku tidak bermaksiat, yani tidak membangkang kepada engkau. Tapi sudah terlambat. Ya, sudah terlambat. Maka kata Syekh di sini, fal ma'siyatu ya ibadallah sababun li'adzabi ad-dunya wal akhirah. Maksiat itu wahai hamba-hamba Allah merupakan sebab azab dunia dan azab akhirat. Oleh karena itu, semaksimal mungkin kita bersabar, ya, dalam menjauhkan diri dari maksiat. Karena sabar seperti yang antum pahami bersama, sudah ketahui bersama, ada 3 jenis. Sabar pertama dalam menjalankan perintah Allah. Yang kedua dalam menjauhkan diri dan meninggalkan maksiat. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi takdir yang terasa pahit. Ini sabar. Jadi menjalankan ketaatan butuh sabar. Kita di sini sudah siap-siap maghrib, untuk siap-siap sholat maghrib, kemudian sama-sama duduk ngaji, butuh sabar. Duduk itu butuh sabar. Karena kalau enggak sabar, antum bilang daripada duduk dengerin, ngopi aja ngopi di warung kopi, ya enggak? Nah, dapat pahala tidak? Ketika duduk sabar dapat pahala. Butuh sabar. Bangun subuh di saat lagi enak-enaknya tidur itu, ya setannya juga semakin menggoda. Ya, as-salatu khairu minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Waduh, selimutnya semakin enak nih kalau dipakai nih. Butuh sabar. Bangun, wudu, ke masjid. Tapi setelah itu nikmat indah. Ada kesenangan, kenyamanan, kenikmatan, kemanisan tersendiri. Allah ganti. Ya kan? Man taraka syai'an lillah awadahu Allah khairan minhu, kan? Orang meninggalkan tidur nyenyak di pagi hari, Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Badan sehat, ya tidak? Coba kalau tidur terus 14, enggak dapat berkah. Nikmat. Menjalankan ketaatan itu nikmat. Tapi butuh sabar. Kemudian sabar dalam menjauhkan diri dari maksiat. Sabar, itu juga butuh sabar. Kekuatan jiwa. Kemudian sabar ketika menghadapi takdir yang pahit. Ah ini. Fal ma'siyatu ya ibadallah sababun li adzabid dunya wal akhirah. Maksiat itu wahai hamba-hamba Allah merupakan sebab datangnya azab dunia dan akhirat. Allah berfirman di surat Jin, ya, surat Al-Jin, ya, surat Jin. Jadi jin itu ada tidak, ikhwan? Ada, ya. Namanya surat Al-Jin ayat 23. Allah berfirman, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu naru jahannam khalidina fiha abada." Barang siapa yang memaksiati Allah dan Rasulnya, maka baginya neraka jahannam, mereka kekal selama-lamanya. Abada, khalidina fiha abada. Wal ma'asi ya ibadallah sababun lil'anatillah. Dan maksiat juga merupakan sebab datangnya laknat Allah. Apa yang dimaksud dengan laknat? Laknat Allah. Laknat itu artinya menjauhkan orang dari rahmat. Itu laknat. Orang yang dilaknat itu jauh dari rahmat. Rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Ma'idah ayat ke-78 sampai 79. Lu'ina alladhina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dilaknatlah orang-orang kafir dari bani Israel atas lisan Dawud dan Isa bin Maryam. Kenapa mereka dilaknat? Dzalika bima asaw. Yang demikian itu karena mereka bermaksiat. Wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas. Ini sebabnya. Ketika Allah menjelaskan kepada kita bahwa Bani Israel itu dilaknat, sebab laknatnya itu karena mereka bermaksiat. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Mereka tidak saling mencegah kemungkaran yang mereka perbuat. Labi sama kanu yaf'alun, maka seburuk-buruk apa yang mereka perbuat. Wal ma'asi ya ibadallah tamna'u nuzulal matar, dan maksiat itu bisa menghalangi turunnya hujan. Jadi bisa jadi kemarau, kekeringan, paceklik, itu sebabnya maksiat. Dan kita mendapatkan informasi ini dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, dan ini bukan main-main. Kita lihat sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang keluar dari lisan beliau kita yakini hak. Hadisnya sahih, riwayat Muslim nomor 2904. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syaral muhajirin, wahai kaum muhajirin, khisalun khamsun idabtulitum bihinna. Ada lima perkara jika kalian diuji dengannya. Jika ada pada kalian, Wa a'udzu billahi an tudrikuhunna. Dan aku berlindung kepada Allah daripada kalian mengalaminya. Wa dzakara minha, dari lima perkara itu beliau menyebut di antaranya, walam yumna'u zakata amwalihim, atau walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'u al-qatri al-qatra min as-sama. Dan tidaklah mereka menghalangi diri mereka, atau tidaklah mereka, yamna'u itu menghalangi, ya, menolak, tidaklah mereka tidak mau membayar zakat, gitu ya, zakat harta mereka, melainkan mereka akan dihalangi dari hujan dari langit. Ini hujan tertahan dan kemarau disebabkan karena manusia yang mampu mengeluarkan zakat tidak berzakat. Ini bahayanya orang-orang yang mampu berzakat tidak mengeluarkan zakatnya. Akan terjadi kemarau. Ya. Walaulal bahaim lam yumtaru. Kalau bukan karena binatang-binatang itu, mereka tidak mendapatkan hujan. Allah sayang sama binatang, makhluk Allah. Tidak punya salah, sehingga Allah turunkan hujan untuk mereka. Tapi kalau tidak ada binatang-binatang itu, ya, paceklik, kemarau. Dari sini kita juga lihat tuh, binatang itu penyelamat sebenarnya dengan izin Allah. Allah turunkan hujan karena sayang sama bahaim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW bersabda, maaf ya, hadis tadi hadisnya hasan, hadis riwayat Ibnu Majah, yang hadis Muslim yang ini, laisatis sanatu bi an lam tumtaru. Jadi musim paceklik itu, musim kemarau itu maknanya bukan tidak mendapatkan air hujan, walakin as-sanatu an num antum taru wa tumtaru wa la tumbitul ardu syai'ah. Akan tetapi musim kemarau atau paceklik itu, kalian diberi hujan, kemudian diberi hujan, tetapi buminya enggak subur, tidak menumbuhkan apa-apa. Hujannya ada, tapi tidak menumbuhkan apa-apa. Nah, ini juga namanya kemarau paceklik. Enggak ada keberkahan dalam kehidupan. Ya. Yeah. Jadi berpengaruh maksiat itu. Dan dalil yang lain, pengaruh maksiat itu apa, ikhwan? Siapa yang tahu pengaruh maksiat? Saya ingat cerita, atau bukan cerita ya, faedah dari Ustaz kita, Ustaz Yazid rahimahullahu ta'ala, ketika beliau masih hidup. Hari Rabu beliau ngobrol sama kita, siapa yang tahu dalil bahwa maksiat itu berpengaruh di area sekitar kita? Jadi maksiat kita itu berpengaruh. Apa dalilnya? Yang nyata, ya. Saya bilang ana enggak tahu. Kemudian kawan-kawan juga tidak menjawab. Kemudian beliau berkata, dalilnya Hajar Aswad. Hajar Aswad itu turun dari surga kan. Awalnya warnanya apa Hajar Aswad itu? Putih. Awalnya putih. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan Hajar Aswad itu hitam disebabkan karena dosa-dosa anak keturunan Adam, anak manusia. Ini sangat jelas bahwa maksiat itu berpengaruh di sekitar kita. Makanya kaum salaf ketika maksiat terasa pengaruhnya pada istrinya, pada anaknya, pada dia punya hewan ternak, itu tidak nurut. Ketika tidak nurut, membangkang, berarti dia bermaksiat nih sama Allah. Sehingga kembali istighfar, beristighfar kepada Allah. Jadi obat supaya keluarga akur, anak-anak bagus, soleh dan soleha, di antaranya obatnya dari kita. Kita banyak beristighfar, minta ampun, memperbaiki diri, menjauhkan diri dari apa? Maksiat. Ya. Yeah. Ketika orang tua itu soleh, soleha, dijaga sama Allah anak-anaknya.

berkhutbah dengan khutbah yang sangat mengesankan sehingga orang bersedih dan menangis. Kemudian ada yang bertanya, ada enggak orang yang lebih alim dari engkau? Jawabannya enggak ada. Kekeliruan beliau tidak menyerahkan urusan itu kepada Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah tegur. Allah tegur, ada hamba yang lebih berilmu daripada engkau, yakni Nabi Khidir. Nah, kemudian Nabi Musa ingin berguru sama Nabi Khidir. Subhanallah. Jadi, menuntut ilmu itu merupakan keutamaan, akhi. Walaupun belajar kepada orang yang di bawah kita, apalagi orang yang di atas kita dari sisi ilmu. Kalau kita meyakini kita tidak punya ilmu tentang sesuatu dan itu ada pada orang, walaupun orang derajatnya di bawah kita, belajar. Saya tanya, Nabi Musa dengan Nabi Khidir, siapa yang lebih utama? Nabi Musa. Alasannya apa? Ya, sahih. Termasuk ulul azmi Nabi Musa. Nanti kita bahas. Ulul azmi itu di antara Nabi Musa. Ada berapa ulul azmi? Yang pertama Nabi Nuh. Yang kedua Ibrahim yang kita sedang bahas. Kemudian Nabi Musa. Keempat Nabi Isa. Kemudian Nabi Muhammad SAW. Para Nabi dan Rasul itu mulia. Tapi yang paling mulia dari di antara mereka lima Nabi ini. Nabi Khidir mulia. Nabi Musa lebih, karena termasuk ulul azm. Dan Nabi Musa AS mau berjalan berjam-jam, bahkan bermalam-malam tuh. Ya, berhari-hari jalan untuk nemui Nabi Khidir, untuk belajar. Kita cuma sejam dua jam aja udah bilang jauh tempatnya. Ya. Nabi Musa subhanallah akhi, belajar. Ketemu, singkat ceritanya, kemudian berjalan tuh. Dan ini Allah abadikan di surat Al-Kahfi. Ya. Berjalan, ada perahu dilubangi, tenggelam. Karena Nabi Musa pemimpin. Kalau pemimpin itu sifatnya suka negur. Ya, lupa akan perjanjiannya. Ditegur. Ya, karena ini perkara yang mungkar. Satu, ya, jalan lagi. Kemudian ada anak kecil dibunuh. Kemudian ini lebih mungkar lagi. Nabi Musa negur lagi. Dua, ya kan? Sampai jalan lagi masuk ke sebuah negeri, kota yang penduduknya itu pedit, tahu pedit. Bakhil, koret. Ya, kedekut, kata Ustaz Yazid, kedekut rahimahullah. Bakhil, enggak mau jamu. Akhirnya Nabi Khidir sama Nabi Musa keluar dari kota tersebut. Nah, sebelumnya yang lihat ada itu tembok, dinding mau runtuh tuh. Kemudian diberdirikan lagi sama Nabi Khidir, direnovasi istilahnya. Kemudian Nabi Musa bilang, lawit takhotta alaihi ajro, ya, sekiranya engkau ambil upah dari renovasi ini. Kemudian kata Nabi Khidir, hadza firaku baini wa bainik. Ini perpisahan kita sudah. Sudah tiga kali, enggak ada uzur. Baru diceritakan kenapa ngelubangi perahu, ya kan? Karena ada kebaikannya dilubangi. Ya, karena ada raja dolim di depan. Ya, sedangkan perahu ini milik orang-orang miskin, diberubangi. Mudaratnya bisa tercegah. Kemudian ada anak kecil dibunuh, kenapa dibunuh, dikasih tahu. Dan yang ketiga, kenapa dinding ini mau rubuh, diberdirikan lagi. Wa ammal jidaru, adapun dinding itu. Fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah. Dia milik dua anak yatim di kota tersebut. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, dan di bawah dinding itu ada harta. Harta milik anak dua yatim itu yang ditaruh, disimpan oleh ayahnya. Ya. Jadi nabung itu boleh. Kata siapa nabung enggak boleh? Nabung boleh

0: tapi bayar zakatnya. Jangan lupa bayar zakatnya. Soalnya sebagian orang, didikan kita umat Islam itu hanya sedekah doang. Dari mana? Ada dalil nih, boleh nabung. Asal bayar zakatnya, sedekah-sedekah. Nah, dan di bawah dinding tembok itu ada apa? Kanzun lahuma. Ya, harta disiapkan sama orang tuanya. Wa kana abuhuma saliha. Ya, dan bapak dari dua anak yatim ini bapak yang soleh. Kenapa Allah sebutkan dalam kalimat singkat yang padat ini soleh? Disebutkan kesolehan. Apakah ada maksud? Pasti ada maksud tersembunyi. Maksudnya ingin menunjukkan kesolehan itu sangat berpengaruh bagi kebaikan harta dan anak-anaknya khususnya, keluarganya. Anaknya siapa yang jaga? Allah, karena kesolehan orang tuanya. Hartanya juga dijaga, siapa yang jaga? Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, bapak ibu yang Allah muliakan kita semua, investasi untuk anak-anak itu bukan hanya sekedar harta dunia, bukan hanya sekedar rumah, kemudian bukan hanya sekedar tanah, kekayaan, tapi soleh penting. Kalau tidak soleh, anaknya apalagi enggak soleh, enggak dididik dengan didik agama, hartanya banyak, justru malah jadi bumerang. Meninggal, anaknya berantem, hartanya habis. Bahkan sebelum meninggal, ya, anaknya berdoa, kapan nih cepat mati abi ini? Ya. Bahkan ada peristiwa yang lebih tragis lagi. Orang tuanya dibunuh gara-gara ingin cepat dapat harta warisan. Nah, ini pentingnya kesolehan. Kesolehan ini bermanfaat. Walaupun ayahnya meninggal, Allah jaga. Nah, dari sini dapat pelajaran juga, ikhwan yang Allah menjadikan, ya. Jadi, kita enggak usah pusing-pusing. Tidak usah sempit khawatir nanti kalau mati gimana. Ketika kita memperbaiki diri, perbaiki diri terus, akidahnya kita pertebal, imannya, ibadahnya perbaiki, serahkan urusan keluarga dan anak-anak pada Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah enggak akan sia-siakan. Ya. Nabi Ibrahim ketika meninggalkan ibunda Hajar, siapa yang merintahkan? Allah. Allahu amaraka bihadza. Naam, kata Nabi Ibrahim. Kemudian kata ibunda Hajar, idzan la yudayyi'una, kalau begitu Allah enggak nyia-nyiakan kita. Ini keyakinan yang harus ada pada kita semua. Orang ketika taat, akhi, berjalan lurus dalam shirath al-mustaqim, dalam al-haq, hidupnya nyaman, tenang. Nah, sekarang bagaimana caranya kita ini supaya nyaman, tenang, tidak sempit, tidak takut, enggak khawatir dan seterusnya? Masuk ke siratul mustaqim di al-haq. Perbaiki diri. Fokus. Akidah kita perbaiki. Iman kita perbaiki. Ilmu kita terus. Fokus dalam ibadah. Jangan terdistraksi. Bahasa zaman sekarang kan begitu. Fokus sudah. Fokus belajar. Fokus talabul ilm. Fokus dan fokus. Nyaman hidup. Sampai meninggal. Menyambut rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita meninggal, Allah jaga anak-anak kita dan keturunan kita. Wa kana abuhuma saliha. Bapaknya soleh. Ini penting sekali. Nah berikutnya, ikhwan yang Allah menjadikan, di halaman 83, ini tentang bahasan khusus sebenarnya. Syekh berbicara masalah ini karena peristiwa yang sering berulang. Di masa beliau, peristiwa kaum Yahudi itu membunuh orang-orang saudara kita yang berada di Gaza, di Palestina. Sehingga beliau khususkan pembahasannya, Qatalatul Anbiya, pembunuh para Nabi. Ini salah satu sifat dari sifatnya kaum Yahudi. Ya. Dan ini dicetaknya tahun 2010. Berarti sebelumnya. Ini tahun 2026. Jadi peristiwa itu berulang-ulang terus. Ya. Nah itu. Nah, beliau bahas, kalau antum lihat bagi yang ada bukunya di halaman 84 ya. Ibadallah, nantakilu bikum fi hadzal yawm min al-hadits an qasasil anbiya ila al-hadits an qatalatil anbiya والذي دفعني للحديث عنهم هو ما حدث في هذا الأسبوع من الاعتداء الظالم والمجرم منهم من قتلة الأنبياء على إخواننا في قطاع غزة من أرض فلسطين. Itu, ya kan? Jadi kata beliau, kita berpindah di hari ini dari pembicaraan kita tentang kisah para nabi, berbicara tentang para pembunuh nabi. Qatalah jamak dari qatil. Jadi para pembunuh Nabi, maksudnya adalah orang-orang Yahudi. Kata beliau, yang mendorong saya berbicara masalah ini tentang mereka yang terjadi di pekan ini, kezaliman dan tindakan i'tida pelampauan batas oleh mereka, para pembunuh Nabi terhadap saudara-saudara kita di Gaza. Ya, di Gaza, di negeri Palestina. Atadruna manhum qatalatul anbiya? Tahu tidak? Siapa para pembunuh Nabi? Siapa mereka? Al-Yahud. Al-Yahud. Mereka para pembunuh Nabi. Ya. Dan itu Allah habarkan di beberapa firman-Nya. Satu di surat An-Nisa 155, kemudian di surat Ali Imran 112, di Al-Baqarah ayat 87 dan 88, di Al-Maidah ayat 70. Banyak ayatnya yang membongkar dan menjelaskan tentang kelakuan kaum Yahudi, sehingga disebut qatalatul anbiya, para pembunuh nabi. Ya, lihat di surah Al-Baqarah ikhwan ayat ke 87, afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Lihat, ada sekelompok dari kalian membunuh para nabi. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. Nah, kita lihat ikhwan yang Allah muliakan, kita lihat sifat-sifat Yahudi ya. Sifat Yahudi itu tadi pembunuh para nabi. Antum buka, Anda tidak baca semuanya karena pernah juga Anda bahas di sini. Ya, hal yang serupa. Antum lihat halaman 86. Ya, di mana beliau berkata, ibadallah, al-yahud asyaddun nasi adawatan lilladzina amanu. Wahai hamba-hamba Allah, kaum Yahud itu sifatnya adalah manusia yang paling keras permusuhannya kepada orang-orang yang beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala bongkar di Al-Qur'an, akhi. Al-Qur'an kitab suci kaum mukminin di surat Al-Maidah 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahuda walladzina asyraku. Kamu sungguh-sungguh akan mendapati manusia yang paling keras permusuhannya kepada orang-orang yang beriman. Siapa? Kata Allah, al-yahud. Orang-orang Yahud dan orang-orang yang menyekutukan Allah. Al-yahud itu paling keras permusuhannya kepada orang-orang yang beriman. Kemudian beliau menurunkan sebuah hadis atau azhar. Ini penting sekali. Menarik untuk kita baca. Ada di Sirah Ibnu Hisham. Wa an ummil mu'minin Safiyyata binti Huyai ibni Akhtab radhiyallahu anha. Dari Ummul Mukminin Safiyyah bintu Huyai bint Akhtab. Ummul Mukminin Safiyyah. Safiyyah itu istri Nabi Muhammad, ibu kita Ummul Mukminin. Dan beliau Safiyyah itu ikhwan yang Allah muliakan, putranya Huyai. Putrinya Huyai. Huyai itu siapa? Pembesar kaum Yahudi dari Bani Nadhir. Ya, pembesar, ketuanya, pembesar kaum Yahudi dari Bani Nadhir. Dan ketika perang Khaybar, ya, ketika perang Khaybar, Safiyyah menjadi tawanan. Kemudian dinikahi singkatnya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikasih pilihan sebenarnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam antara pulang ke kaumnya atau masuk Islam dan dinikahi sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau memilih Islam dan menikah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi putri bangsawan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Sofia ada maksud besar di balik itu. Ya. Nah, Sofia berkata, dan kita mendapatkan kisahnya dari orang yang mengalaminya langsung. Kalau antum tahu Huyai, pembesar Yahudi, ini ngerti Taurat orang ini. Sangat paham kitab Taurat. Sehingga kita lihat kisahnya Sofia, ibu kita, Ummul Mukminin, annaha qalat, beliau bercerita, kuntu ahabbu waladi abi ilaihi wa ila ammi abi Yasir. Aku adalah yang paling anak yang paling dicinta oleh ayahku, juga oleh pamanku yang bernama Abu Yasir. Jadi Sofia ini ikhwannya Allah muliakan adalah putri dari Huyai yang paling dicinta, dan paling dicinta juga oleh pamannya namanya Abu Yasir. Lam alqauhuma qattu ma awalil waladin lahum illa akhadhani dunahu. Subhanallah. Beliau kisahkan, beliau ceritakan bagaimana kecintaan mereka berdua kepada dirinya. Bukti bahwa mereka paling mencintai dia, mencintai beliau radhiyallahu anha. Kata beliau, tidaklah aku berjumpa dengan keduanya, dengan ayahku dan pamanku bersama anak-anak yang lain, melainkan keduanya pasti menggendongku duluan sebelum yang lainnya. Akhadhani dunahu, yang digendong, yang dipegang adalah Sofia. Ya, ini saking sayangnya, saking cintanya ayahnya dengan pamannya kepada Sofia. Falamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kota Madinah, Rasul hijrah ke Madinah, wa nazala Quba'a fi bani Amr ibn Auf, dan beliau singgah di daerah Quba di Bani Amr bin Auf, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam di situ membangun masjid, namanya masjid apa? Masjid Quba. Ya, masjidnya Masya Allah bagus. Dan sekarang ada dari Masjid Nabawi ke Masjid Quba bisa jalan kaki. Ya, mudah-mudahan antum bisa umrah berkali-kali untuk sholat di Masjid Nabawi, untuk ziarah maksudnya ke Masjid Nabawi, sekalian ke Madinah kan, kemudian ke Quba. Nah, beliau singgah di Quba, kata Sofia. Kemudian ketika tahu ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, wada alaihi abi Huyai ibnu Akhtab wa ammi Abu Yasir ibnu Akhtab mughallasin ay waqta salatil fajr. Maka ayahku yang bernama Huyai bin Akhtab serta pamanku Abu Yasir berangkat pagi-pagi, mughallasin, masih gelap. Disebutkan di sini waktu salatil fajar, waktu salat fajar, kan masih gelap. Saking semangatnya ingin tahu benar enggak ini nabi ini yang ditunggu-tunggu, langsung berangkat berdua. Qalat, kemudian Sofia ibu kita ya Ummul Mukminin berkata kembali, falam yarji'a hatta kana ma'a ghurubi syams. Keduanya tidak kembali melainkan ketika sudah gelap, sudah terbenam matahari. Jadi satu harian full ya. Apa yang mereka lakukan berdua? Untuk menganalisa siapa ini, betul enggak nabi ini? Ya, melihat keadaannya, betul enggak ini nabi ini? Ya. Qalat. Kemudian beliau bercerita kembali, fa ataya kallaini kaslanaini saqitaini yamshiyani alhuwaina. Apa kata Sofia? Ternyata ketika pulang keduanya itu dalam terlihat dalam keadaan lelah, dalam keadaan bermalas-malasan, kaslanain, dalam keadaan kelihatan lemah dan berjalan dengan gontai. Keduanya jalannya enggak semangat, ya. Gimana sih kalau orang enggak semangat? Ya, lesu. Qalat, kemudian bercerita kembali, fahasyastu ilaihima kama kuntu asna', maka aku pun menyambut keduanya dengan gembira seperti biasanya aku sambut keduanya. Fawallahi demi Allah, maltafata ilayya wahidun minhuma ma'ama bihima minal gham. Demi Allah, tidak ada satupun dari keduanya yang menoleh tentang keberadaanku. Padahal Sofia itu adalah anak dan putri yang paling disayang oleh keduanya. Di saat itu tidak noleh sama sekali kepada Sofia. Ma'ama bihima minal gham, karena kegundahan, kesedihan yang ada pada keduanya yang begitu sangat dahsyat itu. Qalat wa sami'tu ammi Aba Yasir. Kemudian dia bercerita lagi, aku mendengar pamanku Abu Yasir. Wa huwa yaqulu li abi, ia berkata kepada ayahku, dia bertanya kepada ayahku Huyai bin Akhtab. Ahuwa, lihat pertanyaannya Abu Yasir, pamannya itu, ahuwa, apakah dia? Ya. Yeah. Apakah betul dia? Ahuwa ar-rasul alladhi na'rufuhu fit Taurah? Apakah betul dia itu rasul yang kita tahu di Taurat, yang kita kenal di Taurat? Apa jawaban Huyai ibn Akhtab? Qala na'am, wallahi, betul demi Allah, dia orangnya itu. Kemudian qala na'am, wallahi, betul demi Allah, dia orangnya itu. Kemudian ditanya lagi, penasaran mamanya nih, atarifuhu wa tusbituhu, apakah kau betul-betul mengenalnya, tahu, dan betul-betul sudah memastikannya, kau memastikan dia itu nabi, dia rasul? Qala na'am, iya, itulah rasul. Qal fama fi nafsika minhu, sekarang apa yang ada di hatimu sekarang tentang dia? Lihat jawabannya akhi, jawabannya ikhwan, jawaban Huyai ibnu Akhtab. Dia berkata, adawatuhu wallahi ma baqitu, demi Allah aku akan terus memusuhinya selama aku hidup. Padahal tahu dia nabi, gimana tuh? Ya, jadi mereka itu seperti itu. Tahu akan kebenaran agama Islam, agama Nabi Muhammad SAW, tapi dia bilang saya akan terus memusuhinya. Dan ini yang cerita siapa akhi? Putrinya yang paling disayanginya, yaitu siapa? Sofia yang sudah menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Sofia sangat ingat kejadian itu. Makanya Sofia tidak nolak ketika masuk Islam, karena betul ini Rasul yang ada di Taurat. Hidayah masuk dan menjadi umul mukminin, ya, ibunda kita. Dan dari sini kita menambah keyakinan kita bahwa yang namanya Islam itu hak, dan Rasulullah SAW adalah nabi yang hak, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari kisah ini. Jadi orang Yahudi itu tahu ini rasul nih. Dia baca gitu. Makanya Allah bilang ya arifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu betul-betul tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mereka tahu akan anak-anak mereka. Mereka baca di Taurat. Seperti yang dikatakan oleh pamannya. Kata pamannya kan, ahuwar rasul alladzi na'rifuhu fit Taurah? Apakah dia rasul yang kita tahu di Taurat itu? Katanya betul. Nah, masuk Isya ya. Nah, insyaallah setelah Isya kita lanjutkan sedikit. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian saudaraku seiman dan seakidah kajian kita di kesempatan malam yang berbahagia ini. disampaikan secara langsung dari Masjid Al-Barakah Kampung Tengah Cileungsi Bogor bersama pemateri Al-Ustadz Abu Ya'la Qurnaidi LC Hafidhullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Al-Burhan min Qososil Quran. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan berikutnya kita simak dikumandangkannya azan Isya untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrung, Ngajomantara. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan Isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat Isya berjamaah. Allah.

0: seberat-berat salat bagi orang munafik, salat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Salat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim salat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, salatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka salat di rumah-rumah. Laki-laki salat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala, anfiq ya ibn Adam yunfaq alaik. Muttafaqun alaih.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
6: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal yang gak pernah ada di soft pertama nih. Sholat aja gak pernah. Kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
7: Ma'anil hayatun dunia illa lahu wa la'ib. Inna addara al-akhirat lahi.
6: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan satu sayap nyamuk. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah SWT.
5: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
8: Bismillahirrahmanirrahim.

Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersalah.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Intayan Mutiara Nasihat. Intayan Mutiara Nasihat.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Di zaman sekarang banyak pemuda dan pemudi yang pacaran. Memang kalau dirasa-rasa sesuai dengan syahwat, pacaran tuh enak katanya. Tapi sebetulnya musibah. Kenapa saya sebut musibah? Karena pertama, orang yang pacaran itu hatinya akan selalu ingat orang yang ia sukai. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi dia tidak bisa berzikir kepada Allah. Sholat pun tidak khusyuk, bahkan terkadang kurang ikhlas. Sementara Allah menyuruh kita untuk banyak berzikir kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Tapi ketika orang pacaran, jatuh cinta kepada wanita, dia akan menyebabkan berpaling dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih merasa nikmat ketika mengingat si dia yang dia cintai. Musibah yang kedua apa? Dari pacaran. Dia akan jatuh kepada perbuatan zina. Zina hati, zina mata, zina telinga, zina tangan. Ya. Yeah. Sementara Rasulullah SAW sabda, al-ainani tazniyan, mata bisa berzina dan zinanya adalah melihat. Telinga bisa berzina kata Rasulullah dan zinanya dengan mendengar. Hati pun berzina, berzinanya dengan berpikir. Memang kelihatannya nikmat tapi azab. Musibah selanjutnya, dia akan menyebabkan jatuh kepada larangan-larangan syariat. Apa larangan syariat? Pertama, berdua-duaan. Berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahram dilarang. Kata Rasulullah SAW, tidaklah dua laki-laki dan wanita yang berdua-duaan tanpa mahram. Maka yang ketiganya, setan, kata Rasulullah. Yang kedua, dia akan berpegang-pegangan. Padahal kata Rasulullah SAW, la'an yut'ana ra'su ahadikum bihadidatin. Lebih baik kepala seseorang ditusuk oleh besi daripada ia memegang wanita yang bukan mahramnya. Iya. Demikian pula larangan Allah Subhanahu wa taala untuk mendekati zina. Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina." Jangan kamu mendekati zina. Sedangkan pacaran sudah pasti mendekati zina. Musibah apa lagi yang bisa kita yang ketahui dari pacaran? Seseorang ketika dia sangat mencintai seorang wanita atau wanita mencintai laki-laki dalam pacaran itu, dia akan tersiksa batinnya oleh cinta tersebut. Ketika jauh disiksa oleh rasa rindu. Ketika dekat tersiksa. Ya, dengan apa? Khawatir untuk berpisah dengannya.

ya, secara berlebihan, dia akan tersiksa dengan cinta tersebut. Dia akan tersiksa ketika jauh dengan rasa rindu. Ketika dekat, dia takut untuk berpisah. Dalam dua keadaan pun dua-duanya tersiksa hatinya itu. Sedangkan mencintai Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah seseorang tersiksa karenanya. Maka ya akhi, azakallahu wa iyyakum. Orang yang pacaran, kita lihat terkadang tidak peduli dengan batasan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita lihat ada orang yang sudah faham, sudah ngaji, tapi ketika ia pacaran, ia tidak peduli dengan batasan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ia lebih mengedepankan syahwatnya. Dia lebih mengedepankan panggilan pacarnya. Padahal kewajiban seorang muslim mengedepankan panggilan Allah dan Rasulnya dong. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, sahutlah panggilan Allah dan Rasulnya apabila keduanya memanggil kalian kepada sesuatu yang akan menghidupkan kalian, sedangkan pacaran tidak menghidupkan hati. Ketika seseorang lebih menyahut panggilan pacarnya daripada panggilan Allah dan Rasulnya, dia lebih mencintai pacarnya daripada mencintai Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah, nas'alallahu salamata wal afiyah. Terkadang tak terasa ia jatuh kepada pengambil tandingan selain Allah dalam cinta. Padahal Allah berfirman, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai tandingan itu seperti mencintai Allah. Bagaimana kalau dia mencintai tandingan itu melebihi cinta dia kepada Allah? Jelas itu lebih syirik lagi, ya akhi. Orang yang pacaran seakan tidak percaya kepada takdir Allah bahwa jodoh sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka disuruh jangan pacaran, khawatir kalau pasangannya akan diambil orang. Padahal yang namanya jodoh sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua sudah tentukan. Kalaupun dia pacaran 10 tahun, kalau Allah takdirkan bukan istrinya, tak akan pernah ia menjadi istrinya. Dosa jelas. Sementara untuk menjadi istri belum tentu. Subhanallah ya akhwat Islam, a'azakumullah. Merugi kalau begitu. Berbeda dengan orang yang yakin kepada takdir. Oh, jodoh sudah ditentukan oleh Allah. Dia yakin bahwa walaupun saya tidak pacaran, Allah akan berikan kepada saya jodoh. Justru ketika saya mau bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, Allah berikan kepada saya insya Allah yang lebih daripada ketika pacaran. Kenapa? Karena ketika pacaran seseorang itu gelap mata, akhi. Dia tidak bisa memandang dengan akal yang sehat. Apakah pasangannya itu baik buat dirinya atau tidak? Yang terlihat oleh matanya dia cantik. Yang terlihat oleh matanya dia baik. Dia pun memandang baik itu dengan cinta butanya, bukan dengan cinta Allah dengan ridhonya. Tapi orang yang tidak pacaran, dia memikirkan segala sesuatu dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, akhwat Islam, pacaran bukanlah dari Islam, dan tidak ada yang namanya pacaran Islami dalam Islam. Semua pacaran haram, walaupun diberikan embel-embel pacaran Islam. Yakinlah bahwa jodoh itu telah Allah tentukan di dalam lauhul mahfud. Maka kewajiban kita adalah untuk menaati Allah dan Rasulnya. Kewajiban kita untuk banyak berzikir kepada Allah. Kewajiban kita adalah untuk lebih mendahulukan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya daripada cinta kepada manusia. Dan itu tidak mungkin bisa kita lakukan bila kita hati kita terpaut oleh seorang wanita, kemudian kita pun pacaran dengannya. Sudahlah, belum tentu jodoh, namun sudah pasti dosa. Sudah begitu hati kita terhalang dari berbagai macam kebaikan berupa cinta Allah, cinta Rasulnya.
Sudah begitu.

0: itu menyebabkan kita akhirnya berpaling dari menaati Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dayan Mutiara Nasihat. Dayan Mutiara Nasihat.

0: كل نفس ذائقة الموت.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu, membawa nyawamu. Ketika engkau sedang lalai di dunia ini,
0: saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat Anda terbaring, kaki-kaki Anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.

0: عليكم.
1: Dan itu semua pasti terjadi.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. متفق عليه.
4: Dari Aisyah semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha lembut, ia mencintai sifat lemah lembut dalam segala urusan. Muttafaqun alaih.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
6: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
7: Bukanlah metode akidah kita. Kita yang mau dikotak-kotak sehingga muslim ini tidak sama dengan muslim itu. Muslim ini lawannya adalah muslim itu. Yang ini jatuhkan muslim itu. Muslim ini serang muslim itu. Muslim ini buatkan berita palsu tentang muslim itu. Itu bukan kerjaan kita. Kita tidak mau digitukan. Kita tidak mau menjadi musuh saudara kita sendiri. Kita tidak mau menjadi orang-orang yang menghancurkan saudara kita sendiri. Tidak. Kita ingin bersatu padu, tapi bukan di atas kotak-kotak yang kita buat. Kita ingin bersatu di atas kotak Al-Quran dan Sunnah saja. Hanya itu yang kita inginkan. Adapun seluruh ajakan yang ingin membuat kita terpecah, kita tidak ingin. Terpecah maksudnya, tinggalkan Al-Quran dan Sunnah, ini pedoman kita. Ini anggaran rumah tangga kita, ini anggaran dasar kita. Di sini kita loyalitas, enggak. Yang kita inginkan, seluruh peraturannya hanya Al-Quran dan Sunnah. Mau di atas ini kita bekerja sama. Tidak di atas.
6: Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dhkuru ni'mata

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun kaum dangu berada. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kebersamaan malam ini kita dapat berjumpa kembali. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkahi kita semua. Allahumma amin. Di kebersamaan malam ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Dr. Syafiq bin Reza Basalamah MA Hafizahullahu taala. Harapan kami semoga kajian ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik serta hidayahnya untuk kita semua. Allahumma amin. Baik, langsung saja kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama meskipun orang-orang musyrikin membenci hal. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Ahibati fillah, tak terasa kita sudah berpindah tahun. Kemarin 7 hari yang lalu kita masih di tahun 1444 Hijriah. Kita tidak melihat ada gegap gempita dengan tahun baru Islam. Biasa aja. Sebagian orang juga gak tahu. Kenapa? Karena banyak di antara kaum muslimin yang tidak tahu dengan kalender Islam. Yang kalau ditanya sebutkan atau ya kita minta kepada dia untuk menyebutkan 12 bulan Islam, mungkin dia gak bisa menjawab. Dia tahu dengan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Padahal 12 bulan yang Allah tetapkan sebelum penciptaan langit dan bumi atau pada waktu penciptaan langit dan bumi itu 12 bulan yang dimulai dengan Muharram dan ditutup dengan Dzulhijjah. Kita masuk bulan Muharram tahun 1445 Hijriah. Kita masuk ke bulan yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalus siyam ba'da ramadhan syahrullahil muharram, sebaik-baiknya puasa setelah puasa Ramadan itu puasa sunnah di bulan Muharram. Bahkan di bulan Muharram ini ada satu hari kalau orang berpuasa di dalamnya insya Allah dihapuskan dosa tahun lalu. Jadi tahun 1444

444 tuh yang udah lewat, yang mendekatkan diri kita kepada kematian, itu dosanya dihapusin. Apa nggak mau kita memulai tahun baru ini dengan memperbanyak ibadah sunnah di bulan Muharram, khususnya puasa sunnah, dan nanti puasa Asyura, yaitu puasa tanggal 10 Muharram. Ketika Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam sampai ke kota Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi puasa Asyura. Artinya orang-orang Yahudi, kalender mereka itu kalender Qomariyah. Ikut tuh mereka Muharram sampai bulan Dzul Hijjah. Makanya kalau teman-teman ada yang berangkat ke Palestina, dia harus tahu tuh, jangan berangkat di bulan Muharram nih, karena mereka punya perayaan Asyura juga gitu loh di sana. Ketika ditanya sama Nabi alaihissalatu wassalam, kenapa mereka puasa Asyura, mereka mengatakan, "Dzaka yaumun najjallahu fihi Musa wa ahlaka aduwahu Fir'aun." Itu hari di mana Allah Azza wa Jalla menyelamatkan Nabi Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Jadi kejadiannya itu tanggal 10 Muharram. Bukan 10 November. Bukan 10 Agustus. Bukan 10 Juli. Bukan. Karena memang umat Islam dan semua nabi yang diutus sebelum nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, mereka menjadikan bulan itu hitungannya pakai hilal. Makanya sejak penciptaan langit dan bumi ada 4 bulan haram. Kita masuk ke yang pertama, kalau dari hitungan tahun ini yang pertama. Tapi kalau disambung, ya kita dari Dzulqa'dah udah bulan Muharram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram tuh. Bulan yang keempat, bulan Rajab. Maka ana mengajak segenap umat Islam untuk mengagungkan bulan Muharram ini dengan memperbanyak ibadah sunnah, khususnya ibadah puasa. Dan kalau engkau nggak punya kemampuan untuk puasa, paling nggak engkau puasa tanggal 10 saja. Tapi kalau engkau punya kemampuan, tanggal 9 dan 10. Karena Rasulullah SAW di akhir hayatnya, beliau puasa tuh bulan Muharram. Beliau pulang haji Muharram, Safar, tanggal 12 Rabiul Awal beliau meninggal dunia. Di bulan Muharramnya ini, tahun 11 Hijriah, beliau puasa tanggal 10. Lalu beliau mengatakan, "La in ishtu ila qabil," kalau aku hidup sampai tahun depan, "la asuman natasi," aku akan puasa tanggal 9-nya. Supaya kita menyelisihi orang Yahudi. Yahudi kan puasa tanggal 10-nya doang nih. Nah, umat Islam bagaimana puasanya bukan 10 aja, 9, 10. Mau 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, fadhol. Tahibbati fillah. Man soma yauman fi sabilillah. Barang siapa yang puasa satu hari di jalan Allah Azza wa Jalla, Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka sejarak 70 tahun. Dan puasa ini membuatmu semakin bertakwa, mengangkat derajatmu, dan kau akan semakin sehat jasmani dan rohani. Barakallahu fiik, pemirsa Roja TV dan pendengar radio Roja. Kita masuk ke bab 392 dari kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Bab Al-Ma'arid. Ini bab sebenarnya berulang. Ini bab tentang, atau bukan berulang sih, disebutkan di beberapa bab sebelumnya, tapi dalam bab yang lainnya. Di sini secara khusus Imam Bukhari menyebutkan babun al-ma'arid, bab berkaitan dengan ungkapan-ungkapan yang multitafsir,
yang boleh jadi pembicaranya memaksudkan A, tapi pendengarnya memahami B. Umpamanya ada orang ditanya, engkau dari mana? Dia mengatakan, dari belakang. Oh ya, belakang pikirnya toilet oleh pendengarnya. Padahal maksudnya dia bukan toilet, dia belakang kampus umpamanya, belakang studio, tapi bukan ke toilet. Jadi ungkapan-ungkapan yang multitafsir, yang ketika seorang ditanya umpamanya, ada orang jahat nih datang ke rumahmu, dia cari fulan padahal sembunyi di rumahmu, kemudian engkau berdiri ditanya, fulan ada enggak di rumahmu, sembunyi sih enggak, engkau mengatakan, wallah sejak ana berdiri enggak ada orang masuk ke rumahku. Sejak ana berdiri maksudnya dia kan baru berdiri, sejak dia berdiri enggak ada orang masuk. Itu maksud dia. Pikirnya orang yang mendengar, maksudnya enggak ada orang masuk di rumahnya gitu. Ini ungkapan diperbolehkan. Tidak dalam semua kondisi, tapi kondisi yang darurat atau kondisi yang memang kita membutuhkan untuk ya mengucapkan ungkapan yang multitafsir tadi. Tapi jangan sampai seorang muslim itu menggampangkan untuk mengucapkan hal ini. Baik. Al-Imam Bukhari mengatakan haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah an Thabit al-Bunani an Anas bin Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi masirin lahu fahada al-hadi faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam urfuq ya anjasha wayhaq bil qawarir. Kata Imam Bukhari telah mengajarkan kepada kami Adam, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Syu'bah dari Thabit al-Bunani dari Anas bin Malik. Anas berkata, pada suatu hari Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan beliau, tahu-tahu ada al-hadi. Jadi onta itu ada yang memandu. Biasanya yang memandu itu bersenandung, mengucapkan bait-bait syair dengan ya mungkin dengan irama yang bagus ya, sehingga ini onta ketika dengar ucapan orang ini jadi dia semakin semangat jalannya. Itu di antara manfaat hida ini tadi, nasyid-nasyid, syair-syair yang dilantunkan oleh pemandu itu kafilah, dan biasanya akan membuat onta lebih semangat lagi jalannya. Karena ontanya ini semangat jalannya, padahal di atas onta-onta itu ada istri-istri Nabi sallallahu alaihi nabiyina wasallam. Maka Nabi mengatakan kepada yang menjadi pemandu onta yang sedang bersenandung itu yang namanya Anjasyah, urfuq ya Anjasyah, berlembutlah engkau hai Anjasyah, wayhaq bil qawarir, hendakkah aku berlembut lembut kepada gelas-gelas ini, gelas-gelas kaca atau botol-botol kaca. Nabi SAW menyebut wanita dengan qawarir. Kenapa? Ya disebutkan bahwasanya wanita itu lembut jemaah. Ya enggak seperti laki-laki. Dia lebih perasa. Gelas kalau pecah sulit untuk direkatkan kembali. Dan kalau Nabi berpesan ini kepada Anjasyah agar berlemah lembut, agar dia tidak membuat onta itu berjalan keras yang akan menyebabkan perempuan itu mungkin jatuh nantinya,
Bagaimana dengan laki-laki yang berbuat KDRT kepada istrinya? Nabi berpesan kepadamu untuk berlemah lembut kepada mereka. Muncul laki-laki yang tidak bertanggung jawab, yang seharusnya dia menjadi pengganti ayah buat anak perempuan itu, menjadi pengganti ibu buat anak perempuan itu, menjadi kakak atau adik buat dia. Tahu-tahu dia tidak berlemah lembut dengan para wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inni uharrij 'alaikum bihaqqid dha'ifain." Aku benar-benar menimpakan kesulitan bagi orang yang tidak memberikan hak dua orang yang lemah ini. Yang pertama yatim, yang kedua perempuan. Pernah melihat barang yang dimasukkan bagasi, lalu kita ngomong sama petugas di konter, "Afwan, ini boleh dikasih stiker apa fragile apa gitu?" Mudah pecah. Perempuan itu adalah belnya, mudah pecah. Bukan sebagai bentuk penghinaan buat wanita, bukan sebagai bentuk merendahkan para wanita, tapi sebagai bentuk agar orang-orang peduli untuk menjaga dan memperhatikan barang ini. Jadi ketika stiker itu ditempelkan, itu untuk apa? Oh, ini pelecehan buat wanita? Enggak. Apakah pelecehan buat barang yang ada stikernya mudah pecah? Fragile tadi? Itu sebagai bentuk pelecehan? Penghinaan? Enggak. Itu sebagai bentuk penjagaan, perhatian, agar engkau memberikan perhatian khusus. Maka Nabi alaihi salatu wasalam ketika mengatakan kepada Anjasyah, "Urfuq aw rifqan bil qawarir." Engkau berlemah lembutlah dengan gelas-gelas, dengan botol-botol. Ini mudah pecah gitu loh. Engkau berhati-hati. Dan Nabi alaihi salatu wasalam berpesan, "Khairukum khairukum li ahli." Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama keluarganya, sama istrinya. Nabi berpesan agar kita memperhatikan para wanita, berlemah lembut. Tapi kita hidup di masa di mana banyak wanita dieksploitasi, dijual sebenarnya mereka. Dijual fisiknya, dijual suaranya. Yang seharusnya wanita itu tahu diri, ana mau bekerja dengan keterampilan ana, dengan ilmu ana, dengan keahlian ana, tidak sama paha ana. Tidak dengan belahan dadanya. Tidak dengan wajah cantiknya lah. Maka tolong para orang tua. Ingat pesan Nabi alaihissalatu wassalam. Rifqan bil qawarir. Berlemah lembutlah dengan gelas-gelas kaca. Kesian dia. Engkau akan dimintain pertanggungjawaban sama Allah SWT. Para laki-laki jangan pernah melakukan KDRT. Kalau engkau harus mendidik istrimu, didiklah dengan cara yang sesuai dengan syariat. Baik, kemudian di hadis yang selanjutnya, Al-Imam Bukhari mengatakan, "Haddatsan Al-Hasan ibn Umar qala haddatsana Mu'tamir qala Abi حدثنا ابن عمر عن عمر فيما أرى شك أبي أنه قال حسب امرئ من الكذب أن يحدث بكل ما سمع قال وفيما أرى قال قال عمر أما في المعاريد ما يكفي المسلم الكذب." Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Al-Hasan ibn Umar, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Mu'tamir, kata Mu'tamir, "Ayahku berkata telah mengajarkan kepadaku Ibn Umar," yakni Abdullah bin Umar bin Khattab, "dari Umar." Ini bapaknya Mu'tamir mengatakan, "Bapakku ragu apa itu dari Abdullah bin Umar atau dari Umar."
bahwa dia berkata cukup sebagai bentuk dusta ketika seorang menyampaikan apa saja yang dia simak. Cukup dusta, engkau terhitung berdusta. Kenapa? Ketika engkau ceritakan semua yang engkau dengar, maka engkau akan berdusta, mau tidak mau. Kenapa? Informasi itu apa semuanya benar? Belum tentu. Maka dalam sebuah asal disebutkan, muslim itu jangan jadi corong. Tahu corong ya? Corong kalau kita ngisi bensin di pinggir jalan, biasanya, ini bukan di pom bensin ya, pinggir jalan biasanya ada corongnya itu, baru dimasukin tuh, dituangin. Corong ini hanya sebagai tempat lewat, dia tidak menyaring. Sebagian muslim kayak gitu, jadi corong, semua masuk, lewat semuanya. Jangan seperti itu. Kalau semua yang kau dengar, kau ceritakan, kau mesti dusta. Kenapa? Tadi semua berita yang datang kepadamu gak semuanya benar. Ada yang bohong, ada yang bikinan, ada yang mungkin tidak sesuai. Kalau kau cuma ada berita, oh kayak gini, langsung di-share sekarang. Mau gak mau kau akan berdusta. Lalu Umar mengatakan, apa tidak ada keluasan bagi seorang muslim untuk tidak berdusta? Dengan apa? Ya dengan tadi, al-ma'arid. Dengan ungkapan-ungkapan yang multi tafsir, seharusnya dia gak perlu berdusta gitu. Taib, kemudian Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah an Qatadah عن مطرف بن عبد الله بن شخير قال صحبت عمران بن حسين إلى البصرة فما أتى علينا يوم إلا أنشدنا فيه الشعر وقال إن في معاريد الكلام لمندوحة عن الكذب. Kata Imam Bukhari telah mengajarkan kepada kami Adam. Adam berkata telah mengajarkan kepada kami Syu'bah dari Qatadah, dari Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir. Dia berkata, aku menemani Imran bin Husain, kata Mutarrif, menuju ke Basrah. Tidak pernah lewat satu hari pun kecuali Imran bin Husain menyenandungkan syair kepada kami. Lalu dia berkata, sesungguhnya dalam ma'ari tadi, ungkapan-ungkapan sindiran ya, ungkapan-ungkapan yang multi tafsir itu, ada kesempatan di situ bagi seorang muslim yang menyelamatkan dia dari berdusta. Tadi dengan cara dia mengungkapkan ungkapan yang multi tafsir, maksud pembicaranya A difahami oleh pendengarnya B. Kalau dikata Nabi SAW ya, pernah ketika perang Badar, beliau datang ke seorang tua di sana. Ditanyalah orang tua ini, orang-orang Quraisy lagi ada di mana, kata dia. Kata orang ini, aku gak akan kasih tahu sampai kau kasih tahu aku kalian siapa. Kata Nabi SAW, loh sebaliknya, kalau engkau kasih tahu kami, baru kami akan kasih tahu dari mana kami. Oh gitu, dia nggak tahu kalau yang diajak ngomong Nabi Alaihissalam. Akhirnya dia ngomong, kalau benar informasi yang aku terima, maka orang musyrikin, orang Quraisy sekarang ada di tempat ini. Seperti yang disebutkan orang itu, sedang di situ orang-orang Quraisy. Adapun Muhammad bersama pasukannya, berarti dia ada di tempat ini, di tempat yang Nabi sedang berada di situ bersama para sahabat. Selesai sudah, dikasih informasi sama orang tua ini. Lalu Nabi pergi. Ketika Nabi pergi, engkau janji lo mau ngasih tahu. Engkau dari mana, kata dia. Kata Nabi SAW, min ma, dari air. Nabi pergi. Kata orang, min ma'in najat, min ma'in, dari mata air mana, gitu. Nabi maksudnya min ma, artinya diciptakan dari air mani. Tapi orang itu memahaminya dari mata air fulan. Karena kan daerah-daerah dulu ada yang penamaannya pakai mata air.
Ya kayak sekarang lah kita lihat di Jakarta umpamanya ada penamaan daerah itu pakai

pondok, pondok bambu, pondok kopi, pondok kelapa, ngun rawa apa aja kayak gitu. Jadi Nabi SAW mengatakan minma dari air. Orang itu memahami dari mata air mana gitu. Padahal maksud Nabi SAW dari air mani. Maksudnya aku, kami diciptakan dari air mani. Ini contoh dari ma'arid, di mana ungkapan itu memiliki banyak makna, dan si pembicara memaksudkan A, si pendengar memahami B. Tapi di bab selanjutnya, Imam Bukhari mengatakan, bab ifsya isir. Bab berkaitan dengan menyebarkan rahasia. Masya Allah jemaah, kita ini akan nabi yang dia dikenal sebagai Dahiyatul Arab, orang cerdasnya bangsa Arab. Dia diutus sebelum masuk Islam oleh orang-orang Quraisy menuju ke Habasyah bertemu dengan Najasyi. Dia pandai bernegosiasi dan dia seorang panglima perang juga. Siapa? Amr bin As radhiyallahu anhu. Apa kata Imam Bukhari? Qala haddatsana Abdullah bin Saleh qala haddatsani Musa ibn Ali an abihi an Amr bin Al-As qala ajibtu min ar-rajul yafirru min al-qadri wa huwa muwaqi'uhu wa yara al-qadata fi 'ayni akhihi wa yada'u al-jid'a fi 'aynihi wa yukhriju ad-dighna min nafsi akhihi وَيَدَأُ الدِّغْنَ فِي نَفْسِهِ وَمَا وَضَعْتُ سِرِّي عِنْدَ أَحَدٍ فَلُمْتُهُ عَلَى إِفْشَائِهِ وَكَيْفَ أَلُومُهُ وَقَدْ دِقْتُ بِهِ ذَرْعًا. Kata Imam Bukhari telah mengajarkan kepada kami Abdullah ibn Saleh. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Musa bin Ali dari ayahnya. Kami dari Amr ibn al-As, dia berkata, apa kata Amr ibn al-As? Ajibtu minar rajuli, aku takjub, aku heran sama seorang yang lari dari takdir padahal dia menjemput takdir itu. Salah satu rukun iman itu beriman dengan takdir. Antu'mina bil qadari khairihi wa syarri, beriman dengan takdir baik dan buruk. Engkau mau lari kemana? Makanya seorang muslim itu lari dari takdir Allah ke takdir Allah lainnya. Engkau gak bisa lepas dari takdir Allah. Ada orang yang Masya Allah, dia ngeliat daerah sini macet ya, aduh anak mau lewat sini, ya udah engkau kesana menuju takdir Allah aja. Ternyata macet juga daerah situ. Orang yang takut sama penyakit, subhanallah jemaah. Ingat waktu kisah COVID-19 ya, di mana orang pada takut belanja ya, tak keluar rumah, belanjanya online. Sampai ada kisah di Jakarta nih, orang setelah pengumuman pemerintah gawat darurat tentang COVID-19, dia nggak pernah keluar rumah, dia belanja online, belanja sayuran apa semuanya. Setelah sampai rumah, semua jadi semprot semua jemaah. Adalah yang ekstrim pada waktu itu ya. Dia takut dengan COVID ini. Subhanallah jemaah, satu keluarga semua kena COVID. Sampai mereka bingung, dari mana gitu. Engkau gimana mau lari dari takdir Allah? Iya, kita diperintahkan untuk mengambil sebab. Kita diperintahkan untuk ikhtiar dan usaha. Tapi engkau harus beriman, engkau tidak akan lari dari takdir Allah. La yanfa'u hadharun min qadar. Berhati-hati itu enggak akan bermanfaat kalau sudah takdirnya udah. Ada orang sudah berhati-hati jamaah di pinggir jalan. Tahu-tahu ada mobil oleng ke pinggir jalan. Yang di tengah jalan selamat. Yang di pinggir jalan mati. Kita gak akan bisa keluar dari takdir Allah. Maka tumbuhkan keimanan di dirimu.

ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. Yang menimpamu itu memang harus menimpamu, gak akan luput dari engkau. Dan yang luput darimu udah gak akan pernah menimpamu. Seorang mukmin itu ketika tertimpa musibah, ada hal yang tidak menyenangkan mengenai dia, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan min. Ya udah, dihadapin hidup ini. Allahu akbar jemaah. Kau tumbuhkan di dirimu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Semuanya sudah ditulis. Jangan bereuforia lewat batas kegembiraannya karena engkau mendapatkan sebuah nikmat. Jangan. Mungkin seorang berpikir, oh ini karena usahaku. Bukan. Usaha cuma sebab, tapi Allah yang mentakdirkannya buat engkau. Baik, yang kedua, yang membuat Amr bin As takjub dan heran. Wa yara al-qadata fi 'aini akhi wa yada'u al-jid'a fi 'aini. Dan ini ada orang yang melihat kotoran kecil di mata saudaranya, kelihatan tuh, bersin-bersin, kelihatan. Sedangkan pokok pohon kurma ada di pelupuk mata dia, enggak kelihatan dia. Ini sama dengan pepatah Indonesia ya. Apa pepatah Indonesia ya? Gajah, semut di seberang lautan kelihatan. Gajah di pelupuk mata enggak kelihatan. Kita sering jamaah menuduh orang, mengomongkan kekurangan orang, kesalahan orang, fulan gini, fulan gini. Padahal kesalahan itu kecil. Engkau punya kesalahan yang besar, engkau enggak kelihatan. Maka kita harus belajar mulai saat ini untuk bercermin. Orang kalau bercermin itu ngelihat dirinya sendiri. Engkau lihat engkau dirimu. Jadi orang-orang rendah itu adalah orang-orang yang selalu ngomongin orang dan lupa ngomongin diri dia sendiri. Sehingga orang lain maju, dia enggak maju-maju. Hanya jadi komentator sih. Maka bercerminlah. Sempurnakan yang kurang, lengkapin yang kurang, luruskan yang bengkok. Karena sejatinya kullu bani Adam khata. Semua anak keturunan Adam itu suka berbuat dosa. Khata. Berarti engkau pun sama. Makanya jangan suka mencela orang sedangkan engkau sendiri tadi punya kekurangan yang engkau enggak kelihatan. Engkau sibuk melihat kekurangan orang. Dan itu yang banyak terjadi di masyarakat. Fulan ini enggak ada baiknya buat mereka. Suami istri umpamanya. Ada istri yang melihat suaminya, aduh suaminya zalim, suami gini. Enggak ada kebaikannya sama sekali itu suami. Padahal kita diperintahkan untuk melihat kelebihan bukan kepada kekurangan. Kemudian yang ketiga yang membuat Amr bin As takjub adalah wa yukhrijud dighna min nafsi akhi wa yada'ud dighna fi nafsi. Aku heran dengan orang yang sibuk dia ini mengeluarkan kedengkian dari hati saudaranya. Ketika dia ceramah, ketika dia pidato, dia sampaikan, tinggalkan hasad, tinggalkan iri. Orang mukmin enggak seperti itu. Waduh, kalau sudah ceramah, jangan ditanya dia. Padahal dia sedang menyimpan kedengkian, hasud, iri di dirinya. Na'udzubillah, jemaah.
Ada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain, tapi dia lupa dengan dirinya sendiri. Dia sibuk dengan pujian dan sanjungan manusia, dia lupa bahwa dia sedang membutuhkan sentuhan-sentuhan dari ceramah yang dia sampaikan. Kok jadi orang yang benar? Kalau suruh ngasih nasihat orang, Masya Allah, kasih nasihat orang, jangan iri, jangan dengki. Tapi dia menyimpan iri dan dengki. Ini hal yang menggelikan. Gimana sih engkau? Nasihatnya jangan iri, tapi engkau sendiri punya sifat iri. Kemudian, wa ma wadhtu sirri 'inda ahadin. Dan tidak pernah aku meletakkan rahasiaku, menitipkan rahasiaku kepada seseorang. Falum tuhu ada ifsyah. Kemudian aku mencela dia. Kenapa kau cerita sama orang lain gitu? Aku enggak pernah mencela orang yang menceritakan rahasiaku. Kenapa? Wa kaifa alumuhu? Gimana aku akan mencela dia? Aku sendiri enggak mampu menahan rahasia itu. Kata Amr bin As, aku sih enggak mampu, maka aku curahkan rahasia itu. Aku sampaikan kepada orang lain, lalu orang itu dapat rahasiaku, dia gak mampu menyimpan rahasia itu. Dia sebarkan. Dalam ungkapan ini, bukan berarti Amr bin As melegalkan seorang menyebarkan rahasia orang lain. Enggak. Cuma dia berusaha untuk memberikan uzur kepada orang yang menyebarkan rahasianya. Apa uzurnya? Ya aku sendiri gak mampu nyimpan rahasia itu. Capek, sempit dadaku. Aku ingin sampaikan ke orang. Setelah aku sampaikan, aku celah orang, ya gak mungkin lah. Tapi menyebarkan rahasia orang lain itu gak boleh. Siapa? Kita udah pernah bahas. Bagaimana Rasulullah SAW mengatakan, إِذَا حَدَّثَ أَحَدُكُمْ ثُمَّ التَّفَتْ فَعْلَمْ أَنَّهُ أَمَانَةً. Apabila seorang di antara kalian berbicara, kemudian dia noleh, ada orang apa enggak? Maka ketahuilah bahwa yang disampaikan itu amanah. Engkau wajib untuk menjaga amanah tersebut. Anas bin Malik, pelayan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pernah suatu hari dia terlambat pulang. Ketika pulang, ketemulah sama ibunya. Ummu Sulaim. Ditanya sama ibunya, kok kemana Anas? Kata dia. Aku habis menyelesaikan keperluan Rasulullah SAW. Ibunya tanya, wa ma hajatu Rasulullah? Apa keperluan Rasulullah SAW? Kata bocah cili ini, ngomong sama emaknya, innahu sir, kata dia. Rahasia itu, hai ibu. Ini antara anak sama ibunya. Sang anak mau ceritakan, innahu sir. Ketika ibunya ngelihat anaknya ngomong seperti itu, ibunya menekankan kepada anaknya, la tusyi sir Rasulullah SAW. Jangan pernah menyebarkan rahasia Rasulullah SAW. Kadang-kadang orang kepo, kepingin tahu, apa? Maka ahibati fillah, ingat bahwa takdirmu akan engkau hadapi. Maka segera memperbanyak nilai-nilai kebaikan. Memohon kepada Allah Azza wa Jal. Karena kita tidak tahu dengan apa yang akan terjadi. Tapi kita minta al-afiyah, minta keselamatan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, jangan sibuk melihat kesalahan orang lain. Engkau kalau sibuk memperbaiki orang lain, kapan kau akan baik? Engkau yang perlu tanya sama orang lain, kira-kira apa ya hal-hal negatif yang ada pada diri Ana? Ana ingin memperbaiki diri. Tanyakan kepada mereka. Yang ketiga, jangan sibuk ceramah.

0: mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dan kami undang Anda sahabat Loja dimanapun Anda berada untuk memasuki sesi tanya jawab ini. Anda dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 081-989-6543 ataupun melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Baik Ustaz, kita akan angkat pertanyaan pertama dari Darto di Bumi Ayu, Kutawangi. Mau bertanya Ustaz, kalau bulan Muharram, tahun baru Islam, baiknya dibanyakan amalan sunnah seperti puasa tadi, 10 Muharram. Tapi namun untuk orang-orang di sekitar, orang-orang kami di daerah kami, melakukan sedekah bumi dan sedekah laut Ustaz. Apa hukumnya Ustaz? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan.
1: Barakallahu fiik. Naam ahibbati fillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang diutus sebagai rasul. Dan kalau engkau mengaku umatnya beliau, maka jalankan apa yang dicontohkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Nabi ngapain sih di bulan Muharram? Oh, Nabi puasa. Ya puasa udah kita. Kalau dikatakan sodakoh bumi, sodakoh laut ya. Engkau bersodakoh itu kepada fakir miskin. Kadangkala orang itu bikin ritual, katanya sebagai bentuk syukur kepada Allah Azza wa Jal, maka gak masalah kalau memang itu dicontohkan sama Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau bicara sedekah bumi, setiap panen seorang muslim kalau mendapatkan hasil panen padinya umpamanya, jagungnya sampai kepada nisab, maka dia keluarkan zakatnya. Nggak nunggu bulan Muharram. Tapi setiap panen ada sodakohnya. Bicara mereka yang di laut, oke. Mereka sebagai nelayan dan sebagai pedagang. Karena mereka mencari hasil laut, bumi. Laut itu Allah yang kasih makan ikan itu Allah. Bukan Nyai Roro Kidul, bukan siapa. Maka engkau lihat, nanti ada sodakoh barang dagangan. Setahun kau dapat berapa? Keluarkan zakatnya. Ini bicara yang wajib, jemaah. Bu, jaga tuh bumi Allah, jaga tuh laut. Jangan dibom, jangan diapa. Ini sebagai bentuk menjaga. Jadi kalau sekedar orang bikin sedekah laut ya, kemudian dia nanti ikannya dia bom lagi apa? Ya tadi karena memang sedekah laut ini emangnya dikasih contoh. Oh, ini kan baik. Yang baik itu yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyak amalan sunnah khususnya puasa sepanjang satu bulan ya, bukan tanggal 10 aja ya. Kau mau puasa hari ini, oh hari ini hari Senin, oke mau puasa. Mau Selasa, mau Rabu, mau Kamis, aku mau puasa 15 hari di bulan Muharram, tafadhol. Aku kepengin bersyukur sama Allah azza wajalla, tafadhol. Jadi bentuk syukurnya itu dengan berpuasa. Orang-orang Yahudi bentuk syukur mereka dengan diselamatkannya Nabi Musa dan dibinasakan Fir'aun dengan berpuasa, bukan bikin ritual macam-macam, ini dengan berpuasa mereka. Maka lakukan itu. Hadza wallahu a'lam bissawab.
0: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kita akan coba angkat penanya melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan. Iya.
2: Assalamualaikum,
0: Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu?
2: Dari Mbak Wah di Bukit Tinggi, Ustaz.
0: Baik, silakan, Ibu. Mohon maaf, Ibu, bisa dikecilkan terlebih dahulu televisinya agar suaranya menjadi lebih jelas. Baik, silakan, Ibu.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam.

0: Saya ingin bertanya, Ustaz.
1: Silakan, Ibu.
0: Ini mengenai tentang sihir, Ustaz.
1: Ya, silakan masuk ke pokok pertanyaan, Ibu.
0: Gini, kan takdir kita ini kan tertulis di Lauh Mahfuz, Ustaz. Seandainya seseorang itu mulanya sehat, kan, Ustaz? Terus kena dia kena sihir itu, ternyata dia sakit setelah itu, Ustaz, gitu. Apa itu termasuk takdir Allah, Ustaz? Terus kemudian apakah orang yang menyihir itu gimana tuh hukumnya gitu, orang yang menyihir seseorang itu kan, dan gimana cara menghilangkan was-was rasa itu di diri kita gitu kan.
1: Baik, jazakillahu khairan atas pertanyaannya, Ibu.
0: Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi tidak ada daun yang jatuh dan tidak ada tetesan air hujan yang turun, melainkan semuanya berdasarkan ilmu Allah Azza wa Jalla dan terjadinya dengan takdir Sang Pencipta. Tidak ada orang yang sakit dan tidak ada orang yang sembuh dari sakitnya. Tidak ada orang yang kecelakaan dan selamat dari kecelakaan. Tidak ada anak yang lahir dengan sempurna atau lahir dengan cacat, melainkan semua itu sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada orang kena sihir, ya takdir, betul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah terkena sihir alaihi salatu wasallam, untuk satu hikmah yang Allah ingin manusia tahu. Jadi kalau dikatakan ada orang kena sihir, ya itu takdir Allah Azza wa Jalla. Itu tidak menyenangkan. Iya. Yang tidak menyenangkan takdir Allah, dan yang menyenangkan juga takdir Allah. Jangan sampai kita ini kalau kena musibah udah takdir. Kau kaya, sehat, bukan takdir. Engkau kaya, engkau sehat, engkau sukses, itu juga takdir. Jadi semuanya sudah ditulis. Allah tahu dengan apa yang akan terjadi dan bagaimana ketika terjadi. Dan itulah yang ditentukan oleh Allah SWT. Terus apa sikap kita? Yang pertama adalah bersabar. Bersabar. Yakin bahwa kebaikan datangnya dari Allah dan keburukan dari kita. Sehingga seorang muslim tatkala terkena musibah, dia memperbanyak zikrullah. Dia memperbanyak amal soleh. Bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan boleh jadi dengan kena sihir, dia jadi lebih baik lagi. Dulu gak pernah baca zikir pagi dan petang. Dulu gak pernah baca Quran sampai khatam. Sekarang sejak kena sihir, Masya Allah, banyak jalan dan lorong kebaikan yang dapat dia raih. Apa yang harus dia lakukan sekarang untuk menghindari sihir tersebut atau untuk ngobatin sihir? Ya, Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan obatnya. Di antara obat yang paling manjur adalah ruqyah, dengan membaca firman Allah, dibaca Al-Quran, sama artinya, sama tafsirnya, dibaca doa-doa Nabi alaihissalam, zikir pagi dan petang ya, terus dibaca aja, mohon sama Allah SWT, baca Al-Baqarah di rumahnya ya, baca terus, selesai hatam baca lagi, hatam baca lagi. Kemudian bagaimana cara menghilangkan was-was? Ya dihilangkan dengan bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Serahkan semuanya sama Allah. Tugas kita menjalankan dengan ketentuan. Setelah itu, ya terserah Allah sudah. Anda cuma mampunya sampai seperti itu. Maka teruslah engkau menyerahkan kepada Allah. Fa idza azamta fatawakkal Allah. Serahkan sama Allah. Allah itu lebih sayang kepada kita daripada kedua orang tua kita. Jadi kalau ada hal-hal mungkin yang kita tidak sukai terjadi, maka katakan qadarullah wa syaa fa'al. Ya sudah, takdirnya Allah, mau ngomong apa? Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kembali kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz, dari seorang ibu di Lubuk Basung di Sumatera Barat. Ingin bertanya Ustaz, saya senantiasa menasihati anak untuk selalu berbuat baik dan takut kepada Allah. Sementara saya dulu kelakuannya tidak baik Ustaz, tapi saya berusaha untuk bertaubat. Apakah saya termasuk orang yang berdosa tadi Ustaz, yang ucapannya berbeda dengan apa yang dilakukannya? Mohon penjelasannya Ustaz.
2: Masya Allah, barakallahu fiik. Ahibati fillah, kita semua berusaha untuk jadi lebih baik. Kita semua punya masa lalu. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, kullu bani Adam khata. Semua anak Adam itu berbuat dosa. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa, yang berbuat salah adalah yang kembali kepada Allah SWT. Kalau engkau pernah melakukan banyak dosa, engkau dulu orang enggak benar, kemudian engkau sekarang berusaha untuk jadi lebih benar, ya alhamdulillah. Bagaimana tatkala kita memberikan nasihat kepada orang? Ya, engkau kasih nasihat. Ada hal-hal yang anak masih belum bisa, Ustaz. Ya sudah, engkau berusaha untuk meninggalkannya. Tapi jangan biarkan seperti orang tua yang merokok. Dia katakan kepada anaknya, nak jangan ngerokok nak. Memang hal ini kan ironis ya. Gimana orang tua ngerokok, anaknya gak boleh ngerokok. Sedangkan anak itu akan lebih terpengaruh dengan apa yang dia lihat daripada apa yang dia dengar. Tapi ini orang tua tahu yang dilakukan bapak ini gak benar. Engkau jangan ngerokok, berhenti engkau. Mumpung kau gak ngerokok, udah jangan ngerokok. Bapak sudah terlanjur mamanya. Tapi tetap dia berusaha untuk memperbaiki. Jadi bagi orang tua tadi yang pernah rusak ya, kemudian dia berusaha untuk memperbaiki anaknya, ya enggak apa-apa. Memang itu tugas seorang muslim, wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr. Tapi jangan sampai engkau menjadi lilin yang hanya menerangi orang lain sedangkan dirimu terbakar. Jangan. Engkau jadi lentera yang menerangi orang lain tapi dia tetap ada dan kokoh dia itu. Dan berusaha, orang ini berusaha untuk memperbaiki diri terus, sehingga insya Allah Allah akan perbaiki dirinya. Dan insya Allah dengan cara itu anak-anaknya akan dijaga sama Allah Jalla Jalaluh. Hadza wallahu alam bissawab.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kembali kita angkat penanya melalui line telepon, kami persilahkan. Iya, silakan.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak?
3: Dengan Pak Taufik di Jakarta.
1: Silakan Pak.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Begini Ustaz, kalau seandainya, halo?
1: Iya silakan.
3: Kalau seandainya ada seorang suami Ustaz, seorang suami itu mereka tidak bekerja, lalu hidup dari belas kasihan orang lain bersama istrinya, sedangkan istrinya bisa dibiayai oleh keluarganya. Itu gimana Ustaz kita menghadapi pola atau
1: mohon maaf tampaknya terputus, namun insya Allah inti pertanyaan sudah tersampaikan. Tafadhol Ustaz.
2: Allahu Akbar jemaah. Iya. Terkadang angin bertiup tidak sesuai dengan keinginan nelayan. Seorang istri berharap dapat suami yang dapat membiayai hidupnya. Suami yang soleh, yang memberikan nafkah, perhatian, cinta dan kasih sayang. Tapi ternyata tidak seperti itu. Atau dulunya suaminya adalah orang yang soleh, yang memberikan nafkah dengan cukup. Tapi dengan berjalannya waktu, boleh jadi dia di PHK, boleh jadi dia sakit, sehingga tidak bisa bekerja. Maka kalau pertanyaannya bagaimana kondisi tersebut, ya kondisi yang tidak ideal. Allah Azza wa Jal menjadikan para suami sebagai pemimpin. Salah satu tugasnya adalah memberikan nafkah kepada istri. Ketika seorang suami tidak memberikan hak istrinya, maka sang istri boleh gugat cerai. Boleh dia khulu sama suami. Boleh, bukan harus ya, enggak, dia boleh. Tapi kalau dia mau bersabar, itu akan lebih baik. Karena dia alhamdulillah dia dapat dari orang tuanya, dari keluarganya, paling enggak dia bisa hidup. Karena ada di masa para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu yang istrinya lebih mampu daripada suaminya. Bahkan istrinya yang membiayai hidup suaminya. Ya, ketika sang istri sabar dan menerima, karena suaminya bukan orang yang malas sebenarnya, dia orang yang rajin ibadah, hanya saja tadi boleh jadi memang rezekinya sedikit, atau dia karena kena sakit atau apalah. Maka ini kondisinya. Kalau sang istri mau gugat cerai atau mau khulu, ya boleh-boleh saja dia melakukan itu. Tapi kalau dia mau bersabar, tentunya lebih baik. Karena ada suami sebenarnya bukan gak mampu, tapi dia gak mau. Ada perbedaan di sini. Ada orang yang malas, ada orang yang memang gak mampu, dia sakit, dia lumpuh. Tapi ada orang yang gak mau gitu. Maka sikap kita, kalau ternyata dia orang yang malas, ya bagaimana memotivasi dia, mengajak dia. Dan sekali lagi, sang istri kalau tidak mendapatkan haknya, boleh dia untuk menggugat suaminya. Dan lebih baik adalah bersabar. Kalau ternyata suaminya masalahnya memang urusan nafkah, tapi urusan ibadah alhamdulillah baik, urusan perhatian dia masya Allah, sehingga sang istri memilih untuk lebih bersabar. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya pertanyaan kembali melalui pesan WhatsApp Ustaz. Pertanyaan dari hamba Allah ingin bertanya, Ustaz, ketika kita mendengar nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah hukumnya wajib atau sunnah bersolawat Ustaz? Dan apabila yang kita dengar itu hanya Rasulullah atau Nabi saja, apakah juga tetap harus bersolawat? Mohon penjelasannya Ustaz.
2: Nah, subhanallah jemaah. Kalau bicara apa hukumnya orang yang mendengar Nabi Muhammad SAW, namanya atau sifatnya disebut sama-sama, apa hukumnya, wajib atau sekedar sunnah aja? Jibril alaihissalam pernah berdoa yang diaminkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Apa doanya? Syaqiyun abdun dzukirta 'indahu falam yusalli 'alaik. Celaka, sengsara seorang hamba, melarat hidupnya, yang dirimu disebut di sisinya tapi dia tidak bersolat kepadamu. Ini menunjukkan adanya hukuman buat yang meninggalkan. Kalau itu hanya sekedar sunnah, sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan rugi. Tapi kalau ada ancaman, maka berarti ini bukan hanya anjuran. Engkau ketika meninggalkannya, engkau akan melarat. Dan Nabi SAW mengatakan al-bakhil man dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alaik. Orang yang bakhil adalah orang yang diriku disebutkan di sisinya, kemudian dia enggak bersolat kepadaku. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kembali kita angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya, silakan.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak?
4: Dari Bapak Misnan dari Rantau Perapat.
1: Baik, silakan Bapak.
4: Ya, Ini Ustaz mau bertanya tentang sholat, Pak Ustaz. Apabila sholat yang disirkan seperti sholat zuhur, asar, bolehkah kita makmum di dua rakaat pertama tadi membacakan, setelah membaca Al-Fatihah, dibolehkan membaca surah, Pak Ustaz? Hanya itu saja, Pak Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Ustaz.
2: Masya Allah, barakallahu fiik. Jamaah, as-salatu khairu maudhu. Salat ini ibadah yang paling mulia yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal. Faman sya'a falyastakthir wa man sya'a falyastaqil. Barang siapa yang ingin, banyakin salatnya. Atau kalau enggak ingin, ya sudah sedikit, terserah engkau. Dan seorang muslim berusaha untuk menyempurnakan sholatnya. Karena jangan sampai kita masuk dalam firman Allah, fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat. Sholat masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Karena asal-asalan sholatnya. Nggak mengikuti aturan. Riya. Kembali kepada pertanyaan tadi, bagaimana dengan orang yang sholat duhur? Bolehkah dia baca surat di rakaat yang pertama dan kedua? Kalau rakaat pertama dan kedua aman, enggak ada masalah, jelas. Tapi bolehkah dia membaca di rakaat ketiga, keempat sebagai seorang makmum dia? Boleh. Ketika waktunya setelah dia baca Al-Fatihah, ternyata imamnya masih lama rukunya, kemudian dia baca ayat kursi, kemudian dia baca wadduha sampai imamnya ruku, maka enggak ada masalah, diperbolehkan. Karena Nabi alaihi salatu wasallam terkadang beliau membaca surat di rakaat ketiga dan keempat. Jadi diperbolehkan. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan kembali Ustaz, pertanyaan melalui pesan WhatsApp kita bacakan kembali dari penanya di Samarinda. Inti pertanyaannya Ustaz, bahwa saya pernah mendengarkan penjelasan saat menghadapi penyakit yang pertama-tama dilakukan adalah obati dengan ruqyah. Sehingga saya ingin berobat, pengobatan medis menyebabkan saya jadi ragu-ragu, Ustaz. Apakah ini benar, Ustaz, atau ini termasuk was-was? Mohon penjelasannya, Ustaz.
2: Masya Allah, barakallahu fiik. Allah Azza wa Jal berfirman, wa nunazzilu minal qur'ani, tunggu anak biar enggak salah baca. Ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Dan kami menurunkan dari Al-Qur'an ini yang merupakan syifa, penyembuh. Qur'an ini penyembuh untuk penyakit fisik, untuk penyakit psikis, untuk segala penyakit. Jadi seorang ketika sakit, yang perlu dia lakukan yang pertama adalah berdoa, memohon kesembuhan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena yang namanya sebab itu, ya hanya sebab. Kalau dikatakan engkau mau pengobatan secara medis, tafadhol, silahkan, gak ada masalah. Tapi itu hanya sebab, yang menyembuhkan Allah. Maka silakan engkau ketika sakit umpamanya, memohon sama Allah. Memohon dengan membaca Al-Fatihah, membaca ayat kursi, atau membaca ayat-ayat yang lainnya. Setelah itu, silakan berobat secara medis. Kenapa seperti itu? Karena banyak orang yang menjadikan Al-Quran ini alternatif. Padahal seharusnya Al-Quran ini menjadi pilihan pertama. Allah katakan di surat Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa. Lalu kau jadikan ini sebagai alternatif? Enggak. Makanya jangan sampai kita sering dengar pengobatan alternatif. Ini pengobatan utama. Baru setelah itu ya cari alternatif. mau ke medis, mau pijet, mau apa, kayak mau minum apa. Dan ingat semuanya hanya sebab hati kita tetap bergantung kepada Allah SWT. Barakallahu fiik. Nah.
1: Jazakallahu khairan Ustaz, dan tampaknya pertanyaan tadi menjadi penutup untuk sesi tanya jawab kita di kesempatan kajian kita di malam hari ini. Ustaz, tafadhol ikhtitam dari antum Ustaz.
2: Masya Allah, jemaah rahimakumullah, kembali mengingatkan ya, seorang muslim senantiasa berusaha untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi sebagian kita gak tahu ada kebaikan, sehingga bagaimana dia akan berlomba. Maka tugas kita belajar, menuntut ilmu. Kita berada di bulan Muharram, kita berada di bulan yang mulia, maka bersemangatlah untuk memperbanyak puasa, untuk memperbanyak ketaatan, dan banyak berdoa memohon kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah dari kami, ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Karena banyak orang-orang yang beramal dan dia congkak dengan amalannya, ujub dengan amalannya, sehingga Allah tidak menerimanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Semoga kita selalu dijaga sama Allah Azza wa Jal. Amalan kita diterima, diampuni dosa-dosa kita. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Saya kembalikan ke teman-teman di studio pusat. Jazakumullah khair.
5: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Demikian ikhwat al-Islam, kajian ilmiah kita di kesempatan malam yang berbahagia ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Dr. Syafiq bin Reza Basalamah MA Hafidhahullahu Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama dapat bermanfaat. Jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
6: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
7: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
6: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
8: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar.
9: Ilmu yang terpuji.
10: Ilmu yang dimuliakan. Ilmu Al-Kitab
11: dan Sunnah.
6: Yang dikatakan bermanfaat, yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah SAW.
12: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
5: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
13: Qala Rasul
14: sallallahu alaihi wasallam
15: An Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ash-shaytan قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم رواه مسلم.
16: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab, akan tetapi syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
9: Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu.
11: Wa'tasimu bihablillah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu.
9: Berpegang eratlah kalian dengan tali Allah. Tali Allah al-Islam, Al-Kitab dan Sunnah yang harusnya berada di atas satu manhaj, di atas landasan, di atas Al-Kitab dan Sunnah, berjalan di atas hidayah dan cahaya Al-Kitab dan Sunnah. Tapi mereka mencerai-beraikan kaum muslimin dengan membuat kelompok-kelompok
13: sekte,
9: firqah-firqah.
13: Alangkah banyaknya pada hari ini.
9: Jangan kalian bercerai-berai.
16: Mutiara Salaf.
14: Mutiara Salaf.
16: Berkata Imam As-Sauri rahimahullah, siapa yang mempengaruhi orang yang berlaku zalim untuk tetap di atas kezalimannya, maka sungguh ia suka agar orang tersebut bermaksiat kepada Allah.

Wilujeng wengi pamirsa kaum dangu di mana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hari ringna peting. Dina galur

0: Galura 104.3 FM Radio Roja Mangbrung Ngajomantara.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل

0: Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap. Doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia. Doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

Hukumu berlaku terhadap diriku dan ketetapanmu adil pada diriku. Aku memohon kepadamu dengan segala nama yang menjadi milikmu, yang engkau namai dirimu dengannya, atau yang engkau turunkan di dalam kitabmu, atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu, atau yang engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur kesedihanku, dan penghilang bagi kesusahanku.

Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berbahagia di

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, 7 golongan yang Allah akan naungi di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid-masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, mereka berdua berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah, seseorang yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik, namun ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang berzikir mengingat Allah tatkala bersendirian hingga kedua matanya meneteskan air mata. Muttafaqun alaih.
3: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: panggilan meraih kemenangan berkumandang. Namun sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah bukan men-

0: kullu nafsin dha'iqatul maut.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu, membawa nyawamu. Ketika engkau sedang lalai di dunia ini,
0: saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat anda terbaring terbujur kaku, kaki-kaki anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun, cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Benarkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat, saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyakum. Para pendengar Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan malam yang berbahagia ini kembali kami hadir ke ruang dengar Anda untuk menghadirkan beberapa program, di antaranya program kajian ilmiah yang kami hadirkan rutin di setiap penghujung malam. Dan di malam ini kita akan simak kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafizahullahu Ta'ala. Semoga kajian ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat menyimak dan mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd.
3: Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, mendapatkan kemudahan, bimbingan serta pertolongan di dalam menjalani liku-liku kehidupan ini dalam rangka berubudiyah kepada Allah Azza wa Jal. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadir Allah Tabaraka wa Ta'ala yang masih memberikan kepada kita berbagai kenikmatan, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sunnah, yang dengan nikmat tersebut kita dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, dan dengan nikmat tersebut kita akan bahagia, dengan nikmat tersebut kita akan selamat dunia dan akhirah. Alhamdulillah awalan wa akhira wa zahiran wa batina. Salawat dan salam untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pembahasan tentang akidah ahli sunnati wal jamaah, yang dalam hal ini kita mengkaji akidah yang diyakini oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala, yang merupakan salah seorang dari ulama ahli sunnati wal jamaah, gurunya Imam Syafi'i rahimahumullahu jami'an. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan mempelajari bagaimana sikap Imam Malik rahimahullahu ta'ala kepada orang-orang yang mengada-ngada dalam agama, kepada orang-orang yang atau kelompok yang membuat bid'ah yang mengada-ngada dalam agama, yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, baik dalam perkara akidah atau perkara ibadah dan perkara-perkara agama yang lainnya, yang dikenal dengan ahlul bid'ah wal ahwa, ahli al-bid'ah wal ahwa, orang-orang yang mengikuti bid'ah, mengada-ngada bid'ah dan mengikuti hawa nafsu. Para pemirsa rahimakumullah dan juga para pendengar, ini merupakan pembahasan yang sangat penting sekali dan tidak bisa dipisahkan dari pembahasan tentang akidah, tidak bisa dipisahkan dari pembahasan tentang sunnah. Bila kita diperintahkan untuk mengikuti akidah yang benar, mempelajari akidah al-sunnati wal jamaah, maka konsekuensinya adalah kita harus mengenal akidah-akidah yang sesat, akidah-akidah yang batil, yang bertentangan dengan akidah yang sahihah, akidah yang benar tersebut. Begitu juga tatkala kita mempelajari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dan perintah untuk mengikuti sunnah beliau, berpegang teguh dengan sunnah beliau, itu pedoman hidupnya dalam segala aspek dan lini kehidupan, maka sebagai konsekuensinya adalah kita harus mengenal hal-hal yang bid'ah, yang bertentangan dengan sunnah, begitu juga berlepas diri dari para pelakunya. Karena mengikuti sunnah tidaklah sempurna kecuali bila meninggalkan bid'ah dan berlepas diri dari para pelakunya, serta memperingatkan umat dari bid'ah serta bahaya atau kesesatan orang-orang yang berbuat bid'ah. Tentu yang dimaksud bid'ah dalam hal ini adalah dalam perkara agama, bukan dalam perkara urusan ya dunia. Dan Imam Malik rahimahullah, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, beliau sangat mencintai Rasul, mencintai sunnahnya, ya, dan mengajak kepada berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah. Maka tidak diragukan bahwa beliau adalah orang yang sangat membenci bid'ah dan sangat tegas dalam hal ini, sehingga dalam banyak kesempatan beliau menyatakan sikap, menyampaikan pendapat tentang ya para pelaku bid'ah, baik dalam perkara akidah atau dalam perkara ibadah. Kembali kita sampaikan bahwa agama Islam agama yang telah sempurna, agama yang tidak lagi ada peluang untuk ditambah dan dikurangi. Kewajiban kita kaum muslimin adalah mempelajari agama Islam yang benar dan disertai dengan mengetahui dalil-dalilnya, kemudian mewaspadai perkara-perkara yang menyelisih agama Islam yang dikenal dengan perkara bid'ah, atau di sisi lain dikenal dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan kemaksiatan. Semua hal itu kita pelajari, kita ketahui untuk menyelamatkan diri agar kita tidak terjerumus ke dalam kesesatan dan kebatilan tersebut. Betapa banyak yang hanya mencukupkan diri dengan mengenal kebenaran tapi tidak mau mengetahui kebatilan, sehingga dia terjerumus ke dalam kebatilan disadari atau tidak. Dan ini perkara yang sangat penting sekali. Di dalam kita belajar agama ini ada dua kewajiban atau dua pengetahuan yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah mengenal kebenaran beserta dalil-dalilnya. Kemudian yang kedua adalah mengenal kebatilan agar dihindari dan agar kita bisa memberikan peringatan kepada yang lain, memperingatkan yang lain dari perkara-perkara bid'ah atau hal-hal yang menyelisih agama. Ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan di dalam belajar ilmu agama. Dan inilah yang dijelaskan oleh Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an. Beliau menjelaskan dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi tentang al-haq, tentang khair, tentang kebaikan. Tapi beliau wa kuntu as'aluhu an asy-syarr. Sementara saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kejelekan, tentang kejahatan, tentang kebatilan, makhafat ayudrikani. Saya khawatir kejelekan, kebatilan, kejahatan tersebut menimpa diriku. Maka ikhwatal iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah, tujuan kita mengenal kekufuran, mengenal kesyirikan, mengenal bid'ah dan kemaksiatan agar kita selamat dari kesesatan dan kebatilan tersebut, dan di waktu yang sama agar kita bisa memperingatkan yang lain dari bahaya kesesatan dan kebatilan itu. Makanya terdapat dalam Al-Quran ya, perintah untuk mengikuti kebenaran dan juga larangan dari mengikuti kebatilan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Kata Allah, inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah, yaitu kebenaran Quran dan sunnah ya, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa la tattabi'u subul, jangan ikuti jalan-jalan yang lain, yaitu asyubuhat wasyahawat, perkara-perkara bid'ah dan perkara-perkara kemaksiatan. Ikhwatul iman, rahimakumullah. Maka dari sini kita mendapatkan bagaimana para ulama ahli sunnah yang klasik, salafus saleh, dan yang hidup di zaman sekarang ini, baik yang telah meninggal atau yang masih hidup sampai detik ini, sampai saat ini, mereka sungguh ulama-ulama yang tegas ya, terhadap perkara bid'ah dan para pelakunya. Karena ini bagian dari nasiha lil mu'minin, memberikan nasihat kepada agama ini, kepada kaum mu'minin, memperingatkan mereka dari perkara-perkara yang akan merusak akidah atau mengurangi kesempurnaannya, yang merusak loyalitas mereka kepada sunnah, atau yang mengurangi kesempurnaannya, yang akan mencopot keimanan mereka atau mengurangi keimanan mereka. Maka ahli sunnati wal jamaah selalu memperingatkan umat ini dari bahaya mengikuti bid'ah atau mengada-ngada dalam agama, atau mengikuti pemikiran-pemikiran ideologi-ideologi yang sesat, serta memperingatkan mereka dari terjerumus ke dalam perbuatan syahwat atau dosa dan maksiat. Ikhwatul iman, puan-puan rahimakumullah, maka kita akan melihat ya, bagaimana sikap Imam Malik terhadap sekte-sekte ahli bid'ah. Tentu yang dimaksud bid'ah adalah perkara-perkara yang muncul yang berkaitan dengan akidah, dengan ibadah, yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah serta ijma'. Artinya tidak ada landasannya sama sekali di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah dan ijma'. Tentunya ijma' salafus salih, ijma'nya para sahabat Nabi SAW dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, ikhwatul iman, para misal rahimakumullah, karena perkara bid'ah, perkara yang tercela, sebagaimana kata Nabi SAW, kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itulah kesesatan. Maka tidak ada di dalam pemahaman ahli sunnati wal jamaah, di dalam akidah, di dalam agama yang mulia ini ya, yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, yaitu istilah bid'ah hasanah, ada bid'ah yang baik, karena semuanya tercela. Imam Malik rahimahullah ya, ditanya tentang sekte Khawarij, tentang Khawarij, dan sekte Khawarij adalah mereka yang pertama sekali keluar menentang pemerintahan atau khilafah di zaman Ali bin Abi Talib, kendati benih-benihnya telah ada sebelumnya ya. Karena sesungguhnya yang membunuh Uthman radhiyallahu anhu adalah mereka yang bergabung dengan pasukan Ali kemudian setelah itu dalam perjalanan ya di dalam semasa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, tatkala mereka tidak setuju ya adanya perdamaian antara ya pasukan Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib, ya maka mereka tidak setuju karena menggunakan atau menjadikan manusia sebagai hakim yang memutuskan perkara tersebut, sementara hukum itu milik Allah. Maka mereka keluar, memisahkan dia dari pasukan Ali, bahkan mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, mengkafirkan orang-orang yang merestui ya perdamaian tersebut, kemudian menghalalkan darah mereka, dan mereka membuat kerusakan sehingga diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, mereka keluar dan ya berpindah kepada suatu tempat, pergi pada suatu tempat yang dinamakan dengan Harura. Ya, Harura, sehingga mereka dinisbatkan kepada ya tempat tersebut dikenal dengan Al-Haruriyah. Kaum Khawarij, pemikiran mereka adalah setiap atau pelaku dosa besar itu kafir. Jadi siapa yang berbuat dosa besar, maka dia telah kafir. Bila telah kafir, halal darahnya. Maka mereka menghalalkan darah orang-orang yang menyelisihi mereka dan pelaku dosa besar. Nah, dan ini merupakan bid'ah yang pertama muncul di tengah kaum muslimin dalam perkara akidah. Dan dari bid'ah kaum khawar ini muncul kelompok-kelompok yang setiap saat sampai detik ini, sampai saat ini, yang selalu berusaha untuk kudeta, untuk memberontak pada para penguasa-penguasa yang menurut mereka, yang diklaim oleh mereka penguasa yang zalim, atau mungkin terbukti zalim, atau mereka juga memvonis penguasa tersebut sebagai penguasa yang kafir, maka tidak wajib ketaatan bagi mereka. Mereka adalah kafir, kemudian mereka perangi, kemudian apa yang terjadi? Muncullah berbagai aksi-aksi terorisme atau pemikiran-pemikiran radikal, pemikiran-pemikiran yang menghalalkan ya, yang ghulu, yang ekstrim, yang radikal, sehingga melakukan berbagai aksi-aksi yang merusak ya, berbagai ya, kejahatan yang mereka lakukan mengatasnamakan Islam dan mengatasnamakan jihad melawan penguasa yang zalim atau yang menurut mereka orang yang kafir. Ini dari sini munculnya pemikiran kaum khawarij, bukan dari ahli sunnati wal jamaah. Nah, oleh karena itu Imam Malik rahimahullah mengetahui ya, siapa mereka dan kebatilan pemikiran mereka. Nah, bahkan Nabi alaihi salatu wassalam telah ya memberikan informasi akan muncul dari umat ini ya qaumun yamruquna minad din kama yamruqu as-sahmu minar ramiyah. Mereka akan keluar ya, memisahkan diri dari agama. Yamruquna minad din kama yamruqu as-sahmu minar ramiyah, sebagaimana anak panah tersebut ya keluar atau tembus ya menusuk hewan buruan sehingga tembus ke bagian yang sebelahnya. Jadi dan begitu cepat yakhrujuna, ya begitu cepat mereka meninggalkan sunnah. Bahkan Nabi SAW mengatakan la in adraktuhum la aqtulannahum qatla adin. Ya, jika aku menjumpai mereka, sungguh aku akan memerangi mereka. Nah, di riwayat lain, di riwayat lain dijelaskan bahwa ya hum syarrul khaliqah, mereka lah makhluk yang paling jelek. Dalam riwayat lain disebutkan hum kilabun nar, anjing-anjing neraka, waliyazubillah. Ya, mereka berpenampilan ahli ibadah sehingga para sahabat ya, sebagaimana jelaskan Nabi SAW, tahqiruna salatakum inda salatihim wa siyamakum inda siyamihim yamruquna minad din kama yamruku sahmu min ramiyah. Nah, يقرؤون القرآن ولا يجاوز حناجرهم. Nah, mereka adalah orang-orang ahli ibadah, orang yang membaca Al-Quran. Sehingga para sahabat, sebagaimana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tahqiruna salatakum inda salatim. Kalian akan merasa minder. Ya, melihat ibadah mereka. Begitu juga melihat puasa mereka. Ahli ibadah. Dan mereka membaca Al-Quran. Tapi pemahaman Al-Quran tidak melewati kerongkongan mereka. Artinya mereka hanya membaca dengan lisan, tapi pemahaman terhadap Al-Quran dan makna yang terkandung dalam Al-Quran tidak masuk ke dalam pikiran dan hati mereka. Ikhwatul iman, para pemirsa rahimakumullah. Maka Imam Malik rahimahullah mengetahui, ya, siapa mereka sesungguhnya. Oleh karenanya sikap beliau sangat tegas. Ya. Beliau mengatakan, ya, qala Malik rahimahullah, al-ibadiyah, ibadiyah adalah salah satu sekte dari sekte Khawarij. Ya. Al-ibadiyah wal haruriyah, haruriyah kaum Khawarij yang memisahkan diri dari pasukan Ali bin Abi Thalib, kemudian mereka pergi ke tempat namanya Harura. Ya. Harura. Di sana mereka berkumpul. Ya. Di sana mereka berkumpul, kemudian ya menggalang kekuatan. Pernah datangnya oleh ya Ibnu Abbas, kemudian berdialog dengan mereka dan menyingkap, ya, membantah syubhat-syubhat mereka, dan dengan izin Allah banyak yang kembali atau meninggalkan pemikiran-pemikiran Khawarij tersebut, tapi masih ada yang tersisa. Ya. Maka setelah terbukti mereka melakukan berbagai kerusakan, membunuh, ya, menumpahkan darah, maka Ali bin Abi Thalib, ya, tawakal kepada Allah, membulatkan tekad dan juga azam untuk memerangi mereka. Maka diperangi oleh Ali bin Abi Thalib, ya, di Nahrawan. Nah, jadi mereka adalah ahlul bid'ah, memiliki pemikiran bahwa pelaku dosa yang berbuat zalim adalah kafir. Jika dia telah kafir, maka halal darahnya, maka boleh dibunuh, boleh diperangi. Kata Imam Malik, al-ibadiyah wal-haruriyah wa ahlul ahwa, wa ahlul ahwa yaitu semua ahli bid'ah, karena ahli bid'ah lah ahlul ahwa yang mengikuti hawa nafsu, karena tiada lain, ya, alasan mereka mengikuti bid'ah kecuali karena mengikuti hawa nafsu. Ahwa, hawa nafsu. Maka dinamakan ahlul bid'ah wal ahwa. Maka semua yang menyelisih Rasulullah SAW, ya, yang tidak menerima ajaran Nabi SAW, maka tiada lain kecuali mereka mengikuti hawa nafsu. فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُ لَكْ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. Jika mereka tidak menerima apa yang kau bawa, wahai Muhammad, apa yang kau sampaikan, maka sesungguhnya yang menyebabkan mereka tidak menerima hal itu adalah karena mereka mengikuti hawa nafsu. Kata Imam Malik, كُلُّهُمْ أَرَعَنْ يُسْتَتَابُ. Mereka semuanya, menurut pendapat saya, menurut saya, kata Imam Malik, an yustatabu, mereka itu meminta bertaubat, ya, meninggalkan pemikiran-pemikiran yang batil tersebut. Ya, ahlul ahwa itu Khawarij, ya, yang tadi pemikirannya mengkafirkan pelaku dosa besar, kemudian mengkafirkan, ya, para penguasa yang menurut mereka yang zalim, ya, kemudian melakukan berbagai aksi-aksi teror, nah, merusak, menghalalkan darah orang-orang yang menyelisih mereka. Itulah pemikiran Khawarij, itulah sumber dari pemikiran terorisme, radikalisme, ya, ekstremisme. Itulah asal muasal, itulah sumber dari pemikiran mereka, ya, bukan ahli sunnah, bukan yang mengajak pada dakwah salaf, bukan yang mengajak pada, ya, tauhid, bukan yang mengajak umat untuk meninggalkan bid'ah. Ya, jadi sumber pemikiran kaum terorisme, ya, sikap radikal, ekstremisme, radikalisme, dan terorisme adalah dari pemikiran kaum Khawarij. Taib. Kata Imam Malik, ara annahum yustatabu. Saya berpendapat mereka itu diminta bertaubat. Fa in tabu, jika mereka bertaubat, ya diterima. Udah. Diterima taubat mereka. Dibiarkan. Karena mereka telah bertaubat. Wa illa qutilu. Jika tidak, mereka diperangi, dibunuh. Qutilu. Ya, diperangi. Tapi tentunya yang melakukan hal itu adalah penguasa. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib memerangi mereka, diminta bertaubat. Ini landasan ya Imam Malik rahimahullah. Yustatabu. Makanya Ibnu Abbas datang pada mereka, menanyakan apa permasalahan yang kalian terhadap atau perkara yang kalian permasalahkan terhadap Ali bin Abi Thalib. Mereka menyebutkan satu persatu dari syubhatnya, kemudian dibantah Ibnu Abbas, jelaskan. Ya. Maka banyak yang bertobat, kembali meninggalkan pendapat-pendapat yang demikian itu. Nah, tapi masih ada yang tersisa. Maka tatkala sebagian dari mereka tidak mau mengikuti, maka Ali bin Abi Thalib, ya, dengan pertolongan Allah dan para pasukan yang tetap bersamanya memerangi kaum, ya, Khawarij itu di daerah An-Nahrawan. Nah, ini yang menjadi dalil. Ya, pendapat Imam Malik rahimahullahu taala. Karena mereka bila dibiarkan akan merusak, ya, merusak agama dan merusak juga negara. Wa qala bin Qasim, qala Malik fil Haruriyah wa ma ashbahahum annahum yuqtalun idza lam yatubu idza kana al-imam adlan. Qala fa hadha yadulluka ala annahum إن خرجوا على إمام عدل وهم يريدون قتاله ويدعون إلى ما هم عليه دعوا إلى الجماعة والسنة فإن أبوا قتلوا. ابن قاسم menjelaskan, ya, Malik, Imam Malik, ya, mengatakan berpendapat tentang Haruriyah, kaum Khawarij, wa ma ashbahahum, dan sekte-sekte yang menyerupai mereka, ya, sepemikiran dengan mereka. Annahum yuqtalun idza lam yatubu, mereka itu diperangi jika mereka tidak bertaubat. Idza kana al-imamu adlan, ya, apabila imam, pemimpin tersebut orang yang adil. Nah, fa hadha yadullu ala annahum idza kharaju ala imami adlin, dan ini menjelaskan bahwa kaum Khawarij apabila mereka keluar menentang, ya, memberontak terhadap imam yang adil, wahum yuriduna qitalah, mereka ingin membunuh, memerangi imam tersebut, pemimpin tersebut, wa yad'una ila ma hum alaih, dan mengajak kepada pemahaman akidah, ya, mereka, du'u ila jama'ah, mereka di, kaum Khawarij diajak, ya, diajak untuk kembali kepada jama'ah, yaitu kembali mentaati pemimpin, ya, berjamaah bersama kaum muslimin, tidak memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin, was sunnah, dan diajak untuk mengikuti sunnah, ya, jika mereka enggan untuk melakukan hal itu, qutilu, mereka diperangi. Dan sebagaimana dijelaskan tadi bahwa yang memerangi adalah penguasa, maka bila suatu kelompok yang selalu menteror penguasa, bahkan sampai mengkafirkan, kemudian melakukan berbagai, menyebarkan syubhat-syubhat, kemudian mengajak, ya, umat atau kaum muslimin untuk menentang para penguasa, sehingga sampai menghalalkan darah mereka, dan mereka melakukan berbagai aksi-aksi teror yang akan merusak, ya, merusak negara, yang akan menghilangkan, ya, stabilitas, yang akan menyebarkan rasa takut, dan merusak di permukaan bumi ini, maka tugas penguasa untuk mengajak mereka kembali kepada al-haq. Telah diperingatkan, diajak, tetap mereka menentang juga, maka para penguasa ya berhak untuk memerangi mereka, untuk ya membendung kejahatan dan kerusakan yang akan terjadi disebabkan ya sikap ya pemberontak mereka tersebut, dari sikap pemberontak tersebut. Nah, maka Imam Malik rahimahullah menjelaskan mereka itu ya diperangi. Nah, karena mereka akan merusak di permukaan bumi ini. Ismail bin Ishaq, ya Al-Qadi Ismail bin Ishaq menjelaskan maksud perkataan Imam Malik. Ra'a Malikun qatl al-khawarij wa ahli al-qadr. Malik berpendapat yaitu untuk membunuh kaum khawarij, yaitu memerangi mereka, wa ahli al-qadr, yaitu qadariyah. Qadariyah yaitu sekte yang mengingkari takdir. Dan dalam hal ini di zaman beliau dan juga zaman Imam Syafi'i, ya, dan sebelumnya muncul sekte yang mengingkari takdir, bahwa apa yang terjadi ini menurut mereka tidak berlandaskan takdir, ya, ketentuan Allah Azza wa Jal. Mereka mengingkari tidak ada yang ditulis di Lauhin Mahfud, ya, mereka mengingkari penulisan takdir di Lauhin Mahfud, dan juga mengingkari ilmu Allah yang meliputi ya segala sesuatu, kemudian yang demikian itu ditulis di Lauhil Mahfuz. Mereka ingkari hal itu. Kata Imam Syafi'i, siapa yang mengingkari ya ilmu Allah yang maha luas dan mengingkari penulisan takdir di Lauhil Mahfuz, maka dia telah kafir. Maka Imam Malik rahimahullah, ahlul qadar, diperangi. Ya. Khawarij begitu juga. Kenapa? Min ajlil fasad ad-dakhil fid-din. Disebabkan karena kerusakan yang muncul dalam agama, disebabkan oleh bid'ah mereka. Karena bila dibiarkan, maka mereka akan merusak akidah, akan merusak agama, akan merusak keyakinan. Ya, sementara menjaga agama merupakan salah satu dari lima ya pilar utama dari maqasid syariah, yaitu menjaga ad-din. Ya. Kata Ismail bin Ishaq, wa huwa min babil fasad fil ardh. Yang demikian itu ya kena ditinjau dari ya kerusakan yang muncul di permukaan bumi. Nah, walaysa ifsaduhum biduni fasadi qutta'it tariqi wal muharibin lil muslimin ala amwalihim. Dan kerusakan mereka tidaklah lebih ya kecil, lebih ringan dari kerusakan yang dilakukan oleh para perampok. Ya. Dan muharibin yang memerangi kaum muslimin

harta kaum muslimin, maka kerusakannya dari sisi dunia, dari sisi harta, bukan dari sisi akidah dan pemahaman. Karena sesungguhnya perkara bid'ah lebih berbahaya daripada kemaksiatan. Karena bid'ah merusak pemikiran, merusak agama, merusak akidah. Nah, dan pelakunya merasa berada di atas kebenaran. Sementara pelaku maksiat, dosa ini berkaitan dengan ya urusan yang mungkin dalam urusan dunia, harta, kemudian juga perkara maksiat, ya seorang melakukannya, ya dia mengetahui bahwa itu sesuatu yang terlarang, tapi dia lakukan. Nah, berbeda dengan pelaku bid'ah. Maka sebagian ulama salaf mengatakan bid'ah itu lebih disenangi oleh iblis daripada maksiat. Oleh karena itu, karena mereka adalah merusak agama kaum khawarij, merusak akidah, merusak pemahaman, wajib bidzalika qatlu, maka wajib mereka diperangi. Ya. Illa annahu yara istitabatahum. Kan tapi ya Imam Malik berpendapat istitabatahum, yaitu mereka diminta bertaubat, ya la'allahum yuraji'una al-haq, ya mudah-mudahan mereka itu kembali kepada kebenaran. Nah, fa in tamadu qutilu ala ifsadihim la ala al-kufur, jika mereka terus menerus ya melakukan ya yang demikian itu, yaitu terus dalam perkara bid'ah, ya, tidak mau bertobat, qutilu ala ifsadih, mereka diperangi terhadap kerusakan yang mereka lakukan. La ala al-kufur, bukan ya karena kekufuran mereka. Nah, jadi mereka diperangi karena kerusakan yang muncul dari sikap mereka, pemikiran mereka, pemahaman mereka, bukan disebabkan kekufuran mereka. Nah, ini menjelaskan kepada kita bahwa bid'ah itu hal yang sangat berbahaya, ya. Bahkan bid'ah tersebut sesungguhnya adalah pos yang akan mengantarkan kepada kekufuran, ya. Pintu yang akan membawa atau menjerumuskan atau yang membuka kepada kekufuran. Taib, ikhwatal iman, para wisa rahimakumullah. Wa qala Ashhab bin Abdul Aziz, su'ila Malik an qawli Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma aw faqad ba'a biha ahaduhuma qala ara dhalika fil haruriyya faqultu atarahum bidhalika kuffaran qala la adri ma hadha. Imam Malik ditanya tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya, hai si kafir, ya, maka sungguh dia telah ya memikul dosa, ya dosanya. Nah, jika yang demikian itu ya dikatakan kepada seorang yang muslim, ya mengklaim atau menghukuminya, memponisnya sebagai kafir, ya kafir, maka orang tersebut sungguh telah memikul dosa atau melakukan kejahatan yang besar dan akan ya mendapatkan atau melakukan dosa yang sangat besar. Nah, maka Imam Malik mengatakan ara dzalika fil haruriyah, saya berpendapat ya yang demikian itu ya terdapat pada kaum haruriyah, kaum khawarij, yang mengatakan kepada saudaranya ya kafir. Itu perkataan orang-orang khawarij yang mereka mengkafirkan kaum muslimin, maka mereka akan menyebutnya, memanggilnya dengan wahai si kafir, ya. Taib, maka beliau ditanya, faqultu ya Ashhab bin Abdul Aziz bertanya, atarahum kufaran bidzalika kufaran, apakah engkau berpendapat bahwa dengan demikian mereka itu kafir, ya. Qala la adri ma hadha, kata Imam Malik, saya tidak tahu ya apa ini, apa jawabannya atau apa ini. Artinya Imam Malik ya sini tidak mengkafirkan mereka, tapi Imam Malik menjelaskan bahwa mereka itu diminta bertaubat jika tidak diperangi, karena bila dibiarkan mereka akan merusak akidah dan

0: secara otomatis mereka akan melakukan berbagai ya kerusakan. Nah. وَقَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ قِيلَ لِمَالِكِ أَرَأَيْتَ قَتْلَ الْخَوَارِجِ يُصَلَّى عَلَيْهِمْ قَالَ لَا وَقَالَ مَالِكُ فِي الْقَدَرِيَّةِ وَالْإِبَاضِيَّةِ لَا يُصَلَّى عَلَى مَوْتَاهُمْ وَلَا تُتَّبَعْ جَنَائِزُهُمْ وَلَا تُعَادُ مَرْضَاهُمْ فَإِذَا قُتِلُوا فَذَلِكَ أَحْرَى أَنْ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِمْ وَفَإِذَا قَتَلُوا نَعَمْ فَذَلِكَ أَحْرَى أَنْ لا يصلى عليه فإذا قتلوا فذلك أحرى أن لا يصلى عليهم نعم فإذا قتلوا فذلك أحرى أن لا يصلى عليهم طيب dikatakan atau ditanyakan kepada Imam Malik ra'aita qatl al-khawarij sallallahu alaihi bagaimana pendapatmu tentang ya kaum khawarij ya yang terbunuh ayusalla alaihim ya apakah mereka disolatkan qala la tidak ya wa qala malik imam malik mengatakan fil qadariyah wal ibadiyah tentang sekte qadariyah wal ibadiyah la yusalla ala mautahum ya tidak disolatkan ya jenazah mereka wala tuttaba janazah juga tidak ya diikuti jenazah mereka wala tuadu mardhah dan tidak dikunjungi ya yang sakit di kalangan mereka fa idza qutilu apabila mereka qutilu dibunuh terbunuh padzalika ahra an la yusalla alaihim maka yang demikian itu lebih pantas untuk tidak disolatkan. Nah, apa yang dikatakan Imam Malik ini sebagai bentuk zajar yaitu peringatan atau untuk ya meninggalkan akidah sebagai ya peringatan agar kaum mukminin tidak tertipu dengan akidah mereka dengan pemahaman mereka. Nah, jadi mimbab al-hajar, mimbab az-zajar. Jadi hal ini dalam konteks yaitu memboikot ahlul bid'ah. Sehingga jika mereka meninggal, terutama ya orang yang berilmu ya dari kalangan ahli sunnah maka tidak menyolatkan. Karena bila disolatkan masyarakat akan menilai lah tidak ada masalah seseorang si fulan orang yang alim orang yang baikmu juga menyolatkan berarti dia baik. Nah, maka dalam rangka untuk menutup ya terjadinya fitnah di kalangan kaum muslimin agar tidak tertipu ya, dengan akidah dan pemahaman mereka maka dalam rangka ya, dalam konteks memboikot mereka maka sampai ya mereka tidak disolatkan dan tidak dikunjungi yang sakit di kalangan mereka. Nah, ini pendapat Imam Malik. Jadi alasannya adalah bukan disebabkan mereka ya kafir, tapi sebagai ya sikap yang tegas sebagai bentuk peringatan bagi kaum mukminin jangan sampai ya tertipu, jangan sampai terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran mereka. Maka diperingatkan ya oleh Imam Malik sampai-sampai mereka tidak disolatkan. Nah, ya. Bukan berarti ya kalau ada yang menyolatkan dilarang tidak, tapi kaum mukminin ya yang mengetahui bahwa mereka adalah kaum khawarij ahlul bid'ah maka dalam rangka ya sikap ya memboikot mereka, memperingatkan umat dari bid'ah-bid'ah mereka maka orang-orang terutama yang berilmu ya tidak ikut menyolatkan mereka ya agar menjadi pelajaran bagi yang lain. وقال في العتبية سئل مالك عن الصلاة خلف الإباضية والواصلية فقال ما أحبه فقيل فالسكن معهم في بلادهم فقال ترك ذلك أحب إلي. Beliau ditanya juga tentang solat ya solat di belakang ibadiyah kaum khawarij wal wasiliyah juga ya ahli bid'ah wasiliyah faqala la uhibbu saya tidak menyukai hal itu ya. Fakila pasuk nama ahum fi biladim ya, tinggal berdomisili bersama mereka di tempat mereka. Qala tarku dhalika ahabu ilayya ya meninggalkan hal itu lebih aku senangi. Ini menjelaskan kepada kita bahawa Imam Malik rahimahullah ingin memperingatkan kaum mukminin tentang bahaya ya ahli bid'ah sampai-sampai ya ahli sunnah ulama ahli sunnah menjelaskan hukum solat di belakang ahli bid'ah. Ya. bila bid'ah tersebut, bid'ah yang dilakukan, bid'ah yang mengeluarkan dari Islam, menyebabkan seorang itu kufur, maka tentu solat orang yang kafir tidak diterima, maka tidak sah bermakmum di belakangnya. Tapi bila bid'ahnya, bid'ah tidak sampai kepada mukafirah, tidak sampai mengkafirkan, mengeluarkan dari Islam, maka solatnya sah, bermakmum di belakangnya sah. Tapi kan dalam rangka membaikot ahlul bid'ah, ya, memperingatkan umat dari kebatilan dan kesesatan mereka, maka dilarang solat di belakangnya. Ya, ini sebagai bentuk, ya, az-zajr, ya, itu dalam bentuk, ya, warning, peringatan, ya, agar kaum muslimin tidak tertipu dan terpedaya dan, ya, terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran ahlul bid'ah tersebut. Makanya Imam Malik mengatakan, la uhibbu, saya tidak menyukai solat belakang mereka. Ya. Dan juga tinggal bersama mereka, ya, atau berdomisili di tempat yang didominasi oleh mereka. Ya. Kenapa demikian? Karena sangat dikhawatirkan orang yang tinggal bersama mereka akan terkontaminasi, akan terfitnah dengan syubhat-syubhat dan pemikiran-pemikiran yang sesat tersebut. Kemudian Imam Malik juga, ya, mengatakan, an ibni Wahab an Malik su'ila anis salati khalfa ahli al-bid'ah, ya, beliau ditanya tentang salat di belakang ahli al-bid'ah, al-qadariyah wa ghairihim, yaitu sekte qadariyah, sekte qadariyah adalah sekte yang mengingkari takdir. Ada dua kelompok, yang pertama lebih ekstrim, ya, pemikirannya mengingkari ilmu Allah dan penulisan takdir. Dan kelompok ini dijelaskan oleh Imam Syafi'i, barang siapa yang mengingkari ilmu Allah maka dia telah kufur. Ini kelompok yang pertama muncul, ya, di zaman, ya, generasi terakhir para sahabat. Taib. Ada sekte yang kedua dari Qadariyah, yang itu yang mendominasi pemikiran Qadariyah sekarang ini, yang diikuti oleh kaum Mu'tazilah, bahwa mereka mengingkari tentang, ya, penciptaan Allah terhadap perbuatan manusia. Artinya yang demikian itu tidak dikehendaki oleh Allah. Manusia menciptakan perbuatan mereka, sementara, ya, mereka sendiri diciptakan oleh Allah. Adapun perbuatan manusia, manusia menciptakan dengan sendirinya. Mereka, ya, memisahkan keumuman ciptaan Allah, ya, dari perbuatan manusia. Ini jelas kebatilan. Maka mereka yang makan Qadariyah. Nah, dan yang lainnya, baik. Jadi ditanya Imam Malik tentang solat di belakang, ya, ahlul bid'ah. Beliau menjawab, la ara an yusalla khabla. Saya berpendapat jangan solat di belakangnya. Apakah solat tidak sah? Ya, sebagai yang kita jelaskan tadi, jika pelaku bid'ah itu bid'ah yang kufur, ya, tidak sah solat di belakangnya. Karena orang yang pelaku bid'ah yang sampai mengeluarkan dari Islam, ya, sampai dia murtad, maka yang demikian itu tentu tidak sah solatnya. Tapi sebagai yang kita jelaskan, bagaimana kalau dia solat? Ya, sah solatnya di belakang ahli bid'ah yang tidak sampai kepada kekufuran. Tapi dalam rangka, ya, meninggalkan bid'ah dan membaikot mereka, ya, memberikan pelajaran dan warning kepada kaum mukminin, maka tentunya meninggalkan solat di belakang mereka adalah yang utama. Ya. Warwa ibnu Wahab an Malik man salla khalfa ahli al-bid'ah fala i'adata alaihi. Ya, Imam Malik mengatakan barang siapa yang solat di belakang ahli al-bid'ah maka tidak perlu diulang lagi. Ini menjelaskan pada kita pada hukum asalnya solatnya sah. Ya, sah solatnya, tapi tentu kurang utama. Ya. Waqala Ibn Wahab qila li Malik ara'aita man salla khalfahum faridah faqala la uhibbu an ablugha dhalika kullah. Naam. Aw an uballigha dhalika kullah. Ara'aita law salla khalfahum sinin. Ya. Imam Malik ditanya, bagaimana pendapatmu? Ya, jika solat di belakang mereka, ya, solat fardu, solat wajib. Nah, maka beliau menjawab, saya tidak, ya, menyukai bahwa hal itu semuanya terjadi. Naam. Ara'aita law salla khalfahum sinin, bagaimana jika yang demikian itu ya terjadi setelah bertahun-tahun. Jadi intinya Imam Malik ya, tidak mengatakan bahwa salatnya itu batilah. Tapi dikatakan tadi la yuhibbu, ini menjelaskan bahwa salat di belakang mereka sah. Ya. Tapi jelas kurang keutamaannya. Kurang keutamaannya karena tentunya kita berusaha salat di belakang ahli sunnah. Nah, karena salat di belakang imam yang dia ahli bidah secara otomatis adalah rekomendasi baginya. Nah, tapi bila meninggalkan salat di belakang mereka, maka ini peringatan, warning, tahdzir ya bagi yang lain bahwa kenapa ditinggalkan ya salat di belakangnya? Karena dia adalah pelaku bidah yang wajib diwaspadai sampai dia bertaubat dari bidah tersebut. Nah, ini yang dimaksud oleh Imam Malik rahimahullahu taala. Oleh karena itu, hendaklah kita waspada, apalagi zaman sekarang ini banyak hal-hal yang menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikemas dengan kemasan Islam, ya, dinisbatkan pada Islam, tapi pada dasarnya Islam yang diajarkan oleh Nabi, Islam yang disampaikan oleh Nabi dan diwariskan oleh beliau kepada para sahabat, kemudian sahabat mewariskan kepada generasi setelah mereka sampai detik ini, ya, sungguh yang demikian itu bertentangan ya dengan apa yang diada-adakan oleh ahlul bid'ah wal ahwa. Nah, semoga Allah azza wajal menyelamatkan kita ya dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian, wallahu a'lam.
1: Barakallahu fikum, jazakallahu khairan, Ustaz. Terima kasih atas pelajaran dan bimbingan yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Selanjutnya, bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan kali ini, silahkan kami tunggu pertanyaannya di layanan telepon 021-823-6543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Untuk pesan singkat di 081-989-6543. Kami coba angkat telepon yang pertama. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Dengan siapa ini, ya, di mana?
2: Iskandar di Depok, Ustaz.
1: Silakan Bapak Iskandar pertanyaannya.
2: Iya. Ada pertanyaan begini, Ustaz. Masalah ada hadis mengatakan bahwa keutamaan itu sholat di sab pertama ya. Keutamaan ada tinggi dibanding dengan sab-sab lain belakangnya. Kemudian kita juga disunahkan atau diutamakan sholat sunnah di rumah ya. Nah, pertimbangannya di mana Pak Ustadz ya? Kompa begini, khususnya kobliya suhu ya, kalau kita salah sunnah di rumah, enggak, biar nanti saat pertamanya di masjid. Tapi kalau kita cepat-cepat ke masjid, dapat di saat pertama, tapi kita enggak salat sunnah lagi di rumah. Pertimbangannya seperti apa, Pak Ustadz, antara dua tadi?
1: Ya.
2: Kegiatannya itu
1: kira-kira.
2: Baik. Terima kasih Pak Ustaz. Ya. Satulah heran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz diberikan nasihat dan bimbingannya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, terima kasih kepada Bapak yang bertanya. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi bagaimana mengkompromikan ya antara dua hadis tersebut? Dari satu sisi kita diperintahkan untuk ya bergegas datang ke masjid agar bisa mendapatkan sab yang pertama, karena khairu shufufir rijal awwaluha, sab yang terbaik bagi kaum lelaki adalah sab yang pertama, yang terbaik. Nah, kemudian bagaimana dengan hadis yang lain yang memberitakan bahwa solat yang utama bagi seseorang ya tentu yang melaksanakan solat sunnah atau rawatib tersebut itu lebih utama di rumah. Nah, sebenarnya tidak ada yang bertentangan. Ya, pertama ya tentu tidak diragukan maksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya bahwa menjelaskan bahwa solat ya rawatib atau solat sunnah ya itu diutamakan di rumah. Agar pertama rumah juga dimakmurkan dengan ibadah. Yang kedua sebagai juga ya sisi terbiah dan ta'lim, ya, pendidikan, edukasi, pendidikan bagi keluarga dan anak-anak. Jadi anak-anak melihat, ya, oh abinya sholat, ya, dan mengikuti, ya, anak-anak yang, ya tentu yang belum balik, ya, yang balik tentu akan ke masjid bersama abinya, melihat mereka. Nah, begitu juga ya melakukan ibadah-ibadah yang lain. Maka dalam hal ini bagi ya seorang yang melihat bahwa jika dia melaksanakan sholat seperti sholat dua rakaat sebelum subuh misalnya, ya, begitu dia sholat dua rakaat sebelum subuh di rumah, kemudian ternyata ya sampai ke masjid masih bisa mendapatkan sholat pertama, itu yang lebih utama. Ya, jika tidak, maka ya tentu berusaha untuk datang ke masjid, bergegas datang ke masjid dan mendapatkan sholat yang pertama akan lebih utama. Jadi karena sesungguhnya sholat-sholat yang lain selain di rawatib atau sholat sunnah sebelum sholat-sholat tersebut ya bisa juga terlaksana di rumah seperti sholat duha dan sholat-sholat yang lainnya. Nah, maka dalam hal ini wallahu alam tentu lebih utama bagi dia untuk bergegas ya datang ke masjid. Nah, bisa duduk di masjid kemudian bisa mendapatkan sholat pertama. Naam. Semoga Allah Azza wa Jal selalu memberikan taufik dan pertolongan kepada kita untuk meraih keutamaan-keutamaan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, demikian wallahu alam.
1: Taib, Ustaz. Barakallahu fikum. Terima kasih atas solusi dan nasihat yang bermanfaat yang telah disampaikan untuk Bapak Iskandar yang bertanya tadi. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Dan Allah mudahkan kita untuk mengerjakan amalan ketaatan. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali masih di layanan telepon 021-823-6543. Silahkan. Halo. Atau Anda bisa juga melalui pesan singkat di 081-989-6543. Kami tunggu telepon yang selanjutnya. Silakan. Halo. Belum tersambung, kami bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abdullah di Jakarta yang bertanya, Ustaz, bagaimana kita memberikan arahan dan bimbingan kepada anak-anak kita di mana kita menyekolahkan mereka di sekolahan umum dan ketika mendapatkan cara-cara beribadahnya, sholatnya, kemudian bacaan-bacaannya, terkadang ada tambahan-tambahan yang tidak sesuai sunnah. Nah, ini kan nanti ada ujiannya. Ketika anak saya melakukan yang sunnah, malah disalahkan di dalam hal ujian tersebut. Mohon petunjuk dan arahannya. Silakan, Ustaz.
0: Ya. Ya, terima kasih kepada Bapak Abdullah ya di Jakarta atas pertanyaannya. Barakallahu fiik. Bagaimana kita ya memberikan arahan kepada anak-anak yang belajar di sekolah umum kemudian dalam praktek atau keilmuan disampaikan tentang sholat ya dan yang lainnya ternyata ya bertentangan dengan apa yang terdapat dalam hadis atau dalam sunnah atau sifat sholat Nabi alaihi salatu wassalam atau yang lainnya. Maka dalam hal ini ya karena anak kita ini adalah anak yang belajar dan insyaallah mereka bisa membaca, bisa juga dan mulai bisa diberi pengertian dan pemahaman, maka perlu ditanamkan, terus ditanamkan kendati mereka mendapatkan di sekolah. Ya, inilah salah satu dari mungkin sisi negatifnya. Nah, ya, bahwa ya diajarkan tata cara sholat atau mungkin ibadah-ibadah yang ada tambahan-tambahannya. Nah, ini juga menjelaskan pada kita akan bahaya ya. Kita harus memastikan tatkala kita ingin menyekolahkan anak kita, betul tempat-tempat yang jauh dari berbagai penyimpangan-penyimpangan. Ya, secara umum adalah sesuai dengan ahli sunnah wal jamaah. Nah, lalu bila kita mendapatkan, ya berikan, sampaikan kepada anak kita, karena mereka adalah orang yang belajar, perlihatkan hadisnya, disuruh dia baca hadisnya. Nah, jika ya di sekolah didapatkan jawaban yang pertanyaan tentang masalah yang dia sampaikan, maka saya melihat tatkala anak kita mampu memberikan jawaban ya sesuai dengan dalilnya, kendati bertentangan dengan apa yang disampaikan di sekolah, anak yakin seorang guru yang cerdas, yang bijak, dia akan tidak akan menolak, tidak akan menyalahkan hal itu. Berarti di sini anak ini belajar, ya paham dia. Bahkan boleh jadi hal itu bagi tambahan ilmu bagi gurunya. Tak kalau dia koreksi nilainya, ya pertanyaannya, masya Allah, dengan dalil. Maka di sini tanggung jawab orang tua juga, ya, mang itu ada penyimpangan, sampaikan kepada anak kita. Enggak begini sayang, ini dari Nabi ini hadisnya. Nah, jadi ini penting. Sehingga, ya, kalaupun ya disebabkan ya dan seperti itu mungkin guru yang mungkin ya sedikit agak kaku dalam menyampaikan ilmu, sehingga apa yang disampaikan itulah yang dianggap sebagai kebenaran yang mutlak. Nah, ini guru yang seperti ini perlu ya belajar lagi bagaimana menyikapkan masalah ilmiah, ya jangan sampai mendoktrin tentang sesuatu yang itu hanya dari satu sisi diyakin sebagai kebenaran, sementara sisi lain masih banyak pendapat-pendapat yang lain. Maka dalam hal ini ya sampaikan kepada anak kita seperti itu. Ya, kalaupun mungkin dikurangi nilai tidak ada masalah. Ya. Toh tujuan utamanya ya dia bisa belajar, bisa mendapatkan ilmu. Setelah itu juga insya Allah dapat ijazah selesai, bisa sebagai dokumentasi. Nah, jadi masalah ilmu ini hal yang sangat penting. Jadi perlu ya arahan yang baik dari seorang ayah ya atau seorang ibu kepada anaknya, dan tatkala dia menyampaikan ini adalah hal yang bertentangan dengan hadis yang sahih, maka sampaikan kepada anak kita ini dalilnya dari Nabi, ini hadisnya. Nah, maka diharapkan anak tersebut begitu menjawab pertanyaan bisa mengutarakan demikian itu, dan saya merasa itu adalah hal yang positif ya, bahkan itu merupakan bukti sebagai anak yang cerdas, nah, paham dan bisa memilah ya mana yang benar jawabannya, mana yang lebih sahih. Nah, demikian Allahu a'lam.
1: Baik, saya terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silakan. Halo. Belum disambungkan. Oh, halo, dengan halo. Siapa di mana ini?
3: Dari Tasikmalaya, Mbak Aloh dari Tasikmalaya.
1: Silakan Ibu.
3: Ustaz mau bertanya. Kalau yang melaksanakan tawasulan kepada orang soleh yang sudah meninggal, terus melaksanakan maulid Nabi dan banyak hal yang lain-lainnya, itu termasuk bidang apa? Karena di daerah saya kebiasaan majelis-majelis melaksanakan itu. Lalu yang berjamaah imamnya yang suka melaksanakan begitu. Coba terangkan Ustaz, begitu aja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bimbingan dan nasihatnya Ustaz, silakan Fadhil.
0: Baik, ya, terima kasih kepada Ibu hamba Allah di Tasikmalaya, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Yang pertama, semangat yang harus selalu kita bangun dalam beragama dan juga ibadah ini adalah kesungguhan untuk meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan semangat dalam ibadah untuk selalu mengikhlaskan ibadah kepada Allah dan ya langsung beribadah kepada Allah tanpa ada perantara-perantara. Nah, begitu yang diajarkan oleh Allah dan juga yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan masalah tawassul, ya. Ada dua ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan kita untuk ya mencari wasilah. Ya, mencari wasilah. Ya alladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihi alwasilah. Wahai orang yang beriman, ya, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah kepada Allah. Naam. Ayat yang kedua, walladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab. Mereka yang mengibadati ya itu orang-orang soleh, ya, Ternyata orang soleh tersebut yabtaguna ila rabbihimul wasilah, mencari wasilah mendekatkan diri mereka kepada Allah, wasilah. Nah, dan perlu kita pahami, para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam tatkala mendengar ayat tersebut ya dari Rasul SAW, mereka memahami wasilah sebagaimana yang dipahami Rasul SAW. Maksud wasilah tersebut adalah ya melakukan amal-amal kebaikan, ya ketaatan, baik ya keimanan mereka atau amal soleh mereka, nah sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu wasilah yang dipahami oleh para sahabat Nabi SAW. Nah, itu yang dipahami oleh para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Nah, termasuk amal soleh yang berdoa. Nah, berarti juga mereka memahami berdoa, meminta berdoa kepada orang yang soleh yang masih hidup. Seperti mereka datang pada Nabi, atau salah seorang datang pada Nabi alaihi salatu wassalam di waktu terjadi ya kemarau, kekeringan. Maka seorang datang pada Nabi, Nabi dalam keadaan berkhutbah. Maka beliau meminta kepada Nabi agar Nabi meminta hujan. Nabi mengangkat tangannya. Dia memohon kepada Allah, Allahumma aghithni, Allahumma aghithni, Allah turunkan hujan kepada kami. Seketika itu Allah mengabulkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama setelah itu turun hujan. Nah, dan setelah Nabi meninggal terjadi juga kemarau di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau juga melakukan istisqa, minta hujan, salat minta hujan. Beliau tidak pergi ke kuburan Nabi meminta kepada Nabi, kepada Allah diturunkan hujan lewat perantara Nabi. Tidak. Mereka memahami hal itulah hal yang terlarang. Maka beliau pergi kepada Abbas, paman Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Ya Allah, dahulu kami di waktu kemarau di zaman Rasul atau Nabi ya, masih hidup, kami meminta istisqa, berdoa, meminta agar Rasul berdoa, maka diturunkan hujan. Sekarang kami meminta ya kepada paman Nabi kami untuk berdoa, maka berikan hujan kepada kami ya Allah. Maka kata Umar kepada Abbas, kum ya Abbas fad'u, berdirilah wahai Abbas, ayo berdoa. Nah, begitu seterusnya. Jadi tidak pernah, tidak terdapat di zaman sahabat tabi'in atba'ut tabi'in, mereka memahami makna al-wasilah dalam kedua ayat tersebut. Mereka pergi meminta ya perantara kepada orang-orang yang telah mati, orang-orang soleh atau para wali. Tidak, tidak didapatkan. Ini pemahaman yang lain dan menyimpang yang muncul di belakangan, termasuk pemahaman yang bid'ah yang memahami wasilah itu wasilah dengan kedudukannya orang soleh ya. Makanya semua ahli tafsir dalam menafsirkan kedua ayat tersebut, mereka mengatakan sepakat sebagai kata Imam Ibnu Katsir bahwa maksud wasilah itulah at-taqarrub ila Allah bil a'malis salih, mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal saleh, baik yang wajib atau yang sunnah. Itu wasilah. Jadi iman kita tatkala kita berdoa, kita bertawassul dengan nama-nama Allah. Ya, Rabbana innana amanna. Ya Allah, kami beriman. Ini tawassul kita ini. Bertawassul dengan iman kita. Kemudian kita berdoa, faghfir lana. Naam. Begitu. Kemudian amal soleh ya, segala ketaatan amal soleh yang kita lakukan jadikan wasilah mendekatkan diri pada Allah. Seperti kisah tiga orang dari umat terdahulu, mereka keluar untuk suatu perjalanan, kemudian turun hujan, mereka mampir berteduh, masuk ke dalam sebuah gua, kemudian tertutup gua tersebut, tidak bisa mereka keluar. Maka masing-masing mengatakan bahwa kita tidak akan bisa keluar dan selamat kecuali dengan pertolongan Allah. Maka ingatlah, apa saja amalan yang paling mulia, yang terbaik yang pernah dilakukan ya penuh keikhlasan, maka memohonlah kepada Allah tawassul dengan amalan tersebut. Ada yang mengatakan tentang birrul walidain, kebaktian dia kepada orang tuanya, baktinya kepada orang tuanya. Kemudian yang mengatakan dia kejujurannya, menjaga amanah dan gaji ya pegawainya diinvestasikan, kemudian setelah itu diserahkan kepadanya. Kemudian yang kedua, seorang yang ingin berbuat zina, ya, tapi diingatkan, dia tinggalkan, ya, karena Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, seandainya kami lakukan hal itu semua karena-Mu, ya Allah, bukakanlah pintu gua. Terbuka pintu gua. Nah, kemudian tawassul dengan nama Allah. Walillahi asmaul husna fad'uuhu biha. Ya, walillahi asmaul husna fad'uuhu biha. Fad'uuhu biha. Kita diperintah bangkanya berdoa, kita melihat bagaimana ya terdapat nama-nama Allah, kita puji Allah, kita sanjung Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat-Nya. Setelah itu baru kita berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini semua puji-pujian bagi Allah, pengakuan tentang ibadah kepada Allah. Setelah itu baru kita berdoa. Ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami kepada jalan yang lurus. Ini pelajaran bagi kita. Ya. Maka begitu kita ingin mohon keampunan, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Tawwab, firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nah, ini tawassul yang diperbolehkan. Adapun tawassul dengan orang yang telah mati, penghuni kubur, para wali, ini semua adalah perkara-perkara yang telah menyisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua kondisi. Ya. Dan tentu berbeda secara hukum. Bila seseorang memohon kepada Allah, lihat, dia memohon kepada Allah, tapi dengan perantara kedudukan wali, kedudukan nabi, ya, jah, manzilah, ini dihukumi sebagai bid'ah yang haram, ya, karena tidak pernah dilakukan sahabat, tidak pernah dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu, ya. Muncul, ini baru muncul di kalangan-kalangan mutaakhirin. Tak kala muncul banyak praktek-praktek pengkultusan kepada orang-orang soleh, muncul berbagai tarekat-tarekat sufiyah, ya, muncul yang pemujaan terhadap kuburan dan penghuni kubur, ya, pengkultusan. Nah, muncul hal yang seperti itu, ya. Kemudian bila dia meminta kepada penghuni kubur, orang yang telah mati tersebut, baik itu nabi atau orang soleh atau wali, siapapun, bila dia meminta agar yang telah mati itu menyampaikan, mengangkat hajatnya, kebutuhannya kepada Allah, maka ini adalah syirik, syirkun akbar, karena doa adalah ibadah. Tidak boleh meminta kepada wali, kepada nabi, kepada Jibril, kepada siapapun, ya, untuk disampaikan hajat kita. Ya Allah, sampaikan hajat saya dengan perantara nabi, perantara orang soleh. Ini termasuk perbuatan bid'ah yang muharramah, masuk ke dalam kategori perbuatan syirik kecil. Ini akan bisa menjerumuskan ke dalam syirik besar. Bila dia meminta langsung, ya Rasulullah, sampaikan hajatku, ya Rasulullah, berikan keberkahan, kesyafaat kepadaku, ini dia telah meminta kepada nabi, meminta kepada selain Allah, apa hukumnya? Adalah syirkun akbar, syirik besar. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma Allah ahada. Masjid itu milik Allah, maka jangan, ya, beribadah, menyeru, berdoa, ya, mengibadati, ya, seorang pun menjadi sekutu bagi Allah. Nah, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Ibadatilah Allah, jangan berbuat syirik. Doa ibadah. Ya, barang siapa berdoa meminta siapapun, kepada Jibril, kepada nabi, kepada orang soleh, kepada siapapun, ya, perbuatan syirik. Karena Allah melarang hal itu. Allah mengatakan ud'uni yastajib lakum. Ud'uni yastajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Jadi ini yang harus diperhatikan. Maka berdoalah langsung, enggak perlu ada perantara-perantara. Ya. Allah mengajarkan, memintakan kita untuk berdoa secara langsung. Rasul begitu juga. Rasul berdoa tidak pernah ada perantara, ya, antara dengan orang mungkin kedudukan, keburukan orang-orang soleh atau tidak. Sahabat juga tidak pernah berdoa seperti itu. Para tabi'in tidak pernah berdoa juga dengan perantara. Kalaupun mereka berdoa, adalah perantara yang masih hidup, sebagaimana para sahabat meminta kepada Nabi berdoa tatkala Rasul masih hidup. Tatkala beliau telah meninggal, mereka tidak datang kepada kuburan Nabi, ya Rabbi, sampaikan hajar ke ya Amirah, mintalah kepada Allah agar kami diberi hujan. Tidak. Di zaman Umar begitu juga. Ya, beliau meminta kepada pamannya, yaitu Abbas, untuk berdoa. Ini menjelaskan kepada kita bahwa maksud wasilah dalam hayat yang dijelaskan tadi adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan amal soleh. Dan tidak pernah sahabat Nabi, kaum salafus soleh, memahami wasilah yaitu berdoa, memohon kepada, yaitu berdoa dengan perantara orang soleh yang telah meninggal. Tidak pernah. Jadi ini pemahaman yang bid'ah yang harus diwaspadai. Adapun pertanyaan kedua tadi, ya, tidak diraukan bahwa kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nikmat yang besar, mulia. Tapi yang lebih nikmat, yang lebih mulia dari itu semua adalah diutusnya beliau sebagai Nabi dan Rasul. Ya, karena kalau hanya sudah kelahiran, tapi kelahiran tidak membawa dalam artian suatu misi dakwah yang besar, maka banyak orang yang lahir tapi ya tidak juga ya menjadi suatu hal yang bersejarah. Tapi Nabi jelas kelahiran beliau. Tapi yang lebih utama dari itu semua, begitu beliau lahir sampai umur 40 tahun beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Disitulah ya kebaikan ya menyebar di permukaan bumi tatkala turun wahyu. Maka tidak diragukan, kita semua cinta Nabi. Tapi kecintaan bukan dibuktikan dengan hal yang seperti itu. Oleh karena itu Nabi tidak pernah melakukannya memperingati hari kelahirannya. Abu Bakar dan Umar, Uthman, Ali bin Abi Thalib dan yang lain tidak pernah. Tidak seorang pun para sahabat pernah melakukan hal itu. Para tabi'in tidak pernah juga. Para atba'ut tabi'in tidak pernah juga. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Malik, Abu Hanifah, Imam Bukhari, Muslimnya, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibn Majah, enggak pernah juga. Lalu siapa yang melakukan? Enggak pernah mereka melakukan hal itu. Lalu siapa yang mau kita ikuti? Jujur saja. Ya, permasalahan bukan sekedar ini, ini sebuah tradisi, ini sebuah udah terbiasa masyarakat. Permasalahan yang sekarang, apakah itu ibadah atau tidak? Ya, apa itu ibadah atau tidak? Kalau itu bukan ibadah, kenapa seorang bisa mempersiapkan diri dengan berbagai bacaan, dengan berbagai ya ritual-ritual atau mungkin berbagai ya rangkaian acara yang itu mustahil dilakukan kalau tidak ingin mendapatkan pahala? Nah, jika itu satu ibadah, ya harus ada landasannya gitu. Oleh karena itu, ya kaum muslimin, ya bukti cinta kepada Nabi itu adalah dengan serius mengikuti sunnah beliau, ajarannya. Itu dilakukan sahabat Abu Bakar dan Umar, para sahabat orang yang lebih cinta kepada Nabi, yang sangat bergembira dengan ya diutusnya Nabi. Tapi bagaimana mereka melampiaskan kegembiraan, membuktikan kecintaan? Adalah dengan ittiba, sebagaimana kata Allah, memang Allah menuntun mereka seperti itu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Ya, jika kalian mencintai, katakan Muhammad, jika kalian mencintai Allah, ikuti saya, yaitu Rasulullah. Itulah bukti cinta. Nah, maka Allah akan mencintai kalian. Jadi ikutilah Rasulullah, jangan ikuti orang-orang di zaman belakangan ini. Ia pun solat di belakang berkata, ya mang, kalau mang suatu bid'ah tidak sampai kepada kepada perbuatan kufur, ya secara hukum asalnya solat sah di belakangnya, tapi kurang utama. Tapi bila ternyata kesyirikan dilakukan, kesyirikan yang mengeluarkan dari Islam, meminta kepada Nabi, meminta kepada wali, meminta kepada jin syaitan dan yang lainnya, kemudian jadi imam, jangan solat di belakangnya, kerana dia telah berbuat kesyirikan. Kesyirikan yang besar, dia harus bertobat dari hal itu. Nah, dan kesyirikan yang besar adalah kekufuran. Waliyazubillah. kekufuran. Sehingga bila seorang mati dalam keadaan syirik besar, minta kepada jin, kepada syaitan, kepada wali, kepada nabi, kepada Jibril, perbuatan syirik. Nah, bila mati dalam keadaan seperti itu, dia diharamkan masuk surga. Ya, waliyazu billah. Maka ini perlu diwaspadai. Nah, demikian wallahu a'lam.
1: Baik Ustaz, barakallahu fikum.
0: Mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Itulah pertanyaan yang bisa dijawab. Mudah-mudahan di lain waktu bisa kita lanjutkan lagi. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangannya. Semoga bermanfaat. Semoga kita senantiasa dalam keadaan istiqamah di atas agama ini. Teruslah di atas sunnah. Jangan ikuti, jangan menyerupai orang-orang non-Islam. Ya, tidak perlu kita ikut ya meramaikan berbagai tradisi atau mungkin kebiasaan-kebiasaan mereka. Berpegang teguhlah dengan agama yang mulia ini, karena dengan berpegang teguh dengan agama tersebut kita akan mulia. Tapi bila tatkala kita mengekor kepada orang dimurkai Allah, kita akan hina. Ya, kita akan celaka. Waliyazu billah. Maka jangan ikut-ikutan. Jangan menyerupai kaum-kaum yang telah dimurkai oleh Allah atau yang telah disesatkan oleh Allah. Berpegang teguh dengan sunnah, ya, dan pelajarilah sunnah, amalkan, ya, laksanakan dan disebarkan dan sabar dalam ya menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian ya, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
5: Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun berada. Alhamdulillah baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafizahullahu Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Terima kasih kami sampaikan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda semua. Semoga program-program yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda selama 24 jam ini dapat bermanfaat, bisa menjadi jalan taufik serta hidayah untuk kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan merahmati kita semua. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
7: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
6: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan, dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran, orang tua yang menemani anaknya bermain, orang tua yang menemani anaknya belajar, orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak, dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
4: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
8: قال الرسول
9: صلى الله عليه وسلم
10: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
11: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: Aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku: Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab: Hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, Wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, Janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
12: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu ihwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'ullahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahanam.
6: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

apabila kamu ditimpa bur, mudarat, berupa kesialan, berupa penyakit, berupa bala, berupa musibah, dan semua mudarat, tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala saja.

0: tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala saja.
1: Aqidah tauhid,
0: bahwasanya tidak ada yang bisa menghilangkan mudarat, baik itu kesialan ataupun kesakitan ataupun musibah dan bencana ataupun bala. Hanya Allah yang mampu menghilangkan itu semuanya, ya akhal Islam.
2: Ma asaba min musibatin illa bi'idhnillah.
0: Di antara kesyirikan, ya akhal Islam, ketika seseorang meminta perlindungan kepada selain Allah atau menjadikan sesuatu untuk melindungi diri mereka dari bala yang akan menimpa mereka. Di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kambing, di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kerbau, padahal kambing yang menciptakan adalah Allah, kerbau yang menciptakan adalah Allah, sapi yang menciptakan adalah Allah, lalu kenapa dipersembahkan kepada selain Allah Azza wa Jalla? Sungguh demi Allah, ya akhal Islam, itulah kesyirikan yang tidak pernah Allah ampuni
1: seseorang yang apabila mati di atasnya.
3: Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha.
0: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lebih rendah dari kesyirikan. Maka kewajiban kita, ya akhul Islam, meyakini seyakin-yakinnya tidak ada yang bisa menolak bala dan bencana kecuali Allah Subhanahu wa taala saja.
1: Tawakal kita hanya kepada Allah.
0: Kita pun meminta hanya kepada Allah,
1: bukan kepada selain Allah Azza wa Jalla.
0: Gunung-gunung tidak membutuhkan makanan. Lautan tidak membutuhkan makanan. Lautan itu adalah Allah yang menciptakan dan telah Allah berikan kekayaan di dalamnya.
1: Mereka tidak butuh makanan dan minuman. Di antara mereka ada yang berkata, ini untuk arwah leluhur kita.
0: Sesungguhnya Allah telah mengabarkan dalam Al-Quran bahwasanya roh leluhur kita, mereka di alam barzah.
1: Mereka tidak akan bisa kembali kepada kehidupan dunia.

0: Ketika apabila telah datang kematian kepada mereka, mereka berkata, "Ya Rab, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa beramal saleh." Allah berfirman, "Tidak, sekali-kali tidak." Mereka di alam barzakh tidak akan bisa kembali ke alam dunia. Siapa yang mengatakan bahwa arwah orang yang sudah meninggal dunia kembali kepada kehidupan dunia? Sungguh ia telah berkata tanpa ilmu, karena Allah lah pencipta arwah dan Allah yang Maha tahu di mana arwah itu berada setelah mereka meninggal dunia. Ya akhul iman, kewajiban kita tauhidkan Allah, jauhkan kesyirikan, benar-benar kita hanya beribadah kepada Allah, karena untuk itulah Allah ciptakan kita.
1: Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun.
0: Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka hanya beribadah kepadaku saja. Kewajiban kita ya akhal Islam, jadilah kita hamba Allah yang sesungguhnya, yang menghambakan diri kita kepada pencipta kita,
2: pencipta langit dan bumi,
0: yang memberikan rezeki kepada kita, yaitu Allah Azza wa Jal. Itulah agama, itulah keyakinan, itulah akidah yang dibawa oleh seluruh Nabi dan Rasul.
3: Walaqad ba'athna fi kulli أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
0: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Sungguh telah kami utus pada setiap umat itu rasul, yaitu hendaklah kalian beribadah kepada Allah saja dan jauhi para tagut, yaitu semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala.
4: قال الرسول
5: صلى الله عليه وسلم
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu, Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
8: Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kecil. Saudaraku, saudariku, jangan pernah lupakan doa seperti ini untuk kedua orang tua kita, yang mana mereka adalah pahlawan sebenarnya di dalam hidup kita. Memang orang-orang tidak tahu, tapi Allah pasti melihat perjuangan yang telah mereka lakukan demi kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela lapar agar kita kenyang. Mereka adalah orang yang telah rela tidak tidur malam agar kita bisa tidur nyenyak. Mereka adalah orang-orang yang rela berbaju lusuh demi kita bisa berbaju baru di hari raya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela menantang maut, menghadang kematian dalam mencari nafkah untuk kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mempedulikan rasa sakit yang mereka derita, semua untuk kita anaknya. Mereka adalah orang-orang yang sengaja tidak meninggikan cita-citanya agar bisa membiayai kita, untuk mengantarkan kita ke cita-cita tertinggi kita. Mereka adalah orang-orang yang tak pernah terputus tali kasih sayangnya kepada kita anak-anaknya, walau kita sering tidak menghiraukan kasih sayang mereka. Mereka adalah orang-orang yang selalu berusaha menghiasi wajah dengan senyum dan tawa, walau hati mereka didera letih dan duka karena sikap kita anak-anaknya kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang rela mengorbankan jiwa raganya buat kebahagiaan kita, anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela dipandang hina demi kemuliaan kita, anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang siap mempertaruhkan nyawanya untuk membela kita, anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela memendam rindu yang mendalam di saat melihat kita, anak-anaknya, lebih menyukai orang lain, sehingga dia sering tidak dikunjungi, diabaikan oleh kita, anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang pintu maafnya tak pernah tertutup untuk memaafkan kesalahan kita, anak-anaknya. Ya Allah, betapa tulusnya cinta mereka kepada kami, dan betapa kami tidak pernah mengerti akan ketulusan cinta mereka itu. Ya Allah, maafkan kami. Ampuni kami. Ampuni kami, ya Rabb, atas segala air mata yang pernah tercurah di kedua pipi orang tua kami disebabkan kelakuan kami, anak-anak mereka. Ya Allah, ampuni kesalahan-kesalahan mereka di sisimu. Terimalah amal saleh mereka, dan jadikan kami anak-anak mereka yang bisa memberatkan timbangan amal saleh mereka kelak di yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin.

Wahai Tuhan kami, beri ampun aku dan ibu bapaku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab, hari kiamat. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون.

قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا

حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا

سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا

لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم.

وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله

ربكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين.

صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون.

Jangan pernah kita mengeluh kepada orang sebelum kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menceritakan kesulitan kita kepada orang sebelum kita menceritakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah membahas tentang masalah sempitnya hidup sebelum kita mengadu kepada Allah. Allah yang pertama kali harus tempat kita mengadu. Ingat itu baik-baik.

0: Kemudian setelahnya baru bercerita kepada orang dengan tujuan untuk mencari solusi. Kalau hanya sekedar mengeluh, tutup mulut, tidak usah bercerita.
1: Apa yang menimpa kita, menimpa keluarga kita, menimpa masyarakat dan umat Islam, Allah Maha tahu. Dan Allah memberikan cobaan. Tapi kenapa diadukan kepada manusia? Mesti ngadukan kepada siapa? Kepada Allah. Yang menghilangkan semua kesulitan, itu Allah. Yang menghilangkan semua bencana, musibah, petaka, hanya satu Allah.

0: Ya akhi, kalau antum ada masalah, anti ada masalah, bangun malam, orang sedang tidur, antum berdoa. Apa kata seorang penyair? Labistu thawbar raja wan nasu qad raqadu wa kumtu ila maulaya ashku ma ajidu. Aku pakai pakaian harapanku, aku bangun di tengah malam, orang-orang sedang tidur, lalu aku keluhkan kepada Allah apa yang aku dapati dalam kehidupan dunia ini.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم.
4: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, tidak pula rupa-rupa kalian, akan tetapi Dia melihat kepada hati-hati kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim.
5: إذ قال

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya."

0: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
1: Qala ya Iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat.

0: المخلصين.
1: إبليس menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.
0: قال

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Detik demi detik terus berganti, waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: كل نفس ذائقة الموت.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu,
1: membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat Anda terbaring terbujur kaku, saat Anda terbaring kaki-kaki Anda sudah mulai dingin,
2: kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

Wa madino, apa agamamu? Wa madino, wa matakulu, wa matakulu.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillala wa man yudlil fala hadiyala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asal muslimin, saudara-saudaraku rahimani wa rahmukumullah. Mailah pada kesempatan yang berbahagia ini sejenak kita memperbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja para sahabat dahulu mereka satu dengan yang lainnya mengatakan ta'alau nu'min sa'atan. Ta'alau nu'min sa'atan. Kemarilah untuk kita memperbaharui iman kita sejenak. Maka perlu kiranya pada kesempatan yang berbahagia ini untuk kita merenungkan tentang iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang harus kita yakini, ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah meyakini iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala mengatakan, lakitu akthar min alfi rajulin bil amsar min al ulama. Fama raitu ahlan minhum yakhtalifu fi annal imana qawlan wa amalun yazidu wa yanqus. Aku pernah menjumpai lebih dari 1000 para ulama dari seluruh penjuru negeri dunia. Tidak pernah aku melihat mereka berselisih bahwasanya iman itu adalah ucapan dan perbuatan, dan iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Dan kata para ulama bahwasanya al-iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Maka perlu kiranya di sini kita ingin bersama-sama merenungkan apa saja faktor yang bisa menyebabkan iman itu naik dan menyebabkan iman itu turun. Apa penyebab pasang surut keimanan tersebut? Yang pertama, berkaitan dengan masalah bertambahnya keimanan. Yang merupakan faktor utama orang itu bisa menambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-ilmu syar'i, ilmu agama. Baik yang berkaitan dengan ilmu Al-Qur'an, dengan kita mempelajari Al-Qur'an Al-Karim, maka akan bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang sebenarnya adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambahlah iman mereka kepada Allah. Dan kepada Allah, Rabb mereka, mereka bertawakal. Allah mengatakan, afala yatadabbarun al-Quran, am ala qulubin akfaluha. Tidakkah mereka mentadabbur al-Quran? Apakah hati mereka telah terkunci? Kalau kita mau menambah iman kita kepada Allah, kita kembali kepada Al-Quran. Kembali membacanya, kembali mempelajari maknanya, dan mengamalkan isinya. Demikian pula di antara ilmu syar'i yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah belajar tentang tauhid asma wa sifat, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana para ulama mengatakan man kana a'raf billah kana minhu akhwaf. Barang siapa yang mengenal Allah Subhanahu wa taala yaitu lewat nama-nama dan sifatnya yang telah tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahihah, maka dia akan lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah dari hamba-hamba kami adalah para ulama. Karena mereka adalah orang yang paling tahu tentang Allah, tahu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau menambah iman kita kepada Allah, di antara caranya belajar tentang tauhid asma wa sifat sesuai dengan metode ahlus sunnati wal jamaah. Kemudian di antara ilmu syar'i yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu kita mempelajari sejarah Nabi SAW, sejarah para sahabat Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun." Kisahkanlah kepada mereka kisah-kisah para anbiya, kisah-kisah orang-orang yang saleh, kisah-kisah para sahabat agar mereka berpikir, agar mereka betul-betul bisa menambahkan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah berfirman, "Walakun fil qisasi hayatun liulil albab." Dan Di dalam kisah-kisah tersebut ada ibrah, ada pelajaran yang berharga bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang berakal. Maka kewajiban kita sekali lagi adalah kita mempelajari sejarah Nabi SAW, sejarah para sahabat Rasulullah SAW. Bagaimana mereka bisa istiqomah di atas al-iman. Bagaimana mereka betul-betul menjadi hamba-hamba Allah yang merupakan hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita mempelajari sejarah mereka, maka akan menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara ilmu yang juga bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang berkaitan dengan keistimewaan-keistimewaan al-Islam. Kalau kita bandingkan bahwasanya Islam adalah agama yang hak, tidak ada agama yang hak selain Islam. Kalau kita perhatikan keutamaan-keutamaan Islam, maka hal itu akan semakin memantapkan iman kita kepada Islam, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, di antara faktor yang bisa menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Merenungkan kekuasaan Allah di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali mengajak kita untuk berpikir, untuk merenungkan tanda-tanda kekuasaannya yang ada di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fil ardi ayatul lil muqinin." Dan di atas muka bumi ini ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. "Wa fi anfusikum afala tubsirun?" Dan dalam diri kalian, tidakkah kalian mau merenungkannya? Dari ujung rambut sampai ujung kaki kita, itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Sudahkah kita memikirkan? Itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang kewajiban kita bersyukur kepada Allah. Yang kewajiban kita untuk kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat." Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana unta-unta itu diciptakan? Bagaimana kedahsyatan penciptaan Allah terhadap unta-unta tersebut yang memiliki hal-hal yang luar biasa jika dibandingkan dengan binatang-binatang yang lainnya? Demikian pula Allah mengatakan, "Wa ilas samai kaifa rufi'at." Dan tidakkah mereka memperhatikan bagaimana langit-langit ini Allah tinggikan? Sungguh luar biasa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah mengatakan, tidakkah mereka memperhatikan bagaimana gunung itu ditancapkan Allah Subhanahu wa taala? Dan tidakkah mereka memperhatikan bagaimana bumi ini dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang berakal sehat. Yang mana setelah itu kewajibannya adalah menghambakan diri kepada Allah, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faktor yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu melaksanakan ibadah. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, kalau kita mengamalkannya, maka itu akan menambah iman kita kepada Allah. Dan setiap larangan Allah, larangan Rasul SAW, jika kita tinggalkan, maka itu akan menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata para ulama tadi, al-iman yazidu bi ta'ah. Iman itu bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita renungkan misalnya pada waktu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, yang Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kepada kita kesempatan untuk beribadah kepadanya. Puasa, membaca Al-Qur'an, salat tarawih, yang mana hati manusia, iman manusia ketika bulan yang suci itu yang penuh dengan ibadah kepadanya itu bertambah yang tidak dirasakan pada bulan-bulan yang lainnya. Itu dikarenakan pada waktu orang itu berpuasa, melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, maka bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tiga faktor bertambahnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar ilmu syar'i, kemudian merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini, kemudian melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan ajaran tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata para ulama bahwasanya iman bisa berkurang dengan dua faktor. Faktor internal dan faktor eksternal. Faktor dari dalam dan faktor dari luar. Adapun faktor dari dalam orang itu sendiri, yang pertama adalah al-jahal, kebodohan. Bahwasanya kebodohan itu merupakan sebab turunnya iman, sebab lenyapnya iman dari seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalah." Sesungguhnya Allah menerima taubat orang-orang yang berbuat kekejian, berbuat kemaksiatan karena kebodohannya. Dan para ulama mengatakan, "Kullu man 'asallahu fahuwa jahil." Setiap orang yang bermaksiat kepada Allah, dia adalah seorang yang jahil. Jahil mungkin terhadap hukum-hukum Allah, terhadap larangan-larangan Allah, ataupun mungkin jahil terhadap akibat yang ditimbulkan daripada perbuatan maksiat tersebut. Maka seorang hamba harus mengangkat kejahilan dari dirinya dengan dia belajar ilmu agama. Bahkan audzubillah min dalik, orang itu akan hilang imannya karena kejahilan terhadap at-tauhid. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israel. Ketika Bani Israel meminta kepada Nabi Musa untuk dijadikan berhala-berhala untuk mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Aj'alal alihat ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Qala innakum qaumun tajhalun. Jadikanlah untuk kami wahai Nabi Musa berhala-berhala sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Maka Nabi Musa mengatakan, innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah orang yang jahil. Kejahilan merupakan musuh bagi manusia itu sendiri. Kejahilan menjadikan orang itu jatuh ke dalam lembah kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan yang semua itu bisa na'udzubillah min dalik menurunkan imannya, bahkan na'udzubillah min dalik membatalkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faktor yang kedua dari faktor-faktor internal yaitu al-ghaflah, lalai dari Allah Subhanahu wa taala, lalai untuk mengingat kampung akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka tahu tentang urusan dunia namun mereka terhadap akhirat lalai. Allah juga berfirman, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh kami memasukkan kebanyakan dari jin dan manusia ke dalam api neraka jahanam. Mereka memiliki hati namun tidak untuk memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya mata namun tidak untuk melihat kebenaran. Mereka punya telinga namun tidak untuk mendengar kebenaran. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak. Apa sebabnya? Ulaika humul ghafirun. Karena mereka lalai daripada at-tauhid, lalai daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faktor yang ketiga daripada faktor-faktor intern yang bisa menurunkan iman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba pasti akan menurunkan keimanannya. Sebagaimana ijma' al-sunnah mengatakan bahwasanya al-iman yang kusubil maksiyah. Iman itu akan turun, akan mengalami kesurutan dikarenakan perbuatan maksiat. Dan itu yang ya sering kita merasakannya. Ketika kita berbuat maksiat, iman akan turun. Sedikit demi sedikit. Dan na'udzubillah min dzalik, kalau kita tidak bertobat, tidak kembali kepada agama Allah, akan lenyap iman itu dari diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian faktor yang keempat, dari faktor intern adalah an-nafsu al-ammaratu bisu. Bahwasanya jiwa manusia itu sudah ada bakat untuk dia berbuat kejelekan. Inna nafsa al-ammaratu bisu. Sesungguhnya jiwa itu menyeru kepada hal yang jelek. Kalau kita tidak menfilternya, kalau kita tidak mencegahnya, kalau kita tidak menimbangnya dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, maka kita akan jatuh ke dalam penyimpangan, kemaksiatan dan hal-hal yang bisa menurunkan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang terakhir di antara faktor yang bisa menurunkan iman seorang hamba kepada yang bisa menurunkan iman hamba yaitu faktor ekstern dari luar. Yang pertama adalah asyaiton, godaan asyaiton. Setan selalu membisikkan agar hamba menyimpang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah mengatakan, "Wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin." Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan karena dia adalah musuh yang nyata bagi kalian. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya setan itu menyeru kepada kekejian dan kepada kemungkaran dan agar kalian mengatakan tentang Allah, tentang agama Allah, apa yang kalian tidak ketahui. Kemudian yang kedua, di antara faktor ekstern, faktor dari luar orang itu adalah zinatud dunya, gemerlapnya dunia. Gemerlapnya dunia menjadikan orang silau, menjadikan orang lalai daripada agama Allah Subhanahu wa taala, lalai untuk beribadah kepada Allah, lalai tentang tujuan hidupnya di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan kita agar kita tidak tertipu, agar kita tidak dilalaikan dengan urusan dunia kita. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan tentang dunia, tamak kepada dunia menjadikan kita lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kuburan. Demikian pula Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, janganlah harta dan anak keturunan kalian melalaikan kalian daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, di antara faktor eksternal adalah kurona usu, teman-teman, sahabat-sahabat dekat yang jelek. Berapa banyak manusia yang jatuh ke dalam kesyirikan, berapa banyak manusia yang jatuh ke dalam kebid'ahan, ke dalam kemaksiatan, ke dalam narkoba, atau dalam kriminalitas dikarenakan teman yang jelek. Oleh karena itulah Rasulullah SAW mengatakan, Al-mar'u ala dini khalilihi, falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama sahabat dekatnya, teman karibnya. Maka kewajiban seorang hamba, kata Rasulullah SAW, untuk dia memperhatikan, memilah, dan menyeleksi siapa teman dekatnya tersebut. Karena kalau tidak, na'udzubillah min dzalik, dia akan jatuh ke dalam jurang kenistaan, jurang kemaksiatan, yang dengan itu dia akan jauh dari agama Allah, jauh daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang Arab dahulu mengatakan as-sahib sahib, bahwasanya sahabat dekat itu menarik sahabatnya untuk kebaikan atau untuk kejelekan. Maka kewajiban kita betul-betul menyeleksi siapa sahabat kita agar kita bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan iman kita kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala faktor-faktor yang bisa menurunkan iman kita kepadanya, dan semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan di atas al-iman sampai akhir hayat kita nanti. Aku lu qali hada wa astaghfiru li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم

0: Gimana bisa dijadikan musik kok islami sedangkan dia diharamkan?
1: La yastahillanna aqwamun min ummati al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif.
0: Sungguh akan benar-benar ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan
2: zina, menghalalkan bir, menghalalkan kain sutra bagi lelaki, dan menghalalkan alat-alat musik.
1: Alat musik haram, dan semua yang mirip dengan musik haram.
2: Oleh karena para ulama ijma bahwasanya musik hukumnya haram, dan ini pendapat empat mazhab. Dan termasuk ulama yang keras dalam hal ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala, yang keras mengharamkan musik.
3: Alat-alat musik dan nyanyian memabukkan jiwa, lebih memabukkan dibandingkan cangkir-cangkir yang terisi dengan minuman-minuman keras.
4: Satu gelas minuman dan satu biduan itu lebih dahsyat menghancurkan umat Islam daripada alfu mitfa, 1000 meriam.
0: Rasulullah SAW menggandengkan alat-alat musik dengan dosa-dosa besar. Dan apabila digandengkan dengan sesuatu, menunjukkan kepada hukumnya sama. Kebanyakan dalil seperti itu.
5: Bahwasanya bermain musik, mendengar musik, ini semua termasuk dosa besar.
1: Sekali lagi, ma'azif itu adalah alat-alat musik.
2: Kenyataannya musik adalah melalaikan.
6: Musik membuat orang lalai, jamaah.
1: Tapi ketika seseorang sudah lebih asyik dengan musik, dia akan berpaling dari Al-Quran.

0: Amin.
1: Di antara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baca buku tafsir manapun akan disebutkan perkataan Ibnu Mas'ud. Dia bersumpah yang bahwasanya yang dimaksud adalah nyanyian yang menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
2: Kalau seandainya mendekatkan diri kepada Allah bisa dengan musik, maka yang pertama kali mengerjakannya adalah siapa? Sayyidul Khalq, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Dan barang siapa yang berusaha beribadah dengan alat musik atau berdakwah dengan alat musik, ya, maka dia telah meniru-niru orang-orang Nasrani. Dan Rasulullah SAW mengatakan, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa meniru satu kaum termasuk dari golongan tersebut. Orang-orang Nasrani lah yang beribadah dengan menggunakan apa? Alat-alat musik.
2: Mendekatkan diri kepada Allah tidak akan pernah dengan sesuatu yang batil. Enggak pernah. Tidak akan pernah dekat kepada Allah. Dan itu yakin.
3: Biasakan baca Quran. Nikmati Al-Quran. Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
4: Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
5: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
6: Qala Rasul
7: sallallahu alaihi wasallam.
8: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا رواه مسلم.
9: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengajak kepada jalan petunjuk, dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun sebagaimana pahala mereka. Hadis riwayat Muslim.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap. Doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia. Doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

وذهب همه. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak hamba-Mu, dan anak hamba perempuan-Mu. Ubun-ubunku berada di tangan-Mu. Hukum-Mu berlaku terhadap diriku, dan ketetapan-Mu adil pada diriku. Aku memohon kepada-Mu dengan segala nama yang menjadi milik-Mu, yang Engkau namai diri-Mu dengannya, atau yang Engkau turunkan di dalam kitab-Mu, atau yang Engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang Engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisi-Mu. Maka aku mohon dengan itu, Ya Allah, agar Engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur kesedihanku, dan

Banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berbahagia.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Bersyair Ali ibn Muhammad Al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran. Bagi setiap yang bertakwa, apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, para pemirsa rahimani wa rahmatullah, kita sebagai makhluk sosial yang bergaul dengan sesama, tentu saja dalam kehidupan kita sehari-hari, terkadang atau bahkan sering kita mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya, atau sikap-sikap yang tidak semestinya kita dapatkan. Mungkin dari tetangga, teman sejawat, dan siapa saja yang kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ketika kita dalam perjalanan, di mana terkadang mereka membuat kerugian kepada kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin sampaikan tentang 7 sikap demi meraih predikat pemaaf. Agama kita

Kesempatan orang lain ini tidak mudah. Akan lebih mudah bagi kita kalau kemudian kita mendapatkan kerugian disebabkan karena musibah yang sifatnya samawiyah, seperti mungkin akibat banjir atau gempa bumi, gunung meletus dan lain sebagainya, atau derita sakit yang kita derita. Kita akan relatif lebih mudah untuk kemudian bisa bersabar. Tetapi kalau kemudian akibat gangguan, kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan sesama kita, ini sulit untuk kemudian bersabar. Maka mudah-mudahan dengan mengingat tentang 7 sikap yang semestinya tertanam dalam jiwa kita, maka itu akan memudahkan bagi kita untuk kemudian kita bisa bersabar dan memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Yang pertama, kita sikapi bahwa perbuatan orang kepada kita adalah bagian dari takdir Allah SWT. Allah lah yang menciptakan perbuatan hamba. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan juga perbuatan kalian. Maka kita pandang bahwa mereka berbuat sesuatu yang tidak baik kepada kita adalah atas takdir Allah SWT. Dan kita sebagai hamba, maka bersabar dan menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah SWT. Kita pandang bahwa mereka hanya sekedar alat yang Allah SWT jadikan hal itu terjadi. Maka hakikatnya Allah lah yang telah menimpakan musibah itu kepada kita melalui orang yang berbuat aniaya kepada kita tersebut. Kemudian yang kedua, ingatlah bahwa kita itu banyak berdosa. Maka sesungguhnya itu semua terjadi karena dosa-dosa kita. Allah SWT menjadikan mereka berbuat aniaya kepada kita karena dosa kita. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Dan apapun yang menimpamu dari kejelekan, maka itulah dari kesalahanmu sendiri. Maka karena kita adalah banyak berdosa, maka wajar kalau kemudian ada orang yang menganiaya kita. Allah lah yang telah menjadikan mereka untuk kemudian terjadinya penganiayaan pada kita disebabkan karena dosa-dosa kita. Kemudian yang ketiga, tanamkan dalam diri kita bahwa bersabar dan memaafkan itu mendatangkan pahala yang sangat besar. Di antaranya kebersamaan Allah, inna Allah ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Inna ma yuafas sabiruna ajrum bi ghairi hisab. Hanya Allah akan memberikan balasan kepada orang yang bersabar dengan balasan yang tanpa hitungan. Wa man affa wa asla fa'ajru 'alallah. Dan barang siapa yang memaafkan lagi berbuat islah, maka ganjarannya menjadi tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, hendaklah senantiasa kita tanamkan dalam jiwa kita sebuah prinsip tentang al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan model amalnya. Di mana ketika kita sadar bahwa kita adalah orang yang banyak berdosa kepada Allah SWT, baik disebabkan karena lesan kita atau hati kita atau anggota badan kita, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, maka tentunya kita amat sangat butuh

0: ampunan Allah SWT. Maka dengan modal kita memberikan maaf pada orang-orang yang telah salah kepada kita, orang-orang yang bersifat buruk kepada kita, maka kita berharap dengan demikian Allah pun akan maafkan kita. Ketika kita mudah memaafkan orang lain, maka Allah pun akan mudah memaafkan kita. Karena al-jaza min jinsil amal, bahwa balasan itu sesuai dengan model amalnya. Kemudian yang keempat, bahwa meninggalkan untuk tidak membalas perbuatan aniaya orang lain kepada kita lah merupakan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua yakin bahwa tidak ada orang yang lebih mulia, lebih bagus harga dirinya, lebih terhormat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tidak pernah sekalipun beliau membalas penganiayaan orang kepadanya karena kepentingan pribadi. Karena untuk membela diri, membela kepentingan sendiri, intisar nafs, maka tentunya kita yang secara kehormatan dan harga diri jauh dibandingkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka lebih pantas lagi untuk kemudian memaafkan orang-orang yang berbuat tidak baik kepada kita. Maka memaafkan orang-orang yang tidak yang berbuat tidak baik kepada kita bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan membalas itu bukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ada belalah senantiasa memaafkan dan tidak pernah membalas demi kepentingan pribadi. Kemudian yang berikutnya, bahwa jika kita mampu untuk kemudian mengendalikan jiwa kita, mengalahkan hawa kita untuk kemudian membalas, maka itulah sebuah kebaikan yang besar, di mana apabila kita mampu menguasai jiwa kita, dorongan nafsu kita untuk membalas orang-orang yang berbuat aniaya kepada kita, meskipun kita mampu untuk melakukannya, maka untuk mengendalikan hawa nafsu kita dalam perkara-perkara yang lainnya itu akan lebih mudah. Maka kebaikan yang satu ini akan bisa melahirkan kebaikan demi kebaikan. Karena demikianlah sunnatullahnya, bahwa kebaikan menarik kebaikan yang lainnya. Kemudian yang terakhir, bahwa perbuatan membalas itu akan menyeret kita berbuat aniaya. Kita harus ingat bahwa perbuatan membalas itu akan menyeret kita menganiaya orang yang telah menganiaya kita. Karena sulit seseorang untuk bisa membalas dengan balasan yang pas. Jadi hampir semua orang yang membalas, maka dia membalas dengan lebih. Sehingga yang tadinya dia adalah madlum, dan orang yang madlum itu berharap pertolongan Allah Ta'ala, tetapi dengan dia membalas kemudian berlebih, maka sekarang posisinya dia yang zalim. Dan itulah kerugian yang sangat besar. Maka cukuplah dengan kekhawatiran justru kemudian kita berbalik menjadi orang yang zalim, maka itu menjadi sebagai upaya untuk mencegah yang cukup efektif untuk kita tidak membalas. Biarlah kita menjadi posisi yang madlum, kemudian bersabar, yang dengan itu justru kemudian kita bisa meraih kebaikan-kebaikan yang amat sangat banyak. Nah, mudah-mudahan ketujuh sikap ini akan sangat membantu kita untuk kemudian bagaimana kita bisa mudah memaafkan orang-orang yang telah berbuat salah kepada kita, yang telah berbuat jahat kepada kita, demi kita meraih ganjaran yang sangat besar dari Allah SWT dan juga surganya Allah SWT melalui modal mudah memaafkan siapa saja yang berbuat salah kepada kita. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin innahu huwal ghafur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

ketika di akhirat kelak, ketika orang dihadirkan, dibangkitkan kembali, mereka merasa dunia cuma sebentar. Ya, ka'annahum yauma yarawunaha lam yalbathu illa asyiatan aw duhaha. Ka'annahum yauma yarawunaha, tatkala mereka melihat hari kiamat manusia, ya, seakan-akan lam yalbathu, mereka tidaklah tinggal di dunia illa asyiatan aw duhaha, kecuali cuma sekedar sore hari atau di pagi hari, sebentar. Mereka lihat kehidupan akhirat yang panjang, yang tiada penghujungnya, yang abadi, dibandingkan dengan kehidupan dunia sekarang cuma sekejap. Kita yang hidup selama ini, kita sudah 42 tahun, kemudian mungkin teman-teman ada yang sudah 50, 60, sebenarnya sedikit dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Nanti ketika kita di akhirat, kita sadar bahwasanya kehidupan dunia itu hanya asyiatan aw duha, hanya sekedar sore aja, petang hari selesai, atau waktu duha yang kemudian selesai.

0: Dalam ayat yang lain, kam labithtum fil ardi adada sinin. Qalu labithna yawman aw ba'dha yawmin fas'alil 'addin. Nanti di akhirat kelak ditanya, berapa lama kalian tinggal di dunia? Mereka mengatakan labithna yawman aw ba'dha yawm. Kami hanya tinggal sehari atau sebagian hari. Subhanallah. Benar-benar kita terpedaya, kita merasa kita hidup lama, ternyata sangat sebentar. Dan semakin terpedaya orang-orang yang memiliki kenikmatan dunia, dia mungkin sehat, dia merasa tubuhnya segar, dia merasa punya harta yang banyak. Bagaimana saya sampaikan bahwasanya kesegaran tubuh, kekuatan tubuh tidak menambah umur kita. Kalau tiba ajalnya mau sehat apapun akan meninggal. Ya. Kita banyak olahragawan yang mungkin fitness apa segala, mungkin olahragawan meninggal, waktunya meninggal. Sedang berolahraga meninggal banyak. Sedang bugar-bugarnya meninggal. Teman saya cerita, Ustaz, ada teman saya tiap hari lari, Ustaz. Kuat. Tiba-tiba lagi rapat, stroke, subhanallah. Kemudian selesai. Ya. Jadi kematian datang dengan tiba-tiba. Ya. Jangan terpedaya dengan segarnya tubuh. Jangan terpedaya dengan... ya. Banyak orang kita lihat segar, kita ternyata meninggal cepat. Banyak orang kita rasa dia sebentar lagi mati, ternyata panjang umur. Jangan merasa uang kita yang banyak menambah umur kita. Sedetik pun tidak akan menambah umur kita. Tidak seperti orang kafir yang merasa hartanya mungkin menambah umurnya. Ya. Alladzi jama'a malahu wa addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitungnya. Yahsabu anna malahu akhladah, dia menyangka hartanya akan mengkekalkannya. Tidak. Kalla, sekali-sekali tidak.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا رواه مسلم.
2: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengajak kepada jalan petunjuk, dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun sebagaimana pahala mereka. Hadis riwayat Muslim.
3: Ayatun minal Qur'an.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutup kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
0: Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Sad. Wal-Qur'ani dhidzikr.
3: Sad. Demi Al-Qur'an yang mempunyai keagungan.
2: بَلِلَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ.
3: Sebenarnya, orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit.

betapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Lalu mereka meminta tolong, padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari, melepaskan diri.

Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, Rasul dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, "Ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta."

Mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya, ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan.

dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka, seraya berkata, pergilah kamu, dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki.

kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ini mengesahkan Allah tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan. Mengapa Al-Quran itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al-Quranku. Dan sebenarnya mereka belum merasakan azabku.

0: Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang maha perkasa lagi maha pemberi? Atau apakah bagi mereka kerajaan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya? Jika ada, maka hendaklah mereka menaiki tangga-tangga ke langit.
1: Jundum ma hunalika mahzumun minal ahzab.
0: Suatu tentara yang besar yang berada di sana dari golongan-golongan yang berserikat pasti akan dikalahkan.

0: tidaklah yang mereka tunggu, melainkan hanya satu teriakan saja yang tidak ada baginya saat berselang.
1: وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ.
0: Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, cepatkanlah untuk kami azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari berhisab.

Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan. Dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Sesungguhnya, dia amat taat kepada Tuhan.

0: Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia Daud di waktu petang dan pagi. Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul. Masing-masingnya amat taat kepada Allah.
1: وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ.
0: Dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan.
1: وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابِ.
0: Dan adakah sampai kepadamu berita orang-orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar?

Ketika mereka masuk menemui Daud, lalu ia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu merasa takut. Kami adalah dua orang yang berperkara, yang salah seorang dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan antara kami dengan adil, dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran, dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus."

Sesungguhnya, saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja. Maka dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku. Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan.

Daud berkata, "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Dan amat sedikitlah mereka ini." Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya. Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertobat.

Maka kami ampuni baginya kesalahannya itu. Dan sesungguhnya, dia mempunyai kedudukan dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik. Ya.

Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka.
1: أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ.
0: Patutkah kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah pula kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat?
1: Kitab

Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran.

0: dan kami karuniakan kepada Daud Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.
1: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد.
0: Ingatlah ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore.
1: فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب.
0: Maka ia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik, kuda, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan.
1: Rudduha alai, فطفق مسحا بالسوق والأعناق.
0: Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu ia potong kaki dan leher kuda itu.
1: ولقد ف

Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman, dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian ia bertobat. Ia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi."

0: Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendakinya. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan semuanya, ahli bangunan dan penyelam, dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu.
1: Hada ata'una famnun aw amsik bighairi hisab.
0: Inilah anugerah kami, maka berikanlah kepada orang lain, atau tahanlah untuk dirimu sendiri dengan tiada pertanggungan jawab.
1: Wa inna lahu 'indana lazulfa wa husna ma'ab.
0: Dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik.
1: Wa dzkur

0: Dan ingatlah akan hamba kami, Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan.
1: Urkub birijlik, hadha mughtasalun baridun wa syarab.
0: Allah berfirman, hantamkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum.

0: Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami tambahkan kepada mereka sebanyak mereka pula, sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai fikiran.
1: وَخُذْ

0: Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.
1: وذكر

Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak dan Yakub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi.

0: Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat.
1: Wa innahum 'indana laminal mustafainal akhyar.
0: Dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik.
1: Wa

Ini adalah kehormatan bagi mereka, dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, benar-benar disediakan tempat kembali yang baik, yaitu surga Aden yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka. Di dalamnya mereka berterekan di atas dipan-dipan, sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di surga itu.

Dan pada sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan sebaya umurnya. Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari berhisab. Sesungguhnya ini adalah benar-benar rezeki dari kami yang tiada habis-habisnya.

Beginilah keadaan mereka. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang durhaka, benar-benar disediakan tempat kembali yang buruk, yaitu neraka jahanam yang mereka masuk ke dalamnya. Maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat tinggal.

0: شكله أزواج.
1: Inilah azab neraka. Biarlah mereka merasakannya. Minuman mereka air yang sangat panas dan air yang sangat dingin, dan azab yang lain yang serupa itu berbagai macam.

dikatakan kepada mereka, "Ini adalah suatu rombongan pengikut-pengikutmu yang masuk berdesak-desak bersama kamu ke neraka." Berkata pemimpin-pemimpin mereka yang durhaka, "Tiadalah ucapan selamat datang kepada mereka, karena sesungguhnya mereka akan masuk neraka."

Pengikut-pengikut mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah. Tiada ucapan selamat datang bagimu. Karena kamulah yang menjerumuskan kami ke dalam azab. Maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat menetap."

Mereka berkata lagi, "Ya Tuhan kami, barang siapa yang menjurumuskan kami ke dalam azab ini, maka tambahkanlah azab kepadanya dengan berlipat ganda di dalam neraka."

0: Dan orang-orang durhaka berkata, "Mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu di dunia kami anggap sebagai orang-orang yang jahat hina?"
1: Attakhadnahum sikhriyan am zaghat 'anhumul absar.
0: Apakah kami dahulu menjadikan mereka olok-olokan? Ataukah karena mata kami tidak melihat mereka?
1: Inna dhalika lahaqqun takhasumu ahlin nar.
0: Sesungguhnya yang demikian itu pasti terjadi, yaitu pertengkaran penghuni neraka.

katakanlah, "Ya Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan, dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa dan Maha Mengalahkan. Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun."

Aku tiada mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang al-mala'ul a'la malaikat itu ketika mereka berbantah-bantahan. Tidak diwahyukan kepadaku, melainkan bahwa sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata.

0: ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah.
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
1: Qala ya Iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai astakbarta am kunta minal 'alin.
0: Allah berfirman, hai Iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?

0: Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."
1: قال فاخرج من

Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat.

Iblis menjawab, "Demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka."

Allah berfirman, "Maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya."

0: Katakanlah, hai Muhammad, aku tidak meminta upah sedikitpun kepadamu atas dakwahku. Dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-adakan.
1: In huwa illa dzikrun lil alamin.
0: Al-Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam.
1: Wa la ta'lamunna naba'ahu ba'da hin.
0: Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui kebenaran berita Al-Quran setelah beberapa waktu lagi.
2: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ta'kulu bishimal فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال رواه مسلم.
0: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
3: عن ابن عمر radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
0: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya, dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim. Katakanlah, segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan Dia?

Kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: al ard.
1: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi?
2: Apakah
1: di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
0: Qalilan ma tadhakkarun.
1: Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
0: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang benar.

0: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali.
1: Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jal?

Hamba-hamba Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Rob mereka.

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawf al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimman yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadith hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Untaian Mutiara Nasihat.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Banyak orang mengeluhkan kondisi hidupnya. Banyak orang merasa, kenapa kok urusan saya serba sulit, serba telat, rezeki telat, jodoh telat, ngaji telat, semuanya serba telat. Ternyata pemicunya seringkali adalah perilaku kita sendiri. Maka para ulama kita menyampaikan sebuah kaidah, al-jaza'u min jinsil amal, ganjaran itu akan menyesuaikan perbuatan. Jadi kalau perbuatannya A, maka ganjarannya ya serupa dengan A. Kalau perbuatannya B, maka ganjarannya pun akan serupa dengan B. Ketika orang telat rezeki, telat jodoh, telat macam-macam, maka ini ganjaran dari perbuatan dia suka telat. Telat apa? Telat sholat. Telat sholat. Orang yang suka menunda-nunda sholat, maka ganjarannya dia akan ditunda-tunda dalam segala urusannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'akhura." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat sebagian sahabatnya ini telat. Telat ngapain? Telat sholat. Telat sholat ini bisa telat sama sekali atau enggak ngisi shof yang pertama dulu. Ya, sukanya pada di mana? Belakang, tekan masjid ngobrol, nungburin. Atau maksudnya adalah betul-betul telat. Imamnya sudah sholat, ini baru datang. Faqala lahum, maka Nabi SAW pun menasehati para sahabatnya, taqaddamu, ayo pada maju, isi dulu shof yang depan. Atau kalau maknanya adalah telat berjamaah, ayo mangkate sing gasik, berangkatlah lebih awal. Fa'tammu bi, yang softnya di depan ikuti apa yang aku lakukan. Karena yang namanya makmum itu kan mengikuti imam. wal ya'tamma bikum man ba'dakum. Adapun yang di belakang kalian, di belakang shaf pertama, di belakang shaf kedua, maka dia mengikuti gerakan shaf yang ada di depannya. Karena saat itu belum ada pengeras suara, sehingga bisa saja suara imam itu tidak terdengar sampai ke belakang. Terus bagaimana makmum mengetahui ini ruku, ini sujud? Dari mana? Dari shaf di depannya. Begitu shaf di depannya ruku, oh berarti kewis ruku. Yang paling belakang lihat depannya, yang depan yang lihat depannya, yang depan yang lihat depannya, yang depan yang lihat depannya, sampai shaf yang pertama. Nah, shaf yang pertama itulah yang ngelihat imam langsung. Lalu Nabi SAW bersabda, ini yang perlu kita garis bawahi, la yazalu qawmun yata'akharun, la yazalu qawmun yata'akharun. Ketika ada orang biasa telat sholat, ketika ada orang biasa telat sholat, hatta yu'akhirahumullah, orang tersebut akan dibikin Allah telat. Akan dibikin Allah telat. Perhatikan, di sini Nabi SAW tidak sebutkan Allah akan bikin telat dia dalam urusan A atau B atau C atau D. Nabi cuma katakan orang ini akan dibikin telat. Gak disebutkan telat dalam apa. Bisa kita simpulkan, kalau seandainya dibikin seperti itu, tidak ada telat A, B, C, D, berarti maksudnya adalah telat dalam semua urusan. Siapa yang biasa menunda-nunda waktu sholat, maka oleh Allah akan ditunda seluruh urusannya. Di dunia ini, rezekinya akan ditunda. Di dunia ini jodohnya akan ditunda. Telat rizki, telat jodoh, telat mikir. Tell me. Si kebre usah tell me. Diwulang orang mudeng-mudeng gue tell me jenengi. Maka kita harus koreksi. Kenapa kok bisa seperti ini? Teman saya kenapa belajar sebentar langsung? Jos dadi lenyok. Teman saya kenapa malah jadi rebutan akhwat? Loh, aku berarti akhwat si jiwa angel banget. Ada apa ini? Teman saya rezekinya masya Allah, tabarakallah. Saya ini sulit banget dapat rezeki. Bisa jadi itu dipicu dari kebiasaan kita suka nunda-nunda sholat. Barang siapa yang suka nunda-nunda sholat, maka akan ditunda seluruh urusannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu baru efek buruk di mana? Di dunia. Dan itu tidak seberapa dengan efek buruk di akhirat. Tertunda rezeki, tertunda jodoh, tertunda apa lagi? Belajar. Itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan tertunda nanti di akhirat. Tertunda apa di akhirat? Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini nyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, la yazalu qaumun yata'akharuna 'anil shaffil awwal. Ketika ada orang biasa mundur-mundur dari shaf pertama, tidak bersegera untuk memenuhi shaf pertama. Bisa jadi orang ini sudah berangkat ke masjid tapi dia tidak mau memenuhi shaf yang pertama, atau bisa jadi memang babar blas orang ketemu shaf pertama wong salate nang omah. Ketika ada orang biasa mundur-mundur, hatta yuakhirahumullahu finnar, maka Allah akan jadikan dia telat keluar dari neraka. Telat keluar dari neraka. Artinya golem mlebu surga ya telat. Jadi efeknya itu bukan hanya di dunia saja, di akhirat pun ada efek. Gasiknya kita berangkat ke masjid itu akan berefek kepada gasiknya kita masuk surga. Dan telatnya kita berangkat sholat akan berefek kepada telatnya kita masuk ke surga. Jadi bukan ringan masalahnya. Kebiasaan menunda-nunda sholat itu bukan urusan ringan, urusan gampang, bukan. Ini urusan berat. Berhubungan dengan nasib kita di dunia dan di akhirat. Paling telat sedina Ustaz, Masya Allah. Telat sedina. Wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Sehari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun menurut ukuran kalian. Sedina nang akhirat pada karo 1000 tahun nang dunia. 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan telat 1 hari, teman kita sudah Masya Allah di surga berapa tahun? 1000 tahun. Sudah menikmati makanannya, minumannya, bidadarinya. Wis warek. Ini lebih untuk 1000 tahun kemudian wis geseng. Ya. Sudah gosong. Dibakar di api neraka. Itu kalau telatnya 1 hari. Kalau telatnya 1 minggu. Berapa tahun? 7000 tahun. Kalau telatnya 1 bulan. Miten? 30.000 tahun. Nek telatnya 1 tahun. 360.000 tahun. Bukan urusan ringan jamaah. Bukan urusan remeh. Kebiasaan telat sholat itu bukan urusan remeh. Ini urusan berat. Maka berlatihlah. Berjuanglah. Semua itu butuh latihan. Tapi harus dimulai. Jadi jangan alasan ini masih proses Ustaz. Pirang tahun gue proses. Ini proses ini harus dilatih. Harus diusahakan. Makanya dahulu diceritakan para ulama kita, ada di antara mereka yang la yu'adzinu al-mu'adzinu li salatin illa wa huwa fil masjid. Ada ulama kita dahulu setiap azan sudah di masjid. Setiap azan sudah di masjid. Dan beliau bertahan untuk disiplin seperti itu 40 sanah. Selama 40 tahun. Berapa tahun? 40 tahun. Jadi lebih gasik sekarang muadzini 40 tahun tidak pernah kalah cepat dibandingkan muadzin. Masya Allah. Padahal Nabi SAW mengistimewakan manusia yang tidak ketinggalan takbiratul ihram. Tidak ketinggalan takbiratul ihram. Tidak ketinggalan takbiratul ihram itu maksudnya ketika imam Allahu Akbar, makmumnya sudah berada di saf. Berarti kalau misalnya imam Allahu Akbar makmumnya nembe munggah tangga, itu enggak masuk dalam kategori tidak ketinggalan takbiratul ihram, enggak masuk. Apa maning nembe tangi orang lebih berbelas. Jadi levelnya ulama yang tadi itu di atas apa yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW menjanjikan orang yang tidak ketinggalan takbiratul ihram 40 hari 40 malam dijanjikan oleh Nabi SAW akan dibebaskan dari neraka dan sifat kemunafikan. 40 hari 40 malam tidak ketinggalan takbiratul ihram. Level di bawahnya lagi tidak masbuk. Level di bawahnya lagi tidak masbuk. Tidak masbuk ya maksudnya minimal rukuk bareng sama imam. Itu tidak masbuk. Jadi kalau jenengan itu sudah berlatih tidak masbuk, mending. Tapi urung patia ideal. Belum ideal. Banget belum. Jadi kalau alhamdulillah aku sih alhamdulillah bisa ratau masbuk. Artinya ya Begitu imam rukuk, ya aku wis cepat-cepat ben bisa rukuk bareng. Ya. Itu lumayan. Ya. Tapi masih ada yang di atasnya. Apa itu tadi? Tidak ketinggalan takbiratul ihram. Dan masih ada yang di atasnya lagi. Apa tadi? Muadzin di masjid jenengan sudah datang sebelum muadzin. Apa itu Ustaz ya? Latihan. Makanya sudah dilatih dari orang masbuk di sit. Ya. Nanti sudah terbiasa naikkan grade-nya. Di atasnya apa tadi? Tidak ketinggalan takbiratul ihram. Sudah settle, sudah bagus, naikkan lagi grade-nya. Sebelum azan sudah berada di masjid. Sampai-sampai ada seorang ulama yang berkata, "Idza azzana al-muadzinu fa illam tajiduni fil masjidi fatlubuni fil maqbarah." Kalau sampai muadzin sudah azan, kok kalian tidak lihat aku berada di masjid? Gimana? Kalau sampai azan dikumandangkan, kok kalian tidak ngelihat aku ada di masjid? Belum ada di masjid, cari aku di kuburan. Cari aku di kuburan. Lagi gali kuburan apa? Bukan. Aku sudah mati. Kalau kalian sudah mendengarkan azan, lalu aku tidak ada di masjid, gue tandain yang wis mati. Berarti dia itu selalu sebelum muadzin datang, dia sudah di masjid. Nek siki, nek wis azan aku ora keton, berarti nyong nang kasur. Lagi turu. Pamaning nang pasar urung rampung. Pamaning nang sawah. Maka ayo perbaiki. Ayo kita perbaiki. Jangan sampai gara-gara telat yang satu ini akhirnya jadi telat segalanya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup dengan baca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

0: Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.
1: Aqimish shalati lidulukish shamsi ila

Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.

0: panggilan meraih kemenangan berkumandang. Namun sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwani fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah bukan menjadi malapetaka.
4: Al-Qur'an.

104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parentos cunduk waktos adzan subuh kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
3: khususnya pada sholat isya dan subuh.
2: Sangat berat sekali.

0: masjid, sholatnya di rumah. Berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifak amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Ayatun minal Qur'an.
3: Ayatun minal Qur'an.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Kemudian datanglah setelah mereka generasi pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti hawa nafsu. Mereka kelak akan tersesat, kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan beramal solih, mereka akan masuk surga dan tidak dizalimi sedikitpun.

yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Allah yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya, sekalipun surga itu gaib. Sesungguhnya janjinya pasti ditepati. La.

Di dalamnya mereka tidak mendengarkan perkataan yang tidak berguna, kecuali salam, ucapan kebaikan dan kedamaian. Di dalamnya mereka mendapatkan rezeki pada pagi dan petang.

0: dunia.
1: Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saudaraku, saudariku yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat Musnad Imam Ahmad disebutkan, suatu saat sahabat Umar bin Khattab melewati sahabat Utsman bin Affan. Namun ternyata sahabat Utsman tidak menyadari, bahkan tatkala sahabat Umar mengucapkan salam padanya, dia pun tak menjawabnya. Umar pun akhirnya pergi.

0: dan mengadukan hal tersebut kepada Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar dan Umar datang menemui Utsman. Kata Abu Bakar, "Wahai Utsman, sahabatmu Umar melewatimu dan mengucapkan salam padamu. Kenapa kamu tidak menjawabnya?" Kata Utsman, "Saya enggak merasa dia melewatiku dan mengucapkan salam padaku." Kata Umar bin Khattab, "Demi Allah, saya mengucapkan salam padamu." Kata sahabat Abu Bakar, "Utsman benar. Dia tidak menjawab karena dia sedang memikirkan konsentrasi, khusyuk memikirkan suatu hal yang lebih penting." "Dan benar," kata Utsman, "saya sedang memikirkan sesuatu." "Apa yang sedang dia pikirkan?" Kata Utsman, "Saya sedang memikirkan bagaimana cara saya selamat nanti di akhirat. Rasulullah wafat, saya belum menanyakannya kepada beliau. Belum sempat menanyakannya." Lalu kata Abu Bakar, "Saya telah menanyakannya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, 'Man qabila minni al-kalimata allati aradtuha ala ammi falam yakbalha falahun najah.' Barang siapa yang menerima ungkapan kalimat yang pernah saya tawarkan kepada pamanku yaitu Abu Talib, tapi dia sayang menolaknya, maka dia akan selamat." Saudaraku, saudariku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, semua kita harus memikirkan bagaimana cara dia, cara kita nanti selamat di akhirat. Ada beberapa kiat yang perlu kita lakukan supaya kita selamat dunia akhirat. Pertama, kunci yang pertama adalah tauhid. Tauhid adalah kunci keselamatan di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man laqiyallah la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah, wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar." Siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan tauhid, tidak menyekutukan Allah, maka dia masuk surga. Sebaliknya, siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, maka dia akan masuk neraka. Maka tauhid menentukan nasib kita nanti di akhirat. Apakah kita di surga ataukah kita nanti di neraka? Maka mari kita perbaiki tauhid kita. Kita agungkan, kita lestarikan tauhid kita. Jangan sampai ternoda oleh noda-noda kesyirikan. Yang kedua, agar kita selamat dunia akhirat, terutama nanti di akhirat, hendaknya kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik dalam ucapannya, perbuatannya, baik dalam akidah, ibadah, akhlak, dakwah, politik, sosial, hendaknya kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah. Imam Malik pernah mengatakan, "As-sunnatu safinatu Nuh, man rakibaha naja wa man lam yarkabha ghariq." Sunnah itu perumpamaannya seperti kapalnya Nabi Nuh. Siapa yang menaikinya, dia akan selamat. Siapa yang tidak menaikinya, maka dia akan tenggelam. Maka wahai saudaraku, berpegang teguhlah dengan sunnah Rasulullah, terutama di saat-saat fitnah, perpecahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mewasiatkan kepada kita, "Faman ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Barang siapa yang hidup setelahku di antara kalian, dia akan mendapati perselisihan dan perpecahan yang banyak. Maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Gigitlah dengan gigi geraham, yakni dengan kuat, kokoh. Karena banyak tantangan. Inilah kunci keselamatan yang kedua. Yang ketiga, agar kita selamat dunia akhirat adalah kita mengamalkan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh sahabat Uqbah bin Amir dalam Sunan At-Tirmidzi. Ketika beliau mengatakan, "Man najah?" Apa kunci keselamatan itu wahai Rasulullah? Maka beliau memberikan kunci selamat ada pada tiga hal. Yang pertama, amlik alaika lisanak. Jaga lidahmu. Yang kedua, waliyasa'a baitak. Hendaknya kamu tetap di rumahmu. Wabki ala khotiatik. Dan tangisi dosa-dosamu. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan kunci selamat ada pada tiga. Yang pertama adalah dengan menjaga lisan kita, karena lisan adalah sumber fitnah. Kata Ibnu Abbas, innamal fitnatul lisan, sesungguhnya fitnah itu sumbernya adalah lisan. Betapa banyak dosa berawal dari lisan. Betapa banyak manusia diseret ke neraka gara-gara lisan. Maka jaga lidah kita atau diam. Yang kedua adalah hendaknya kita tetap tinggal di rumah, tidak ikut-ikutan untuk dalam aksi pemberontakan, dalam aksi tawuran, dalam aksi demonstrasi, hendaknya kita tetap tinggal di rumah. Dan yang ketiga adalah hendaknya kita menangisi dosa-dosa kita, karena dosa kita banyak. Kita banyak dosa-dosa kita, sedikit amal kita, tapi kita selalu menghayal bahwa Allah akan memasukkan kita ke surga. Ya, Allah berfirman, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab suatu kaum jika kamu berada di tengah-tengah mereka, dan Allah tidak mengadab suatu kaum jika mereka selalu istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, agar kita selamat dunia akhirat adalah dengan melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita dan meninggalkan larangan-larangan yang Allah larang kepada kita. Dalam hadis Jabir bin Abdullah dalam riwayat Muslim, bahwa sahabat Nu'man bin Qawqal pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, Ara'aita in sallaitul maktubat wa sumtu ramadhan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dhalika syai'a adkhulul jannah. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu sekiranya saya melakukan sholat lima waktu, puasa Ramadan, saya halalkan yang haram, saya tinggalkan yang haram, apakah saya masuk surga? Ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, na'am. Ya. Dan itulah kesuksesan yang sebenarnya. Tatkala seorang menginjakkan kakinya di surga, diselamatkan oleh Allah ke neraka. Faman zukhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang diselamatkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan ke surga, itulah kesuksesan yang sebenarnya. Orang yang sukses yang sebenarnya tatkala dia mengejar surga, meninggalkan dunia. Orang yang kasihan, orang yang rugi adalah orang yang mengejar dunia tapi meninggalkan surga. Yang terakhir, kiat agar kita selamat dunia akhirat, ya, kunci selamat dunia akhirat adalah dengan selalu memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan, keselamatan dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzaban nar. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan pada kami di dunia dan di akhirat kami. Di dunia dengan ketenangan batin dan di akhirat dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang selamat dunia dan di akhirat, terutama lagi nanti di akhirat, karena itulah penentu nasib kita yang sebenarnya. Demikian, semoga yang singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ

0: hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Lantas, katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alay, wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaibi wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang goib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله سبغي ربكو, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Al-qira'atul Qur'aniyya.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Ayatun minal Qur'an. Ayatun minal
3: Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Ya Allah, jengah sekali rasanya diri ini yang selalu berbuat maksiat terus kepadamu. Hati ini terasa semakin usang dan kusam. Terjebak hidup dalam kegelapan.
3: Ya Allah.
2: Andai aku bisa, ingin rasanya aku mengulang kembali hidupku, kembali dari awal. Namun, itu hal yang paling mustahil. Lalu apa yang harus aku perbuat? Jalan apa yang harus aku tempuh?
4: Jalan apa yang harus aku tempuh? Jalan apa yang harus aku
2: untuk menebus seluruh dosa-dosaku ini? Apakah taubat bisa menjadi solusi?
5: Taubat ternyata salah satu sebab untuk masuk surga. Seharusnya seorang kalau bermaksiat, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, harusnya impas, selesai. 0-0, seperti orang bersalah kepada orang lain, dia minta maaf, kemudian selesai. Tetapi tidak demikian. Allah hapuskan dosa-dosanya, Allah kasih bonus, bonusnya masuk surga. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bayangkan, seorang bertaubat kepada Allah, membangkang kepada Tuhannya, melanggar larangan-larangannya, kemudian dia kembali kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosanya, bahkan Allah kasih bonus, Allah masukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
6: Dan tahukah antum bahwa bertaubat kepada Allah adalah kebahagiaan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun."

0: Bertaubatlah semuanya, wahai kaum mukminin, bertaubatlah. Untuk apa kami bertaubat ya Allah? Untuk apa? Allah mengatakan la'allakum tuflihun, agar kalian berbahagia.
1: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa bad. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dapat berjumpa kembali di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga di kesempatan pagi ini kita semua berada dalam lindungannya. Dan semoga kita semua termasuk dari hamba-hamba Allah yang bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam dan nikmat sunnah serta nikmat aman yang kita rasakan saat ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan sampai kita diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Ikhwati fillah, kaum dangu Radio Roja Bandung mengawali aktivitas Anda di kebersamaan pagi ini ditemani dengan beberapa jenah nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang telah kita simak bersama. Semoga menjadi ilmu dan pahala untuk kita. Dan semoga apa yang kita simak dari kajian-kajian ilmiah yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda dapat menambah wawasan dan bertambahnya pengetahuan kita terhadap agama yang mulia ini. Allahumma amin. Ikhwati fillah, kaum dangu Radio Roja Bandung, berikut akan kami hadirkan kembali beberapa jenah nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim menemani kembali aktivitas Anda di kebersamaan pagi ini. Kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda yang selalu setia mendengarkan Radio Roja Bandung di 104.3 FM. Selamat beraktivitas, barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan kembali.
2: Al-Qur'an.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keriduan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai

أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون.

مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون

0: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم.
1: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
2: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه Rawahu Abu Dawud.
3: Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan menjamin sebuah rumah di tepi surga bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Aku menjamin rumah di tengah surga bagi siapa saja yang meninggalkan kedustaan walaupun dia sedang bergurau. Dan aku juga menjamin rumah di surga paling tinggi bagi siapa saja yang berakhlak baik. Riwayat Abu Daud.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Di kebersamaan pagi yang berbahagia ini, kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Mubarok Bamu Alim LC/MHI Hafidhahullahu Ta'ala dalam pembahasan rutin Kitab Riyadhus Shalihin yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam format rekaman. Semoga kajian ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat mendengarkan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Allah azza wa jalla senantiasa menjaga dan melindungi kita semuanya dan selalu memberikan taufik dan hidayahnya untuk dapat dan istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada kesempatan yang baik ini insyaallah taala masih melanjutkan hadis-hadis dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam bab tentang istidzan, bab tentang bagaimana adab-adab di dalam meminta izin ketika seorang bertamu di rumah seseorang, yang ingin menziarahi seseorang, apa yang seyogianya dia lakukan tatkala akan masuk ke rumah orang yang akan didatanginya. Hadis yang kita bahas pada kesempatan yang lalu adalah hadis yang disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ju'ila al-istidhanu min ajlil basar. Sesungguhnya izin itu atau permohonan izin, meminta izin itu disyariatkan hanyalah karena atau dalam rangka menjaga pandangan, dalam rangka menjaga mata. Karena seorang yang akan masuk di rumah seseorang, Ya, di rumah itu ada orang-orang yang bukan mahramnya, ya, yang bukan mahramnya dari para wanita misalnya. Sehingga mungkin mereka dalam keadaan terbuka auratnya, dalam keadaan belum menutup auratnya, belum memakai jilbab atau hijab. Sehingga kalau seorang minta izin ketika akan masuk, maka mereka akan bersiap-siap, atau mereka mungkin masuk ke kamar, ya, sehingga yang menemui mereka, yang pantas untuk menemui mereka saja. Baik. Adapun hadis yang selanjutnya, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, wa an Rib'iyyin ibni Hirosh radhiyallahu anhu, dari Rib'i bin Hirosh, beliau berkata, haddatsana rajulun min Bani Amir, ada seseorang dari Bani Amir yang ada seorang yang menceritakan kepada kami, ya, dan orang ini adalah dari Bani Amir. Istazana ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi baitin. Nah, orang ini, ya, dia meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu beliau, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, berada di sebuah rumah. Faqal, maka orang itu yang akan minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang itu berkata kepada beliau, A'aliju, apakah boleh saya masuk? Atau bolehkah saya masuk? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li khadimihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada pelayannya, kepada pelayan beliau, ukhruj ila hadza fa'allimhu al-istidzan. Beliau mengatakan kepada pelayan beliau, keluarlah, yakni menemui orang itu, dan ajarkan orang itu bagaimana cara untuk meminta izin. Faqullahu, dan katakanlah kepadanya, yakni kepada orang tersebut, qul assalamu alaikum, adkhulu, yakni ajarkan pada orang itu untuk mengatakan, ya, assalamu alaikum, a'adkhulu, apakah boleh saya masuk? Fasami'ahu ar-rajulu faqal. Nah, ketika Nabi SAW mengajarkan kalimat ini kepada pelayan beliau, orang yang di luar itu mendengar. Mendengar apa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada pelayan tersebut yang akan mengajarkan kepada orang itu. Faqal, maka dia yang di luar itu langsung mengatakan, assalamualaikum, a'adkhulu, assalamualaikum, apakah boleh saya masuk? Fa'adina lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam fadakhala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengizinkan orang tersebut untuk masuk, dan orang itu kemudian masuk, yakni menemui Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, hadis ini adalah hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, riwayat Imam Abu Daud dan Imam An-Nasa'i. Di dalam hadis ini kita melihat betapa indahnya cara dan metode Sayyidul Mursalin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mengajarkan seseorang. Beliau mengajarkan seorang dan penuh hikmah. Ketika orang itu datang mengucapkan kalimat a'aliju, kata a'aliju sebetulnya maknanya sama, bolehkah saya masuk? Mendengar kalimat itu, beliau menyuruh pelayannya, ya, untuk mengajarkan orang itu bagaimana seyogianya dia meminta izin untuk masuk, yaitu dengan diawali dengan mengucapkan salam, assalamualaikum. Boleh salam yang pendek, singkat, hanya dua kata, assalamualaikum, atau jadi salam yang lebih panjang tidak boleh, assalamualaikum warahmatullah. Baru kemudian seorang mengatakan, a'adkhulu, bolehkah saya masuk? Apakah saya boleh masuk? Sama saja. Jadi intinya, mengucapkan salam terlebih dahulu, baru kemudian izin untuk masuk. Jadi, Nabi alaihissalam benar-benar seorang yang bijak, seorang yang ramah, seorang yang sangat mulia akhlaknya, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya beliau dijadikan contoh teladan ya kepada kita. Ya Allah Ta'ala menjadikan beliau sebagai contoh teladan bagi umat ini. Bagi umat ini semuanya, baik itu dai ataupun yang orang biasa, ya, orang awam, kaya atau miskin, dan yang lainnya, pejabat atau bukan pejabat, ya, bahwa kita diperintahkan untuk menjadikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh teladan. Nah, hadis yang kita dengar tadi itu tentu memberikan kepada kita banyak pelajaran dan adab di dalam cara meminta izin untuk masuk ke rumah seorang. Yaitu diawali dengan salam. Ya. Tetapi kalau hanya salam, itu pun tidak cukup. Maka seorang ketika datang di rumah seseorang, ya, assalamualaikum, itu sebetulnya belum cukup. Tetapi ditambah dengan kalimat minta izin, minta dibolehkan, a'adkhulu, apakah saya boleh masuk, ya, atau bolehkah saya masuk, baru kemudian kalau diizinkan baru masuk. Ya, jadi salam itu bukan meminta izin, tetapi memberitahukan bahwa kita ada di luar, kita ingin masuk. Itu isyarat dari salam. Oleh karena itu, orang ketika masuk di rumah seseorang, dia minta izin, hendaklah dia mengucapkan assalamualaikum, bolehkah saya masuk? Apakah boleh saya masuk? Baru kemudian, kalau diizinkan, kita masuk. Kemudian yang berikutnya bahwa hadis ini juga memberikan kepada kita pelajaran, yaitu bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan seseorang untuk masuk rumah orang lain, ya, dengan adab yang sopan, adab yang baik, ya. Dan beliau menyuruh orang lain yang mengajarkan kepada orang tersebut, ya. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita juga, yaitu kita tentu mengetahui tentang ilmu. Maka ilmu itu diambil dari sumber ilmu itu, contoh adalah Nabi SAW yang beliau langsung mendapat ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala, atau mengambil ilmu itu dari orang yang belajar, ya, orang yang belajar, orang yang punya ilmu. Makanya ada thullabul ilm, ada thalibul ilm, itu juga bisa kita ambil ilmu dari mereka, ya. Karena apa? Memang seyogianya, ya, kita mengambil ilmu dari orang yang berilmu, ya, dari orang yang berilmu. Apalagi orang berilmu yang dengan ikhlas dia mengajarkan ilmunya, yang ikhlas dia mengamalkan ilmunya, ini yang sepatutnya kita menjadikan contoh pula, mengambil ilmu dari guru yang demikian keadaannya, yang mukhlis karena Allah Azza wa Jalla di dalam dia mengajarkan ilmunya. Maka kita boleh mengambil ilmu dari orang-orang yang belajar ilmu. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa ilmu itu dipelajari, diajarkan, ya, dan disampaikan kepada manusia atau kepada umat. Ya, dengan itulah kemudian ilmu bisa sampai kepada kita. Ya, dari para sahabat mengambil ilmu dari Rasulullah SAW. Para tabi'in mengambil ilmu dari para sahabat. Para tabi'ut tabi'in mengambil ilmu dari para tabi'in dan seterusnya. Sampai hari ini ilmu itu turun-temurun. Dan sanadnya itulah ilmu yang benar. Ilmu yang diajarkan bersumber dari Al-Quranul Karim dan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ilmu itu bukan khayal. Ilmu itu bukan mimpi. Ya, ilmu itu bukan sekedar renungan. Ya, kemudian datang wangsit. Tidak ada wangsit sekarang ini. Dengan wafatnya Nabi Sallam, tidak ada lagi wahyu. Sudah terputus. Ya. Nah, oleh karena itu, ilmu diambil dari sumbernya, Al-Quran dan Sunnah, melalui para ulama, ulama-ulama Rabbaniyun, ulama-ulama yang memiliki ilmu. Kemudian mereka mengamalkan ilmunya, mereka mendakwahkan ilmunya, dan mereka bersabar di dalam mengajarkan ilmu kepada umat atau kepada manusia. Itulah ulama Rabbani, atau ulama Rabbaniyun. Jadi yang mempunyai ilmu, diajarkan ilmu kepada manusia dan ikhlas, kemudian dia bersabar dalam menghadapi, dalam menghadapi ujian ketika dia mengajarkan ilmu kepada para hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya, An Qildah ibn al-Hambal radhiyallahu anhu qal, dari Qildah bin al-Hambal. Semoga ridha Allah atas beliau. Beliau berkata, ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Pernah aku datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadakhaltu alaihi wa lam usallim. Aku masuk ke menemui beliau tanpa mengucapkan salam. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau mengatakan, irji', jadi kembalilah, keluar artinya. Faqul assalamu alaikum, katakanlah assalamu alaikum, a'adkhulu, bolehkah aku masuk? Hadis riwayat Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang baik sanadnya. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa, para pendengar televisi Roja, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jal. Hadis ini, hadis Qildah ibn Hanbal radhiyallahu anhu, ini tentu mengajarkan kepada kita tentang seorang ketika dia akan datang menemui atau masuk di rumah seorang, di rumah orang lain, hendaknya dia mengucapkan salam. Mengucapkan salam. Dan salam itu didengar oleh orang yang berada di rumah. Ya. Ucapkan salam yang didengar oleh orang yang ada dalam rumah. Dan para ulama menyebutkan bahwa mengucapkan salam ini hukumnya wajib. Ya, ketika akan masuk di rumah seseorang. Makanya Nabi SAW menyuruh orang itu, yakni Qildah ini, untuk irji, yakni kembalilah engkau. Keluarlah maksudnya. Ya. Kemudian waktu akan masuk, ucapkan salam. Qul assalamualaikum a'adkhulu. Katakanlah assalamualaikum, bolehkah saya masuk? Jadi ini juga merupakan lafaz yang dengannya seorang meminta izin untuk masuk ke rumah orang lain. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita bolehnya kita menyuruh orang yang masuk ke rumah kita tanpa salam, tanpa meminta izin, kita boleh menyuruh dia keluar dulu. Lalu dia mengulangi perbuatannya. Ini hal yang wajar. Dan ini yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyuruh orang itu keluar, kemudian beliau mengajarkan bagaimana cara mengucapkan salam atau cara minta izin untuk masuk. Maka dibolehkan kalau seorang masuk rumah kita tanpa izin, tanpa mengucapkan salam, kita menyuruh dia keluar. Maaf, keluar dulu ya. Ucapkan assalamualaikum, Bolehkah saya masuk? Ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian kita memasuki bab yang berikutnya, yaitu bab ke-141. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala, babu bayani anna sunnata idza qila lil musta'dhin man anta an yaqula fulanun fayusammi nafsahu bima yu'rafu bihi min al-ism min ismin aw kunyatin wa tarahat qawlihi ana wa nahwa wa nahwihi wa nahwiha. Bab ini tentang penjelasan dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ada seorang yang dia minta izin untuk masuk ke rumah kita, ya, kemudian orang yang di rumah itu bertanya, maaf ya, siapa Anda? Kadang-kadang kan begitu. Ada tamu yang datang, assalamualaikum. Kita tidak tahu siapa orang ini. Assalamualaikum. Nah, kalau tuan rumah bertanya kepada orang yang salam itu, ya, man anta, maaf, siapa Anda? Hendaknya dia mengatakan, orang tadi yang masuk, yang akan masuk, hendaknya dia mengatakan atau menyebut namanya. Oh, saya fulan. Ya. Dia menyebutkan namanya. Atau kalau dia mempunyai nama yang sudah dikenal. Digelar misalnya orang ini dikenal dengan Abu Abdullah, Abu Ahmad. Ya. Dan yang lainnya, Abu Ibrahim. Misalnya orang ini dikenal dengan nama yang diberi gelar pada nama itu. Pada orang itu dengan nama tersebut. Maka dia sebutkan namanya seperti itu. Siapa Anda? Saya Abu Abdullah. Itu kunyahnya. Ini pun boleh. Dan tidak disukai kalau seorang yang akan minta izin masuk ke rumah seorang, ketika dia ditanya siapa Anda, maka tidak menjadi hal yang makruh kalau jawabannya saya. Dia tidak menyebut namanya, karena kata saya itu tidak tahu siapa. Saya itu siapa? Makanya di dalam bab ini An-Nawawi rahimahullah taala menyebutkan tentang dianjurkannya seseorang untuk menyebut namanya ketika dia ditanya oleh tuan rumah, siapa Anda? Oh, saya fulan. Saya fulanah, misalnya. Kalau dia itu perempuan. Sehingga orang dalam rumah itu tahu nama orang yang akan masuk. Nah, ini sejumlah hadis akan dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab yang berkaitan dengan apa yang telah disebutkan tadi. Hadis yang pertama dalam bab ini, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, an Anas radhiyallahu anhu fi hadithi al-mashhur fil Isra, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika beliau menyampaikan peristiwa yang masyhur dalam hadis beliau, hadis Anas bin Malik, peristiwa masyhur yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ini kata Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ثم صعد بي جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتها فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. ثم صعد إلى السماء الثانية والثالثة والرابعة وسائرهن. ويقال في باب كل سماء من هذا؟ فيقول جبريل. حديث ini متفق عليه keluar oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj, Isra artinya malam perjalanan di malam hari. Allah memperjalankan hambanya di malam hari, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Palestina. Kemudian dari Palestina di Al-Quds, ya, Rasulullah mengadakan Mi'raj, perjalanan naik ke langit, yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ditemani oleh Jibril alaihi salam. Nah, di antara cuplikan hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma sa'ida bi Jibril ila sama'id dunya." Kemudian Jibril membawa aku, ya, membawa aku naik ke langit yang terdekat dari bumi ini. Ini langit yang pertama, yang paling dekat dengan bumi ini. Fastaftaha. Maka dia meminta izin untuk dibukakan pintu langit. Faqila, maka Jibril ditanya oleh penjaga pintu langit itu dari para malaikat. Man hadha? Siapa ini? Qala Jibril. Jibril menjawab, "Oh, aku ini adalah Jibril." Qila. Kemudian beliau ditanya lagi, "Waman ma'aka?" Dan siapa yang datang bersamamu? Qala Muhammad. Kata Jibril, yani aku bersama Muhammad. Thumma sa'ida ila as-sama'i ath-thaniyah wath-thalithah war-rabi'ah wa sa'irihinna. Kemudian Jibril naik ke langit yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Wa yuqalu fi bab kulli sama'in, ya, Jibril mengatakan atau dikatakan oleh beliau pada setiap akan memasuki pintu-pintu langit itu, ya, langit yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya, ya, beliau ditanyakan oleh penjaga-penjaga pintu-pintu langit itu, "Man hadha?" Siapa ini? Faqul Jibril. Maka Jibril mengatakan, "Aku adalah Jibril." Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa seorang ketika dia misalnya minta izin masuk ke rumah seorang, lalu ditanya oleh orang yang berada dalam rumah, ketika dia, "Assalamualaikum, ya, bolehkah saya masuk?" Kemudian orang di rumah itu bertanya, "Siapa Anda ini?" Maka hendaknya dia menyebut namanya. Tanya Fulan. Tanya Ahmad. Siapa Anda? Ahmad. Siapa Anda? Mubarak. Siapa Anda? Abdullah. Jadi sebutkanlah namanya. Bagaimana yang dicontohkan oleh Jibril dan para malaikat yang bertanya kepada beliau, "Siapa Anda ini yang akan masuk ke langit ini?" Kata Jibril, "Aku Jibril." Nih, Jibril, beliau menyebutkanlah namanya. Dari hadis ini menunjukkan bahwa meminta izin untuk masuk itu tidak hanya adab yang diajarkan oleh Allah kepada manusia, tetapi di alam malaikat pun demikian. Ya, Jibril ketika masuk naik ke langit yang pertama, beliau istaftah, minta dibukakan. Istaftah artinya meminta supaya dibukakan pintunya. Ditanya oleh malaikat yang menjaga pintu langit itu. Siapa Anda? Siapa ini? Yang minta izin. Jibril. Aku adalah Jibril. Kata beliau. Jadi menyebutnya. Maka ini, adab ini yang kita diajarkan oleh Nabi SAW. Artinya supaya seorang menyebut namanya ketika ditanya, siapa Anda? Ternyata ini tidak hanya adabnya manusia yang diajarkan oleh beliau, tapi ini juga bagaimana malaikat-malaikat memberikan contoh tentang adab di dalam mereka meminta izin atau meminta dibukakan pintu langit, yaitu Jibril alaihissalam. Pernah suatu ketika Nabi SAW berkata kepada Jibril, ya, wahai Jibril, apa yang mencegah engkau untuk datang berziarah kepada kami lebih dari yang biasanya? Maka Allah turunkan firman-Nya dalam surat Maryam, ya, bahwa وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِإِذْنِ رَبِّكِ. Kami itu turun, ya, bukan semau kami, tetapi dengan seizin Tuhanmu, Rabbmu. Para malaikat pun demikian. Ya, mereka taat pada Allah Ta'ala. Ya. Kalau turun, berarti Jibril, itu dengan seizin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan semaunya. Bukan semaunya, sesukanya, tidak. Ya, jadi, ini adab-adab yang diajarkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah peristiwa yang hak. Kalau ada orang-orang yang akalnya pendek, ya, mereka, sebagian di antara mereka menolak, ya, peristiwa ini karena kejahilan mereka, karena kebodohan mereka. Maka orang beriman, beriman kepada peristiwa ini. Peristiwa Isra dan Mi'raj. Saya pernah ditanya seseorang, Ustaz, bagaimana pandangan Anda, yakni pendapatmu, pendapat saya maksudnya, tentang hadis Isra dan Mi'raj. Ketika Nabi SAW bertemu dengan Allah, yakni menerima firman Allah, tugas dari Allah untuk sholat 50 kali, kemudian beliau turun, ya, bertemu dengan Nabi Musa, kata Nabi Musa, umatku tidak akan kuat, aku sudah punya pengalaman dengan Bani Israel, ya, mintalah kepada Rabbmu, supaya dikurangi sholat yang 50 itu. Maka Nabi Muhammad SAW naik lagi, minta dikurangi, kemudian turun, bertemu dengan Nabi Musa, sampai 5 kali. Artinya sampai sholat itu tinggal 5 yang Allah wajibkan. Nah, orang ini bertanya kepada saya, bagaimana menurut Ustaz tadi sini? Maka saya menjawab, Anda bertanya ke saya tentang hadis ini, hadis Isra dan Mi'raj. Ya. Maka saya katakan kepadanya, apakah Abu Bakar Siddiq beriman kepada hadis ini? Kata dia, iya. Apakah Umar bin Khattab beriman pada hadis ini, peristiwa ini? Iya. Dan seterusnya. Empat khulafa ar-rasyidin bagi contoh. Kemudian saya sebutkan masalah a'immatul mu'minin, imam-imam kaum muslimin. Apakah Imam Syafi'i menerima hadis ini? Imam Bukhari, Imam Muslim menerima hadis ini? Loh, Anda kok bertanya kepada saya? Bagaimana pendapat saya tentang peristiwa ini? Kalau saja Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, semua para sahabat, ulama-ulama kaum muslimin, ya, al-a'immatul arba'ah, imam-imam yang empat, mereka semua beriman kepada hadis ini. Apa maksudnya Anda bertanya kepada saya? Subhanallah. Sesuatu yang aneh dan sangat aneh. Ya. Maka dari itu, hal-hal seperti ini adalah masalah-masalah keimanan. Orang mukmin wajib beriman dengan peristiwa ini. Jangan ragu sama sekali. Bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj adalah hak. Allah memperjalankan hambanya Muhammad SAW. Sebutkan dalam surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Kemudian Allah menyebutkan dalam surat An-Najm peristiwa Mi'raj. Jadi Isra itu, peristiwa Isra, perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu dalam surat Al-Isra. Sedangkan peristiwa Mi'raj itu dalam surat An-Najm. Dalam surat An-Najm disebutkan peristiwa Mi'raj. Jadi kita wajib beriman ya dengan peristiwa ini. Dan ini adalah merupakan keagungan atau kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau adalah Sayyidul Mursalin, Imamul Muttaqin. Ya. Dan ketika beliau dinaikkan ke langit, ya, sampai ke langit yang menjadi batasan, tidak ada lagi yang lebih dari itu, maka beliau diwajibkan sholat lima waktu. Oleh karena itu kepada kaum muslimin yang masih menggampangkan masalah sholat, wallahi takutlah pada Allah Ta'ala. Jangan mudahkan yang gampangkan masalah sholat. Ya, karena sholat adalah tiang dari agama kita, ini adalah sholat. Kalau kaum muslimin semuanya mengerjakan sholat dengan baik, maka insya Allah Ta'ala Allah akan memberikan kepada kita kemudahan. Allah akan memberikan kepada kita kebaikan. Allah akan membuka pintu-pintu keberkatan dari langit dan dari bumi. Tetapi tatkala sebagian kaum muslimin meninggalkan sholat, menggampangkan sholat, menunda-nunda sholat, maka ini satu hal yang merupakan musibah bagi umat ini. Ya. Kemudian sholat juga di antara keutamaannya adalah yang pertama kali ditanya oleh Allah Ta'ala kepada seorang hamba di hari kiamat kelak. Nilai pertama yang dinilai atau amal pertama yang dinilai oleh Allah Ta'ala bagi seorang hamba sebelum amal-amal yang lainnya adalah sholat. Kalau sholatnya baik, maka insya Allah semua amal-amal kebaikan yang akan diterima oleh Allah Ta'ala. Tetapi kalau sholatnya buruk, ya wailah, maka celakalah orang yang sholatnya jelek. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Akan ditolak semua amal-amal yang lainnya. Akan ditolak amal-amal ibadah yang lainnya. Maka peristiwa Isra dan Mi'raj, peristiwa besar, peristiwa yang agung, peristiwa yang wajib kita imani, dan ini telah diimani oleh para sahabat, para tabi'in, para ulama-ulama kaum muslimin, nah, semua mereka beriman dengan peristiwa ini. Makanya kalau ada seorang, apalagi orang yang jahil, tidak mengerti agama, ya, belajarnya tidak tahu di mana, kalau kemudian sok tidak percaya kepada peristiwa ini, berarti ini alamat celaka. Na'udzubillahi min dzalik. Alamat celaka. Kemudian hadis ini juga memberikan kepada kita pelajaran tentang meminta izin, ya. Yaitu dengan menyebut nama. Kalau ditanya siapa Anda, ya, sebut namanya. Dan mengatakan ana. Siapa Anda? Ana. Saya. Tapi tidak disebut namanya. Ya, ini termasuk yang adab yang tidak tepat. Ya. Kalau orang belum tahu, maka ketahuilah. Ya, Anda ditanya oleh orang berada dalam rumah, ingin mengetahui siapa Anda yang minta izin untuk masuk, maka sebut nama Anda. Kemudian hadis yang berikutnya, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, wa ana bi dzarrin radhiyallahu anhu qala, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu beliau berkata, kharajtu lailatan min al-layali. Pernah pada suatu malam aku tuh keluar. Faidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi wahdahu. Ternyata ketika aku keluar, aku menemui Rasulullah SAW sedang berjalan. Beliau sendirian. Faja'altu amshi fi dhillil qamar. maka aku pun jalan di bawah sinar bulan. Faltafata faro'ani, lalu beliau menoleh. Beliau menoleh dan melihat aku. Dan melihat aku, itu melihat Abu Dzar. Faqol, maka Nabi SAW kemudian bertanya, man hadza, siapa ini? Faqultu, aku berkata, aku menjawab, Abu Dzar. Ibu aku adalah Abu Dzar. Hadis muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ini juga salah satu contoh ketika seseorang ditanya, siapa Anda? Maka sebut nama kita. Sebut nama kita. Jangan menyebut nama yang tidak dikenal. Tapi sebut nama kita yang sudah dikenal. Apalagi kalau orang yang bertanya pada kita, orang yang mengenal kita. Jadi kita menyebut nama. Ya, di sini menjelaskan pada kita tentang Nabi SAW, beliau kadang-kadang di masa hidupnya, beliau keluar di malam hari. Ya, keluar di malam hari, berjalan sendirian. Ya, untuk merenungkan tentang risalah Allah yang Allah berikan pada beliau. Ya, dan demikian pula, seorang hamba boleh, kadang-kadang dia keluar di malam hari, dia melihat ya, alam ini, melihat dirinya. Bertadabbur tentang ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Kebesaran dan keagungan Allah azza wa jal. Di saat sepi, tidak ada manusia yang bangun. Maka dia merenungkan. Lebih dari itu, kalau seorang sholat di malam hari, sholat tahajud, sholat malam hari, ya ini akan lebih utama, ya dia mengerjakan sholat. Kemudian, hadis ini juga menjelaskan pada kita tentang seorang yang dia ragu kepada seseorang, maka hendaknya dia bertanya, ya. Dia bertanya siapa orang itu. Karena Nabi SAW ketika melihat ada orang yang jalan di tengah bayangan mata sinar bulan, dan beliau dalam hal ini tidak mengetahui jelas siapa orang ini, tapi ada orang yang berjalan. Maka beliau bertanya, siapa Anda ini? Abu Dzar langsung menjawab, aku adalah Abu Dzar. Kematian Abu Dzar. Jadi menyebut nama. Intinya dalam penyebutan nama. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis terakhir dalam bab ini, kata Al-Imamun Nawawi rahimahullah ta'ala, wa an ummi Hani radhiyallahu anha qalat, dari Ummu Hani radhiyallahu anha, beliau berkata, ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaktasilu wa fatimatu tasturuhu, faqala man hadhihi, faqultu ana ummu hani. Hadis muttafaqun alaih. Dari Ummu Hani, Ummu Hani ini adalah saudara dari Abu Thalib. Ummu Hani binti Abi Thalib. Jadi misanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ummu Hani radhiyallahu anha, pernah aku datang, ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaktasilu. Aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu beliau sedang mandi, wa Fatimatu tasturuhu. Dan Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu menutupi beliau sallallahu alaihi wasallam. Yani dengan bagaimana dalam hadis yang sebelumnya, dan sehelai kain, ya, tabir untuk menutup beliau dalam keadaan ketika itu beliau mandi. Maka kemudian beliau bertanya, ketika mendengar ada orang yang datang, yakni seorang wanita, Nabi SAW bertanya, mana hadihi? Siapa ini yang datang? Fakultu, kata Ummu Hani, menjawab Nabi SAW, ana Ummu Hani. Saya adalah Ummu Hani. Jadi ini juga menunjukkan bahwa seorang ketika dia mengetuk pintu, ya, untuk misalnya mengucapkan salam untuk minta masuk ke rumah seorang, kalau ditanya siapa Anda, sebutkan nama. Ya, sebutkan nama. Ya. Kemudian juga ketika Nabi Muhammad SAW mendengar ada orang yang datang, Dan beliau dalam keadaan mandi dan ada Fatimah di situ radhiyallahu anha. Maka beliau juga tentuin tahu siapa orang yang datang ini. Sehingga beliau kemudian bertanya dan dijawab oleh Ummu Hani bahwa dia adalah Ummu Hani. Maka inti dari pembahasan kita pada hari ini adalah di antara adab istidzan, adab meminta izin ketika seorang ditanya, ketika dia mengetuk pintu, dia mengucapkan salam, tok tok tok, assalamualaikum, tanya siapa anda, maka hendaknya dia mengatakan,

situ tidak ada orang yang akan kita temui, langsung pulang. Kalau gitu baik ya, saya kembali insya Allah nanti kapan-kapan saya datang lagi. Atau tolong beritahukan kepada suami Anda bahwa tadi pulang datang. Nah, ini bagian dari adab-adab yang mulia yang diajarkan oleh Islam kepada kita. Maka Islam adalah akhlak, dan akhlak adalah bagian terbesar dari Islam ini. Karena akhlak adalah buah dari akidah. Akhlak adalah buah dari manhaj. Ya. Tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, para ulama kita membuat kitab-kitab, menulis kitab-kitab. Al-Imam Ibn Mufli menulis dua kitab, atau bahkan tiga jilid. Tentang apa? Al-adab syariah. Adab-adab syariat. Yang berkaitan dengan syariat. Yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi, ini pentingnya kita ya masuk dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh, dan kita belajar akan adab-adab yang diajarkan oleh Islam. Ya, oleh karena itu, mari kita amalkan, mari kita terapkan adab-adab yang mulia ini. Wallahi tidak akan hina seorang yang dia menjalankan adab yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru dia akan mulia, dia akan menjadi orang yang dihormati. Ya. Jadi orang yang mulia, dicintai oleh manusia dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melaksanakan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada adab yang lebih mulia, yang lebih baik daripada adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi thullabul ilmi, apalagi orang-orang yang mereka penuntut ilmu, mereka suka ngaji, ya, sudah seyogianya melaksanakan dan menerapkan adab-adab ini. Ya. Kalau ada orang awam yang tidak pernah ngaji, tidak pernah ikut kajian, mungkin dia lakukan hal ini, itu okelah, wajarlah. Tapi kalau seorang sudah paham agama, ngerti din, ya, tapi kok masih kadang-kadang tidak melaksanakan adab-adab yang diajarkan oleh Nabi SAW, ini satu hal yang aneh. Tapi ya memang hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi hidayah kepada siapa Allah kehendaki. Ya. Tapi intinya bahwa dalam kajian kita pada kesempatan yang baik ini, yaitu hendaklah kita berupaya maksimal untuk menerapkan adab-adab Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Dan itu semua merupakan satu kesatuan dengan permasalahan-permasalahan yang lainnya yang pokok akidah, manhaj, ibadah, yang akhlak dan muamalah juga bagian dari tuntunan Islam, sehingga kita masuk dalam Islam ini secara kafah, masuk dalam Islam secara menyeluruh. Dan semoga Allah menerima amal-amal ibadah kita. Orang yang berniat dengan baik, yang mengerjakan satu adab, satu akhlak, Allah akan memberikan pahala baginya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Para siapa mengerjakan satu perbuatan kebaikan, walaupun hanya seperti satu biji debu, maka dia akan melihat balasannya. Ya. Demikian pula seorang melakukan satu keburukan, walaupun hanya satu titik debu, dia akan melihat pula dari apa yang dia lakukan itu. Maka jangan kita gampangkan amal-amal kebaikan, kita remehkan, sehingga kemudian kita tinggalkan. Tidak. Amal kebaikan, besar ataupun kecil, kita berupaya untuk mengerjakannya. Demikian pula, jangan kita remehkan amal-amal yang buruk. Walaupun kita anggap itu mungkin sesuatu yang kecil. Ya. Jangan kita remehkan, jangan kita ringankan. Terjadi itu besar di sisi Allah SWT. Maka tinggalkanlah. Kalau demikian, setiap Muslim ya, dalam hal mengamalkan adab-adab yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad SAW, maka insyaAllah, maka umat Islam akan menjadi umat yang tampil beda dengan yang lainnya. Ya. Akan tampil beda yang muncul dengan berbeda dibandingkan dengan yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka ini satu hal yang patut untuk kita sama-sama saling wasiat-mewasiati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Demikian pula anak-anak kita, marilah kita ajarkan mereka adab-adab Islam, ya, tata cara Islam, moral Islam, semenjak mereka kecil. Dengan demikian mereka tumbuh subur, tumbuh besar,
di atas akhlak dan adab-adab Islam.

0: كتب الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن حفظه الله تعالى: الدين كله خلق، agama ini semua itu akhlak. Ya. Semua ini ajaran akhlak. Bagaimana akhlak kita kepada Allah Ta'ala? Bagaimana akhlak kita kepada Nabi SAW? Bagaimana akhlak kita kepada orang tua? Bagaimana akhlak kita kepada guru kita? Bagaimana akhlak kita kepada tetangga kita? Bagaimana akhlak kita kepada bahkan kepada binatang? Maka ad-din kulluhu khuluq. Agama ini adalah akhlak. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah memberikan kita kepada hidayah untuk berakhlak yang mulia, ya, dan menjauhkan kita dari akhlak yang buruk. Aku lupa oleh hadza. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan mohon dimaafkan. Aku lupa oleh hadza wa jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: راديو رجا باندونغ 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian Ikhwah Al-Islam, kajian ilmiah kita disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Mubarok Bamu Alim LCMHI Hafidhullah Ta'ala dalam pembahasan rutin kitab Riyadus Solihin yang kami hadirkan dalam format rekaman. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan Ikhwah Al-Islam dimanapun Anda, berikut kita akan simak kembali beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
4: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
3: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
5: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
6: ilmu yang terpuji,
7: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
5: dan sunnah.
3: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
8: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
9: Qala Rasul
10: sallallahu alaihi wasallam
11: an Muadz ibn Jabal radhiyallahu anhu qala: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
12: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku: wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab: hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah
6: bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
9: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
10: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
13: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
14: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

engkau berikan aku nikmat, engkau berikan aku nikmat, kau turunkan kepada aku, aku hantarkan engkau dengan maksiat, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku, dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ya Rabb, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu Ubidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada aku, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerahkan.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.